aku sesungguhnya Asy-Syafi'i seperti matahari bagi dunia ini dan seperti kesehatan bagi kehidupan manusia. Apakah ada pengganti dari dua hal tadi? Kehidupan kita ba'dallah subhanahu wa ta'ala sangat membutuhkan sinar matahari yang dengannya terbedakan antara pagi dan malam. Sangat banyak kebutuhan terhadap sinar matahari tersebut. Demikian pula kehidupan kita sangat membutuhkan kesehatan. Tanpa kesehatan yang cukup, tidak mungkin seseorang bisa melakukan aktivitasnya dalam kehidupan ini. Maka peran ulama seperti itu dalam kehidupan seseorang. Demikian pula Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau menggambarkan tentang fungsi para ulama. Kata beliau, bagaimanakah jika kalian sedang berjalan ketika umat manusia menempuh suatu perjalanan di malam hari yang gelap gulita, sementara di jalan tersebut banyak gangguan, banyak hal-hal yang membahayakan. Bukankah kondisi mereka sangat mengkhawatirkan di dalam melintasi jalan tersebut? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lentera bagi jalan tersebut sehingga dengannya bisa melintasi jalan tadi yang penuh dengan mara bahaya dalam keadaan selamat sampai tujuan. Demikian pula kehidupan umat manusia ini penuh dengan mara bahaya, syubhat, syahwat, dan berbagai pernak-pernik kehidupan lainnya yang mengancam keselamatan seseorang apakah bisa sampai kepada tujuan utama masuk ke dalam jannatullah. Sementara kondisi gelap gulita ibarat berjalan di malam hari, tidak mengetahui mana jalan yang bisa mengantarkan dengan selamat ke dalam al-jannah, mana yang tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan para ulama sebagai lentera yang membimbing, yang menunjuki, yang mengarahkan kepada jalan menuju surga tersebut. Lalu Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah bertanya, lalu bagaimanakah jika sekiranya ketika umat manusia berjalan melintasi sebuah jalan yang asalnya terang benderang, kemudian lentera itu padam, bagaimanakah nasibnya? Ibarat umat manusia di dalam perjalanannya menuju al-jannah, pada awalnya sudah istiqamah, sudah bagus, berpegang dengan Al-Quran was-sunnah, bifahmi salafil ummah, selalu mengikuti bimbingan para ulama. Namun ternyata dalam perjalanan terputus dengan para ulama, yang tadinya jalan itu terang benderang lalu menjadi gelap gulita. Apa yang bisa dibayangkan? Apakah dengan mudah bisa sampai tujuan dengan selamat? Maka itulah gambaran ketika terputus dengan para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an,
Ketahuilah bahwa di antara tanda keselamatan seseorang ketika fitnah sedang melanda adalah manakala senantiasa terhubungkan dengan para ulama, manakala berusaha mengamalkan fatwa dan bimbingan para ulama, dan tanda keterpurukan dan kebinasaan seseorang manakala fitnah sedang melanda tidak terhubung dengan para ulama. Kalaupun ternyata bimbingan itu sudah ada, ternyata tidak mau mengambil bimbingan para ulama, lebih memilih bimbingan selain bimbingan para ulama, atau mengedepankan hawa nafsunya. Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala menegaskan dalam hal ini, lamma kana asy-syababu murtabitina bil ulama wa yasma'una li nasa'ihim wa yasma'una li nasa'ihim kanatil himayatu was-siyanatu min kulli anwa'id dhalal minal kuffari wal malahidati waz-zanadiqati wa ahli al-bid'i wad-dhalal walamma fakku hadha al-irtibat bain al-ulama'i wal-irtizam bihadha al-manhaj ja'at al-mashakil wa ja'a ad-daya'. Ketika para pemuda kaum muslimin, mereka selalu terhubung dengan para ulama, ikatannya kuat dengan para ulama, dan mereka masih mau mendengar nasihat-nasihat para ulama, disitulah akan terlindungi, disitulah akan terjaga mereka dari berbagai bentuk kesesatan. Baik kesesatan itu munculnya dari orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang zindiq, ahlul bid'ah dan ahlul dalal. Allah akan jaga mereka, Allah akan lindungi mereka dengan berkat terhubung dengan para ulama dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Walamma fakku hadzal irtibat bainal ulama, namun ketika mereka telah melepaskan ikatan antara mereka dengan para ulama dan tidak lagi beriltizam, tidak lagi berpegang teguh dengan manhaj ini, ja'atil masyakil, saat itulah bermunculan muskilah-muskilah, dan saat itulah terjadi kebinasaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan mutiara kata dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi yang memiliki pengalaman panjang di dalam menghadapi fitnah ini. Mengalami satu demi satu fitnah yang ada, maka beliau hafidhahullahu ta'ala memberikan bimbingan yang luar biasa tersebut. Demikian pula Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Solfiq hafidhahullah, beliau mengingatkan anna min usulil manhaj salafi al-irtibat bil ilmi wal ulama wa anna hadha mimma awsallahu bihi kunna fihi al-khair was-sa'adah wan-najatan. Kata beliau, sesungguhnya antara prinsip-prinsip salafi adalah
terikat dan terhubung ilmu dan para ulama. Dan inilah di antara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya terhubung dengan ilmu dan ulama terdapat padanya kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan dari fitnah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara nasihat penting terkait keharusan untuk senantiasa terikat dan terhubung dengan para ulama. Maka ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Munir As-Sa'di hafizahullahu taala, yang bisa kita ringkas di sini. Kata beliau, fitnah-fitnah yang ada seringkali membuat akal yang sehat ini bergeser. Seringkali membuat pemahaman yang tadinya lurus menjadi tersesat. Fitnah-fitnah yang bisa membuat rancu permasalahan. Fitnah membuat kacau keadaan. Maka dalam kondisi seperti itu, wajib kembali kepada para ulama mengambil arahan dan bimbingan mereka. Dengan itulah mereka semua akan selamat. Kemudian di antara yang beliau bimbingkan adalah, terkadang ada seseorang yang mengatakan Al-Quran ada, hadis ada, cukup bagi kita untuk kembali kepada dalil. Maka kata beliau, jangan kau katakan seperti itu, karena tidaklah bisa memahami dengan baik Al-Quran, memahami dengan baik hadis-hadis Nabi, kecuali dengan bimbingan para ulama. Sejarah telah membuktikan bagaimana dahulu orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran, kaum Khawarij, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan si pembunuh Khalifah Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, Dia adalah orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Sengaja dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab ke Mesir atas permintaan Gubernur Mesir Amr bin Al-As. Dalam kondisi dia dibutuhkan di Madinah, ahli di dalam membaca Al-Quran, namun dia termasuk gembong Khawarij. Mengapa? Karena tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman para ulama di masa itu, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadariyah yang muncul di Basrah, mereka bukanlah orang-orang jalanan yang tidak mengerti ilmu. Di dalam hadis Muslim disebutkan, mereka adalah orang-orang yang yataqaffarunal ilm, yang rajin menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, belajar, orang belajar. Namun kemudian terjerumus ke dalam pemahaman sesat anti takdir, Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya itu. Mengapa? Karena tidak bisa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka sangat berbahaya
Ketika fitnah melanda, ada orang yang mengatakan kami memiliki dalil, ada ayatnya, ada hadisnya, kami berpegang dengan dalil yang ada. Sangat berbahaya, karena untuk menentukan yang benar itu benar dan salah itu salah, dan menerapkan dalil sesuai pada tempatnya adalah para ulama yang mumpuni di bidangnya. Maka hati-hatilah dari sikap-sikap tercela seperti ini yang bisa menjadi penghalang dari kebenaran dengan adanya sikap-sikap tersebut. Kemudian berikutnya Al-Syeikh Munir As-Sa'di Hafizahullahu Ta'ala mengingatkan permasalahan penting juga kepada kita. Kata beliau, falnattaqillah jalla wa ala, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Allah telah memerintahkan kita untuk merujuk kepada orang-orang yang berilmu ketika fitnah sedang terjadi, ketika permasalahannya membingungkan, ketika permasalahan rancu. Narji'u ila ahlil ilm, kita harus kembali kepada para ulama. Wa naqbalu kalamahum, dan menerima bimbingan mereka. Amma narji ilaihim wa naqbal kalamahum tahsulul fitan, adapun jika kita kembali kepada para ulama, kita sudah mengangkat masalah kepada para ulama, kemudian setelah ulama memberikan bimbingan, ulama memberikan arahan, ulama memberikan wasiat, la naqbalu kalamahum, lalu kita tidak menerima arahan dan bimbingan mereka, tahsulul fitan, niscaya akan muncul fitnah-fitnah. Tahsulul furqah, akan terjadi perpecahan. Yahsulus syatat, akan terjadi perceraiberaian. Yahsulut tamazzuk, akan tercabik-cabik keutuhan salafiyin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang beliau ingatkan juga, walihada ma tahsulul fitanu illa indama la yuqbalu kalamu ahlil ilm, oleh karena itu tidaklah fitnah-fitnah itu terjadi melainkan ketika bimbingan para ulama tidak diterima. Yatakallamul alimu fil fitnah wa yu'ti ra'yahu fiha wa yufti fiha wa yuwajjihu wa yansahu wa la yuqbal kalamuhu fatahsulul fitan, tahsulul fitan. Kata beliau, ketika seorang alim telah berbicara tentang fitnah yang ada, beliau menyampaikan pendapatnya terkait fitnah yang terjadi, beliau menyampaikan fatwanya terkait fitnah yang terjadi, wa yuwajjih wa yansah, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, wa la yuqbalu kalamuhu, dan tidak diterima perkataan beliau, fatahsulul fitan, pasti akan terjadi fitnah-fitnah. Tahsulul fitan, akan terjadi fitnah-fitnah. Kata beliau pula, na'am wa rubbama ba'duhum, ya'ni yarji' ila ahli al-'ilm, fa idza afta bi fatwa tuwafiq hawahu akhadha biha wa qala al-kibar al-kibar. Limadha? Li'anna al-fatwa wafaqat hawahu, wa idza ja'atil fatwa bima la tuwafiq hawahu inqalaba ala 'aqibayhi wa sara yaqulu ya'ti bitalbis, nahnu nattabi' ad-dalil, nahnu ma'ad-dalil, nahnu kadha wa nahnu kadha. Kata beliau, bisa saja sebagian mereka itu mengatakan, ayo kita kembali kepada ulama. Maka ketika fatwa para ulama, arahan dan bimbingannya mencocoki hawa nafsunya, akhadha biha,
Dia ambil dan mengatakan al-kibar, al-kibar ini sudah ada keputusan dari ulama kibar, ulama kibar. Mengapa

Ini peringatan dari beliau hafizahullahu ta'ala. Kemudian pula kata beliau, peringatan berikutnya, sebagian orang ada yang mengatakan secara terang-terangan, ana la akbalu kalamal ulama, ma akbalu kalamal ulama, aku tidak mau terima perkataan ulama. Jelas-jelas syekhnya mengatakan demikian, memberikan bimbingan, enggak mau terima. Apa alasannya, apa dalilnya? Tidak mau menerima. Wa ba'duhum lahu turuqun ukhra, sebagian lagi punya cara lain, kata beliau, di dalam menolak perkataan ulama. Apa yang dikatakan, nahnu adra bihadhil fitnah, kita di sini, di negeri kita ini lebih faham tentang fitnah yang terjadi. Kemudian membawakan pepatah yang sering diucapkan, ahlu Makkah adra bi syi'abiha, penduduk Makkah itu lebih faham tentang jalan-jalan yang ada di lereng gunungnya. Kami ini, penduduk negeri ini lebih faham tentang seluk-beluk fitnah. Syekh mengatakan demikian-demikian, memberikan bimbingan demikian-demikian, dia bilang kami lebih faham. Ada hal-hal yang tersembunyi yang Syekh tidak tahu. Ini luar biasa. Kemudian ada yang mengatakan, kata beliau, di dalam menolak fatwa ulama, bimbingan ulama, Syekh, di sekitaran Syekh itu ada orang-orang yang tidak dapat dipercaya, yang terus membisikkan, mempengaruhi Syekh. Maka kita enggak mau menerima apa yang disampaikan oleh Syekh, karena Syekh telah terpengaruhi oleh orang-orang yang dekat kepadanya. Maka sungguh ini tidak hanya mencela, menikam bimbingan Syekh, tetapi hakikatnya juga menikam Syekh tersebut. Kata beliau, lahu asalib, eish al-qasd min hadha kullih, al-qasd min hadha kullihi isqatul fatwa, al-qasd min hadha kullihi raddu kalam al-ulama fi hadhihi nazilah wa fi hadhihi al-fitnah. Berbagai trik dan metode tadi itu, apa tujuannya, apa maksudnya, kata beliau, maksudnya adalah menjatuhkan fatwa ulama, menolak bimbingan al-ulama fi hadhihi nazilah, di dalam menyikapi fitnah yang sedang melanda ini, dan ini sangat berbahaya sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Intisari terakhir sedikit lagi, kata beliau, sejarah terbuktikan anna man lam yasir khalfal ulama imma annahu yataqaddam alaihim aw annahu yata'akhkhar anhum fala yasiru khalfahum fa inna masirahu as-suqut fa inna masirahu as-suqut. Sejarah telah membuktikan, fakta telah membuktikan, bahwa siapapun yang tidak berjalan di belakang para ulama, baik dia mendahului bimbingan para ulama, atau ketika telah datang bimbingan dari para ulama, dia enggan berjalan di belakang bimbingan tersebut, maka kesudahannya adalah jatuh, kesudahannya adalah jatuh. Saqata Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi dulu dikenal sebagai orang yang berilmu, nah tenar namanya, jatuh. Mengapa? Karena tidak berjalan di bawah bimbingan ulama. Di awal fitnahnya samar, banyak orang yang tertipu. Ulama memberikan arahan dan bimbingan. Selamatlah orang-orang yang mengikuti bimbingan ulama, dan semakin jauhlah orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama dengan mengikuti Abul Hasan Al-Ma'ribi. Yahya Al-Hajuri juga demikian, kata beliau. Muhammad Al-Imam, Muhammad bin Hadi, Muhammad Ali Farqus, Adnan Ar-Ur, Al-Maghrawi. Masa-masa itu, mereka-mereka ini orang yang dikenal ulama, yang ditokohkan di kalangan Ahlus Sunnah. Namun di saat muncul penyimpangan dan pergeseran, diingatkan oleh para ulama, dinasihati dan tidak mau mengikuti, akhirnya dia jatuh. Wa haula'i saqatu wa haula'i saqatu wa

0: Waktu atba'uhum ma'ahum. Tidak hanya mereka yang jatuh, orang-orang yang mengikuti mereka juga jatuh. Berapa banyak pengikut mereka? Banyak sekali pengikut mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, hendaknya kita semua benar-benar mengingat-ingat nasihat beliau hafizahullah ta'ala, untuk kemudian kita berusaha semaksimal mungkin selalu terhubung dengan ulama dan senantiasa mengamalkan bimbingan dan fatwa mereka tatkala fitnah melanda. Ini merupakan prinsip penting di dalam kita beragama dan bermanhaj. Inilah yang senantiasa dibimbingkan oleh para ulama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menapak jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuha al-ikhwah, pada hari ini hari Ahad, insyaallah kita berada pada tanggal 11 Rabi' al-Awwal 1446 Hijriah. Kita memasuki sesi pertama dari tema kajian kita pada daurah kali ini, sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan tema ketika manhaj tarbiyah salafiyah ditinggalkan. Tema ini sangat penting untuk selalu disampaikan dan diingatkan, terkhusus di masa semakin asingnya salafiyah dan al-manhajus salafi. Tidak hanya al-manhajus salafi itu gharib, asing di keumuman umat, pada keumuman kaum muslimin, bahkan sekarang sudah mulai asing pada atau bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah. Di antara umat ada yang tidak mau, enggan dan pobi untuk mengatakan dirinya salafi. Ada dari umat yang senang menyebut dirinya salafi. menyatakan berkomitmen untuk mengikuti jejak salaf dalam beragama, dalam berakidah, dalam bermanhaj. Pada jenis yang terakhir ini pun, orang-orang yang mengklaim, mengaku dan senang menisbatkan dirinya pada manhajus salaf dan menyatakan dirinya sebagai salafi, manhaj salafi itu sendiri menjadi gharib, asing baginya. Asing bisa dikarenakan memang dia tidak pernah belajar dengan baik apa itu manhaj salaf. Belajarnya masih setengah-setengah. Dengan kata lain, dia masih jahil tentang al-manhajus salafi. Detail dan rincian manhaj salafi dia enggak paham. Tidak pernah belajar dengan baik, dengan tepat, dengan sabar. Apa itu rincian al-manhajus salafi di berbagai bidang dan masail iman, masail aqidah. Ini jenis yang pertama. Jenis orang-orang yang jahil terhadap manhajus salafi itu. Dalam keadaan dia menisbatkan dirinya kepada manhajus salaf. Bergaul, berkumpul dengan salafiyin. Menghadiri kajian-kajian salafiyin. Tapi dia tidak mengerti apa itu al-manhajus salafi yang hakiki. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang sudah belajar apa itu al-manhajus salafi secara rinci, secara detail, bahkan mungkin sebagiannya sudah mengajarkan kitab-kitab salaf yang membahas tentang akidah salaf, cara dan metode salaf dalam memahami Islam, dalam memahami iman. Belajar dia. Bahkan tidak sedikit yang tingkat belajarnya itu sampai pada tingkatan mumtaz, darajatul imtiaz, cum laude. Baik melalui belajar yang resmi, formal, ataupun informal. Cum laude dia. Tetapi al-manhajus salafi bagi dia, datang waktu, datang zaman, datang kondisi, dia menjadi jahil tentangnya. Jadi menjadi manhaj salafi asing baginya. Apa penyebabnya? Kalau yang pertama karena al-jahlu, karena kebodohan, kejahilan. Kalau yang kedua karena al-hawa, hawa nafsu. Ada peristiwa, ada suatu masalah, dia menjadi lupa poin-poin al-manhajus salafi, prinsip-prinsip salaf, dia jadi lupa. Atau sengaja menabraknya, meninggalkannya demi hawa nafsu itu tadi. Jenis yang pertama, kalau murni karena hanya faktor kejahilan, lebih mudah untuk kembali ketika diingatkan, ketika disampaikan ilmu kepadanya, disampaikan bimbingan kepadanya. Karena murni urusan jahil, gak ada sedikit pun hawa nafsu. Kalau jenis yang kedua, yang kemudian disebut dengan sahibu hawa, kita gak memiliki kekuasaan apapun terhadap siapapun, bahkan terhadap diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad tentang kondisi seorang yang memperturutkan kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan Tuhan yang dipanuti. Kemudian atau dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Salah satu makna dari kalimat wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu, yakni bukan dia orang jahil, dia tentang kebenaran. Tetapi karena dia memperturutkan kemauan hawa nafsunya, Allah sesatkan dia. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Dan Allah segel, Allah tutup pendengarannya dan kalbunya, ditutup pendengarannya dari mendengar kebaikan. Bukan tidak mendengar, dia mendengar sampai ilmu, dalil, fatwa, tapi enggak bermanfaat. Kalbunya juga demikian, tidak bisa memahami dengan benar, dengan baik. Kenapa? Hawa nafsu. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan di depan matanya hijab penghalang untuk melihat kebenaran. Kalau kondisi yang ini, Allah akhiri ayat ini dengan faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang tersebut selain Allah? Teman-temannya, lingkungannya, komunitasnya, ulamanya. Enggak ada. Ini jenis yang kedua. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afatakunu anta 'alaihi wakila. Di ayat lainnya, di surat lainnya, tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad orang-orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang diikuti, dipanuti bisikannya. Apa kata Allah? Afatakunu anta 'alaihi wakila. Apakah kamu wahai Muhammad akan menjadi penjamin hidayah untuk orang ini? Nabi, dai, nabi dan rasul terbaik. Enggak bisa menjadi penjamin. Apalagi yang selain beliau. Ayuhal ikhwah, barakallahu li walakum. Sehingga ketika kita mendengar tadi tema kajian kita dengan judul ketika manhaj tarbiyah salafiyah ditinggalkan, ada dua sebab ditinggalkan. Bisa karena kebodohan, dia tinggalkan karena dia bodoh. Nggak tahu bahwa manhaj salafi dalam menghadapi masalah ini seperti ini. Dalam menghadapi problem tersebut, gini loh bimbingannya salaf. Dalam menghadapi sebuah fitnah, demikian loh bimbingannya salaf. Dia jahil. Ini yang pertama, ditinggalkan karena kebodohannya. Yang ini lebih mudah untuk rujuk. Yang kedua, ini yang berat. Yang karena hawa nafsu. Dan dalam sejarah telah ditunjukkan contoh-contoh. Nah, lebih parah lagi kalau gabungan dua-duanya. Sudah bodoh, hawa nafsu lagi. Nah, ini berat lagi. Jadi, ketika disebutkan ketika manhaj tarbiyah salafiyah ditinggalkan. Ini faktornya. Sehingga bagaimana obat untuk penyakit yang pertama? Belajar. Apa itu manhaj salaf? Terkait masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang sudah tertuang di berbagai kitab. Bagaimana manhaj salaf dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi terus silih berganti dari generasi ke generasi. Bagaimana mereka dahulu salaf menghadapinya? Semua itu walhamdulillah tertuang. Maka solusi pertama adalah apa? Belajar. Talabul ilmi. Manhajus salaf. Kalau dahulu para ulama sudah membukukan ya, peristiwa demi peristiwa dan bagaimana bimbingan ulama pada zaman-zaman tersebut. Terus berganti zaman, berganti zaman, generasi berganti generasi sampai hari ini. Bagaimana caranya? Sementara peristiwa itu tidak berhenti. Peristiwa itu boleh kadang diistilahkan dengan nazilah. Boleh disebut juga fitnah. Itu akan terus sampai hari kiamat berakhirnya langit dan bumi ini, dunia ini. Nah. Ayuhal ikhwa barakallahu li wa lakum. Maka lahirlah pada setiap zaman, setiap generasi ulama-ulama yang akan terus menghubungkan umat pada setiap zamannya kepada bimbingan pendahulunya. Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana para pendahulu memahaminya dan mengamalkannya. Pada setiap zaman, karena Nabi sudah mengabarkan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan terus membawa panji ilmu ini, yakni ilmu al-manhaj, ilmu al-aqidah wal-iman pada setiap generasi para ulama-ulama yang terpercaya. Nah, apa tugas mereka? Pada setiap generasi yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin. Ini perhatikan baik-baik. Nanti akan menjawab sebuah syubhat ini yang sekarang sering diedarkan. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap zaman, setiap generasi akan muncul para ulama pembawa panji ilmu, bendera ilmu ini. Apa tugas mereka? Nabi katakan, yanfuna anhu tahrif al-ghalib wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Para ulama tersebut itu akan membersihkan ilmu tersebut yang dibawa panjinya oleh mereka dari upaya penyelewengan makna tahrif yang dilakukan oleh ahlul batil. Akan membersihkan dari ilmu ini warisan salaf dari sejak masa Rasul dan para sahabatnya. Dibersihkan dari apa? Tipu daya ahlul batil. Tipu daya ahlul batil yang muncul setiap zaman melakukan tipu daya terhadap umat, melakukan gerakan pengkaburan al-haq, gerakan mencampur adukkan yang hak disusupin dengan yang batil. Ada hak 100, masukkan batil 1. Jarang ada hak 100 dimasukin batil 100, itu jarang. Nusup. 1-2 kebatilan dicampurkan sehingga gak kelihatan itu yang batil. Tersilaukan oleh yang hak yang banyak itu tadi. Tapi 1, 2, 3 menyusup, disisipkan, kabur. samar. Ini tugas mereka dari zaman ke zaman. Di zaman kita pun Allah munculkan para ulama-ulama besar, baik yang telah wafat, nama-nama besar, Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Imam Al-Mufti Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Faqih Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang lainnya dari para ulama-ulama besar. Al-Muhaddits Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Muhammad Aman Al-Jami, Shalih Al-Haidan, para a'immah di zaman ini. Mereka telah menguak ya, pengkaburan-pengkaburan dan tipu daya yang dilakukan oleh ahlul batil dalam banyak masalah, kasus demi kasus. Kalau bukan karena Allah kemudian perjuangan mereka, para ulama tersebut, banyak kebatilan ini disangka sebagai kebenaran oleh umat. Nah, dan yang masih hidup sekarang ini, seperti Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dan yang lainnya dari para ulama kita. Ayuhal ikhwah, ini masalah yang sangat penting untuk difahami oleh setiap salaf. Sehingga kalau terjadi peristiwa di zaman kita hidup, apa prinsip salaf yang diajarkan kepada kita oleh Nabi dan oleh para generasi terbaik itu adalah menanyakan dan mengembalikan urusan ini kepada ulama yang hidup, yang mengikuti peristiwa tersebut, tahu tentang kondisi di zamannya. Sehingga ketika ada istilah bahwa kita harus bersama ulama, kemudian Nabi mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa berkah itu Allah letakkan bersama para ulama kibar di antara kalian. Berkah apa? Berkah ilmu, fatwa, bimbingan, arahan. Allah letakkan bersama al-akabir. Barakallahu fikum. Siapa al-akabir dalam konteks ini? Merekalah para ulama al-mu'tabarin. Para ulama kibar. Dengan ini maknanya bahwa kalau ada masalah, ada fitnah, prinsip tarbiyah salafiyah mengatakan kembalikan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka. Jangan mendahuluin mereka. Nah, salah satu tarbiyah salafiyah yang sekarang dan khususnya dalam fitnah kali ini yang telah ditinggalkan oleh al-asatidah adalah, dan pengikutnya adalah, prinsip segera mengembalikan kepada ulama sebuah masalah besar yang terjadi, meminta bimbingan sebelum mengambil langkah. Karenanya, di antara prinsip-prinsip tersebut adalah ar-ruju' ilal ulama wa adam at-taqaddum alal ulama. Segera mengembalikan kepada ulama dan jangan mendahului, itu adalah ciri-ciri ahli sunnah. Sementara kebiasaan mendahului ulama dalam masalah besar itu kebiasaan ahlul hizbiyah. Ini salah satu pola tarbiyah salafiyah. Kalau kita lihat berbagai fitnah yang terjadi, fitnah sururiyah misalkan pada tahun 90, sejumlah da'i-da'i, sebagiannya sudah tergolong masyayikh pada waktu itu, pada tahun 90 itu, sudah punya karya-karya, sudah dimintai fatwanya pada waktu itu. Ada sebuah peristiwa. Pecahnya fitnah Sururiah ini apa? Dengan takdir Allah terjadi penyerangan Saddam Hussein ke negeri Kuwait yang akhirnya melibatkan negara teluk termasuk Saudi Arabia. Luar biasa. Singkat cerita, itu butuh waktu tersendiri. Muncul orang-orang ini tadi menebarkan syubhat pada waktu itu terkait fatwa ulama untuk mendatangkan kekuatan koalisi asing di bawah bendera PBB waktu itu, mendatangkannya ke negara teluk, ke Saudi dan sekitarnya. Muncul orang-orang ini dengan tampilan kecemburuan terhadap agama dan kebencian kepada kaum kufar, mengatakan bahwa fatwa atau upaya meminta tolong kepada kaum kufar ini adalah suatu kesalahan besar, bahkan suatu kekufuran, ya, suatu kemungkaran besar, dan seterusnya. Dan di situ masih banyak ya warna-warninya. Tapi yang ingin dipetik di sini apa? Mendahului ulama kibar. Mendahului ulama-ulama pada waktu itu yang hidup. Sampai pada tingkatan mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin dan sampai pada tingkatan mengkafirkan para ulama itu sendiri. Awalnya itu. Awalnya masalah menghadapi kejahatan dan kezaliman tentara Saddam Hussein. Peristiwa terjadi. Nah, apakah peristiwa seperti itu bisa dicari persis ya, di buku-buku, di kitab-kitab fikih? Nggak ada. Ulama mempelajari, ulama yang mampu menghubungkan peristiwa yang terjadi ini dengan bimbingan ulama, dengan ayat-ayat, hadis-hadis Nabi, dalil-dalil. Nah, inilah salah satu prinsip yang mulai ditinggalkan, salah satu tarbiyah salafiyah. Begitu terus, fitnah demi fitnah yang terjadi, susul-menyusul. Dan penting untuk diulang-ulang. Agar salafi mengerti. Yang belum tahu menjadi tahu. Yang pernah tahu tapi lupa perlu diingatkan. Yang sudah belajar dan mengajarkan tapi terus-terusan mengikuti hawa nafsu, penting untuk diingatkan dan diperingatkan. Barakallahu fikum. Ini terus susul menyusul hingga hari ini. Tarbiyah salafiyah yang pertama dalam konteks kajian kita adalah bertanya kepada ulama sebelum mengambil tindakan besar yang akhirnya kalau fitnah ini dan yang sebelum-sebelumnya melahirkan perpecahan besar-besaran, permusuhan dan kebencian. Ketika tidak mendahului ulama atau ketika tidak segera kembali kepada mereka dan terburu-buru, apa yang terjadi? Kerusakan. Kerusakan yang tidak kalah besarnya adalah ketika ternyata fatwa ulama tidak mencocokinya, dia tidak segera rujuk karena hawa nafsu. Ini prinsip yang penting. Ya, saya akan kaitkan memang dengan fitnah yang sekarang terjadi. Tidak berbicara global-global. Contoh fitnah yang sekarang terjadi ini, terburu mengambil langkah, penyikapan, pengusiran, penarikan anak-anak didik, santri-santri ya, dari beberapa pondok yang dianggap tidak sesuai dengan kemauan asatidzah. Sebelum bertanya kepada ulama. ini sudah dimulai sejak awal fitnah. Berarti salah satu poin tarbiyah salafiyah telah ditinggalkan. Kemudian setelah itu, setelah suasana sudah carut marut, kemudian tidak sedikit dari salafin yang juga tidak mau menerima doktrin-doktrin tersebut, menolak doktrin-doktrin asatidah di beberapa tempat untuk saling bermusuhan dan berpecah belah, baru pada waktu itu, pada bulan Oktober 2020, Al-Ustaz Muhammad As-Sayyid Hafizahullah mengatakan bahwa permasalahannya masih akan ditanyakan atau diangkat kepada ulama. Permasalahan ini masih belum jelas. Ini satu. Kedua, lanjutannya. Dan nanti kalau sudah ada fatwa ulama, kemudian tidak mau mengalah, tidak mau rujuk, ya, maka ketahui bahwa dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Kata beliau kurang lebih pada tanggal 18 Oktober 2020 dalam tausiahnya di kota Majalengka, Jawa Barat. Sudah hampir 4 tahun yang lalu. Sudah hampir 4 tahun yang lalu. Kalau hitungan penanggalan umum, kalau hijriah sudah 4 tahun. Ayuhal ikhwah, di awal langkahnya menyelisihi tarbiyah salafiyah, yaitu apa? Perkara besar, perkara fitnah terkait dengan salafiyin, tidak segera bertanya kepada ulama tapi mengambil sikap dulu. Ini sudah menyelisihi tarbiyah salafiyah. Tarbiyah salaf yang selama ini kita pelajari dan kita ajarkan ditinggalkan. Berikutnya, tarbiyah salafiyah mengatakan kalau sudah ada bimbingan ulama terkait sebuah fitnah, maka kembalilah atau ikutilah bimbingan dan fatwa ulama tersebut. Datanglah fatwa ulama pada bulan Rajab, atau kalau hitungan kalender umum kurang lebih pada bulan Februari 2021. Tercantum di situ nama Al-Allama atau Syekh Rabi Al-Madkhali. Tercantum juga nama besar Al-Syekh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri. Dan beliau sudah wafat, rahimahullah. Kemudian tercantum di situ juga Al-Allama Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Dan yang keempat, nama Al-Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi. Disampaikan ke Indonesia. Ini jawabannya. Permasalahan yang terjadi. 3 poin penting. Fatwa, bimbingan, nasihat ulama kibar. Tiba dan sampai ke negeri ini. Apakah kemudian pertanyaannya, Al-Ustaz Muhammad As-Sewi menerima dan menyebarkan, mensosialisasikan dan mengajarkannya dalam kajian-kajiannya atau daurah-daurahnya? Saya hari ini, ana pribadi belum pernah tahu. Atau asatidah yang lainnya yang menyambut fatwa para ulama tersebut, baik dalam bentuk mengajak salafin untuk menyebarluaskannya atau menerjemahkannya, atau menjadikan salah satu materi dalam kegiatan daurah atau muhadharahnya. Sampai hari ini kita belum tahu asatidah tersebut, terkhusus nama-namanya yang tercantum dalam fatwa tersebut, yang dengan serius dan sungguh-sungguh mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang sudah sampai itu. Lagi-lagi melanggar pola tarbiyah salafiyah. Bukan sampai di situ, tidak cukup dengan diam, tapi upaya penggembosan, menjauhkan salafiyin dari fatwa ulama tersebut. Ini tindakan yang lebih jelek lagi. Berlanjut waktu beberapa bulan kemudian, itu tadi di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kurang lebih 3 bulan berikutnya, keluarlah apa yang sering kita dengar dengan audio Syekh, nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk asatidzah khususnya dan untuk seluruh salafi. Yang kedua, kalau tadi disampaikan atau disebutkan bahwa fatwa tersebut tidak disebarkan dan tidak disambut karena sampai ke Indonesia tidak melalui jalurnya asatidzah, tetapi melalui jalur orang lain, yaitu Al-Ustaz Abdul Haris Hafizahullah, maka fatwa itu tidak disambut karena tidak melalui jalur duta-duta ulama katanya. Ayuhal ikhwah, ini juga prinsip yang berbahaya ini. Jangan dikira ringan. Ya. Barakallahu fikum. Sampai disebutkan sejumlah asatidzah tidak bisa tidur malam itu ketika fatwa dari dan nasihat Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Arafat itu tiba dan sampai ke Indonesia. Yang dibacakan melalui radio streaming dari Madinah oleh Al-Ustaz Abdul Haris. Nah, ternyata audio Syekh Abdullah Al-Bukhari yang berisi nasihat dan keputusan-keputusan beliau itu memang sengaja beliau kirim melalui jalurnya asatidzah. Tidak dikirim melalui Ustaz Abdul Haris, apalagi melalui ULB. Tahu ULB kan? Nah. Ustaz Luqman Abdul. Tidak pula melalui jalurnya Syekh Arafat. Syekh Bukhari sengaja, ulama itu bukan anak kecil kan. Ketika sampai kepada beliau ada isu bahwa fatwa dan nasihat ulama kibar tadi tidak diterima, tidak disebarkan karena tidak melalui jalur asatidzah, Syekh Bukhari sengaja kirim khusus ke asatidzah audio itu. Nah, sudah gak ada alasan kalau sekarang. Itu pun ternyata fatwa ulama yang sudah datang dan katanya ditunggu-tunggu itu pun tidak disebarkan kepada salafiyin, tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar salafiyin bisa ikut membaca dan memahaminya. Apalagi sampai mau dijelaskan di muhadharah, di daurah, di channel-channel, dan seterusnya. Ternyata audio yang berisi nasihat itu disembunyikan. Ini telah menyelisihi manhaj dan pola tarbiyah salafiyah. Apa sebabnya semua itu? Yang akan menjawab biarkan ulama. Apa penyebabnya? Nah, ayuhal ikhwah, ini satu bentuk pola tarbiyah salafiyah. Karena kalau tidak segera kembali kepada bimbingan ulama setelah datangnya, maka kata Ustaz Muhammad, dia adalah apa? Sahibu hawa. Pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah. Ya. Ahlul hizbiyah. Nah. Barakallahu fikum. Nah, pola tarbiyah salafiyah yang berikutnya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audio tersebut, salah satu pola tarbiyah salafiyah, memang sayang kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu walaupun pintar itu jadi jahil. Tadi dua ayat yang sudah kita dengarkan ya. Nah, apa itu? Syekh Bukhari mengatakan, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la takhda' li hudhudhin nafs innama mizanu dhalika wala lil umur asy-syakhsiyyah innama mizanu dhalika huwa al-manhaj as-salafi alladhi 'alayhi al-ijtima'. Ini salah satu pola tarbiyah salafiyah, ada di audio itu. Audio itu sebagaimana antum sudah mengetahui bukan audio nasihat dari syekh, enggak ada sebab, enggak ada itu, atau diminta syekh, ya syekh bisa telekonferen nasihatin kami. Syekh menasihatin misalkan. Enggak. Nasihat itu, audio itu dikirim sebagai jawaban terhadap surat asatidah kepada beliau yang dikirim katanya hampir 200 halaman entah atau lebih, dibaca oleh syekh satu persatu, diteliti, dibaca pelan-pelan oleh syekh halaman demi halaman, diberi catatan-catatan, dan itu tersimpan di syekh catatan-catatan itu. Maka itu di mukaddimah audio itu saya sudah mengatakan bahwa telah dikirimkan kepadaku oleh al-ikhwa yani al-asatidha sebuah surat yang bersama dengannya sebuah diktat dan buku kecil lengkap nih saya sebutkan ini objek penelitiannya. Ya. Beliau enggak mengatakan berdasarkan cerita via telepon, berdasarkan berita salah satu ikhwan yang menemui kami. Enggak. Syekh bilang berdasarkan apa yang telah aku baca dari surat yang dikirimkan kepadaku, yakni oleh al-asatidah. Bersama dengannya sebuah diktat dan juga sebuah buku kecil. Rinci nih, Syekh. Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut aku berkata. Bisa difahamin? Ya. Audio itu bukan audio muhadharah syekh. Bukan. Itu audio jawaban. Fatwa. Maka aku mengatakan. Nah, ini kelas satu. Pendidikan tarbiyah salafiyah. Tarbiyah. Pembahasan tentang permasalahan ini dan penelitian tentangnya tidaklah tunduk atau mengikuti kemauan hawa nafsu. Dan tidak boleh pembahasan permasalahan ini mengikuti urusan-urusan pribadi. Penting kan? Kalau urusan pribadi ya ikhwan, mungkin sudah sejak dulu kita tinggalkan. Ya. Kalau seandainya urusannya adalah urusan pribadi, kesalahan dan ketergelinciran pribadi atau akhlak-akhlak yang sekarang ini kan sering asatidah bicara akhlak. Kata salah satu teman, apa mereka ini merasa akhlaknya sudah baik? Jangan-jangan ada pada mereka akhlak-akhlak yang lebih parah dibandingkan pihak yang dituduhkan atau pihak yang dituduh. Ana mengingatkan asatidah, tolong berhenti mendidik salafiyin dengan cara seperti itu. Al-Syekh Al-Bukhari sudah memberikan pelajaran manhaj tarbiyah salafiyah. Untuk disampaikan kepada salafiyin, diajarkan dan dididikkan. Kata beliau, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi La takhda'u li hudhudhin nafsi wala lil umuri syakhsiyah. Tidak boleh tunduk atau mengikuti kemauan hawa nafsu, emosi, sakit hati, gengsi. Itu semua hududun nafsu itu. Enggak boleh, kata Syekh. Nah. Tidak pula urusan-urusan pribadi. Dan ini masalah besar, masalah dakwah, masalah manhaj yang mau dibahas. Kemudian beliau melanjutkan. Innama mizanu dzalika, tidak lain neraca. Mizan dan timbangan permasalahan seperti ini adalah al-manhajus salafi, manhaj salaf dalam menilai. Nah, kalau bicara manhaj salaf yang dijadikan neraca, mizan, ayo tanya kepada ulama. Biarkan ulama yang menjawab. Nah. Kemudian ditegaskan alladhi alaihi al-ijtima', yang mana persatuan itu didirikan di atasnya, di atas al-manhajus salafi. Nah. Ayuhas salafiyun, pola tarbiyah ini sekarang ditinggalkan. Apakah asatidah mengambil pelajaran dengan audio itu? Audio itu tidak diamanatkan kepada selain asatidah, enggak? Sebagaimana tadi telah disebutkan. Sayang asatidah tidak bisa mengambil pelajaran dari audio tersebut. Akhirnya, dalam kesempatan lain, Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika langsung berhadapan dengan asatidah dan Syekh meminta untuk mereka berbicara untuk menyampaikan alasan-alasan dan hujahnya terhadap perpecahan yang terjadi ini, bicara 1, 2, 3, apa kata Syekh? Wallahi hadzal majlis akkada li ala ma qultu an awraqikum annaha mabniya ala hududin nafs. Demi Allah, kata Syekh, majlis ini semakin menguatkan diriku terhadap apa yang telah aku ucapkan tentang surat data yang kalian kirimkan itu, bahwa itu berdiri di atas kepentingan hawa nafsu. Tadinya Syekh kan sebenarnya pelan-pelan tuh Syekh. Dalam audio Syekh mengatakan penelitian terhadap permasalahan ini dan pembahasan tentangnya tidak boleh tunduk kepada urusan hawa nafsu. Syekh masih mencoba untuk menggunakan redaksi yang halus. Tapi enggak difahamin atau sengaja tidak mau faham. Subhanallah, langsung di depan beliau sendiri beliau mendengar langsung asal tidak berbicara, melihat langsung cara berbicaranya. Akhirnya Syekh menyimpulkan dan memberi kalimat lebih tegas lagi. Demi Allah, kata Syekh, majlis ini semakin meyakinkan aku terhadap apa yang telah aku ucapkan terkait data-data yang kalian kirimkan itu, bahwa itu berdiri di atas hawa nafsu. Nah, selesai fitnah ini. Berarti kesimpulannya, kalau tetap mengikuti apa yang ada dalam data-data itu atau informasi-informasi lanjutan yang disampaikan di jalsa khusus secara lisan, yang kata Syekh justru ini semakin menguatkan keputusanku, benar-benar dia pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu, bukan pengikut ilmu. Nah, inilah pola tarbiyah yang berbahaya, yang telah menyelisihi pola tarbiyah salafiyah. Pola tarbiyah salafiyah yang berikutnya, yang penting untuk diketahui oleh salafiyin, bahwa ulama sejak dulu membedakan dan memilah masalah dengan masalah yang lainnya. Suatu masalah dengan masalah yang lainnya. Ada masalah yang boleh dan diizinkan dengannya seseorang mentahdir, menyikapi, berpecah belah. Nah, ada masalah yang gak boleh. Nah, surat data yang dikirim oleh asatidzah kepada ulama tersebut adalah data pertanggungjawaban mereka atas perpecahan yang sudah mereka lakukan. Disodorkan nih, monggo atau silahkan. Dibacalah oleh Syekh Al-Bukhari sebagaimana tadi saya gambarkan. Dibaca satu persatu halaman demi halaman. Dibaca oleh Syekh. Ternyata, apa kata Syekh? Mimma qara'tu. Berdasarkan hasil yang telah aku baca. Aku teliti. Dari surat kalian itu. Bahwa permasalahan yang disuguhkan, dituliskan di situ, tidak boleh menjadi sebab perpecahan dan perpisahan yang telah terjadi ini. Nggak boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ ada masalah-masalah yang memang tidak diizinkan berpecah belah karenanya. Saling menyikapi karenanya. Saling memecat, mengeluarkan, mengusir, memberhentikan sebagai mudarris, memberhentikan sebagai admin sebuah channel, admin sebuah radio. Apalagi sampai mengusir, meninggalkan aset-aset ma'had. Dia dan istrinya diusir. Dan anak-anaknya. Ayuhal ikhwah. Dari sini kita mengetahui tiga tarbiyah salafiyah. Yang ketiga adalah memilah-milah. Tentu butuh belajar, butuh ilmu. Jauhkan dari hawa nafsu. Butuh belajar, butuh ilmu. Gak punya ilmu, minta fatwa. Apakah permasalahan yang sedang terjadi itu boleh dengannya berpecah? Barang siapa yang gebiah uyah, tahu gebiah uyah, pukul rata semaunya dia, pokoknya, ini berarti dia tidak menghormati rambu-rambu tarbiyah salafiyah. Dia tidak menghormatinya. Nah. Ayuhal ikhwa barakallahu li wa lakum. Di antara pola tarbiyah salafiyah yang mulai ditinggalkan minimalnya dilupakan, kalau tidak dikatakan telah diabaikan dan dilanggar, adalah barakallahu fikum apa yang akan kita baca dari nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu pelajarannya.

perkara yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang semoga Allah merahmati, dan selain beliau dari kalangan ulama. Anna ba'dhan nas yadhun, bahwa sebagian orang mengira, nih, jangan kita masuk dalam sebagian orang ini. Sebagian orang mengira, annal ibtida' faqat la budda an yukhalif aslan sunniyan. Bahwa bentuk perbuatan mengada-ngada sebuah bid'ah, sebuah akidah yang bid'ah, prinsip yang bid'ah, manhaj yang bid'ah, manhaj hizbiyah, dan seterusnya itu, ya, ada yang mengira bahwa itu apabila seseorang menyelisihi salah satu perkara prinsip dari perkara sunnah atau ahli sunnah. Sebagian orang mengira bahwa orang akan difonis sebagai ahlul bid'ah, ya, mubtadi' atau hizbi, apabila menyelisihi salah satu pondasi atau prinsip manhaj salaf, manhaj ahli sunnah. Baru kalau seperti itu difonis dia sebagai ahlul bid'ah. Kata Syekh, sebagian orang menyangka demikian. Nah, beliau lanjutkan. Aslan min usuli ahli sunnah, atau menyelisih pondasi dasar dari pondasi-pondasi akidah atau prinsip ahli sunnah. Naam, hadza zahir. Ya, ini jelas. Berarti di sini ada pelajaran. Kalau seorang menyelisihi prinsip ahli sunnah dari perkara-perkara penting, dengan itu dia dikatakan telah memunculkan prinsip yang bid'ah. Orang bisa difonis sebagai mubtadi' apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Beliau lanjutkan. Yabqa amrun akhar. Tersisa satu masalah yang penting untuk diketahui. Wahuwa. Yaitu, annahu qad yukhalifu al-mar'u fi mas'alatin juz'iyah laysat min usuli ahli sunnah. Boleh jadi atau bisa saja seseorang menyelisihi atau berbuat salah, melanggar satu permasalahan cabang, bukan permasalahan pokok. Laisat min usuli ahli sunnah, permasalahan yang bukan tergolong pondasi atau prinsip-prinsip ahli sunnah. Dia melanggar, menyelisihi, melakukan kesalahan, tapi masalah juz'iyah. Apa masalah juz'iyah? Masalah cabang. Bukan masalah prinsip, bukan masalah yang tergolong pondasi akidah dan manhaj ahli sunnah. Bisa terjadi, kata Syekh, seorang melakukan ini. Lakinnahu, tetapi dia, ini lanjutannya. Ya'qidu alwiyatal wala'i wal bara' alaiha. Tetapi dia menancapkan bendera al-wala wal-bara di atas permasalahan tersebut. Maksudnya apa? Menancapkan dan mengibarkan bendera permusuhan dan kebencian, perkawanan dan perpecahan di atas permasalahan cabang tadi. Barang siapa yang setuju, mendukung, berkawan, ya, membenarkan kesalahan yang dia lakukan dalam perkara cabang tadi, maka itu adalah kawan, teman, loyalis. Oh, ini jadikan pengurus, itu jadikan bendahara, yang ini jadikan sekretaris, yang ini jadikan sebagai pengajar, oh ini jadikan admin grup. Kenapa? Karena dia setuju, mendukung, nerima doktrin salah itu tadi. Bukan masalah prinsip, bukan masalah akidah, bukan masalah pokok, masalah cabang, kata Syekh. Barang siapa yang tidak mau menerima atau menolak doktrin tersebut, sikap tersebut, tidak setuju, menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kesalahan tersebut, maka dia harus ditinggalkan, dikeluarkan, diberhentikan, disikapi, tidak disalamin lagi, diboikot. Ini namanya al-wala.

bara, loyalitas dan antipati. Nah, beliau lanjutkan. Fahuna, maka di sini yulhaqu bi ahlil bida'i wa yakhruju minas sunnah. Maka dengan cara itu yang dia tempuh tadi, dia digolongkan terhitung sebagai ahlul bid'ah dan keluar dari sunnah. Nah, keluar dari sunnah. Kenapa? Qala li'annahu aqadal wala'a wal bara' fima la yajuzu aqdul wala'i wal bara' alaihi. Karena dia, bukan karena murni kesalahan dalam permasalahan cabang, bukan permasalahan inti kesalahannya dalam akidah atau manhaj, tetapi disebabkan, kata Syekh, dia mengilzamkan, mengharuskan adanya sikap al-wala wal-bara' di atas permasalahan tadi, di atas doktrin tersebut. Keluar dari ahli sunnah menjadi ahlul bid'ah, menjadi ahlul hizbiyah. Berarti ini bukan permasalahan ringan, ayol ikhwah. Permasalahan yang cukup serius. Sampai Syekh Al-Bukhari mengingatkan ini. Bagaimana? Apa yang terjadi sekarang dalam fitnah ini? InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan sesi kedua nanti sore, insyaallah. Begitu. Nah, kita cukupkan sesi pertama ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، di majelis malam hari ini ana ingin membahas dan menyampaikan satu permasalahan penting yang ana kedepankan. Sebagaimana antum semua telah mengetahui bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minalladhi qablah. Tidak datang suatu zaman yang baru kecuali dia lebih jelek kondisinya dibandingkan zaman yang sebelumnya. Demikian Nabi alaihi salat wasallam mengabarkan. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salat wasallam mengatakan, yataqarabu az-zaman wa yaqillu al-ilmu wa yakthuru al-jahl. Zaman atau waktu satu dengan lainnya semakin mendekat, jaraknya semakin cepat. Di samping ini, berita dari Nabi tentunya yang bersumber dari wahyu, kita yang hidup pun, terkhusus yang sudah berumur ya, merasakan perbedaan jarak waktu pada hari-hari ini dengan dulu. Sekarang begitu cepat, pagi ke sore, sore ke pagi, pekan yang ini pada pekan yang berikutnya, dari bulan ke bulan berikutnya. Begitu cepat, tidak terasa. Dan ini salah satu dari sejumlah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan di masa itu pula beliau mengabarkan, wa yaqillu al-'ilm, dan semakin sedikit ilmu. Ilmu semakin sedikit. Kalau ilmu semakin sedikit, maka Rasulullah langsung sebutkan berikutnya, wa yakthurul jahl, dan semakin banyak kebodohan tentang agama, tentang Islam. Semakin banyak kebodohan. Di saat seperti itu, akan muncul apa yang dinamakan dengan al-harju. Nabi menyebutkan, wa yakthurul harju, dan akan semakin banyak al-harju. Dijelaskan oleh para ulama, apa itu al-harju? Di antaranya oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan, al-harju huna huwa al-fitnatu wakhtilafu umurin nas. Al-harju di sini adalah fitnah dan semakin carut marutnya urusan umat manusia. semakin tak menentu. Yang hak tercampurkan dengan yang batil, yang batil terlihat seolah-olah itu al-haq. Demikian Hafidhun Nawawi menjelaskan bahwa al-harju adalah al-fitnah wa ikhtilat umurin nas. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, musibah ini yang akan terjadi di akhir-akhir zaman, tapi juga Nabi memberikan solusi, juga memberikan solusinya. Dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dimulai dengan solusi, dimulai dengan solusi, baru Nabi menyebutkan problemnya dan diakhiri dengan sebab kenapa terjadi problem besar itu. Solusi itu kata beliau, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal. Bukan hanya perintah beramal, tetapi perintah plus bersegeralah. Artinya jangan ditunda-tunda dalam keinginan kita melakukan amalan-amalan. Rencana-rencana dan tujuan kita melakukan amalan-amalan. Jangan ditunda. Nanti aja. Oh, tunggu sebentar. Jangan, kata Nabi. Berarti di sini kita tahu bahwa salah satu amalan besar dalam Islam adalah al-mubadaratu ilal a'mal, bersegera dalam melakukan, mewujudkan amal. Ini amalan besar. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Perintah untuk bermusara'ah. Musara'ah asal katanya dari sari'ah, sari', cepat. Musara'ah atau sara'ah, berlomba-lomba dan saling mempercepat. Tidak berlambat-lambat. Wasari'u, dan hendaknya kalian bersegera dan berlomba-lomba menuju kepada ampunan Rabb kalian Allah, dan berlomba-lomba bersegera dalam menuju kepada jannah Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan, yang mana jannah itu luasnya bagaikan langit dan bumi ini, as-samawat, langit dengan segala tingkatannya. Yang kita enggak tahu berapa itu luasnya langit yang sebenarnya dengan 7 tingkatannya, dan juga bumi itu luasnya surga yang Allah siapkan, uiddat lil muttaqin, Allah persiapkan, diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, dalam ayat dan hadis ini ada perintah untuk bersegera. Kenapa? Apa sebabnya perintah ini? Qala fitanan taqita'il lailil mublim. Karena fitnah demi fitnah akan datang dengan cepat bagaikan potongan malam yang gelap. Fitanan pakai jamak, ya, bukan tunggal, bukan mufrad, bukan fitnah, tapi Nabi mengatakan fitanan, yakni akan terjadi fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah, bagaikan potongan malam yang gelap. Bagaimana di potongan malam yang gelap? Orang nggak bisa membedakan mana lubang, mana jalan yang rata, mana yang berduri, mana yang tidak, mana yang di situ ada hewan berbisa, mana yang tidak. Di malam hari butuh cahaya, membutuhkan nur, cahaya untuk bisa melihat ini jalan kemana. Jangan-jangan ada tikungan tiba-tiba, tikungan tajam tiba-tiba, kita nggak tahu. Kecuali setelah dekat, akhirnya kita jatuh ke jurang. Butuh cahaya. Nah, bagaikan potongan malam yang gelap. Orang menjadi buta. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar. Maka Nabi memberikan solusi. Apa solusinya? Di awal hadis, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Jangan ditunda-tunda. Bersegeralah dalam mewujudkan ibadah. Apapun bentuk ibadah dan amalan soleh tersebut, bisa ibadah praktis, sholat, puasa, dan sejenisnya, ya, ataupun ibadah-ibadah lainnya, termasuk ibadah adalah talabul ilmi. Belajar ilmu agama, bagian daripada amalan. Nah, Nabi melanjutkan, karena dahsyatnya fitnah dan gelapnya fitnah tersebut, sampai-sampai seorang di pagi hari masih muslim. Muslim, beriman. Tiba-tiba di sore hari dia keluar dari Islam. Kok bisa secepat itu? Beliau tegaskan, ada seseorang di sore hari masih muslim, masuk malam, terus malam berlanjut sampai tengah malam, pagi dia sudah keluar dari Islam. Gimana sih? Kok secepat itu? Nah, seorang yang belajar bahwasanya Islam itu ada nawaqid, nawaqidul Islam dan nawaqidul iman. Apa nawaqid itu? Pembatal-pembatal keislaman. Kalau dia melakukannya atau mengucapkan, keislamannya bisa batal, bisa gugur. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan keimanan dan membatalkan keislaman? Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ulama-ulama sejak dahulu kala menulis karya-karya, baik karya tersendiri khusus ataupun karya yang masuk dalam bagian karya yang besar. Ada bab khusus, pembahasan khusus tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Loh, apa Islam ada pembatalnya? Ada, sholat aja ada pembatalnya. Bukankah ada pembatal-pembatal sholat dan pembatal-pembatal wudhu? Bagaimana seorang sudah berwudhu rapi, bersih, bagus, bisa batal wudhunya? Karena satu dan lain hal. Orang yang mengerti pembatal-pembatal wudhu, dia akan menghindar dari perkara yang bisa membatalkan wudhunya. Karena dia tahu. Oh, saya batal, atau dia terpaksa jatuh atau melakukan pembatal wudu, maka dia akan berwudu lagi. dia kan berwudu. Karena dia tahu dan belajar, dia berilmu tentang pembatal-pembatal wudu. Begitu juga sholat, ada pembatal-pembatalnya. Puasa, ada pembatal-pembatal puasa. Kalau dilakukan, maka puasanya jadi batal. Begitu juga Islam. Apa pembatal-pembatal Islam? Butuh waktu tersendiri. Semoga nanti bisa dikaji di majelis ini. Ya. Asatidah yang ada di ma'had ini. Ya, Ustadz Abu Ikrimah dan Ustadz Affan bisa memberikan kajian tentang Nawaqidul Islam. Atau mungkin sudah pernah. Nawaqid al-Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Kalau orang sudah belajar itu, gak heran terhadap berita dari Nabi tadi. Ya. Nah, begitu cepatnya berubah. Kenapa sebabnya? Fitnah yang datang silih berganti banyak dan gelap seperti gelapnya malam hari. Nah, apa yang menyebabkan perubahan berbalik 180 derajat itu secepat itu? Nabi melanjutkan, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Menjual agamanya, menjual akidahnya, keislamannya, keimanannya dengan sesuatu nilai duniawi. Sesuatu nilai duniawi. Nah, barakallahu fikum. Apa itu nilai duniawi? Banyak. Banyak nilai duniawi. Tidak hanya sebatas materi. Materi salah satu bagian daripada dunia. Tidak hanya jabatan dan kedudukan. Itu bagian daripada dunia. Seorang bisa menanggalkan dan menjual akidahnya demi materi tertentu, target-target dunia, target-target bisnis, atau jabatan-jabatan tertentu, target-target politik, dan seterusnya. Dia bisa menjual agamanya. Sekarang bukan saatnya membahas rinci apa saja itu transaksi jual-beli agama, transaksi jual-beli akidah. Tapi terjadi. Dan banyak yang sudah jatuh ke jurang. Tapi sekarang topik kita bahwa bagaimana Rasulullah menyebutkan sebab seorang keluar dari Islam karena menjual agamanya dengan sesuatu nilai duniawi. Nilai duniawi itu bisa saja sanjungan manusia. Dia nggak ingin jabatan, nggak. Bukan orang yang ambisi jabatan. Bukan pula yang ambisi materi, aset-aset, enggak. Tapi dia ingin dipuji manusia, dikatakan sebagai orang yang bijak, orang yang fleksibel, orang yang moderat. Ya. Demi itu, demi dinilai oleh khalayak, dan akan dikenang oleh masa dan sejarah, bahwa dia adalah tokoh yang fleksibel, tokoh yang bijak. Akhirnya dia siap menjual akidahnya. Ya, demi itu semua. Bisa juga dunia itu maksudnya apa? Emosi, gengsi, sakit hati. Gengsi. Dikatakan orang, wah kamu ini, apa namanya, plin-plan kamu ini. Padahal bukan plin-plan. Dulu dia mengetahui perkara itu benar, ternyata bersama waktu tahu itu salah. Ya dia harus rujuk. Gengsi, nanti dikatakan orang dia telah meninggalkan tradisi umat, meninggalkan prinsip masyarakat, telah meninggalkan ini dan itu. Gengsi, wah gimana nanti saya kalau dikatakan begitu? Gengsi. Masih ingat cerita paman Nabi yang bernama Abu Talib, yang dikenal dengan sebutan Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman Nabi, saudara ayahnya. yang sangat cinta kepada Nabi. Ya, dia musyrik. Dia termasuk musyrikin. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Dari kabilah Quraisy, suku Quraisy, termasuk tokoh pembesar. Nah, ketika Abu Talib masih hidup, bangsa Quraisy dan suku Quraisy nggak berani mengganggu Nabi Muhammad. Ada Abu Talib, walaupun Abu Talib satu akidah dengan mereka, tapi ini ponakanku, keponakan tersayang ini. Subhanallah, berjalan waktu menjelang kematiannya. Abu Talib ini ayah dari sahabat siapa? Ali. Ali bin Abi Talib adalah putranya, saudara sepupu Nabi. Tapi Ali menjadi seorang Muslim, menjadi pembesar Islam. Sementara ayahnya Abu Talib tetap dalam akidah dan agamanya yang lama. Menjelang kematian, sakit, maka Rasulullah berkunjung kepada pamannya ini yang banyak membela beliau. Berkunjung menjenguk sakit yang sedang melanda pamannya ini yang sedang sakit keras. Maka Rasulullah SAW mengajak beliau berdakwah kembali, menasehati dengan penuh adab dan hikmah. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, cepat ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku insya Allah akan membela engkau di hadapan Allah nanti. Si pamannya noleh ke para pengunjung penjenguk yang di sebelahnya. Karena di waktu yang sama ada beberapa pembesar suku Quraisy kafir, musyrik. Jadi tokoh-tokoh juga datang menjenguk beliau, menjenguk Abu Talib. Rasulullah di sebelah, tokoh-tokoh Quraisy ya, di sebelah lagi. Bersaing ini. Kata tokoh-tokoh Quraisy kepada Abu Talib saat menoleh. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau sudah sekarang ini tidak mau lagi kepada agama, prinsip, keyakinan Abdul Muttalib, kakek-kakeknya nih, nenek moyangnya. Bingung ini Abu Talib. Rasulullah kembali mengulangi. Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, cepat ucapkan la ilaha illallah. Sebuah ucapan yang aku akan membela mu nanti di hadapan Allah. Lihat lagi ke tokoh-tokoh jelek ini tadi, tokoh-tokoh suku Quraisy. Diulangi lagi oleh mereka, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau sudah mau berubah? Mau meninggalkan akidah, ideologi Abdul Muthalib? Subhanallah. Akhir hayatnya sang paman tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dijelaskan kenapa sebabnya? Karena gengsi, khawatir celaan kaumnya nanti. Apa kata kaumku kalau aku meninggal, kalau aku wafat telah berpindah kepada agama Muhammad. Ada sebuah syair, ya, sebuah syair yang dinisbatkan kepada Abu Talib dan disebutkan oleh beberapa ulama kita bahwa dia mengatakan walaqad alimtu anna dina Muhammadin khaira dinil bariyati dina laula al malamatu wa hadari masabbatin lawajattani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu, kata Abu Talib, bahwa agama yang dibawa Muhammad ini adalah agama terbaik. Tahu dia. Kalau bukan karena kekhawatiran adanya celaan dari kaumku, Niscaya aku akan berada di garda terdepan menerima la ilaha illallah agama Muhammad. Gengsi menghalangi dia untuk mengikuti kebenaran. Khawatir celaan kaumnya menghalangi dia untuk bertauhid dan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti di sini di antara perkara dunia itu adalah gengsi. Dia enggak minta materi, dia siap untuk hidup miskin. Enggak ada masalah kalau materi. Dia siap untuk tidak menerima jabatan. Enggak ada masalah, aku bukan sebagai pejabat. Tapi satu poin, pamor dan gengsi dia. Apa kata anak keturunan nanti? Ini menjadi sebab terhalangnya seorang dari hidayah. Nah, kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sakit hati. Itu bagian daripada perkara dunia yang kadang menjadi atau sering menjadi penghalang seseorang mengikuti kebenaran. Ketersinggungan. Nah, Nabi memerintahkan badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Jangan ditunda. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Jangan ditunda nanti. Apa yang bisa kita amalkan sebentar lagi? Jangan ditunda nanti atau besok. Besok aja deh, sekarang gampang nih nanti. Aku mau ini nemu ini sebentar. Biarkan. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Ini saya mau menyelesaikan baca Al-Qur'an barang 3 halaman, 4 halaman. Oh iya, aku tadi ada janji mau pesan barang. Sebentar lah, dibaca selesai. Dia segerakan. Ini contoh amalan yang mudah. Seperti apa? Tilawatul Quran. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Sholat yang sempat dalam pertemuan tadi subuh disinggung. Perbanyak sholat. Kalau perbanyak sholat ini maksudnya bukan sholat yang wajib, yang 5 waktu. Gak perlu dikatakan perbanyak. Karena itu memang wajib. Tapi an-nawafil, amalan ibadah sholat yang sifatnya nafilah, sholat duha. Antum bisa melakukan sholat duha, cepat, jangan ditunda. Oh nanti aja, kenapa nanti, kenapa enggak sekarang? Cepat. Antum bisa melakukan sholat sunnatul wudu, wudunya batal, berwudu, sholat 2 rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu'ku kemudian dia salat 2 rakaat yang dia khusyuk padanya, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Cepat wudu sebelum datang fitnah. Sebelum datang sesuatu yang bisa menghalangi dan mencegah kita beribadah. Sekali kita tercegah dari ibadah, biasanya langkah kita untuk maju dan untuk baik itu malah terhalang. Kecenderungan langkah kita itu belok. Cepat. Jangan ditunda. Begitu juga zikir pagi dan petang. Disunnahkan, diajarkan untuk kita berzikir di waktu pagi sebelum terbitnya matahari. Kita berzikir, ada sejumlah zikir. Kita tidak hafal semuanya, pegang ya, buku kecil yang ada, baca. Berzikir sambil membacanya. Begitu juga sore hari, karena zikir-zikir itu sebagiannya permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan dan kejahatan. Nah.
1: jangan ditunda.

Jangan ditunda. Majelis sidang adalah akan datangnya berbagai sidang. Sidang itu kata jamak, ya, bukan tunggal. Tunggalnya apa? Fitnah. Nah, juga tadi telah disebutkan bahwa di akhir zaman ini akan semakin banyak kejahilan dan kebodohan dan semakin berkurang ilmu. Namanya sudah azan Isya, ya. Nah, kita tunda sejenak untuk dikumandangkan azan. Tafadhal muadzin.

Kita lanjutkan. Tadi sempat terakhir disebutkan bahwa di antara amalan yang besar dan butuh disegerakan adalah amalan talabul ilmu. Belajar. Kenapa? Nabi alaihissalatu wassalam dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faqih, dia mengerti, dia berilmu, paham tentang agamanya. Coba kita perhatikan hadis besar ini. Man yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki, bihi khairan, kebaikan untuknya, maka yufaqihu fiddin, pasti Allah jadikan dia faham tentang agama. Faham tentang Allah, sifat-sifatnya, kebesarannya. Dia faham tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung.

bahwa tidak boleh disekutukan atau dijadikan tandingan dalam peribadatan. Dia paham apa saja, perbuatan apa saja yang tergolong telah menjadikan tandingan bagi Allah. Perbuatan apa saja? Dia belajar dalam pelajaran tentang tauhid. Oh, ini. Dia paham. Belajar dia tentang tauhid. Sehingga dia terselamatkan dari menyekutukan Allah dengan salah satu makhluknya atau sesuatu dari makhluknya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Dia mengenal Allah, hak-hak Allah. Kenapa? Karena dia belajar. Dia tekun. Mengkaji, mempelajari kitab yang menjelaskan tentang tauhid Allah. Tauhidullah. Belajar dia. Nah. Mengenal tentang sifat-sifat Allah yang akan melahirkan iman. Mengenal sifat-sifat kebesaran Allah yang akan melahirkan rasa tawakal berserah diri hanya kepada Allah. Mempelajari sifat-sifat Allah yang membuat dia takut kepada Allah. Dan seterusnya. Dia mengenal apa itu Al-Quran. Karena dia belajar. Dia tahu hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik hukum yang terkait dengan ibadah, atau hukum muamalah, atau hukum terkait masalah akidah dan keimanan. Dia berilmu tentang ayat tersebut. Dia paham maksudnya. Berarti dia akan selamat dari kesalahan di poin-poin tersebut. Nah, dia berilmu. Begitu juga dia belajar hadis-hadis Nabi. Dia kenal siapa Rasul. Apa kedudukannya dalam di tengah umat ini. Posisi beliau. Apa kewajiban kita sebagai umat beliau, umat Nabi Muhammad. Apa nih kewajiban kita? Kalau mendengar hadis Nabi, dia belajar. Dia tahu dalil-dalil yang menjelaskan tentang posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia belajar dan Allah jadikan dia paham. Begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Dia bisa beribadah dengan baik dan benar. Dia menyadari ini yang boleh dilakukan saat beribadah, ini enggak boleh, yang itu enggak boleh. Ini yang diperintahkan. Dia mengerti. Baik itu juga muamalah dalam urus atau juga bab muamalah. Muamalah dalam urusan rumah tangga. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau dia sebagai suami, dia tahu perintah-perintah Allah dan Rasulnya terkait posisi dia sebagai suami. Kalau dia sebagai seorang wanita, seorang istri, dia tahu tugas-tugas dia dalam syariat Islam karena dia belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama dan sejajar antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil yang tidak berilmu? Enggak sejajar, enggak sama. Enggak sama. Atas dasar itu, seorang yang ingin terselamatkan dan terlindungi akidahnya, imannya, Islamnya, belajar. Cepat. Jangan ditunda. Jangan sampai wafat atau maut datang, ajal datang dalam keadaan kita masih belum mengerti, belum berilmu tentang sejumlah masail, permasalahan-permasalahan dalam agama. Jangan sampai. Belajar itulah yang dituntunkan dan dicontohkan oleh generasi terbaik. Kita butuh selamat dari fitnah. Karena ya, tadi saya katakan, talabul ilmi
salah satu jalan, salah satu amalan, salah satu ibadah yang harus disegerakan agar kita selamat dari fitnah. Sampai akhir hidup. Bagaimana tidak, sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh upaya untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai ke surga. Jalan untuk sampai ke surga itu banyak tantangannya, banyak lika-likunya di tengah perjalanan menuju ke akhirat. Banyak ajakan dan rayuan, banyak atau bising sekali bisikan-bisikan yang mengajak kita, membujuk kita untuk keluar dari rel yang benar. Maka Nabi menjamin dalam hadis ini, barang siapa yang menempuh upaya atau jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya sampai ke surga. Di tengah perjalanan ada perempatan, ada yang panggil kita di perempatan, sini, sini, sini, dirayu kita untuk melakukan sebuah kemungkaran, keluar dari rel yang lurus ini, dipanggil. Dari sebelah situ dirayu kita, dipanggil lagi untuk melakukan sebuah kemungkaran atau mengucapkan sebuah kemungkaran. Di perempatan kita bingung, toleh, panggil sana. Dipanggil sana, kita menoleh ke sana. Bising di panggilan, banyak sekali. Rayuan-rayuan. Allah selamatkan. Lanjut lagi. Lanjut. Di perempatan jalan berikutnya, lagi. Rayuan-rayuan, reklame-reklame, iklan-iklan dari syaitan memanggil dia. Tapi Allah selamatkan lagi. Terus jalan lagi. Sampai titik terakhir ajal dia. Nah, kesempatan untuk kita selamat itu diraih melalui thalabul ilmi, kata Nabi. Duduk belajar. Tentu yang namanya duduk belajar itu ada rintangannya, ada konsekuensinya. Ini yang jadi masalahnya. Yang paling gampang rintangannya, tantangannya adalah capek. Duduk, iya kan? Ah, pinggangnya sakit, punggungnya sakit, kepala pening karena terlalu lama duduk, iya kan? Sama juga orang-orang soleh dari generasi awal umat ini, dari para sahabat, murid-murid sahabat, dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, sebagai murid-murid tabi'in, sampai masa Imam Syafi'i, masa Imam Ahmad, masa Bukhari, masa Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, turun lagi kepada masa imam sesudahnya. Terus turun-temurun sampai hari ini, dari kalangan para ulama, mereka sabar, belajar. Memang lelah, itu satu, secara fisik. Gak cukup waktu menceritakan biografi para ulama saat menuntut ilmu, bagaimana mereka jatuh bangun, sakit, bangkit. Juga tantangan lainnya, porsi kita untuk meraih, mendapatkan kelezatan-kelezatan duniawi ini akan semakin berkurang. Konsekuensi. Diuji kita sabar enggak? Duduk di majelis-majelis ilmu, belajar tentang Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam salah satu ayatnya, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi
yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furqa. Dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat, ayat ini berisi perintah kepada Nabi dari Allah. Wasbir, sabarlah kamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar. Sabar dalam hal apa? Sabarkan dirimu untuk terus bersama, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang yang selalu berdoa dan beribadah kepada Allah. Baik di waktu pagi maupun petang dengan mengharap pahala ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, kemudian larangan. Tadi perintah. Sekarang larangan. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sekali-kali kedua mata pandanganmu itu teralihkan dari mereka. Dari orang-orang yang beribadah, berdoa, beramal soleh kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jangan perhatianmu kemudian menoleh kepada sesuatu yang lain dari perkara duniawi. Karena engkau ingin sesuatu dari perkara dunia. Jangan, wahai Muhammad. Nabi diperintah untuk sabar dan jangan mengalihkan perhatiannya yang tadinya sudah diberikan bersama, bermajlis dengan orang-orang yang sabar beribadah, berdoa, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah dan zikir adalah talabul ilmi. Bahkan itu boleh dikatakan zikir yang tertinggi. Jangan, wah. Dilanjutkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabinya diingatkan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan sekali-kali kau ikuti ajakan kemauan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Wattaba'a hawa, dan orang-orang yang cenderung mengikuti kemauan dan ajakan hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengatakan cari jabatan, ikut cari jabatan. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Jangan seperti itu, gengsi kita malu. Gengsi kita, ini semua hawa nafsu. Jangan kumpul sama mereka, itu orang-orang miskin. Kamu terus kumpul sama orang-orang miskin. Kapan mau jadi kaya kamu? Ya kan? Nabi diingatkan. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayat dunya. Jangan kau palingkan atau kau alihkan pandanganmu, perhatianmu dari mereka untuk kemudian kamu mengejar, mencari, menginginkan perkara hiasan dunia ini. Dan jangan kau ikuti kemauan, ajakan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Lalai dari sholat, lalai dari qiraatul Quran, lalai dari berzikir, lalai dari berbagai amalan soleh, lalai dari talabul ilmi. Jangan kau ikuti mereka. Dan orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, jangan. Wa kana amruhu furqa. Dan orang-orang yang cenderung urusannya melampaui batas. Sifat-sifatnya melampaui batas. Ekstrim. Kalau sudah ingin sesuatu, melampaui batasnya. Melampaui waktu yang semestinya. Melewati batas-batas syariat Allah. Jangan. Nah, ini butuh sabar. Di waktu orang sedang bersantai-santai, kita belajar. Di waktu orang sedang tidur, leyeh-leyeh, kata orang. Di sana, dia belajar. Di waktu orang bekerja, belajar.
Loh, berarti nggak bekerja. Siapa yang bilang nggak bekerja? Bekerja. Saya juga bekerja. Buktinya, kamu makan kan? Saya makan. Kamu pakai pakaian kan? Saya juga pakai pakaian. Apalagi? Kamu punya mobil, saya naik sepeda. Sama-sama. Saya puas dengan ini, kamu tidak puas dengan yang seperti saya miliki. Dan saya tidak menginginkan seperti yang kamu punya. Tenang. Perlu mungkin dibacakan kepada teman-teman biografi para ulama saat menghadapi rayuan-rayuan duniawi. Bagaimana dulu mereka? Bagaimana dahulu mereka? Nah, ini ayuhal ikhwah, butuh bersegera. Maka dari itu secara realnya, secara realita kita perlu mewujudkan majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis yang dibahas di sana tentang iman, bagaimana beriman itu. Bagaimana Allah menjelaskan tentang keimanan di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad merinci tentang keimanan. Tidak cukup waktu ini bicara tentang itu. Begitu juga tentang akidah, tentang ibadah. Ayo kita belajar. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada peluang. Ayo belajar. Belajar itu bukan pengajian ya. Bisa dibedakan antara pengajian ya, dengan belajar. Kalau pengajian ya ini sekarang ini pengajian. Ya, sekarang ini pengajian. Muhadharah, tausiah. Kalau belajar tuh memang duduk, bawa buku tulis, ada kitabnya. Penulis kitab mengatakan ini dia dengerin, diterjemahkan karena kita harus terjemah kan. Maka ini belajar. Pulang dari sini duduk di rumah, buka lagi. Kalau orang kan sekarang sibuk, ya TikTok, Instagram, ya kan. Baru nyampe rumah langsung pegang ini. Hari berita, lagi terjadi apa ini di dunia? Ya kan? Betul. Apa ini yang terjadi di dunia? Bahayanya kalau sampai terjadi berita, ya. Oh, sebentar lagi di kampungmu akan terjadi gempa besar. Wah, kaget dia, lari dia. Dia lepas ini semua. Iya kan? Barakallahu fikum. Keumuman sekarang, manusia sangat bergantung kepada ini. Tadi tholabul ilmi pulang ke rumah, buka lagi tuh habis makan, ya, minum, buka lagi sebelum tidur. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa di antara nama-nama Allah adalah As-Sami'ul Basir, Al-Alim. Apa arti As-Sami'? Oh, artinya ini. Dalilnya ayat ini di surat ini. Yang kedua, Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Salah satu nama Allah mengandung sifat Al-Basar. Apa itu sifat Al-Basar? Ini dalilnya, hadisnya, ini ayatnya. Sudah tiga sifat dia pelajari di majlis tadi, selesai taruh petanya. Wudu lagi, sholat dua rakaat, kemudian baca doa tidur, istirahat. Atau ingin baca Al-Quran. Ilmu yang tadi, ya, dia di rumah duduk dengan keluarga. Si, wah istri. Aku tadi dapat ilmu di majlis. Oh sebentar pak, sebentar ayah, sebentar ini aku lagi. Bisa ditinggalkan itu, ditunda? Oh enggak bisa, ini soalnya kalau enggak nanti gosong. Nanti ini, itu, nanti. Oh ya sudah, saya tunggu. Silakan kamu selesaikan itu gorengnya, ininya selesai. Sudah, sini, duduk. 5 menit saja kamu dengerin. Aku tadi duduk 45 menit atau 1 jam. Kamu 5 menit aja. Allah punya 99 nama. Di antaranya satu. As-Sami'. Artinya ini dalilnya, ya. Dua, Al-Basir. Artinya ini dalilnya. Yang ketiga, Al-Alim. Ini artinya, ini sifat yang dikandung, ini dalilnya. Sudah 5 menit.
kamu sambil duduk santai. Itu namanya thalabul ilmi. Besok ada kajian lagi, pelajaran fikih tentang barakallahu fikum hukum-hukum puasa. Bagaimana puasa itu? Di kapan dimulai dan kapan berakhir? Sahur itu bagaimana caranya dan kapan waktunya? Ini dalilnya, ini hadisnya. Ulang ke rumah, dia rapiin catatannya, ya, kemudian dia panggil lagi istrinya, anaknya, sampai. Itu thalabul ilmi. Itu belajar. Bukankah kita sekarang ini, kalau ada dapat berita sesuatu informasi, di media apapun, biasanya sukanya kita itu nge-share ya. Ah, aku mau berbagi ke keluarga, atau ke teman-teman kerja, atau grup. Kirim. Informasi. Apa saja informasi? Telah terjadi gempa dengan kekuatan 7, sekian skala Richter dengan jarak 150 km di Laut Selatan. Barakallahu fikum. Luar biasa kemauan dia untuk berilmu tentang perkara dunia dan menyebarkan, kalau boleh diberi nama ilmu ya, informasilah. Menyebarkan kepada orang di sekitarnya. Coba kalau yang dia catat, dia baca ilmu tentang Allah. Ilmu tentang prosesi kehidupan akhirat nanti. Apa saja yang akan terjadi setelah kematian. Ini, sampai terakhir. Keputusan surga atau neraka. Dia telah belajar ilmu akidah itu. Majlis demi majlis, pertemuan demi pertemuan. Membahas tentang hari akhirat yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Kemudian share. Berikan kepada keluarga, paman, bibi, saudara kandung, saudara sepupu, teman kerja. Kita dapat pahala. Kalau tadi menyebarkan informasi-informasi tadi, nggak dapat pahala kita. Malah bikin orang takut, bikin orang cemas. Yeah. Sudah, biarkan aja. Bikin orang lalai dari beribadah. Kalau informasi tentang agama Allah, dia dapat pahala menyebarkan ilmu. Nah, ini amalan ini harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Nabi tadi sudah mengatakan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam melakukan amalan. Jangan ditunda-tunda, disegerakan. Nah, ana berharap ke depan di Ternate ini ada kajian-kajian yang membahas tentang akidah, tentang iman, tentang fikih, tentang akhlak dan adab, berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang hari kiamat, apa saja yang akan terjadi, berita-berita dari Allah dan Rasulnya tentang umat-umat Nabi yang sebelumnya, bagaimana dakwah Nabi Nuh dengan kaumnya. Apa yang terjadi di situ? Dialog-dialog yang terjadi antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Dialog yang terjadi antara Nabi Lut dengan kaumnya. Apa yang menimpa kaum Nabi Lut? Apa yang menimpa kaum Nabi Saleh, Nabi Hud, dan yang lainnya? Di situ banyak pelajaran. Dia tahu itu semua. Sehingga saat dia membaca Al-Quran, ya, waktu sholat imam membaca, dia ingat tuh. Makna-makna yang dia ketahui saat thalabul ilmi. Tadi imam membaca, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Apa ini ayat? Apa ini maknanya? Apa hikmahnya? Apa ini? Dari mana kita tahu? Dari thalabul ilmi, pelajaran tafsir. Ini semua, wahai saudara-saudaraku, perkara yang sangat penting dan kita harus saling menguatkan di masa-masa tersebarnya kebodohan tentang Islam dan sedikitnya ilmu dan orang-orang yang berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan antum semuanya ilmu yang bermanfaat, menambah iman dan membuahkan amalan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahirabbil alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. Panitia Daurah Ilmiah di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah Ambon mempersembahkan audio muhadarah telekonferensi berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama Wa Annahu Min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Muhammad Salah bin Hutaini Kantush Hafizahullahu Ta'ala dari Kota Aden, Yaman, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC Hafizahullahu Ta'ala pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah atau 18 Februari 2023 Masehi, ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah, Kota Ambon, Maluku.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah merupakan sesi terjemah dari muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kentush Al-Adani Hafizahullah Ta'ala, muhadarah yang berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama Wa Annahu Min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Baiklah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai sesi terjemah ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani Hafizahullah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، pertama-tama saya memuji Allah Al-Ali Al-Kabir yang telah memberikan kemudahan kepadaku untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangkaian daurah ini, yang kami memohon kepada Allah agar menjadikan daurah tersebut sebagai daurah yang penuh dengan barakah, Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi segenap ikhwan yang hadir, baik ikhwan yang belajar menuntut ilmu padanya ataupun para mudarrisin, para asatidah yang menyampaikan ilmu dalam daurah ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat bagi agamanya. Sebagaimana pula, sungguh aku sangat berbahagia, aku sangat senang dengan pertemuan-pertemuan semacam ini yang disebarkan padanya kebaikan untuk kaum muslimin. Dakwah ini merupakan dakwah yang penuh dengan kebaikan bagi umat manusia kalau sekiranya mereka mengetahui. Bukan dakwah yang padanya terdapat peledakan-peledakan atau vonis mengkafir-kafirkan, dan bukan pula dakwah yang ekstrim ataupun dakwah yang dipenuhi dengan penghinaan. Maka kami panjatkan rasa terima kasih kepada siapa saja yang memiliki peran serta di dalam menyebarkan kebaikan, di dalam menyebarkan perbaikan kepada segenap umat manusia. Terkhusus yang aku sebut ke sini, dua saudaraku yang baik yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahsibuhum wala nuzakkihi ala Allahi ahada. Saudara kami Al-Ustaz Luqman Ba'abduh saddadahullah wa wafaqahu, dan saudara kami Al-Ustaz Ruwaifi saddadahullah wa wafaqahu. Maka hendaknya ikhwah sekalian bekerja sama dengan mereka di dalam menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menyebarkan kebaikan dan persaudaraan. Bekerja samalah kalian dengan mereka berdua dan juga dengan segenap ikhwah asatidah di atas kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, meluruskan langkah-langkah kita dan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ikhwani fillah, muhadarah dengan judul Khuturatul Istiqlal 'anil Ulama wa annahu min simatil haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri haddadiyah, merupakan muhadarah yang aku sampaikan di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon, di Kepulauan Maluku, di negara Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keselamatan dan kesejahteraan baginya. Muhadarah yang aku sampaikan di sela-sela rangkaian daurah ilmiah yang diadakan di masjid tersebut. Muhadarah ini direkam untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia pada hari Kamis ba'da zuhur tanggal 25 Rajab tahun 1444 Hijriah. Ala sahibiha afdalus salati wassalam. Dan saudara-saudara sekalian, jazakumullahu khairan, kami terpaksa untuk merekam muhadarah ini dengan sebab lemahnya jaringan internet yang ada pada kami di negeri Yaman. Maka sangat sulit sekali bagi kami untuk melakukan telekonferensi secara langsung kepada antum sekalian. Oleh karena itu, kami mewujudkannya dalam bentuk rekaman. Maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufiknya kepada kami dan antum sekalian. Dan kami meminta uzur atas tidak bisa terlaksananya muhadharah secara langsung untuk kalian semuanya. Maka aku katakan amma ba'du, ikhwani fillah, ketahuilah ma'asyiral ikhwah, hafizakumullah wa afakum wa hadakum wa ijtabakum wa a'anakum wa waffaqakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian, memberikan kesehatan kepada kalian, mencurahkan hidayahnya kepada kalian, memilih kalian, memberikan pertolongan kepada kalian, memberikan taufiknya kepada kalian, dan mencurahkan kepada kalian semua keridhaan yang terbesar. Sesungguhnya di antara pentingnya keberadaan para ulama, di antara urgensi keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini, seperti urgensinya keberadaan kalbu pada sebuah tubuh. Apabila kalbu tidak ada pada sebuah tubuh, maka tubuh itu pun akan tiada. Dahulu para nabi dan rasul, mereka diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin umat manusia dan membimbing mereka. Maka mereka itulah posisinya seperti benteng ataupun baju-baju besi, baju-baju perang dalam sebuah pertempuran. Mereka, para nabi dan rasul, dijadikan sebagai tempat untuk berlindung manakala fitnah-fitnah tersebut melanda. Dan mereka pula adalah orang-orang yang menjelaskan kepada umatnya tentang segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada mereka dan apa yang dibolehkan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di al-hadith." Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi berikutnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sepeninggalku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah sosok yang diberi amanah dan bertanggung jawab untuk mengurusi umat Islam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada setelah beliau seorang nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk memperhatikan al-ilmu syar'i, untuk mempelajari dan menuntut ilmu asy-syar'i, ilmu agama yang merupakan lentera bagi umat ini dan menaranya, agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Di antaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika beliau menjelaskan perkara ini, Fadlul alimi ala al-abid kafadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilma. Faman akhazahu akhaza bihadzin wafir. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah, seperti keutamaan rembulan di bulan purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi mereka tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang meraih ilmu tersebut, sungguh telah meraih sesuatu yang sangat besar dalam kehidupannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala tidak ada nabi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, wahyu dari langit, ketika wahyu telah terputus sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka urusan agama ini diwakilkan kepada para ulama Rabbani. Merekalah yang berperan untuk menggantikan peran para nabi di dalam menyampaikan agama ini. Allah Azza wa Jalla telah mengambil janji atas mereka dalam hal kewajiban menyampaikan ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang difirmankan oleh Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji pada orang-orang yang telah diberi Alkitab, agar kalian menjelaskannya kepada manusia, dan tidak boleh bagi kalian untuk menyembunyikannya. Ketika manusia meninggalkan para ulama dan kembali kepada orang-orang yang tidak berilmu, kembali kepada ahlul dalal, orang-orang yang menyimpang lagi sesat dalam urusan agama, yaqa'u syarr wad dalal, terjadilah kejelekan dan kesesatan, terjadilah kejelekan dalam urusan agama mereka. Mereka akan tersesat dari as-siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Telah terdapat riwayat dalam as-sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dari ayahnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdul ulama." Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara serta-merta dari hamba-hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama, hingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan satu orang alim sekalipun akhirnya umat manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pimpinan dan rujukan mereka dalam urusan agama. Mereka pun ditanya tentang urusan agama tersebut, lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka petunjuk dan kebaikan dalam agama ini hakikatnya senantiasa ada selama umat ini berusaha untuk berpegang teguh dengan ilmu, selama umat ini kembali kepada masabihud duja wa manaratil khair, kembali kepada lentera dan menara-menara kebaikan. Mereka itulah ahlul ilmi ar-rabbaniyun, para lentera yang menerangi umat, dan menara-menara kebaikan itu mereka adalah para ulama. Ketika umat manusia dalam permasalahan dakwah, ketika terjadi di tengah-tengah manusia ajakan untuk memisahkan diri dari para ulama dan berusaha menjadikan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang rendahan, sebagai pengganti dari para ulama, terjadilah penyimpangan. Lihatlah wahai talibul ilmi, dalam sejarah ini, sejarah yang telah berlalu, pelajarilah, renungilah dalam permasalahan fitan yang telah menimpa kaum muslimin sejak dahulu kala. Niscaya kamu akan mendapati bahwa setiap penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sebabnya adalah memisahkan diri dari para ulama dan menggantikan posisi mereka dengan orang-orang yang rusak lagi menyimpang. Demi Allah, kalaulah sekiranya tidak berbicara dan tidak berfatwa orang-orang yang tidak berhak dan berkompeten untuk berbicara dan berfatwa dalam permasalahan agama, niscaya tidak akan terjadi penyimpangan dan kesesatan. Namun, manakala orang-orang yang tidak berkompeten tentang urusan agama ini berbicara tentang urusan agama, dan berfatwa pula orang-orang yang tidak berkompeten untuk berfatwa, saat itulah terjadi kesesatan, dan saat itu pula terjadi fitnah di tengah-tengah umat. Tidaklah muncul kelompok khawarij, tidak pula muncul kelompok murjiah, dan tidak pula muncul kelompok jahmiyah, melainkan ketika sebagian dari umat manusia telah memisahkan diri dan merasa tidak butuh kepada para ulama rabbaniin, wallahul musta'an. Maka keberadaan para ulama kibar di tengah umat ini merupakan jaminan keamanan dari seluruh kejelekan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam suatu hari pernah mengangkat kepalanya ke arah langit seraya bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama', fa idza dhahabatin nujum atas-sama'u ma tu'ad, wa ana amanatun li ashhabi, fa idza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun, wa ashhabi amanatun li ummati, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang itu merupakan tanda jaminan keamanan dan keselamatan bagi langit. Selama bintang-bintang masih ada, maka langit itu pun akan aman. Tidak terjadi apa yang terjadi pada hari kiamat. Fa'idha dhahabatin nujum, maka ketika bintang-bintang yang ada di langit telah hilang, maka datanglah apa yang Allah janjikan dari berbagai kejadian yang menimpa langit tersebut. Dan aku adalah jaminan keamanan bagi para sahabatku. Fa'idha dhahabtu, maka ketika aku wafat, terjadilah apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi para sahabatku. Dijelaskan oleh para ulama bahwa selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah para sahabatnya, maka kondisi para sahabat aman, terjauhkan dari fitnah. Namun setelah beliau alaihi salatu wassalam wafat, terjadilah apa yang telah Allah janjikan dari berbagai fitnah. Terjadi fitnah munculnya orang-orang murtad. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermunculan kelompok-kelompok bid'ah dan lain sebagainya. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah jaminan keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi, maka ketika pergi wafat para sahabatku, ata ummati ma yu'adun, datanglah apa yang dijanjikan terkait umatku, yaitu terjadinya berbagai fitnah, pertempuran dan lain sebagainya yang muncul sepeninggal para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Fata'ammalu ma'asyiral ikhwah, maka renungkanlah wahai segenap saudaraku, bagaimana para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah jaminan keamanan bagi umat ini. Tidaklah didapati padanya seorang mubtadi' ataupun seorang yang sesat dan menyimpang dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika para sahabat telah meninggal dunia, terjadilah banyak penyimpangan dan kesesatan di tengah-tengah umat ini, wallahul musta'an. Dan sungguh, dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum benar-benar benteng yang kokoh, sebaik-baik benteng yang kokoh bagi agama ini dari upaya orang-orang yang ingin merusak agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kaum memiliki pewaris. Maka sungguh para ulama dan para imam yang diikuti di dalam agama ini, merekalah pewaris para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Semisal al-imam Malik bin Anas, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad, dan lain sebagainya dari para ulama, hingga para ulama yang hidup di masa kita ini. Dan Rabb kita subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menganugerahkan bagi kaum muslimin para ulama Rabbani, orang-orang yang merupakan penjamin keamanan bagi kaum muslimin terkait agama mereka, keselamatan agama mereka dari berbagai fitnah. Bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dari sikap jauh untuk menerima nasihat para a'immah. Kemudian sangat disayangkan muncullah di tengah-tengah umat manusia di masa kita ini kelompok yang jelek, yang ekstrim dalam hal kejelekan, yang berupaya sekuat tenaga untuk menjauhkan umat dari para ulama kibar, dari para ulama rabbani, dan orang-orang tersebut, kelompok tersebut menjuluki para ulama kibar, ulama rabbani dengan julukan-julukan yang jelek agar umat manusia lari dari mereka. Orang-orang tersebut, kelompok tersebut adalah Al-Haddadiyah, dikenal dengan nama Al-Haddadiyah. Walaupun mereka tampil seolah-olah dengan tampilan Ahlu Sunnah, maka sesungguhnya mereka bukanlah Ahlu Sunnah. Walaupun mereka mengklaim bahwa diri mereka Ahlu Sunnah, mereka bersandar kepada Salafiyah, namun sungguh As-Salafiyah berlepas diri dari mereka. Kelompok Al-Haddadiyah ini memiliki kegiatan yang sangat jelek. Mereka mengajak manusia untuk memisahkan diri dari para ulama dan meninggalkan jalan mereka serta manhaj mereka. Hal itu agar mereka dapat leluasa menyebarkan akidah dan manhaj mereka yang jelek, dan agar supaya umat manusia mengikuti mereka dan tidak lagi mengikuti para ulama kibar. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah, kelompok Al-Haddadiyah di antara tujuan terbesar mereka adalah menggoyang kepercayaan kaum muslimin kepada para ulama kibar. Kau saksikan kelompok Al-Haddadiyah tersebut terkadang menjuluki para ulama kibar, mensifati mereka dengan pikun. Para ulama kibar adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu untuk membedakan berbagai permasalahan yang ada. Terkadang pula mereka, kelompok Al-Haddadiyah, mengatakan bahwa para ulama tersebut dikelilingi oleh orang-orang yang jelek. Para ulama tersebut didikte oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan berbagai maklumat yang disampaikan kepada para ulama tersebut adalah maklumat, adalah data-data yang salah, yang tidak benar, dan lain sebagainya dari berbagai tuduhan. Maka kelompok Al-Haddadiyah ini min asyarri ahlil bid'ahil yaum, tergolong kelompok ahlul bid'ah yang terjelek pada hari ini. As-salafus salih rahimahumullah wa radiyallahu anhum, mereka berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waki'atu fi ahlil athar, tanda ahlul bid'ah adalah mencela para ulama hadis, para ulama sunnah, ketika kelompok Al-Haddadiyah ini diingatkan terkait apa yang mereka lakukan, mereka menjawab, kami dan para ulama tersebut berada pada satu tingkatan dalam hal keilmuan. Dan mereka pun menampakkan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sepadan dengan para ulama. Bahkan tidak jarang mereka mensifati diri-diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang banyak mengetahui berbagai permasalahan ilmu dalam agama ini yang tidak dimiliki oleh para ulama, sampai-sampai mereka telah berlebihan dalam permasalahan ini dan memandang bahwa diri mereka lebih berilmu dan lebih bijak daripada para ulama. Bukankah para tokoh mereka terdahulu dari kalangan ahlul bid'ah telah berkata, tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Prinsip atau jalannya ulama salaf itu lebih selamat, namun prinsip atau jalannya orang-orang yang datang belakangan yang tidak berjalan di atas jalannya salaf itu lebih berilmu dan lebih bijak. Ini yang dahulu sebagai slogan orang-orang yang menyelisihi prinsip dan jalan as-salafus salih. Dan hari ini kelompok Al-Haddadiyah mengikuti jejak mereka dalam hal menandingi para ulama al-kibar. Maka waspadalah wahai talibul ilm, waspadalah dan waspadalah wahai talibul ilmi, jangan sampai kau serahkan kalbumu dan telingamu kepada apa yang telah disebarkan oleh kelompok Al-Haddadiyah pada hari ini tentang Al-Imam Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafidahullah wa saddadah wa waffaqahu wa ja'alahu nasiran lis-sunnah wa nasara sunnah bihi. Kelompok Al-Haddadiyah pada hari ini mencemooh Al-Imam Rabi' bin Hadi bahwa beliau telah berusia lanjut yang sudah tidak lagi bisa membedakan masalah-masalah yang terjadi ini. Beliau saat ini didikte dan berbagai informasi dan data yang sampai kepada mereka merupakan data-data yang salah. Di antara yang mereka katakan pula bahwa Syekh Rabi dikelilingi oleh sa'afiqah, orang-orang dungu yang tidak berilmu, dan dikelilingi oleh murid-murid yang jelek. Semua ini termasuk dari makar dan tipu daya Al-Haddadiyah dalam rangka untuk merusak manhaj as-salaf yang mereka as-salafus salih jauh dari prinsip Al-Haddadiyah tersebut. Orang-orang Haddadiyah walaupun mereka mengaku bahwa mereka berada di atas salafiyah, sungguh mereka tidak berada di atas prinsip as-salafiyah dan tidak ada kehormatan bagi kelompok Al-Haddadiyah tersebut. Al-Imam Abu Zur'ah, semoga Allah merahmati beliau, pernah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yatanaqqasu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'lam annahu zindiq. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى: jika kamu melihat seseorang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Zindiq maknanya adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran pada hatinya. Yang demikian itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kami yakini beliau adalah benar adanya, Al-Quran benar adanya, dan tidaklah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita melainkan melalui para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menjarah, ketika mereka mendiskreditkan, menjelek-jelekkan saksi-saksi kami, yaitu para sahabat, selaku yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat Islam, mereka menginginkan dengan itu untuk menggugurkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh al-jarh terhadap mereka lebih pantas. Mereka lebih pantas untuk dicela, dan mereka itu sesungguhnya zanadiqah. Mereka adalah kaum zindiq. Yang dimaukan di sini oleh Al-Syeikh Salah dengan membawakan athar atau ucapan Al-Imam Abu Zur'ah bahwa kelompok Al-Haddadiyah ketika mereka mencela dan menjatuhkan kehormatan ulama sunnah, tidak lain tujuannya adalah untuk menggugurkan, untuk mengenyahkan manhaj as-salaf yang diemban oleh para ulama tersebut. Berkata al-allamah at-tahawi rahimahullahu ta'ala: wa ulama'u as-salaf minas sabiqina wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khairi wal athar wa ahlul fiqhi wal nadar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairis sabil. Para ulama salaf dari kalangan terdahulu dan yang mengikuti dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in, mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebaikan dan berada di atas jalan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang mumpuni, yang mendalami tentang urusan agama ini. Tidaklah boleh mereka disebut kecuali dengan sebutan yang baik, dan barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka sungguh orang tersebut tidak berada di atas jalan yang lurus. Maka kelompok Al-Haddadiyah, ya ma'asyarul ikhwah, mereka ini adalah para pengkhianat bagi agama Islam, karena mereka sesungguhnya mengetahui kedudukan para ulama Rabbani, namun mereka berusaha untuk mengkaburkan hakikat yang ada ini. Mereka membolak-balikkan permasalahan yang ada. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Malik bin Dinar ketika beliau berkata: kafa bil mar'i khiyanatan ay yakuna aminan lil khawanah wa kafa bil mar'i syarran alla yakuna salihan wa yaq'u fis salihin. Cukuplah seseorang itu dikatakan berkhianat ketika dia menjadi kepercayaan bagi para pengkhianat, dan cukuplah seseorang itu dinilai buruk manakala dia bukan termasuk orang yang saleh tapi membicarakan orang-orang yang saleh. Selesai ucapan Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Demi Allah, sesungguhnya celaan terhadap para ulama kibar dan upaya merendahkan mereka termasuk dosa besar, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Al-Adhru'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Al-waqi'atu fi ahlil ilmi wala siyama akabiruhum min kabairiz dzunub. Mencela ahlul ilmi, terlebih mencela para ulama kibar di antara mereka, merupakan dosa-dosa besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa muhadarah beliau, maka insyaallah lanjutan dari terjemah muhadarah tersebut akan kita selenggarakan selepas salat isya bi'idnillahi ta'ala. Wa bihadha naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sesi terjemah dari apa yang sudah berlangsung sebelumnya pada sesi ba'dal maghrib. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush hafizahullah ta'ala, maka kelompok Al-Hajjadiyah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka dan mengikuti prinsip dan jalan mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang zalim. Mereka bukanlah orang-orang yang adil di dalam agama ini, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ula'ika humudh dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Bisa jadi mereka lebih baik, orang-orang kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa ummin nisa, demikian pula janganlah sekelompok kaum wanita mengolok-olok yang lainnya. Bisa jadi orang yang diolok-olok tersebut lebih baik dari yang mengolok-oloknya. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela satu sesama yang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang tidak baik. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman, dan barang siapa yang enggan untuk bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka perhatikanlah wahai saudaraku fillah, bagaimana mereka dalam ayat ini disifati dengan beberapa sifat yang dengannya kemudian menjadi fasik. Tidak lain dengan sebab mereka mengolok-olok suatu kaum yang bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-oloknya. Kelompok Haddadiyah, mereka mengolok-olok para imam, para ulama kita. Mereka demi Allah lebih berhak untuk menyandang sifat kefasikan dan kezaliman. Ya, kami beri kabar gembira bagi kelompok Haddadiyah dan yang berjalan di atas jalan mereka. Apabila mereka tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka berbuat, sungguh mereka rentan untuk diperangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang mengganggu wali dari waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan dengannya. Naam, wahai ma'asyiral ikhwah, para ulama kibar, mereka termasuk wali-wali Allah. Mereka termasuk di antara pembesar wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya berhati-hati dan bertobat. Setiap orang yang menghunjamkan pedangnya terhadap Asy-Syaikh Al-Imam Rabi' atau Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid rahimahullahu taala, menghunjamkan pedangnya atau lisannya terhadap Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah tabaraka wa taala, dan demikian pula orang-orang yang menghunuskan lisannya terhadap Al-Imam Al-Fauzan atau para ulama sebelum mereka, ulama kibar yang telah wafat rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Naam ma'asyiral ikhwah, sungguh kami telah saksikan demi Allah bahwa orang-orang yang melecehkan para ulama dari kalangan Al-Haddadiyah tersebut, Allah Azza wa Jalla telah menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyingkap dan membuka aib-aib mereka di hadapan umat manusia. Dan sebagai contoh pada hari ini, ada dua orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka. Allah Azza wa Jalla singkap dan buka aib-aib mereka di setiap tempat. Yang pertama adalah Yahya bin Ali Al-Hajuri, dan yang kedua adalah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Maka orang pertama, Yahya bin Ali Al-Hajuri, ketika dia telah berbuat kezaliman, sombong terhadap para ulama, jadilah ia orang yang akhirnya berbagai kekurangan dan aibnya tersebar di tengah-tengah umat manusia, di setiap tempat, hingga Ahlus Sunnah membencinya. Di mana dia datang, di mana dia singgah, Ahlus Sunnah enggan untuk bertemu dengannya. Demikian pula si fasik yang telah menuduh tanpa bukti seseorang berbuat zina, Muhammad bin Hadi, Allah telah menghinakannya. Allah Azza wa Jalla telah menghinakannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyingkap berbagai aib-aibnya di hadapan manusia, hingga dia tidak lagi bernilai di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Kemudian aku katakan, wahai saudara-saudaraku fillah, aku nasihatkan diriku dan juga saudara-saudaraku sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak memisahkan diri dari para ulama. Janganlah kita berjalan menempuh langkah-langkah dakwah ini hingga benar-benar kita sampaikan apa yang kita lakukan dari langkah-langkah tersebut kepada para ulama.

Bila mereka berkumpul, mereka bersatu atas sesuatu, maka berarti itulah kebenaran yang ada pada mereka. Terkadang mereka berdalil dengan hadis yang ma'ruf, la tajtami'u ummati ala dalalah, umatku ini tidak akan bersatu di atas kesesatan. Ini merupakan pemahaman yang jelek dan merupakan tipu daya bagi umat. Maka para asatidah sallamahumullah wa afahum, mereka bukanlah umat yang dimaksud dalam hadis ini, dan mereka juga bukan para ulama semuanya. Maka hati-hatilah ma'asyiral ikhwah, hati-hatilah wahai saudaraku, dari sikap memisahkan dakwah kalian dari para ulama kibar. Waspadalah, jangan sampai dakwah kalian terpisahkan dari para ulama kibar. Maka demi Allah, tidaklah kejelekan yang menimpa dakwah di negeri Yaman, melainkan ketika mereka telah menamakan sebagian masyayikh yang ada di negeri Yaman, melainkan ketika orang-orang yang dikenal dengan sebutan masyayikh al-Yaman telah berupaya memisahkan diri dalam dakwah mereka dari dakwah dan bimbingan para ulama kibar, para a'immah kibar. Maka terjadilah pada mereka kesesatan dan terjatuhlah mereka ke dalam penyimpangan, sampai akhirnya mereka menjadi sepatu-sepatu, menjadi sandal-sandal bagi orang-orang Syiah. Mereka menjadi rendah dan hina yang sebelumnya mereka berada di atas kemuliaan. Di sini Syekh Salah hafizahullahu taala, beliau mengisahkan bagaimana dahulu di negeri Yaman dikenal ada sekian nama yang direkam oleh Syekh Muqbil, Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, yang beliau mewasiatkan urusan dakwah negeri Yaman kepada mereka. Ketika terjadi berbagai permasalahan besar di negeri Yaman terkait dakwah salafiyah, mereka merasa yakin untuk bisa berjalan sendiri, lepas dari bimbingan para ulama kibar. Semacam Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, dan yang lainnya. Hingga terjadilah apa yang terjadi. Di saat lepas dari bimbingan para ulama kibar, terjatuhlah dalam penyimpangan dan kesesatan, walaupun mereka orang-orang yang telah mendapatkan wasiat dari Al-Syeikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, maka sungguh aku pada kesempatan ini aku berlindung, aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian. Aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian. Aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian. Semoga tidak terjadi apa yang terjadi di negeri Yaman terjadi di tempat kalian. Maka keberkahan itu bersama para ulama kibar, sebagaimana yang tidak asing lagi bagi kalian semua. Maka dari itu hendaknya kalian konsisten, istiqamah, berada di atas bimbingan para ulama kibar. Janganlah kalian menyerahkan diri-diri kalian kepada setiap orang yang tampil mengajak kalian untuk berpisah dari para ulama, untuk kalian berpisah dakwah kalian dari bimbingan para ulama kibar dan menyelisih dakwahnya para ulama kibar. Maka demi Allah, sesungguhnya ini termasuk kejelekan yang apabila menimpa seseorang, maka dia akan menyimpang sebagaimana dalam catatan sejarah. Aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim,

0: menjadikan aku dan antum sekalian termasuk hamba-hambanya yang bisa menunjuki umat manusia dengan kebaikan dan senantiasa dibimbing oleh Allah, tidak sebagai orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Aku bersyukur kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan kesempatan ini kepadaku untuk menyampaikan nasihat pada daurah ini, yang aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mencurahkan barakah pada daurah yang dilaksanakan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi para penyelenggara dan yang hadir pada daurah tersebut yang diadakan di Masjid Al-Ma'ruf di kota Ambon di Kepulauan Maluku, negara Indonesia. Semoga Allah azza wa jalla menjaganya. Dan sebagai penutup, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membalas kebaikan siapa saja yang memiliki peran serta di dalam menyebarkan kebaikan dan sunnah. Dan semoga, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan, dan kepadanya tempat untuk bertawakal. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesailah sesi terjemah dari muhadarah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani Hafidahullah, muhadarah yang berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan muhadarah yang beliau sampaikan ini sebagai al-ilmu nafi' bagi kita semua, sebagai bimbingan dan lentera bagi kita untuk berjalan dan beristiqamah di atas dakwah salafiyah ini. Dan semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlipat dan menjadikannya sebagai pemberat hasanat beliau, timbangan hasanat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilakukan, diserukan adanya semangat al-wala dan juga al-bara, maka kata beliau, dia telah keluar dari ahli sunnah. Dengan itu dia digolongkan sama dengan ahlul bidah. Ini perlu diwaspadai. Apa kaitannya dengan fitnah sekarang yang terjadi? Apakah sudah dilakukan sikap al-wala wal-bara dalam fitnah kali ini? Jawabannya adalah iya. Barang siapa yang sejak awal fitnah keberatan untuk menerima doktrin asatidzah, maka dia harus menerima getahnya, harus menerima hukuman. Hukuman itu berupa akan diboikot, dihajar, atau dia dihentikan sebagai mudarris, atau dia akan dihentikan sebagai admin sebuah grup atau sebuah channel, atau barakallahu fikum, istrinya kalau sebagai mudarrisah juga akan dikeluarkan, bahkan sampai pada tingkat pengusiran dari aset-aset dakwah. Ini terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini. kita bertanya kepada semua salafi terkhusus al-asatidah, dosa apa yang dilakukan oleh al-ustadz Abu Abdillah Syukri di Sangatta sampai beliau harus dipecat sebagai mudir ma'had, padahal beliau adalah salah satu perintis penting Ma'had Ibnu Katsir di Sangatta. Dosa dan kesalahan akidah atau manhaj apa yang kemudian al-ustadz Syukri tidak lagi boleh mengajar? Dan terakhir, ketika al-ustadz Syukri hafizahullah mengeluarkan sebuah surat ajakan bersatu, ajakan untuk meninggalkan perpecahan dan mengikuti bimbingan ulama, keluar dari pengurus surat pemberhentian dan diminta untuk segera keluar, dengan kata lain pengusiran, diberi waktu 30 hari untuk segera mengungsi. Ini adalah pemaksaan sikap al-wala wal-bara. Kami bertanya kepada asatidah, terkhusus yang pembina di sana atau sering berhubungan dengan mereka dari asatidah yang mendapat julukan dengan al-asatidah kibar, apakah cara yang dilakukan oleh pengurus Sangatta berupa pemberhentian, pemecatan atau pengusiran sesuai dengan manhaj salafi, sesuai dengan tarbiyah salaf? Kami tunggu jawabannya. Saatnya antum semua menjawab, bukan diam, karena ini pertanggungjawaban ilmiah. Sesuaikah itu dengan bimbingan ulama mengajarkan demikian? Sebuah pemaksaan doktrin untuk mengikuti, menyetujui, menerima ajakan dan seruan asatidah dalam perpecahan, permusuhan, dan kebencian. Apa salah al-ustadz Syukri? Tidak lain itu dikarenakan beliau mulai secara terbuka berani menghadiri daurah para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kedua, menghormati gurunya Syekh Abbas Al-Jauna yang mengundang beliau, menghormati nasihat dan ajakan gurunya, syekhnya. Ayuhal ikhwah, barakallahu li walakum. Ini penting untuk dijadikan evaluasi. Jangan sampai tanpa dirasa dan tanpa disadari seseorang telah jauh meninggalkan manhaj tarbiyah salafiyah. Pertanyaan berikutnya, apa dosa dan salah al-ustadz Abu Yahya Hayat di Muara Bungo, Jambi, sehingga beliau dan beberapa ustadz mudarris di pondok tersebut dan juga beberapa pengurus diusir dari pondok tersebut? Diberi waktu dan batas waktu yang gak pantas untuk segera meninggalkan aset-aset pondok, sehingga akhirnya beliau dan beberapa mudarris serta pengurus keluar meninggalkannya bersama keluarga dan anak-anaknya. Al-Ustadz Hamzah Abu Sa'id mencoba menulis surat kepada Al-Ustadz Qomar sebagai pembina, berdua sebagai pembina. Dua-duanya adalah dua ustadz pembina pondok tersebut. Apakah setuju terhadap pengusiran, pemecatan, dan pencabutan wakaf? Tidak dijawab. Tidak dijawab isinya atau materi dari pertanyaan, dan tidak pula salamnya. Apakah pola pendidikan seperti ini, pola tarbiyah seperti ini, dan sikap-sikap seperti ini bagian daripada tarbiyah salafiyah dari al-manhajus salafi? Kami tunggu jawabannya. Begitu juga penyikapan terhadap teman-teman di Jambi sendiri, Al-Ustaz Abdurrahman Mahdi dan yang bersamanya, Ustaz Muhammad Surur dan yang lainnya, setelah mereka mengimpikan berdirinya sebuah pondok dan lingkungan ahli sunnah, dengan izin dan pertolongan Allah berhasil membeli sepetak tanah yang cukup luas, mengimpikan adanya sebuah pondok dan lingkungan ahli sunnah yang ditegakkan di sana sunnah, baik pendidikannya maupun ibadahnya dan muamalahnya. Dan sekarang disikapi, dimusuhi, dibenci, dihajar, diboikot. Apa salahnya? Kita tadi telah membaca pernyataan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Salah satu yang kemudian beliau hafizahullah mengatakan bahwa upaya mengharuskan atau mengikat loyalitas bagi yang setuju, yang sepakat, yang menerima, mentolerir kesalahan tersebut, walaupun kesalahan itu pada dasarnya, penyelisihan tersebut pada perkara cabang, bukan perkara pokok. Begitu juga Al-Bara, beliau mengatakan, fahuna yulhaqu bi ahlil bid'i wa yakhruju min as-sunnah. Dengan sebab dan cara ini tadi, dia digolongkan sebagai ahlul bid'ah dan keluar dari sunnah. Ini nasihat. Ini ajakan untuk segera bertaubat. Jangan terus menerus memaksakan diri di atas cara-cara yang berbahaya ini. Terkait ini, Asy-Syaikh Al-Bukhari di awal nasihatnya mengatakan bahwa kadzalika mimma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah, dan demikian di antara permasalahan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita ingin mencoba bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh Al-Imam atau Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari mengajarkan tarbiyah salafiyah, pola pendidikan salafi. Di antara yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah, walaysa li ahadin minal muta'allimina. Ini yang saya bacakan, tersebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, karya beliau. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, walaysa li ahadin minal muta'allimina wal ustadhin an yu'aqibahu ay at-talib bima yasha. Tidak dibenarkan bagi seorang pun dari para pengajar atau para ustadz, para asatidah, untuk menghukum seorang pelajar atau muridnya dengan apa yang dia maukan. Walaysa li ahadin ayyu'awinahu wala yuwafiqahu ala dzalik. Dan tidak pula dibenarkan bagi seorang pun untuk membantu, mendukung keputusan hukum para ustadz tersebut. atas keputusannya untuk menghukum, menghajar dan seterusnya. Mithal an ya'mura bihajri syakhsin fayahjuruhu bighairi dambin syar'i. Misal, para ustaz tersebut memerintahkan untuk memboikot seseorang, kemudian dia mengikutinya, melaksanakan perintah para ustaz tersebut, memboikot tanpa ada alasan yang syar'i. Ini penting. Bahwa al-hajr itu bagian daripada amalan dalam Islam. Tidak boleh diterapkan secara serampangan. Dia harus diterapkan secara ilmiah dan yang melakukannya dituntut secara syar'i untuk mendatangkan hujjah atas keputusannya. Harus di atas ilmu. Beliau Syekhul Islam melanjutkan, fa inna hadza min jinsi ma yaf'aluhu al-qasawisa war-ruhbani ma'an nasara wal-hazzabun ma'al yahud. Sesungguhnya cara seperti ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh para pendeta dan pastor terhadap para pengikutnya dari kalangan kaum Nasara. Kalau sudah pastor, pendeta memerintahkan sesuatu, maka akan ditaati penuh oleh pengikutnya dari kalangan kaum Nasara. Karena memang kaum Nasara meyakini bahwa para pendeta dan pastor itu tidak akan bersalah dalam keputusannya. Dididik dengan didikan taklid. Walal hazzabun ma'al yahud, dan ini kata beliau, wal hazzabun ma'al yahud, dan ini adalah cara, metode para pastor Yahudi terhadap para pengikutnya dari kalangan orang-orang Yahudi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa min jinsi ma yaf'aluhu a'immatud dalala wal ghawayah ma'a atba'ihim, dan ini sama seperti cara-cara yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kesesatan dan penyimpangan terhadap para pengikutnya. Jadi yang dituntut adalah hujjah. Tadi kami menyebutkan contoh-contoh dan meminta kepada asatidzah, apa hujjah kalian menyikapi teman-teman itu? Apa hujah-hujah kalian membiarkan para pengikut antum semuanya di sejumlah daerah melakukan pemecatan, pengusiran, pemberhentian dan seterusnya? Adakah bimbingan salaf dan manhaj salafi, tarbiyah salafiyah yang mendasari sikap-sikap antum ini? Tolong sebutkan. Mungkin kami tidak tahu. Kami ingin tahu. Adakah fatwa ulama yang mengajarkan kepada antum, wahai asatidzah, hafizakumullah, semoga Allah menjaga antum semuanya dari bahaya-bahaya hizbiyah, dari bahaya-bahaya bid'ah. Tunjukkan kepada kami bimbingan ulama yang mengajarkan cara-cara yang antum tempuh. Ayuhas salafiyun. Masih dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, walaysa li ahadin minhum ay al-muallimin ay ya'khudha ala ahadin ahdan bimuwafaqatihi ala kulli ma yuriduhu wa muwalati man yuwali wa muadati wa muadati man yuadihi. Dan tidak dibenarkan sedikit pun bagi para pengajar atau para ustaz untuk mendoktrinkan komitmen menyetujui, mendukung segala keputusan yang dimaukannya. Atau loyal kepada orang-orang yang loyal kepada sang guru, atau memusuhi, menyikapi orang-orang yang tidak menyetujui atau memusuhi sang guru. Tidak dibenarkan sama sekali. Beliau melanjutkan, bal man fa'ala hadza kana min jinsi Jingkis Khan wa amsalihi alladhina yaj'alun man wafaqahum sadiqan muwaliya wa man khalafahum aduwan baghiya. Bahkan cara yang ditempuh seperti ini adalah jenis cara yang diterapkan dan dipakai oleh Jingkis Khan, Jingkis Khan. Syekhul Islam yang berbicara ini mengajarkan kepada kita tarbiyah salafiyah. Dan orang-orang yang semisalnya yang menjadikan siapa saja yang mendukung atau setuju menerima doktrinnya sebagai teman dekat dan loyalis setia. Terjadi di beberapa daerah itu tadi. Reshuffle pengurus. Reshuffle pengurus. Baik di pendidikannya maupun di pengurus medianya atau yayasannya. Luar biasa. Dimasukkan orang-orang yang dianggap loyal, mendukung, menerima doktrin-doktrin asatidzah untuk berpecah dan bermusuhan di penjuru dan pelosok negeri ini. Dan menjadikan orang-orang yang tidak mau menerima atau tidak setuju dengan cara-cara dan ajakannya sebagai musuh. Musuh besar. Betul-betul menyedihkan. Semua ini bertentangan dengan tarbiyah salafiyah yang selama ini kita selalu mengatakan mengikuti manhaj salaf. Mengikuti manhaj as-salaf. Sehingga perlu waspada, berhati-hati. Jangan sampai ternyata kita telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip manhaj salaf dalam mendidik dan mentarbiyah teman-teman kita dan anak didik kita. Di antara pola tarbiyah al-asatidah yang telah mulai meninggalkan pola tarbiyah salafiyah adalah menjadikan al-aktsariyah, mayoritas atau jumlah yang banyak, atau diistilahkan dengan jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas, sebagai tolok ukur kebenaran. Dan dalam praktek fitnah kali ini, benar-benar mereka membanggakan diri dengan mayoritas. Meneror secara halus maupun kasar dengan mayoritas. Nah, sejak awal fitnah sampai hari ini tersimpan semua file itu dengan rapi, baik tertulis maupun dalam bentuk audio. Salah satu di antara asatidah mengatakan, sekarang asatidah telah sepakat bersatu, siapa yang bersama Jember? Enggak ada yang bersama Jember. Beginikah ulama mengajarkan? Enggak pernah ulama kita mengajarkan cara-cara seperti ini. Ulama kita mendidik dengan dalil. Ini tidak boleh. Ini adalah bid'ah, dalilnya ini, dalilnya itu. Itu adalah sebuah kesalahan, penyimpangan dari sekian sisi. A, B, C, D. Dalilnya ini. Fatwanya ini. Demikian para ulama mendidik Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Kalimat senada, redaksi-redaksi yang mirip dengan yang tadi saya contohkan itu terus beredar di hampir semua level. Sampai-sampai sebagian teman-teman itu gak berani menampakkan sikapnya atau ketidaksetujuannya terhadap doktrin perpecahan dan kebencian. Tidak sedikit dari mereka sadar ini salah. Sadar ini permusuhan yang gak benar ini. Tapi gak berani menampakkan. Kenapa? Karena khawatir dia akan diboikot. Atau dikeluarkan dari pondok. Atau putra dan putrinya dipecat dari ma'ahad. Atau diberhentikan sebagai pengurus. Gak siap. Karena itu tadi, digambarkan dengan gambaran yang seram melalui suara mayoritas. Ayuhal ikhwah. Al-Imam Al-Auza'i, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in, imam besar ahli sunnah, dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara' ar-rijal, wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Wajib atasmu wahai saudara untuk tetap teguh, berpegang teguh, mengamalkan prinsip-prinsip generasi salaf. Walaupun manusia menolakmu. Dan waspadalah anda dari ro'yu-ro'yu, logika-logika, prinsip-prinsip, tokoh-tokoh yang maksudnya menyelisih manhaj salaf, walaupun mereka menghiasi dengan kata-kata yang indah. Termasuk kata-kata yang indah, ini mayoritas loh. Fulan itu tidak ada pengikutnya loh. Sekarang dia sudah ditinggalkan loh. Ini bukan cara-cara Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan cara-cara ulama generasi salaf. Tidak. Bahkan cara-cara ini adalah salah satu permasalahan yang dimasukkan dan digolongkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai salah satu akhlak dan karakter prinsip Ahlul Jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Yang beliau sebutkan sebagai permasalahan ketiga dari 100 lebih permasalahan jahiliyah dari 100 lebih karakter jahiliyah yang beliau sebutkan dalam kitabnya yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita meninggalkannya. Beliau jadikan permasalahan ini sebagai permasalahan ketiga di dalam kitabnya yang berjudul Masail Jahiliyah Allati Khalafa Fiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahlal Jahiliyah. Itu judulnya. Apa arti dari judul kitab ini? Jenis-jenis permasalahan atau prinsip-prinsip jahiliyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyelisihi mereka, ahlul jahiliyah, dalam perkara-perkara tersebut. Mungkin sebagian antum sempat mengikuti pelajaran ini, kitab Masail Jahiliyah. Kenapa? Karena memang Rasulullah telah mengabarkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Qulna al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh pasti kalian akan mengikuti cara-cara, metode-metode, jejak orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan ahlul jahiliyah. Sejengkal demi sejengkal kalian akan mengikuti mereka. Sehasta demi sehasta kalian akan mengikuti mereka. Sampai kalau toh mereka masuk ke lubang hewan yang bernama abab, mirip biawak tapi kecil, sungguh kalian akan masuk ke lubang tersebut mengikuti jejak mereka. Ini gambaran dari Nabi bagaimana umat ini benar-benar akan meniru, mengikuti cara-cara jahiliyah. Siapa yang kau maksud dari mereka ya Rasulullah? Apakah kaum Yahudi dan Nasara? Siapa lagi selain mereka? Nah, apa itu cara-cara ahlul jahiliyah? Kata al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisah. Ana luruskan, yaitu permasalahan kelima dari masail jahiliyah. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Inna min akbari qawaidihim al-ightirar bil akthar wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ بِغُرْبَتِهِ وَقِلَّةِ أَهْلِهِ. Sungguh di antara kaidah-kaidah kaum jahiliyah yang terbesar, di antara kaidah jahiliyah yang terbesar adalah berbangga dengan jumlah mayoritas dan berhujjah dengan mayoritas untuk menentukan sesuatu itu benar, untuk menentukan sesuatu itu adalah hak, dan berdalil sebaliknya untuk mengatakan sesuatu itu adalah batil atau salah atau menyimpang dengan sedikitnya jumlah pengikut atau terasingnya dia. Bayangkan, ini salah satu pelajaran manhaj. Jangan sampai kita mendidik murid-murid kita, teman-teman kita, untuk menentukan kebenaran, menentukan al-haq dengan al-aksariyah atau mayoritas. Dalam bahasa Arab sering juga disebut dengan jumhur. Sebaliknya, jangan sampai kita menilai sesuatu itu salah atau batil atau menyimpang karena sedikitnya pengikut. sama persis wasiat daripada al-imam siapa? Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian al-imam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan sejumlah ayat dalam kitab tersebut. Qala Allahu jalla wa ala wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu wahai Muhammad mengikuti kemauan kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidak lain yang mereka, para mayoritas tersebut, ikuti hanyalah persangkaan belaka, tidak ada ilmu. Dan hanyalah mereka itu membuat kebohongan. Nabi diperingatkan, jangan sampai mengikuti mayoritas. Karena mayoritas, kemauan mereka, sikap-sikap mereka adalah akan menyesatkanmu dari jalan agama Allah. Jadi kita beragama jangan melihat jumlah, tapi lihat dalil, lihat ilmunya, lihat dasarnya, tanyakan fatwanya, siapa yang membimbing seperti ini. Jadikan itu prinsip. Kemudian, ayuhal ikhwah, perkara ini sangat penting untuk diketahui oleh semua kita. Dan di situ ada dalil-dalil Al-Quran lainnya yang mengingatkan ini. Untuk tidak tergiurkan, tersilaukan oleh suara mayoritas atau jumhur. Ketika iblis berjanji di hadapan Allah, setelah Allah melaknatnya, iblis mengatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis mengatakan, kemudian sungguh pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan. Maksudnya mau menyesatkan mereka, menggiring mereka kepada kesesatan. Dari arah depan mereka, dari arah belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan sungguh engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur. Maksudnya tidak mau beriman mayoritas mereka. Mayoritas tidak mau bertauhid. Mayoritas tidak mau mengikuti al-haq. Sungguh engkau ya Allah akan dapati mayoritas seperti itu kondisinya. Dan terbukti, terwujud apa yang dikatakan oleh iblis. Maka waspadalah wahai ahli sunnah. Bukan bagian daripada pola tarbiyah salafiyah menentukan kebenaran, menentukan suatu masalah atau sikap adalah hak dengan jumlah mayoritas. Kalau antum sudah mendengar seseorang, oh itu sedikit yang bersama mereka, hati-hati, waspada nih, kita sudah mulai digiring. Oh itu banyak, gak ada satupun ustadz yang bersamanya, ustadz-ustadz kibar meninggalkannya. Waspada. Waspada. Bahwa ini mulai penggiringan kepada pola tarbiyah pendidikan manhaj yang menyelisih tarbiyah salafiyah. Ayuhal ikhwah. Gak cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu dalil Quran maupun sunnah dan fatwa ulama tentang batilnya atau salahnya beristidlal, berdalil dan berhujjah dengan jumlah mayoritas. Kita akan pindah kepada masalah berikutnya. Dari pola-pola tarbiyah salafiyah yang mulai ditinggalkan dalam fitnah kali ini. Perlu diketahui bahwa Ahlus Sunnah ada kaitannya dengan permasalahan yang tadi, selalu berupaya mendidik dirinya, keluarganya, teman-temannya, murid-muridnya dengan dalil. Selalu berkomitmen untuk itu. Tidak mendidik dirinya dan orang-orang di sekitarnya dengan pendidikan taklid. Tidak pernah hadis sunnah demikian. Dan ini salah satu permasalahan yang juga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam sejumlah kitabnya, bukan hanya dalam Masail Jahiliyah. Mungkin antum sudah pernah belajar kitab yang sederhana, sering dikaji Ahlus Sunnah di banyak tempat, di banyak negara. Di Indonesia, di Eropa, di Afrika, di negeri Arab sendiri. Ulama silih berganti, ya, turun-temurun mengajarkan kitab itu. Apa? Kitab Al-Usul Al-Thalathah. Dengar nama kitab ini? Ringan. Tapi di situ ada prinsip-prinsip. Diletakkan paling depan oleh beliau. Antara lain, bahwa wajib terhadap setiap pria pribadi muslim untuk mempelajari tiga permasalahan. Ma'rifat thalathat masail. Muraja'ah. Siapa yang bisa menyebutkan al-mas'alatul ula? Iya? Iya. Masalah pertama apa? Ma'rifatul al-ilm. Wahuwa. Ahsantah. Yang pertama wajib dari empat permasalahan, ya, adalah al-ilmu. Ilmu. Ini terdepan. Wajib untuk mengetahui empat permasalahan penting. Yang pertama al-ilmu. Wahuwa, kemudian dijabarkan, ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyihi, yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islam, terus, apa? Bil adillah. Yaitu ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan tentang Allah. Kemudian pengetahuan atau ilmu tentang nabinya. Dan pengetahuan tentang agama Islam syariat secara rinci ini dengan dalil-dalilnya. Dalil itu apa? Qala Allah, ayat. Qala Rasuluhu, hadis Nabi. Qala sahabah, fatwa, prinsip, ucapan para sahabat. Tapi disebut bil adillah, dengan dalil-dalil. Dijelaskan oleh banyak ulama yang mensyarah, bukan dengan taklid. Apa itu taklid? Didefinisikan dengan beberapa bentuk definisi saling melengkapi, mirip-mirip. Yang termudah adalah at-taklid huwa ittiba'u man laysa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti pihak atau orang yang tidak tergolong hujjah dengan tanpa dalil. Mengikutinya, ikut-ikutan. Mengikutinya, sungkan. Ngikutinya, enggak enak. Modal percaya begitu saja. Sementara pihak tersebut bukan atau tidak berhak dijadikan hujah. Siapa yang berhak dijadikan hujah? Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, pendidikan atau pola tarbiyah taklid disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab yang tadi disebutkan, yaitu Masail Jahiliyah, pada masalah yang keempat. Beliau mengatakan, inna dinahum, kata beliau, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan keempat dari permasalahan-permasalahan jahiliyah, inna dinahum mabniyun ala usulin, sesungguhnya cara beragama mereka, orang-orang jahiliyah, berdiri di atas pokok-pokok, pondasi-pondasi, prinsip-prinsip, a'zamuha at-taqlid. Prinsip mereka ahlul jahiliyah yang terbesar adalah taklid. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Taklid ini adalah kaidah besar bagi seluruh kuffar, baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Yahudi, Nasara dan yang lainnya. Awaluhum wa akhiruhum. Dari generasi kuffar yang pertama sampai generasi orang-orang kafir yang terakhir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah, tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau, wahai Muhammad, bagi suatu negeri, kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut selalu menjawab, sesungguhnya kami telah mendapati pendahulu-pendahulu kami atau nenek moyang kami telah menganut suatu prinsip, dan sungguh kami tetap akan mengikuti jejak mereka. Apa dalilnya? Nenek moyang kami, tokoh-tokoh kami, pendahulu-pendahulu kami, sesepuh-sesepuh kami. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa pola tarbiyah taklidiyah di atas taklid adalah pola tarbiyah ahlul jahiliyah. Ahlus sunnah salafin sangat jauh dan menjauhkan dirinya, lingkungannya, pendidikannya, dakwahnya dari pola-pola taklid. Tapi dalam fitnah kali ini, pola taklid itu benar ditanamkan. Contohnya banyak sekali. Tidak sedikit, tidak hanya ikhwan biasa dari teman-teman kita yang sampai hari ini masih percaya kepada doktrin-doktrin asatidzah jumhur. Ketika ditanya, baik melalui chatting atau telepon atau bertemu dalam kunjungan, ditanya, afwan ya akhi, perpecahan ini, sikap-sikap antum ini apa sih hujahnya? Sudahlah ya akhi, kita percaya aja sama asatidzah. Ada yang diam, ya akhi apa hujah antum? Ya kita ini kan orang bawah saja, kita orang bawah aja. Yang satunya lagi, ya akhi kok antum dalam penyikapan ini semuanya menghajar, memboikot si fulan atau mudarris pengajar si fulan, atau antum cabut anak antum dari sana. Oh ya, ini nasihat asatidzah. Apa hujahnya? Ya asatidzah masa mau berbicara tanpa ilmu? Loh. Ditanya ilmunya mana? Dalil dan hujahnya mana? fatwa dan bimbingan ulamanya mana? Wasatidah lebih tahu. Bahkan sebagian mudarrisin, sebagian asatidah pengikut jumhur, ketika ditanya dan diingatkan, ya Ustaz, kenapa antum tidak mencoba bertabayun, bertasabut, bertanya dulu? Nah, jawabannya, ana mencukupkan dengan asatidah, dan asatidah tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi, nih, la tajtabi'u ummati ala dhalalah. Umatku enggak akan pernah sepakat dalam satu kesesatan. Perhatikan ini dalilnya ini. Ini ada pembahasan nanti, ya, butuh pembahasan khusus. Semoga ini cukup waktunya. Ya. Perhatikan antum pola-pola menjawab. Ini hampir di semua level. Bahkan setingkat sejumlah asatidah di chatting sama ikhwan, ditanyakan dengan baik-baik, tidak mau menjawab. Jurus terakhirnya adalah blokir. Ini bukan pola tarbiyah ulama kita. Bukan tarbiyah atau pola tarbiyah salafiyah. Pola tarbiyah taklidiyah. Cara-cara taklid yang telah diperingatkan oleh ulama kita bahwa ini adalah cara-cara ahlul jahiliyah yang diikuti oleh berbagai ahlul bid'ah dan ahlul hizbiyah. Ahli sunnah di atas hujah, ilmu, dalil. Masing-masing antum atau banyak di antara antum yang sudah punya pengalaman. Betul? Sudah pernah coba ya? Tanya mana dalilnya, apa hujahnya? Gak jawab. Diem. Salam gak dijawab. Ujung-ujungnya blokir. Terjadi dari ujung barat hingga ujung timur negeri ini. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Secara perlahan pola tarbiyah salafiyah telah ditinggalkan. Dalam fitnah kali ini yang dimotori oleh asatidah jumhur. Fitnah perpecahan dan permusuhan tidak didirikan di atas prinsip-prinsip salaf. Yang telah ditegaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio khusus yang beliau kirimkan kepada asatidah sebagaimana sempat disebut dalam pertemuan tadi sebelum duhur. Dua pola tarbiyah yang tadi kita sebutkan terakhir, yang terakhir apa? Tentang pola tarbiyah taklid. Sebelumnya pola tarbiyah mayoritas. Ini benar-benar ditanamkan. Sampai-sampai sejumlah asatidah dari para pengikut asatidah jumhur terang-terangan di atas mimbar, di depan umum, menyerukan kepada pola-pola tarbiyah yang menyelisih tarbiyah salafiyah ini. Tadi yang saya sebutkan, salah satu ustadz yang menjawab dan mengatakan bahwa saya mencukupkan dengan tabayyun asatidah kibar dikarenakan tidak mungkin mereka bersepakat dalam kesesatan sebagaimana sabda Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalal. Ini kita akan sebutkan apa makna hadis ini. Ini salah satu ustaz mendidik dan menjawab seperti ini. Sebelumnya, salah satu asatidah dalam muhadarah

setelah sebelumnya dalam khutbah Jumat tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Sekarang 1446. Itu Rabiul Akhir. Sekarang kita di Rabi Al-Awwal. Berarti satu bulan lagi nih. Lengkap berapa? 4 tahun. Di atas mimbar Jumat. Sampai hari ini tidak ada tobat. Sampai hari ini tidak ada pengingkaran dari asatidzah jumhur. Untuk menyatakan berlepas diri dari ucapan yang berbahaya ini. Bertobat dan meminta maaf kepada orang-orang yang terlanjur dididik dengan pola tarbiyah tibiyah ulama, menyelisi pola tarbiyah salafiyah. Dalam muhadharahnya di Muara Enim itu, dia mengatakan, ustadz ini namanya Abdul Hakam, dia mengatakan, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebenaran pada asatidah jumhur dari setiap fitnah ke fitnah. Allah meletakkan kebenaran kepada asatidah jumhur dari fitnah ke fitnah. Kemudian dia sebutkan fitnah tahun 2000, fitnah berikutnya MLM, fitnah berikutnya Ibn Hadi, fitnah berikutnya. Berhenti dia, fitnah berikutnya apa? Nah, kemudian dia menyebutkan dua hadis ya, yang dijadikan dasar untuk menyebutkan bahwa Allah telah meletakkan kebenaran kepada asatidah. Hadis yang pertama adalah yadullah ma'al jama'ah. Dia terjemahkan tangan Allah subhanahu wa ta'ala bersama para jama'ah. Yani pertolongan Allah, dukungan, kemenangan dari Allah bersama al-jamaah. Siapa al-jamaah? Tolong jelaskan ya akhi. Tolong terbuka. Kalau sebelumnya sudah mengatakan bahwa Allah meletakkan kebenaran kepada asatidah jumhur. Al-jamaah itu bukan asatidah. Ana ingin dia menjelaskan makna al-jamaah dari penjelasan ulama. Tolong jelaskan kepada salafiyin. Al-jamaah itu bukan jumlah mayoritas. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama sejak dahulu kala. Al-jamaah disebutkan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Sikap yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Itu jamaah. Bukan mayoritas. Enggak ada satupun ulama mengartikan al-jamaah itu adalah mayoritas. Kalau tahu mayoritas, bukan mayoritas regional. Tahu mayoritas regional? Se-Indonesia aja enggak, kan gitu. Mayoritas se-Indonesia enggak. Apalagi sampai ke negeri-negeri lainnya. Ini upaya dan pola tarbiyah yang berbahaya. Dia lanjutkan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Hadis yang kedua. Bahwa kata dia umatku tidak akan mereka sepakat di atas kesesatan. Kemudian dia jelaskan. Mereka ini punya ilmu. Mereka ini siapa mereka? Asatidzah jumhur. Nah, mari kita lanjutkan. Mereka ini menimbang segala sesuatu dengan takwa, dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba tanyakan, apakah pernyataan di atas mimbar Jumat oleh salah satu asatidah jumhur yaitu Ustaz Afif yang mengatakan bahwa ya, telah ada seorang wanita yang mau melahirkan dan kepalanya hampir keluar tetapi dilarang untuk ke dokter. Jangan ke dokter, nanti kamu kena COVID.

0: Tanyakan coba, siapa yang kamu maksud, Ustaz? Itu kejadian di mana? Cerita beneran. Tolong sebutkan kalau itu dari internet, atau dari Facebook, atau dari YouTube, atau dari koran. Tolong sebutkan itu koran apa? Di mana terjadinya itu? Atau itu hanya bualan belaka di atas mimbar Jumat yang suci? Siapa itu wanita yang mau melahirkan bayinya sudah mau keluar, dilarang pergi ke dokter? Kasiannya para jemaah sholat Jumat. Kasian. Tolong tanyakan, apakah cerita ini di atas ilmu? Apakah cerita ini dari sang khatib di atas takwa? Tolong tanyakan juga pernyataan sejumlah asatidzah bahwa Ustaz Raifi tidak terlibat dalam situs Jendi. Apakah itu pernyataan di atas ilmu yang ditimbang di atas takwa, wahai akhi? Apakah mengajak salafin berpecah dan menyikapi saudara-saudaranya? Sampai terjadi 4 tahun ini, lebih. Itu adalah sikap yang didirikan di atas ilmu dan menimbang di atas takwa. Tolong sebutkan. Apa yang sudah dinilai oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari bahwa data-data yang dikirim oleh asatidah tersebut kepada beliau untuk dipelajari dan dikoreksi, dan kemudian beliau dengan tegas menilai bahwa data-data ini berdiri di atas kepentingan hawa nafsu. Apakah data-data itu ditulis di atas ilmu? Tolong sebutkan, wahai saudaraku. Sebagaimana kamu ucapkan di Muara Enim. Apakah data-data yang ditulis oleh asatidzah telah ditimbang berdasarkan takwa dan rasa takut kepada Allah? Masya Allah, luar biasa ini memposisikan asatidzah sampai pada tingkatan seperti ini. Tolong sebutkan. Asy-Syaikh Al-Bukhari sudah menilai bahwa itu semua berdiri di atas hududun nafs. Dan beliau telah menilai bahwa data-data yang ditulis oleh asatidzah sekian ratus lembar tersebut atau sekian ratus halaman itu, beliau hafizahullah menilainya bahwa di sana terdapat upaya tadkhim dan tahwil. Surat itu didapati di sana adanya tadkhim, membesar-besarkan masalah. Membesar-besarkan masalah itu artinya masalah tersebut asalnya kecil dibesarkan. Alias apa? Alias hoak atau bohong. Wat tahwil, kata beliau. Dan membikin seram permasalahan. Padahal permasalahannya tidak seseram itu. Apa itu dengan takwa, wahai saudaraku? Apa itu bagian daripada rasa takut kepada Allah terkait salafiyin di Indonesia? Terkait dakwah mereka? Terkait pendidikan dan tarbiyah dan pondok-pondok pesantren mereka? Nah, dan ucapan ini, ucapan saudara Abdul Hakam dengan menakwil hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak akan bersepakat umatku di atas kesesatan, yang beliau sebutkan dalam konteks bahwa kebenaran itu bersama asatidzah. Ya. Siapa di kalangan ulama yang membenarkan ucapanmu? Tolong sebutkan. Justru yang menyedihkan sebaliknya. sebagian atau sejumlah masyayikh terheran-heran kok sampai sejauh ini si pengucap ini berani mentakwil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari setahun yang lalu, mungkin sudah 1.5 tahun yang lalu, Syekh Salah Kantush dari negeri Yaman telah mengingkari ucapan saudara Abdul Hakam ini. Dan beliau katakan bahwa ini muncul mimman la dirayata lahu, orang yang tidak punya ilmu. Dan bahwasanya ucapan ini adalah qala fahmun saqim. Pemahaman saudara Abdul Hakam ini adalah pemahaman yang berpenyakit. Dan di dalamnya terdapat talbisun arid, upaya mengaburkan permasalahan pengkaburan yang besar. Sampai hari ini belum pernah mendengar taubatnya. Pernah datang sini? Pernah datang sini? Ini pembicara. Belum pernah. Nah, sampai hari enggak pernah ana mendengar taubatnya, sedih, takut kepada Allah. Mendidik salafi dengan cara seperti ini. Hadis la tastami'u ummati ala dhalalah. Hadis yang menyatakan bahwa umatku, kata Nabi, tidak akan pernah bersepakat di atas satu kesesatan. Ummati. Rasulullah menyatakan apa? Ummati, umatku, secara menyeluruh terkhususnya para ulama'nya. Hadis ini adalah salah satu dalil bahwasanya ijma'ul ulama adalah hujjah sebagai dalil terhadap suatu masalah. Hujjahnya ulama, asatidzah bukan ulama. Syekh Salah mengatakan asatidzah di Indonesia itu tak satu pun yang ulama, semuanya bukan ulama. Masih ada itu rekaman yang diterjemahkan Ustaz Raifi saat daurah di Ambon. Ya, 1.5 tahun yang lalu kurang lebih. Ini pengkaburan terhadap hadis Nabi dan pembodohan kepada salafiyin terkait makna hadis. Tuluh al-lajnatud da'imah. Apa itu lajnatud da'imah lil ifta? Yaitu lembaga fatwa resmi negara Saudi yang di dalamnya terdapat ulama-ulama kibar. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syeikh Al-Luhaidan, Al-Syeikh Abdul Razak Afifi, Al-Syeikh Ibn Ku'ud, Al-Syeikh Luhaidan, dan yang lainnya, sepakat dalam satu masalah fatwa, gak ada yang berani mereka mengatakan bahwa kesepakatan ini berdalil dengan hadis la tajtami'u ummati ala dolala. Gak ada, karena mereka orang yang berilmu. Hadis ini bukan ditempatkan di situ. Orang-orang berilmu, gak ada yang berani nih, seperti itu. Ahlul Madinah, fuqaha Madinah yang dulu, nama-nama besar dari kalangan tabi'in dikenal dengan al-fuqaha as-sab'ah. Julukannya al-fuqaha as-sab'ah, 7 ulama senior pada masa tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Tabi'in berarti murid-murid siapa? Murid-murid sahabat. Ada 7 ulama berkaliber besar, ya, senior yang keilmuannya terkenal di dunia pada waktu itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, sebuah bait syair yang menggabungkan nama-nama mereka. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin faqul riwayatuhum 'anil ilmi laysat bi kharijah. Kalau engkau ditanya, siapa dalam bidang ilmu atau fatwa 7 nama besar? Maka jawablah, yang ilmunya bagaikan samudra. Kata Ibnu Qayyim, jawablah, atau dalam syair itu, mereka itu adalah, disebutkan nama-namanya. Faqulhum Ubaidullah, Urwatun Qasimun, Sa'idun, Abu Bakrin, Sulaiman Khadijah. Katakan mereka itu ada tujuh. Terus disebutkan nama-nama itu. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian Urwah bin Zubair. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Sa'id bin Al-Musayyib. Abu Bakar bin Syam. Sulaiman bin Yasar. Kemudian yang terakhir Kharijah bin Zaid bin Thabit. Anak sahabat. Ini pun kalau sepakat, tujuh fuqaha Madinah, bukan fuqaha Indonesia. Fuqaha Madinah yang disebutkan bahwa al-madrasah al-madaniyah, madrasah Madinah, dari tujuh ulama ini berkembang ilmunya mencahayai penjuru dunia. Kaidah-kaidah fiqih diambil oleh para ulama sesudahnya dari ilmu mereka ini. Muncul nama besar seperti Al-Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah dan dikatakan ulama besar Madinah. Lahir ini nama besar dari madrasah Madinah ini. Itu pun ketika sepakat tujuh fuqaha ini tidak dikatakan sesuai hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Baru sekarang nih di Indonesia, di Muara Enim, 1,5 tahun yang lalu kurang lebih, berani mempermainkan hadis ini. Dan hadis yang sebelumnya, yadullah ma'al jamaah. Sampai hari ini, kita belum mendengar asatidah, pengucapnya. Ya. Sampai hari ini, kami belum mendengar bertaubat darinya. Meminta maaf pada salafin yang sudah terlanjur mendengar kebatilan ini. Yang kata Syekh Salah, ini adalah pemahaman yang berpenyakit. Upaya pengkaburan yang besar terhadap kebenaran. Dan sampai hari ini kami belum mendengar setelah nasihat Syekh Salah 1,5 tahun yang lalu. Asatidah kibar ini berlepas diri dari ucapan batil ini. Pola tarbiyah yang menyelisih tarbiyah salafiyah ini. Kami ingin menunggu jawaban yang ilmiah. Mungkin kami belum tahu sesuatu yang kalian ketahui. Atau menunggu fatwa ulama yang membenarkan ucapan kalian. Mungkin kami dengan keterbatasan ini belum tahu. Bukan kemudian diam. Diam, mansomatan aja. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Bukan saatnya. Kita diam atau kalian diam. Kalian sekarang dituntut mempertanggungjawabkan secara ilmiah terkait perpecahan dan permusuhan besar-besaran ini. Teman akrab. Akrab teman. Safar bareng, bisnis bareng, jaga malam bareng. Ya. Sama-sama pengajar di pondok. Tiba-tiba gak mau disapa. Diberi salam gak mau jawab. Nomor diblokir. Dikeluarkan dari grup. Apa salahnya? Temen nih loh. Tadinya kerja bisnis, tiba-tiba putus hubungan bisnis. Hubungan bisnis pun berhenti. Kalau dia buruh, dikeluarkan dari pekerjaannya. Karena tidak mau menerima seruan asatidah dalam perpecahan ini. Ini semua adalah pola-pola tarbiyah. Sekali lagi, yang menyelisih tarbiyah salafiyah. Dan ini adalah bagian daripada rentetan pola tarbiyah salafiyah yang telah ditinggalkan dalam fitnah kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadikan nasihat bagi asatidah untuk segera kembali meninggalkan hududun nafs. Nasihat dan panggilan pada asatidah untuk meninggalkan pola-pola tarbiyah yang telah menyelisih pola tarbiyah salafiyah. Dan sudah kalian semua mendengar insya Allah bagaimana ulama kita menilai sikap-sikap asatidzah. Bagaimana masyayikh kita juga telah menilai cara-cara dan metode asatidzah menggiring salafiyin ini. Antum semua masih ingat bagaimana Syekh Abdul Ghani Ausad Al-Jazairi dari negeri Jazair yang telah datang tahun lalu ke Indonesia. Beliau mengatakan, anna tariqat haula alladhina yusammuna 'indakum bil asatidah fi al-hajr wal muqata'ah wa zar'i at-ta'assub mithl tariqatil ikhwanil muslimin. Metode atau manhaj, kata beliau, orang-orang yang di negeri kalian diberi julukan atau sebutan asatidzah dalam melakukan pemutusan hubungan dan boikot serta penanaman at-ta'assub asobiyah, taklid buta, fanatisme, sama persis dengan metode atau manhajnya kelompok al-ikhwanul muslimin. Kalau ada rasa takut kepada Allah dan malu kepada masyayikh serta malu kepada salafiyin, mereka akan mengevaluasi kembali langkah-langkahnya yang salah. Bagaimana Syekh Abbas Al-Jauna dari negeri Aden dengan tegas mengatakan tariqatul asatidzah haula mithl tariqatul haddadiyah. Cara-cara dan metode asatidzah itu sama seperti cara kelompok Al-Haddadiyah yang memecah belah salafin dari dalam. Menggerogoti salafin dari dalam. Yang tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Coba antum lihat fitnah ini kali ini. Kelompok-kelompok lain, ahli bid'ah yang lainnya gak bisa melakukan penggembosan adu domba dari dalam seperti yang dilakukan oleh asatidzah. Antum di Banjarbaru ini salah satu saksi dari seluruh saksi-saksi yang ada di Indonesia terkait fitnah kali ini. Lihat kehidupan di sini. Permusuhan, cemberut, salam gak dijawab. Sholat berjamaah juga demikian. Suasana tidak nyaman. Ya. Ikhwan diblokir. Apalagi? Ada yang dikeluarkan? Dikeluarkan. Diberhentikan dari khutbah. Diberhentikan dari imam. Cara-cara siapa ya akhi? Ulama mana yang mengajarkan kepada antum dan memfatwakan ini semua? Kami tunggu jawabannya. Dengan ini, ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, boleh. Mau bertanya tapi di luar pembahasan tadi.
2: Boleh. 3. Masyaallah, satu dulu. Allah.

الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، pada kesempatan yang berbahagia ini, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, daurah yang mengangkat tema ulama lantara umat di kala terang dan gelap. Ulama lantara umat di kala terang dan gelap. Salah satu tema yang luar biasa, yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki sisi penjelasan yang banyak. Walhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan penjelasan dan kupasan permasalahan oleh Ustadzuna Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullahu ta'ala. Maka pada sesi yang kedua ini kami ingin mengangkat sisi yang lainnya dari topik utama ulama lantara umat di kala terang dan gelap, sisi yang mengadopsi dari muhadarah telekonferensi yang dilakukan oleh Syekhuna Abdul Munzir Munir bin Sa'id As-Sa'di Al-Adni hafizahullah ta'ala, yang berjudul Ahammiyatu Rabtil Ummah Bil Ulama Wal Akhdi Biqawlihim Indal Fitanil Mudlahimmah, urgensi menghubungkan umat dengan ulama dan kewajiban mengamalkan fatwa ulama
tatkala fitnah yang sangat gelap melanda. Sebuah telekonferensi yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember yang disiarkan ketika itu pada tanggal 21 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah pada hari Jumat malam Sabtu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua selaku hamba-hamba Allah yang menjalani kehidupan ini sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kehidupan ini tidaklah lepas dari fitnah dan ujian. Dan itulah karakteristik dari kehidupan dunia yang merupakan darul ibtila, yang merupakan tempat untuk kita semua diuji dan ditempa dengan berbagai macam ujian dan tempaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan sangat banyak jenisnya. Terkadang ujian itu terkait dengan murni kehidupan dunia kita. Terkait dengan harta, terkait dengan ujian berupa meninggalnya keluarga dan karib kerabat, dan lain sebagainya dari ujian-ujian yang menyentuh murni permasalahan dunia. Namun di sana juga terdapat ujian yang tidak kalah besarnya, fitnah yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu yang menimpa agama dan prinsip keyakinan kita. Dan fitnah dari jenis yang kedua ini merupakan fitnah yang luar biasa karena sangat terkait dengan kebahagiaan hidup di dunia terlebih kelak di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan dalam hadis-hadisnya tentang keberadaan fitnah yang mengitari kehidupan kita. Sebagai bentuk peringatan dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa kehidupan ini tidaklah mulus-mulus saja. Tidaklah kehidupan ini pasti dalam perjalanan yang dilalui terdapat rintangan dan halangan. Harapannya agar bersiap-siap di dalam menghadapinya dan menempuh jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bergegaslah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh, karena akan datang suatu masa fitnah-fitnah, ujian-ujian, tempaan-tempaan. Rasulullah sebutkan dengan sighah jamak fitan, jamak dari fitnah. Fitnah-fitnah
ujian-ujian, cobaan-cobaan, tempaan-tempaan kaqita'il lailil mudhlim, yang datangnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ketika kita di sore hari menjelang malam, kita bisa saksikan bagaimana semakin memasuki waktu malam, sekitar kita yang sebelumnya terang benderang berubah menjadi gelap. Semakin datang potongan malam berikutnya, semakin gelap. Semakin malam, semakin gelap, dan semakin gelap, dan semakin gelap. Demikianlah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan fitnah yang kita semua harus berhati-hati di dalam menghadapinya. Sampai-sampai dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam, di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, di sore harinya berubah menjadi seorang yang kafir. Orang lain di sore hari dalam keadaan beriman, keesokan harinya sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kehidupan dunia yang dia kejar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, datangnya fitnah, siapa sangka? Tentu semua kita tidak ada yang mengharapkan kedatangan fitnah itu. Namun di sisi lain, masing-masing dari kita tidaklah merasa aman dari datangnya fitnah tersebut. Yang apabila fitnah itu datang, bisa membuat orang yang terkena fitnah itu berbeda di dalam menyikapinya. Terkadang berbeda antara suami dengan istrinya, berbeda antara orang tua dengan anak-anaknya, berbeda antara seseorang dengan kakak beradiknya dan karib kerabatnya. Itulah fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira 'ala qalbayni على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah ujian yang terkadang ujian itu dalam bentuk musibah dan malapetaka. Terkadang ujian itu dalam bentuk datangnya syahwat, dorongan hawa nafsu yang menggiurkan, yang menggoda keistiqomahan seseorang. Dan terkadang dalam bentuk syubuhat, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang dapat mengikis, yang dapat menggoyang keistiqomahan seseorang sehingga terpelanting dari as-siratal mustaqim.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah-fitnah itu tu'radu, dibentangkan, alal qulub, pada kalbu-kalbu umat manusia, kal hasir, seperti tikar, udan-udan. Di zaman dahulu pembuatan tikar dianyam dari satu bagian, disisipkan bagian yang lainnya, hingga teranyamlah sebuah tikar. Gambaran datangnya fitnah yang menimpa kalbu masing-masing manusia itu diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam laksana dianyamnya sebuah tikar. Satu demi satu datang dengan rapi, satu demi satu masuk, melengkapi satu demi satu, melengkapi yang lainnya, satu demi satu, saling melengkapi, saling bertumpuk, hingga teranyam. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, maka sebuah kalbu, sebuah jiwa yang menampung fitnah tersebut tidak dapat istiqamah di atas al-haq, di atas kesabaran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia terseret oleh arus fitnah yang dahsyat tersebut. Nukita fihi nuktatun sauda, tertitiklah pada kalbunya titik hitam. Sebaliknya, kalbu yang mengingkari fitnah tersebut, yang mampu bertahan istiqamah di atas ilmu, di atas takwa, ketika ujian dan cobaan menempanya dan selamat dari fitnah tersebut, nukita fihi nuktatun bayda, akan ternuktah pada kalbu tersebut nuktah putih, hingga terbagilah kalbu jiwa manusia itu menjadi dua. Ada yang putih bersih seperti pualam, yang tidak lagi dengan izin Allah terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang menghampirinya. Dan jenis kalbu yang lainnya adalah hitam, kelam, seperti cangkir yang dibalik. Dialah tidak lagi mengenali kebaikan sebagai kebaikan, al-haq sebagai al-haq, dan tidak pula mampu mengenali kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Takaran kebenaran adalah yang benar menurut hawa nafsunya. Takaran kejelekan dan keburukan adalah yang buruk bagi hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kurang lebih di antara penjelasan Rasul alaihi salatu wassalam terkait fitnah yang sungguh sangat banyak sesungguhnya penjelasan beliau tentang fitnah tersebut. Dan orang yang berbahagia adalah yang Allah selamatkan, yang Allah jauhkan dari fitnah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan." Walaman ibtul fa sabar fawahan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah
dari berbagai fitnah. Allah selamatkan dia dari fitnah. Karena pentingnya permasalahan ini, Rasul mengulanginya sebanyak 3 kali. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Kemudian beliau lanjutkan, waliman ubtuliya fasabar fawahan, dan bagi orang yang mendapatkan ujian dari Allah kemudian mampu bersabar, fawahan, maka betapa indahnya kesabaran yang telah ia lakukan itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar menjadikan hadis-hadis yang mulia ini sebagai acuan di dalam meniti kehidupan dunia ini. Bahwa ternyata kehidupan dunia ini tidak mulus-mulus saja, tidak baik-baik saja, tidak selalu demikian. Namun di sana ada hal-hal yang sangat membahayakan, hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang manusia terbaik, rasul yang paling tinggi dan mulia derajatnya, seringkali berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah kalbuku di atas agamamu. Beliau adalah manusia termulia, masih senantiasa di masa hidupnya berdoa kepada Allah agar dikokohkan di atas agama Allah. Tentu kita semua yang sangat jauh dan sangat jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tingkatan, lebih berhak untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa dalam kehidupan ini pasti ada fitnah yang mengitari kehidupan kita, di mana fitnah-fitnah tersebut tidak jarang erat kaitannya dengan agama kita, dengan manhaj kita, dengan akidah kita. Maka di dalam syariat yang mulia ini terdapat bimbingan yang mulia. Karena memang syariat Rasul alaihi salatu wassalam adalah syariat yang sempurna, syariat yang merupakan rahmatan lil alamin, yang benar-benar membimbing umat manusia menuju jalan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Fitnah yang berkaitan dengan permasalahan agama, yang berkaitan dengan permasalahan manhaj, ada orang-orang yang membidanginya. Tidak bisa berijtihad, berlogika untuk kemudian memutuskan dan memvonis begitu saja tentang fitnah-fitnah yang berkaitan dengan permasalahan agama ini. Karena di dalam menghadapinya haruslah berbekal dengan ilmu,
haruslah disandarkan kepada ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan haruslah melalui bimbingan orang-orang yang berilmu, para ulama, yang mereka benar-benar menguasai permasalahan agama ini serta seluk-beluknya, termasuk fitnah-fitnah yang terjadi, yang melanda umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah membimbing kita untuk mengetahui kedudukan dan kemuliaan para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah para ulama. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sebagai istifham, pertanyaan takriri, penetapan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan sekian derajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman tersebut, mengangkat derajat mereka melebihi yang lainnya dengan sekian derajat. Bahkan secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk bertanya kepada para ulama, kepada ahlul ilm, kepada ahlul zikr, ketika terjadi problematika besar yang menimpa umat ini, baik kaitannya dengan umat secara keseluruhan ataupun keluarga ataupun individu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Mengapa kita diperintah untuk bertanya kepada para ulama? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatul badr 'ala sa'iril kawakib, wa innal ulama'a warathatul anbiya', wa annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul 'ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada.
Dan sungguh para ulama, mereka adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang berhasil mendapatkan ilmu tersebut, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang luas, sesuatu yang agung dalam kehidupan ini. Para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Merekalah yang meneruskan misi utama yang telah dilakukan oleh para nabi. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama merekalah yang melanjutkan tugas membimbing umat dari masa ke masa, dari generasi ke generasi hingga hari kiamat nanti. Demikianlah kedudukan para ulama di sisi Allah dan Rasul-Nya. Manakala para ulama memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya, maka merupakan prinsip utama dalam kita beragama ini, kita pun harus memuliakan para ulama. Bagaimana tidak, Allah dan Rasul-Nya memuliakan mereka. Mengapa kita tidak memuliakan ulama? Allah dan Rasul-Nya mengangkat dan menjunjung tinggi predikat mereka, maka kita pun wajib memuliakan mereka, mengangkat kedudukan mereka, menghormati predikat mereka. Dan itulah di antara prinsip di dalam Islam, yaitu memuliakan para ulama dan mengikuti bimbingan mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Siapakah ulama itu? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama mereka adalah fuqaha'ul Islam. Wa man daratil futya 'ala aqwalihim bainal anam wa khussu bi istinbatil ahkam wa 'unu bi dhabti qawa'idil halal wal haram. Para ulama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam tentang Islam. Orang-orang yang fatwa yang beredar di antara umat manusia dibangun di atas arahan dan bimbingan mereka. Orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan untuk bisa mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada, mengintisarikan kesimpulan-kesimpulan penting dari dalil-dalil yang ada, dan orang-orang yang benar-benar mempunyai perhatian yang tinggi terkait kaidah-kaidah halal dan haram. Itulah definisi ulama yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Lalu bagaimanakah kita bisa mengenal seseorang sebagai ulama? Kita bisa mengenal seseorang sebagai ulama sesungguhnya dengan banyak ciri. Namun di antara ciri-ciri penting yang harus kita ketahui setidaknya ada tiga. Yang pertama, ayyashhad li hadzal alim masyayikhuhu min ahli al-ilmi yashhaduna lahu bi annahu alim. Guru-guru dari seorang alim tersebut mempersaksikan bahwa orang tersebut adalah alim. Rekomendasi
dari ulama, dari masyayikh yang merupakan guru-guru dari seorang alim tadi, bahwa dia adalah alim. Di antaranya adalah banyak contohnya di masa kita sekarang ini, Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau dipuji oleh guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz, dipuji oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari guru-guru beliau, memujinya dan memberi rekom bahwa beliau adalah seorang yang alim. Yang kedua, syahadatul mu'tabarina min hadhihi al-ummah min ahli al-ilmi wal haq yashhaduna lahu bi annahu alim. Persaksian dari para ulama yang mu'tabar dari kalangan umat ini, ulama yang dikenal akan keilmuan dan keistiqomahannya di atas kebenaran, mereka bersaksi bahwa si fulan adalah alim. Maka dengan itu kita mengetahui bahwa dia adalah alim. Yang ketiga adalah ar-rusukh fil ilm, memiliki kekokohan dalam hal ilmu, ilmunya mumpuni, ilmunya kokoh, dibangun di atas Al-Quran was sunnah dan fahmu salafil ummah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dengan itu kita bisa mengenal mana ulama dan mana yang bukan ulama. Ketika ada orang-orang yang ditonjolkan sebagai ulama dan ulama, apakah guru-gurunya merekomendasikan dia sebagai ulama? Adakah pengakuan dari para ulama yang mu'tabar di masa ini bahwa dia ulama? Sejauh manakah kekokohan ilmu yang dimilikinya? Kalau kriteria ini masih belum terpenuhi, maka belum bisa dikatakan ulama, tetapi statusnya adalah talibul ilmi. Kita semua adalah talabatul ilmi, belum mencapai pada tingkatan ulama. Kita di Indonesia ini adalah talabatul ilmi. Bahkan tidak jarang para masyayikh kita mengatakan kami adalah talabatul ilmi. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui siapakah ulama dan apa ciri-ciri ulama, maka ketahuilah bahwa dalam kehidupan beragama ini sangat dibutuhkan bimbingan mereka. Kita semua sangat membutuhkan bimbingan dan keberadaan para ulama, terutama ketika fitnah sedang melanda. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, seringkali beliau berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, guru beliau yang telah banyak berjasa membimbing dan mengarahkan beliau di dalam meniti kehidupan beragama ini, sehingga karena banyaknya doa yang dipanjatkan oleh Al-Imam Ahmad untuk sang guru, salah satu dari putra beliau bertanya, mengapa engkau banyak berdoa untuk Asy-Syafi'i? Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab, ya bunayya, wahai anakku, inna Asy-Syafi'i kana kasyamsi lid-dunya wal'afiyah lin-nas fahal lihadaini min iwad. Wahai anakku, sesungguhnya Asy-Syafi'i
seperti matahari bagi dunia ini, dan seperti kesehatan bagi kehidupan manusia. Apakah ada pengganti dari dua hal tadi? Kehidupan kita ba'dallah subhanahu wa ta'ala sangat membutuhkan sinar matahari yang dengannya terbedakan antara pagi dan malam. Sangat banyak kebutuhan terhadap sinar matahari tersebut. Demikian pula kehidupan kita sangat membutuhkan kesehatan. Tanpa kesehatan yang cukup, tidak mungkin seseorang bisa melakukan aktivitasnya dalam kehidupan ini. Maka peran ulama seperti itu dalam kehidupan seseorang. Demikian pula Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau menggambarkan tentang fungsi para ulama. Kata beliau, bagaimanakah jika kalian sedang berjalan ketika umat manusia menempuh suatu perjalanan di malam hari yang gelap gulita, sementara di jalan tersebut banyak gangguan, banyak hal-hal yang membahayakan. Bukankah kondisi mereka sangat mengkhawatirkan di dalam melintasi jalan tersebut? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lentera bagi jalan tersebut, sehingga dengannya bisa melintasi jalan tadi yang penuh dengan mara bahaya dalam keadaan selamat sampai tujuan. Demikian pula kehidupan umat manusia ini penuh dengan mara bahaya, syubhat, syahwat, dan berbagai pernak-pernik kehidupan lainnya yang mengancam keselamatan seseorang apakah bisa sampai kepada tujuan utama, masuk ke dalam jannatullah. Sementara kondisi gelap gulita ibarat berjalan di malam hari, tidak mengetahui mana jalan yang bisa mengantarkan dengan selamat ke dalam al-jannah, mana yang tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan para ulama sebagai lentera yang membimbing, yang menunjuki, yang mengarahkan kepada jalan menuju surga tersebut. Lalu Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah bertanya, lalu bagaimanakah jika sekiranya ketika umat manusia berjalan melintasi sebuah jalan yang asalnya terang benderang, kemudian lentera itu padam, bagaimanakah nasibnya? Ibarat umat manusia di dalam perjalanannya menuju al-jannah, pada awalnya sudah istiqamah, sudah bagus, berpegang dengan Al-Quran was-sunnah, bifahmi salafil ummah, selalu mengikuti bimbingan para ulama. Namun ternyata dalam perjalanan terputus dengan para ulama, yang tadinya jalan itu terang benderang lalu menjadi gelap gulita. Apa yang bisa dibayangkan? Apakah dengan mudah bisa sampai tujuan dengan selamat? Maka itulah gambaran ketika terputus dengan para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketahuilah bahwa
di antara tanda keselamatan seseorang ketika fitnah sedang melanda adalah manakala senantiasa terhubungkan dengan para ulama, manakala berusaha mengamalkan fatwa dan bimbingan para ulama. Dan tanda keterpurukan dan kebinasaan seseorang, manakala fitnah sedang melanda, tidak terhubung dengan para ulama. Kalaupun ternyata bimbingan itu sudah ada, ternyata tidak mau mengambil bimbingan para ulama, lebih memilih bimbingan selain bimbingan para ulama, atau mengedepankan hawa nafsunya. Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala menegaskan dalam hal ini, lamma kana asy-syababu murtabitina bil ulama wa yasma'una linasa'ihim wa yasma'una linasa'ihim kanatil himayatu was-siyanatu min kulli anwa'id dhalal minal kuffari wal malahidati waz-zanadiqati wa ahlil bid'i wad-dhalal wa lamma fukku ولما فك هذا الارتباط بين العلماء والالتزام بهذا المنهج جاءت المشاكل وجاء الضياع. Ketika para pemuda, ketika para pemuda kaum muslimin, mereka selalu terhubung dengan para ulama, ikatannya kuat dengan para ulama, dan mereka masih mau mendengar nasihat-nasihat para ulama, disitulah akan terlindungi, disitulah akan terjaga mereka dari berbagai bentuk kesesatan. Baik kesesatan itu munculnya dari orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang zindiq, ahlul bid'ah dan ahlul dalal. Allah akan jaga mereka, Allah akan lindungi mereka dengan berkat terhubung dengan para ulama dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Walamma fakku hadzal irtibat bainal ulama, namun ketika mereka telah melepaskan ikatan antara mereka dengan para ulama dan tidak lagi beriltizam, tidak lagi berpegang teguh dengan manhaj ini, ja'atil masyakil, saat itulah bermunculan muskilah-muskilah, dan saat itulah terjadi kebinasaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan mutiara kata dari Al-Allamah Rabi bin Hadi yang memiliki pengalaman panjang di dalam menghadapi fitnah ini. Mengalami satu demi satu fitnah yang ada, maka beliau hafizahullah ta'ala memberikan bimbingan yang luar biasa tersebut. Demikian pula Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq hafizahullah, beliau mengingatkan anna min usulil manhaj salafi al-irtibat bil ilmi wal ulama wa anna hadha mimma awsallahu bihi kunna fihi al-khair was-sa'adah wan-najatan. Kata beliau, sesungguhnya antara prinsip-prinsip salafi adalah terikat dan terhubung ilmu dan para ulama,
Dan inilah di antara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya terhubung dengan ilmu dan ulama terdapat padanya kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan dari fitnah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara nasihat penting terkait keharusan untuk senantiasa terikat dan terhubung dengan para ulama. Maka ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Al-Syeikh Munir As-Sa'di Hafidhahullah Ta'ala, yang bisa kita ringkas di sini. Kata beliau, fitnah-fitnah yang ada seringkali membuat akal yang sehat ini bergeser. Seringkali membuat pemahaman yang tadinya lurus menjadi tersesat. Fitnah-fitnah yang bisa membuat rancu bermasalahan. Fitnah yang membuat kacau keadaan. Maka dalam kondisi seperti itu, wajib kembali kepada para ulama mengambil arahan dan bimbingan mereka. Dengan itulah mereka semua akan selamat. Kemudian di antara yang beliau bimbingkan adalah, terkadang ada seseorang yang mengatakan Al-Quran ada, hadis ada, cukup bagi kita untuk kembali kepada dalil. Maka kata beliau, jangan kau katakan seperti itu, karena tidaklah bisa memahami dengan baik Al-Quran, memahami dengan baik hadis-hadis Nabi, kecuali dengan bimbingan para ulama. Sejarah telah membuktikan bagaimana dahulu orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran, kaum Khawarij, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan si pembunuh Khalifah Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, beliau adalah, dia adalah orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Sengaja dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab ke Mesir atas permintaan Gubernur Mesir Amr bin Al-As. Dalam kondisi dia dibutuhkan di Madinah, ahli di dalam membaca Al-Quran, namun dia termasuk gembong Khawarij. Mengapa? Karena tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman para ulama di masa itu, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadariyah yang muncul di Basrah, mereka bukanlah orang-orang jalanan yang tidak mengerti ilmu. Di dalam hadis Muslim disebutkan, mereka adalah orang-orang yang yataqaffarunal ilm, yang rajin menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, belajar, orang belajar. Namun kemudian terjerumus ke dalam pemahaman sesat anti takdir, ma'bad al-juhani dan yang bersamanya itu. Mengapa? Karena tidak bisa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka sangat berbahaya ketika fitnah melanda. Ada orang mengatakan
Kami memiliki dalil. Ada ayatnya, ada hadisnya. Kami berpegang dengan dalil yang ada.

Kemudian berikutnya Al-Syeikh Munir As-Sa'di Hafizahullahu Ta'ala mengingatkan permasalahan penting juga kepada kita. Kata beliau, falnattaqillah jalla wa ala, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Allah telah memerintahkan kita untuk merujuk kepada orang-orang yang berilmu ketika fitnah sedang terjadi, ketika permasalahannya membingungkan, ketika permasalahan rancu. Narji'u ila ahlil ilm, kita harus kembali kepada para ulama. Wa naqbalu kalamahum, dan menerima bimbingan mereka. Amma narji ilaihim wa lanaqbal kalamahum tahsulul fitan, adapun jika kita kembali kepada para ulama, kita sudah mengangkat masalah kepada para ulama, kemudian setelah ulama memberikan bimbingan, ulama memberikan arahan, ulama memberikan wasiat, la naqbalu kalamahum, lalu kita tidak menerima arahan dan bimbingan mereka, tahsulul fitan, niscaya akan muncul fitnah-fitnah. Tahsulul furqah, akan terjadi perpecahan. Yahsulus syatat, akan terjadi perceraiberaian. Yahsulut tamazzuk, akan tercabik-cabik keutuhan salafiyin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang beliau ingatkan juga, walihada ma tahsulul fitanu illa indama la yuqbalu kalamu ahli al-ilm. Oleh karena itu tidaklah fitnah-fitnah itu terjadi melainkan ketika bimbingan para ulama tidak diterima. Yatakallamul alimu fil fitnah wa yu'ti ra'yahu fiha wa yufti fiha wa yuwajjihu wa yansahu wa la yuqbal kalamuhu fatahsulul fitan, tahsulul fitan. Kata beliau, ketika seorang alim telah berbicara tentang fitnah yang ada, beliau menyampaikan pendapatnya terkait fitnah yang terjadi, beliau menyampaikan fatwanya terkait fitnah yang terjadi, wa yuwajjih wa yansah, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, wala yuqbalu kalamuhu, dan tidak diterima perkataan beliau, fatahsulul fitan, pasti akan terjadi fitnah-fitnah. Tahsulul fitan, akan terjadi fitnah-fitnah. Kata beliau pula, na'am wa rubbama ba'duhum, ya'ni yarji' ila ahlil ilm, fa'idha afta bifatwa tuwafiku hawahu akhadha biha wa qala al-kibar. Limadha? Li'anna al-fatwa wafaqat hawahu, wa idha ja'atil fatwa bima la tuwafiku hawahu inqalaba ala aqibaihi wa sara yaqulu ya'ti bitalbis, nahnu nattabi' ad-dalil, nahnu ma'ad-dalil, nahnu kada wa nahnu kada. Kata beliau, bisa saja sebagian mereka itu mengatakan, ayo kita kembali kepada ulama. Maka ketika fatwa para ulama, arahan dan bimbingannya mencocoki hawa nafsunya, akhadha biha, dia ambil dan mengatakan, al-kibar, ini sudah ada keputusan dari ulama kibar. Mengapa? Karena fatwa tersebut mencocoki hawa nafsunya. Namun jika ternyata fatwa tersebut tidak mencocoki hawa nafsunya, inqalaba ala aqibai, tidak mau menerima fatwa tersebut, lalu mengatakan dengan ucapan, nahnu nattabi' dalil, kita ikut dalil, kita ini bersama dalil, kita begini dan begini. Ini peringatan dari beliau hafizahullahu ta'ala. Kemudian pula kata beliau,

peringatan berikutnya, sebagian orang ada yang mengatakan secara terang-terangan, ana la aqbalu kalamal ulama, ma aqbalu kalamal ulama, aku tidak mau terima perkataan ulama. Jelas-jelas syekhnya mengatakan demikian, memberikan bimbingan, enggak mau terima. Apa alasannya, apa dalilnya? Tidak mau menerima. Wa ba'duhum lahu turuqun ukhra, sebagian lagi punya cara lain, kata beliau, di dalam menolak perkataan ulama. Apa yang dikatakan, nahnu adra bihadhil fitnah, kita di sini, di negeri kita ini lebih faham tentang fitnah yang terjadi. Kemudian membawakan pepatah yang sering diucapkan, ahlu Makkah adra bisyi'abiha, penduduk Makkah itu lebih faham tentang jalan-jalan yang ada di lereng gunungnya. Kami ini, penduduk negeri ini lebih faham tentang seluk-beluk fitnah. Syekh mengatakan demikian-demikian, memberikan bimbingan demikian-demikian, dia bilang kami lebih faham. Ada hal-hal yang tersembunyi yang Syekh tidak tahu. Ini luar biasa. Kemudian ada yang mengatakan, kata beliau, di dalam menolak fatwa ulama, bimbingan ulama, Syekh, di sekitaran Syekh itu ada orang-orang yang tidak dapat dipercaya, yang terus membisikkan, mempengaruhi Syekh. Maka kita enggak mau menerima apa yang disampaikan oleh Syekh, karena Syekh telah terpengaruhi oleh orang-orang yang dekat kepadanya. Maka sungguh ini tidak hanya mencela, menikam bimbingan Syekh, tetapi hakikatnya juga menikam Syekh tersebut. Kata beliau, lahu asalib, eish al-qasd min hadha kullih, al-qasd min hadha kullih isqatul fatwa, القصد من هذا كله رد كلام العلماء في هذه النازلة وفي هذه الفتنة. Berbagai trik dan metode tadi itu, apa tujuannya, apa maksudnya, kata beliau, maksudnya adalah menjatuhkan fatwa ulama, menolak bimbingan al-ulama fi hadhihi an-nazilah, di dalam menyikapi fitnah yang sedang melanda ini. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Intisari terakhir sedikit lagi, kata beliau, sejarah telah membuktikan anna man lam yasir khalfal ulama imma annahu yataqaddam alaihim aw annahu yata'akhkhar anhum fala yasiru khalfahum fa inna masirahu as-suqut fa inna masirahu as-suqut. Sejarah telah membuktikan, fakta telah membuktikan, bahwa siapapun yang tidak berjalan di belakang para ulama, baik dia mendahului bimbingan para ulama, atau ketika telah datang bimbingan dari para ulama, dia enggan berjalan di belakang bimbingan tersebut, maka kesudahannya adalah jatuh, kesudahannya adalah jatuh. Saqata Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi dulu dikenal sebagai orang yang berilmu, tenar namanya, jatuh. Mengapa? Karena tidak berjalan di bawah bimbingan ulama. Di awal fitnahnya samar, banyak orang yang tertipu. Ulama memberikan arahan dan bimbingan. Selamatlah orang-orang yang mengikuti bimbingan ulama, dan semakin jauhlah orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama dengan mengikuti Abul Hasan Al-Ma'ribi. Yahya Al-Hajuri juga demikian, kata beliau, Muhammad Al-Imam, Muhammad bin Hadi, Muhammad Ali Farqus, Adnan Ar-Ur, Al-Maghrawi, masa-masa itu mereka-mereka ini orang yang dikenal ulama, yang ditokohkan di kalangan Ahlus Sunnah. Namun di saat muncul penyimpangan dan pergeseran, diingatkan oleh para ulama, dinasihati dan tidak mau mengikuti, akhirnya dia jatuh. Wa haula'i saqatu wa haula'i saqatu wa saqatu atba'uhum ma'ahum. Tidak hanya mereka yang jatuh, orang-orang yang mengikuti mereka juga jatuh.
Berapa banyak pengikut mereka? Banyak sekali pengikut mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, hendaknya kita semua benar-benar mengingat-ingat nasihat beliau hafizahullah ta'ala, untuk kemudian kita berusaha semaksimal mungkin selalu terhubung dengan ulama dan senantiasa mengamalkan bimbingan dan fatwa mereka tatkala fitnah melanda. Ini merupakan prinsip penting di dalam kita beragama dan bermanhaj. Inilah yang senantiasa dibimbingkan oleh para ulama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menapak jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، di majelis malam hari ini ana ingin membahas dan menyampaikan satu permasalahan penting yang ana kedepankan. Sebagaimana antum semua telah mengetahui bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minalladhi qablah. Tidak datang suatu zaman yang baru kecuali dia lebih jelek kondisinya dibandingkan zaman yang sebelumnya. Demikian Nabi alaihi salat wasallam mengabarkan. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salat wasallam mengatakan, yataqarabu az-zaman wa yaqillu al-ilmu wa yakthuru al-jahl. Zaman atau waktu satu dengan lainnya semakin mendekat, jaraknya semakin cepat. Di samping ini, berita dari Nabi tentunya yang bersumber dari wahyu, kita yang hidup pun, terkhusus yang sudah berumur ya, merasakan perbedaan jarak waktu pada hari-hari ini dengan dulu. Sekarang begitu cepat, pagi ke sore, sore ke pagi, pekan yang ini pada pekan yang berikutnya, dari bulan ke bulan berikutnya. Begitu cepat, tidak terasa. Dan ini salah satu dari sejumlah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan di masa itu pula beliau mengabarkan, wa yaqillu al-'ilm, dan semakin sedikit ilmu. Ilmu semakin sedikit. Kalau ilmu semakin sedikit, maka Rasulullah langsung sebutkan berikutnya, wa yakthurul jahl, dan semakin banyak kebodohan tentang agama, tentang Islam. Semakin banyak kebodohan. Di saat seperti itu, akan muncul apa yang dinamakan dengan al-harju. Nabi menyebutkan, wa yakthurul harju, dan akan semakin banyak al-harj. Dijelaskan oleh para ulama, apa itu al-harj? Di antaranya oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan, al-harju huna huwa al-fitnatu wakhtilatu umurin nas. Al-harju di sini adalah fitnah dan semakin carut marutnya urusan umat manusia.
semakin tak menentu. Yang hak tercampurkan dengan yang batil, yang batil terlihat seolah-olah itu al-haq. Demikian Hafidhun Nawawi menjelaskan bahwa al-harju adalah al-fitnah wa ikhtilat umurin nas. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, musibah ini yang akan terjadi di akhir-akhir zaman, tapi juga Nabi memberikan solusi, juga memberikan solusinya. Dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dimulai dengan solusi, dimulai dengan solusi, baru Nabi menyebutkan problemnya dan diakhiri dengan sebab kenapa terjadi problem besar itu. Solusi itu kata beliau, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bukan hanya perintah beramal, tetapi perintah plus bersegeralah. Artinya jangan ditunda-tunda dalam keinginan kita melakukan amalan-amalan. Rencana-rencana dan tujuan kita melakukan amalan-amalan. Jangan ditunda. Nanti aja. Oh, tunggu sebentar. Jangan, kata Nabi. Berarti di sini kita tahu bahwa salah satu amalan besar dalam Islam adalah al-mubadaratu ila al-a'mal. Bersegera dalam melakukan, mewujudkan amal. Ini amalan besar. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Perintah untuk bermusara'ah. Musara'ah asal katanya dari sari'a, sari', cepat. Musara'ah atau sara'ah, berlomba-lomba dan saling mempercepat. Tidak berlambat-lambat. Wasari'u, dan hendaknya kalian bersegera dan berlomba-lomba menuju kepada ampunan Rabb kalian Allah, dan berlomba-lomba bersegera dalam menuju kepada jannah Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan, yang mana jannah itu luasnya bagaikan langit dan bumi ini, as-samawat, langit dengan segala tingkatannya. Yang kita enggak tahu berapa itu luasnya langit yang sebenarnya dengan 7 tingkatannya, dan juga bumi itu luasnya surga yang Allah siapkan, uiddat lil muttaqin, Allah persiapkan, diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, dalam ayat dan hadis ini ada perintah untuk
bersegera. Kenapa? Apa sebabnya perintah ini? Qala fitanan taqita'il lailil mublim. Karena fitnah demi fitnah akan datang dengan cepat bagaikan potongan malam yang gelap. Fitanan pakai jamak. Ya, bukan tunggal, bukan mufrad. Bukan fitnah, tapi Nabi mengatakan fitanan. Yakni akan terjadi fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah. Bagaikan potongan malam yang gelap. Bagaimana di potongan malam yang gelap? Orang nggak bisa membedakan mana lubang, mana jalan yang rata. Mana yang berduri, mana yang tidak. Mana yang di situ ada hewan berbisa, mana yang tidak. Di malam hari butuh cahaya. Membutuhkan nur, cahaya untuk bisa melihat ini jalan kemana. Jangan-jangan ada tikungan tiba-tiba. Tikungan tajam tiba-tiba. Kita nggak tahu. Kecuali setelah dekat, akhirnya kita jatuh ke jurang. Butuh cahaya. Nah, bagaikan potongan malam yang gelap. Orang menjadi buta. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar. Maka Nabi memberikan solusi. Apa solusinya? Di awal hadis. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Jangan ditunda-tunda. Bersegeralah dalam mewujudkan ibadah. Apapun bentuk ibadah dan amalan soleh tersebut. Bisa ibadah praktis, sholat, puasa, dan sejenisnya. Ya. Ataupun ibadah-ibadah lainnya. Termasuk ibadah adalah talabul ilmi. Belajar ilmu agama, bagian daripada amalan. Nah, Nabi melanjutkan. Karena dahsyatnya fitnah dan gelapnya fitnah tersebut. Sampai-sampai seorang di pagi hari masih muslim. Muslim, beriman. Tiba-tiba di sore hari dia keluar dari Islam. Kok bisa secepat itu? Beliau tegaskan. Ada seseorang di sore hari masih muslim, masuk malam, terus malam berlanjut sampai tengah malam, pagi dia sudah keluar dari Islam. Gimana sih? Kok secepat itu? Nah, seorang yang belajar bahwasanya Islam itu ada nawaqid. Nawaqidul Islam dan nawaqidul iman. Apa nawaqid itu? Pembatal-pembatal keislaman. Kalau dia melakukannya atau mengucapkan, keislamannya bisa batal. Bisa gugur. Nah, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan keimanan dan membatalkan keislaman? Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ulama-ulama sejak dahulu kala menulis karya-karya, baik karya tersendiri khusus ataupun karya yang masuk dalam bagian karya yang besar. Ada bab khusus, pembahasan khusus tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Loh, apa Islam ada pembatalnya? Ada, sholat aja ada pembatalnya. Bukankah ada pembatal-pembatal sholat dan pembatal-pembatal wudhu? Bagaimana seorang yang sudah berwudhu rapi, bersih, bagus, bisa batal wudhunya? Karena satu dan lain hal. Orang yang mengerti pembatal-pembatal wudhu, dia akan menghindar dari perkara yang bisa membatalkan wudhunya. Karena dia tahu. Oh, saya batal, atau dia terpaksa jatuh atau melakukan pembatal wudhu, maka dia akan berwudhu lagi.
dia kan berwudu. Karena dia tahu dan belajar. Dia berilmu tentang pembatal-pembatal wudu. Begitu juga sholat. Ada pembatal-pembatalnya. Puasa. Ada pembatal-pembatal puasa. Kalau dilakukan, maka puasanya jadi batal. Begitu juga Islam. Apa pembatal-pembatal Islam? Butuh waktu tersendiri. Semoga nanti bisa dikaji di majelis ini. Ya. Asatidah yang ada di ma'had ini. Ya, Ustadz Abu Ikrimah dan Ustadz Affan bisa memberikan kajian tentang Nawaqidul Islam. Atau mungkin sudah pernah. Nawaqid al-Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Kalau orang sudah belajar itu, gak heran terhadap berita dari Nabi tadi. Ya. Nah, begitu cepatnya berubah. Kenapa sebabnya? Fitnah yang datang silih berganti banyak dan gelap seperti gelapnya malam hari. Nah, apa yang menyebabkan perubahan berbalik ya, 180 derajat itu secepat itu? Nabi melanjutkan, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Menjual agamanya, menjual akidahnya, keislamannya, keimanannya dengan sesuatu nilai duniawi. Sesuatu nilai duniawi. Nah. Barakallahu fikum. Apa itu nilai duniawi? Banyak. Banyak. Nilai duniawi tidak hanya sebatas materi. Materi salah satu bagian daripada dunia. Tidak hanya jabatan dan kedudukan. Itu bagian daripada dunia. Seorang bisa menanggalkan dan menjual akidahnya demi materi tertentu, target-target dunia, target-target bisnis, atau jabatan-jabatan tertentu, target-target politik, dan seterusnya. Dia bisa menjual agamanya. Sekarang bukan saatnya membahas rinci apa saja itu transaksi jual-beli agama. Transaksi jual-beli akidah. Tapi terjadi. Dan banyak yang sudah jatuh ke jurang. Tapi sekarang topik kita bahwa bagaimana Rasulullah menyebutkan sebab seorang keluar dari Islam karena menjual agamanya dengan sesuatu nilai duniawi. Nilai duniawi itu bisa saja sanjungan manusia. Dia nggak ingin jabatan, nggak. Bukan orang yang ambisi jabatan. Bukan pula yang ambisi materi, aset-aset, enggak. Tapi dia ingin dipuji manusia, dikatakan sebagai orang yang bijak, orang yang fleksibel, orang yang moderat. Ya. Demi itu, demi dinilai oleh khalayak, dan akan dikenang oleh masa dan sejarah, bahwa dia adalah tokoh yang fleksibel, tokoh yang bijak. Akhirnya dia siap menjual akidahnya. Ya, demi itu semua. Bisa juga dunia itu maksudnya apa? Emosi, gengsi, sakit hati. Gengsi. Dikatakan orang, wah kamu ini, apa namanya, plin-plan kamu ini. Padahal bukan plin-plan. Dulu dia mengetahui perkara itu benar, ternyata bersama waktu tahu itu salah. Ya dia harus rujuk. Gengsi, nanti dikatakan orang dia telah meninggalkan tradisi umat, meninggalkan prinsip masyarakat, telah meninggalkan ini dan itu. Gengsi, wah gimana nanti saya kalau dikatakan begitu? Gengsi. Masih ingat cerita paman Nabi yang bernama Abu Thalib? Yang dikenal dengan sebutan Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi, saudara ayahnya.
yang sangat cinta kepada Nabi. Ya, dia musyrik. Dia termasuk musyrikin. Orang-orang yang menyekutukan Allah dari kabilah Quraisy, suku Quraisy, termasuk

Abu Thalib ini ayah dari sahabat siapa? Ali. Ali bin Abi Thalib adalah putranya, saudara sepupu Nabi. Tapi Ali menjadi seorang Muslim, menjadi pembesar Islam. Sementara ayahnya Abu Thalib tetap dalam akidah dan agamanya yang lama. Menjelang kematian, sakit, maka Rasulullah berkunjung kepada pamannya ini yang banyak membela beliau. Ya. Berkunjung menjenguk sakit yang sedang melanda pamannya ini yang sedang sakit keras. Maka Rasulullah SAW mengajak beliau berdakwah kembali, menasehati dengan penuh adab dan hikmah. Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, cepat ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku insyaallah akan membela engkau di hadapan Allah nanti. Si pamannya noleh ke para pengunjung penjenguk yang di sebelah-sebelahnya. Karena di waktu yang sama, ada beberapa pembesar suku Quraisy, kafir, musyrik. Jadi tokoh-tokoh juga datang menjenguk beliau, menjenguk Abu Thalib. Rasulullah di sebelah, tokoh-tokoh Quraisy ya, di sebelah lagi. Bersaing ini. Kata tokoh-tokoh Quraisy kepada Abu Thalib saat menoleh. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau sudah sekarang ini tidak mau lagi kepada agama, prinsip, keyakinan Abdul Muthalib, kakek-kakeknya nih, nenek moyangnya. Bingung ini Abu Thalib. Rasulullah kembali mengulangi. Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, cepat ucapkan la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah. Lihat lagi ke tokoh-tokoh jelek ini tadi, tokoh-tokoh suku Quraisy. Diulangi lagi oleh mereka, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau sudah mau berubah? Mau meninggalkan akidah, ideologi Abdul Muthalib? Subhanallah. Akhir hayatnya, sang paman tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dijelaskan, kenapa sebabnya? Karena gengsi. Khawatir celaan kaumnya nanti. Apa kata kaumku? Kalau aku meninggal, kalau aku wafat, telah berpindah kepada agama Muhammad. Ada sebuah syair, ya, sebuah syair yang dinisbatkan kepada Abu Thalib dan disebutkan oleh beberapa ulama kita. Bahwa dia mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin khaira dinil bariyati dina. Laula al-malamatu wa hadari masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina. Sungguh aku telah tahu, kata Abu Thalib, bahwa agama yang dibawa Muhammad ini adalah agama terbaik. Tahu dia. Kalau bukan karena kekhawatiran adanya celaan dari kaumku, niscaya aku akan berada di garda terdepan menerima la ilaha illallah, agama Muhammad. Gengsi menghalangi dia untuk mengikuti kebenaran. Khawatir celaan kaumnya menghalangi dia untuk bertauhid dan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti di sini di antara perkara dunia itu adalah gengsi. Dia enggak minta materi, dia siap untuk hidup miskin. Enggak ada masalah kalau materi. Dia siap untuk tidak menerima jabatan, enggak ada masalah, aku bukan sebagai pejabat.

0: Tapi satu poin, pamor dan gengsi dia. Apa kata anak keturunan nanti? Ini menjadi sebab terhalangnya seorang dari hidayah. Nah, kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sakit hati. Itu bagian daripada perkara dunia yang kadang menjadi atau sering menjadi penghalang seseorang mengikuti kebenaran. Ketersinggungan. Nah, Nabi memerintahkan badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Jangan ditunda. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Jangan ditunda nanti. Apa yang bisa kita amalkan sebentar lagi? Jangan ditunda nanti atau besok. Besok aja deh, sekarang gampang nih nanti. Aku mau ini nemu ini sebentar. Biarkan. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Ini saya mau menyelesaikan baca Al-Quran barang 3 halaman, 4 halaman. Oh iya, aku tadi ada janji mau pesan barang. Sebentarlah, dibaca selesai. Dia segerakan. Ini contoh amalan yang mudah. Seperti apa? Tilawatul Quran. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Sholat yang sempat dalam pertemuan tadi subuh disinggung. Perbanyak sholat. Kalau perbanyak sholat ini maksudnya bukan sholat yang wajib, yang 5 waktu. Gak perlu dikatakan perbanyak. Karena itu memang wajib. Tapi an-nawafil. Amalan ibadah sholat yang sifatnya nafilah. Sholat duha. Antum bisa melakukan sholat duha cepat, jangan ditunda. Oh nanti aja. Kenapa nanti? Kenapa enggak sekarang? Cepat. Antum bisa melakukan sholat sunnatul wudhu. Wudhunya batal, berwudhu, sholat 2 rakaat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha. Thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu'ku kemudian dia sholat 2 rakaat yang dia khusyuk padanya, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Cepat wudu sebelum datang fitnah, sebelum datang sesuatu yang bisa menghalangi dan mencegah kita beribadah. Sekali kita tercegah dari ibadah, biasanya langkah kita untuk maju dan untuk baik itu malah terhalang. Kecenderungan langkah kita itu belok. Cepat, jangan ditunda. Begitu juga zikir pagi dan petang. Disunnahkan, diajarkan untuk kita berzikir di waktu pagi sebelum terbitnya matahari. Kita berzikir, ada sejumlah zikir. Kita tidak hafal semuanya, pegang ya, buku kecil yang ada, baca. Berzikir sambil membacanya. Begitu juga sore hari, karena zikir-zikir itu sebagiannya permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejelekan dan kejahatan. Nah, jangan ditunda. Dengan sesuatu nilai duniawi. Oh, saya mau ada aktivitas sebentar lagi. Mau ini, mau itu, mau ini. Silakan. Tapi baca dulu zikirnya. Duduk sebentar. Oh, nanti ajalah sambil di kendaraan. Begitu masuk kendaraan, ada saja yang menunda dia. Yang membuat dia lupa, akhirnya lupa sore itu. Dia tidak berzikir, tidak meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan, dari kejahatan dirinya. Akhirnya dia masuk malam hari dalam keadaan belum memohon perlindungan. Jangan ditunda.
1: Adalah akan datangnya berbagai fitan. Fitan itu kata jamak, ya, bukan tunggal. Tunggalnya apa? Fitnah. Nah, juga tadi telah disebutkan bahwa di akhir zaman ini akan semakin banyak kejahilan dan kebodohan dan semakin berkurang ilmu. Namanya sudah azan Isya, ya. Nah, kita tunda sejenak untuk dikumandangkan azan. Tafadhal muadzin.

kita lanjutkan. Tadi sempat terakhir disebutkan bahwa di antara amalan yang besar dan butuh disegerakan adalah amalan talabul ilmu. Belajar. Kenapa? Nabi alaihissalatu wassalam dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faqih, dia mengerti, dia berilmu, paham tentang agamanya. Coba kita perhatikan hadis besar ini. Man yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki, bihi khairan, kebaikan untuknya, maka yufaqihu fiddin, pasti Allah jadikan dia faham tentang agama. Faham tentang Allah, sifat-sifatnya, kebesarannya. Dia faham tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Bahwa Allah tidak boleh disekutukan atau dijadikan tandingan dalam peribadatan. Dia faham apa saja, perbuatan apa saja yang tergolong telah menjadikan tandingan bagi Allah. Perbuatan apa saja? Dia belajar dalam pelajaran tentang tauhid. Oh, ini. Dia paham. Belajar dia tentang tauhid. Sehingga dia terselamatkan dari menyekutukan Allah dengan salah satu makhluknya atau sesuatu dari makhluknya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Dia mengenal Allah, hak-hak Allah. Kenapa? Karena dia belajar. Dia tekun. Mengkaji, mempelajari kitab yang menjelaskan tentang tauhid Allah. Tauhidullah. Belajar dia. Nah. Mengenal tentang sifat-sifat Allah yang akan melahirkan iman. Mengenal sifat-sifat kebesaran Allah yang akan melahirkan rasa tawakal berserah diri hanya kepada Allah. Mempelajari sifat-sifat Allah yang membuat dia takut kepada Allah. Dan seterusnya. Dia mengenal apa itu Al-Quran. Karena dia belajar. Dia tahu hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik hukum yang terkait dengan ibadah, atau hukum muamalah, atau hukum terkait masalah akidah dan keimanan. Dia berilmu tentang ayat tersebut. Dia paham maksudnya. Berarti dia akan selamat dari kesalahan di poin-poin tersebut. Nah, dia berilmu. Begitu juga dia belajar hadis-hadis Nabi. Dia kenal siapa Rasul. Apa kedudukannya dalam di tengah umat ini. Posisi beliau. Apa kewajiban kita sebagai umat beliau, umat Nabi Muhammad. Apa nih kewajiban kita? Kalau mendengar hadis Nabi, dia belajar. Dia tahu dalil-dalil yang menjelaskan tentang posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia belajar dan Allah jadikan dia paham. Begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Dia bisa beribadah dengan baik dan benar. Dia menyadari ini yang boleh dilakukan saat beribadah, ini enggak boleh, yang itu enggak boleh. Ini yang diperintahkan. Dia mengerti. Baik itu juga muamalah dalam urus atau juga bab muamalah. Muamalah dalam urusan rumah tangga. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Kalau dia sebagai suami, dia tahu perintah-perintah Allah dan Rasulnya terkait posisi dia sebagai suami. Kalau dia sebagai seorang wanita, seorang istri, dia tahu tugas-tugas dia dalam syariat Islam karena dia belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama dan sejajar antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil yang tidak berilmu? Enggak sejajar, enggak sama. Enggak sama. Atas dasar itu, seorang yang ingin terselamatkan dan terlindungi akidahnya, imannya, Islamnya, belajar cepat, jangan ditunda. Jangan sampai wafat atau maut datang, ajal datang dalam keadaan kita masih belum mengerti, belum berilmu tentang sejumlah masail, permasalahan-permasalahan dalam agama. Jangan sampai. Belajar itulah yang dituntunkan dan dicontohkan oleh generasi terbaik. Kita butuh selamat dari fitnah. Karena ya, tadi saya katakan, talabul ilmi salah satu jalan, salah satu amalan, salah satu ibadah yang harus disegerakan agar kita selamat dari fitnah. Sampai akhir hidup. Bagaimana tidak, sementara Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh upaya untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai ke surga. Jalan untuk sampai ke surga itu banyak tantangannya, banyak lika-likunya di tengah perjalanan menuju ke akhirat. Banyak ajakan dan rayuan, banyak atau bising sekali bisikan-bisikan yang mengajak kita, membujuk kita untuk keluar dari rel yang benar. Maka Nabi menjamin dalam hadis ini, barang siapa yang menempuh upaya atau jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya sampai ke surga. Di tengah perjalanan ada perempatan, ada yang panggil kita di perempatan, sini, sini, sini, dirayu kita untuk melakukan sebuah kemungkaran, keluar dari rel yang lurus ini, dipanggil. Dari sebelah situ dirayu kita, dipanggil lagi untuk melakukan sebuah kemungkaran atau mengucapkan sebuah kemungkaran. Di perempatan kita bingung, toleh, panggil sana. Dipanggil sana, kita menoleh ke sana. Bising dipanggilan banyak sekali, rayuan-rayuan. Allah selamatkan. Lanjut lagi. Lanjut. Di perempatan jalan berikutnya, lagi rayuan-rayuan, reklamo-reklamo, iklan-iklan dari syaitan memanggil dia, tapi Allah selamatkan lagi, terus jalan lagi sampai titik terakhir ajal dia. Nah, kesempatan untuk kita selamat itu diraih melalui talabul ilmi, kata Nabi. Duduk belajar. Tentu yang namanya duduk belajar itu ada rintangannya, ada konsekuensinya. Ini yang jadi masalahnya. Yang paling gampang rintangannya, tantangannya adalah capek. Duduk, iya kan? Ah, pinggangnya sakit, punggungnya sakit, kepala pening karena terlalu lama duduk, iya kan? Sama juga orang-orang soleh dari generasi awal umat ini,
dari para sahabat, murid-murid sahabat dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in sebagai murid-murid tabi'in sampai masa Imam Syafi'i, masa Imam Ahmad, masa Bukhari, masa Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, turun lagi kepada masa imam sesudahnya. Terus turun temurun sampai hari ini dari kalangan para ulama, mereka sabar belajar. Memang lelah itu satu secara fisik. Gak cukup waktu menceritakan biografi para ulama saat menuntut ilmu, bagaimana mereka jatuh bangun, sakit, bangkit. Juga tantangan lainnya, porsi kita untuk meraih, mendapatkan kelezatan-kelezatan duniawi ini akan semakin berubah. Konsekuensi. Konsekuensi. Diuji kita sabar enggak? Duduk di majelis-majelis ilmu, belajar tentang Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam salah satu ayatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawaahu wa kana amruhu furqa. Dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat, ayat ini berisi perintah kepada Nabi dari Allah. Wasbir, sabarlah kamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar. Sabar dalam hal apa? Sabarkan dirimu untuk terus bersama, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang yang selalu berdoa dan beribadah kepada Allah. Baik di waktu pagi maupun petang dengan mengharap pahala ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, kemudian larangan. Tadi perintah. Sekarang larangan. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sekali-kali kedua mata pandanganmu itu teralihkan dari mereka. Dari orang-orang yang beribadah, berdoa, beramal soleh kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jangan perhatianmu kemudian menoleh kepada sesuatu yang lain dari perkara duniawi. Karena engkau ingin sesuatu dari perkara dunia. Jangan, wahai Muhammad. Nabi diperintah untuk sabar dan jangan mengalihkan perhatiannya yang tadinya sudah diberikan bersama, bermajlis dengan orang-orang yang sabar beribadah, berdoa, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah dan zikir adalah talabul ilmi. Bahkan itu boleh dikatakan zikir yang tertinggi. Jangan, wah. Dilanjutkan Nabi lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabinya diingatkan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan sekali-kali kau ikuti ajakan kemauan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Wattaba'a hawa, dan orang-orang yang cenderung mengikuti kemauan dan ajakan hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengatakan cari jabatan, ikut cari jabatan. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Jangan seperti itu, gengsi kita malu. Gengsi kita. Ini semua hawa nafsu. Jangan kumpul sama mereka, itu orang-orang miskin. Kamu terus kumpul sama orang-orang miskin. Kapan mau jadi kaya kamu? Ya kan? Nabi diingatkan.
wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayat dunya. Jangan kau palingkan atau kau alihkan pandanganmu, perhatianmu dari mereka untuk kemudian kamu mengejar, mencari, menginginkan perkara hiasan dunia ini. Dan jangan kau ikuti kemauan, ajakan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Lalai dari sholat, lalai dari qiraatul Quran, lalai dari berzikir, lalai dari berbagai amalan soleh, lalai dari talabul ilmi. Jangan kau ikuti mereka. Dan orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, jangan. Wa kana amruhu furuqan. Dan orang-orang yang cenderung urusannya melampaui batas. Sifat-sifatnya melampaui batas. Ekstrim. Kalau sudah ingin sesuatu, melampaui batasnya. Melampaui waktu yang semestinya. Melewati batas-batas syariat Allah. Jangan. Nah, ini butuh sabar. Di waktu orang sedang bersantai-santai, kita belajar. Di waktu orang sedang tidur, leyeh-leyeh, kata orang. Di sana, dia belajar. Di waktu orang bekerja, belajar. Loh, berarti gak bekerja. Siapa yang bilang gak bekerja? Bekerja. Saya juga bekerja. Buktinya, kamu makan kan? Saya makan. Kamu pakai pakaian kan? Saya juga pakai pakaian. Apalagi? Kamu punya mobil, saya naik sepeda. Sama-sama. Saya puas dengan ini, kamu tidak puas dengan yang seperti saya miliki. Dan saya tidak menginginkan seperti yang kamu punya. Tenang. Perlu mungkin dibacakan kepada teman-teman biografi para ulama saat menghadapi rayuan-rayuan duniawi. Bagaimana dulu mereka? Bagaimana dahulu mereka? Nah, ini ayuhal ikhwah, butuh bersegera. Maka dari itu secara realnya, secara realita kita perlu mewujudkan majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis yang dibahas di sana tentang iman, bagaimana beriman itu? Bagaimana Allah menjelaskan tentang keimanan di dalam Al-Quran? Bagaimana Nabi Muhammad merinci tentang keimanan? Gak cukup waktu ini bicara tentang itu. Begitu juga tentang akidah, tentang ibadah. Ayo kita belajar. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada peluang. Ayo belajar. Belajar itu bukan pengajian ya. Bisa dibedakan antara pengajian ya, dengan belajar. Kalau pengajian ya ini sekarang ini pengajian. Sekarang ini pengajian. Muhadharah, tausiah. Kalau belajar itu memang duduk, bawa buku tulis, ada kitabnya. Penulis kitab mengatakan ini dia dengerin, diterjemahkan karena kita harus terjemah kan. Ini belajar. Pulang dari sini, duduk di rumah, buka lagi. Kalau orang kan sekarang sibuk. Ya, TikTok, Instagram, ya kan. Baru nyampe rumah langsung pegang ini. Cari berita, lagi terjadi apa ini di dunia? Ya, betul. Apa ini yang terjadi di dunia? Bahayanya kalau sampai terjadi berita, ya, sebentar lagi di kampungmu akan terjadi gempa besar. Wah, kaget dia, lari dia, dia lepas ini semua. Ya kan? Barakallahu fikum. Keumuman sekarang manusia sangat bergantung kepada ini. Tadi thalabul ilmi pulang ke rumah, buka lagi tuh habis makan, ya, minum, buka lagi sebelum tidur. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa di antara nama-nama Allah adalah As-Sami'ul Basir, Al-Alim,
Apa arti as-sami'? Oh, artinya ini. Dalilnya ayat ini di surat ini. Yang kedua, al-basir. Apa arti al-basir? Salah satu nama Allah mengandung sifat al-basar. Apa itu sifat al-basar? Ini dalilnya, hadisnya ini, ayatnya. Sudah tiga sifat dia pelajari di majelis tadi? Selesai baru bertanya. Wudhu lagi, sholat dua rakaat, kemudian baca doa tidur, istirahat. Atau ingin baca Al-Quran. Ilmu yang tadi, ya, dia di rumah duduk dengan keluarga. Si, wah istri. Aku tadi dapat ilmu di majelis. Oh sebentar Pak, sebentar ayah, sebentar ini aku lagi. Bisa ditinggalkan itu, ditunda? Oh enggak bisa, ini soalnya kalau enggak nanti gosong. Nanti ini itu nanti. Oh ya sudah, saya tunggu. Silakan kamu selesaikan itu gorengnya ininya selesai. Sudah? Sini, duduk. 5 menit saja kamu dengerin. Aku tadi duduk 45 menit atau 1 jam. Kamu 5 menit aja. Allah punya 99 nama. Di antaranya satu, As-Sami'. Artinya ini dalilnya, ya. Dua, Al-Basir. Artinya ini dalilnya. Yang ketiga, Al-Alim. Ini artinya, ini sifat yang dikandung, ini dalilnya. Sudah? 5 menit. Kamu sambil duduk santai. Itu namanya Thalabul Ilmi. Besok ada kajian lagi. Pelajaran fikih tentang barakallahu fikum, hukum-hukum puasa. Bagaimana puasa itu? Di kapan dimulai dan kapan berakhir? Sahur itu bagaimana caranya dan kapan waktunya? Ini dalilnya, ini hadisnya. Ulang ke rumah, dia rapiin catatannya, ya, kemudian dia panggil lagi istrinya, anaknya sampai. Itu talabul ilmi. Itu belajar. Bukankah kita sekarang ini kalau ada dapat berita sesuatu informasi di media apapun, biasanya sukanya kita itu nge-share ya. Ah, aku mau berbagi ke keluarga atau ke teman-teman kerja atau grup kirim informasi. Apa saja informasi? Telah terjadi gempa dengan kekuatan 7, sekian skala Richter dengan jarak 150 km di Laut Selatan. Barakallahu fikum. Luar biasa kemauan dia untuk berilmu tentang perkara dunia dan menyebarkan, kalau boleh diberi nama ilmu ya, informasilah, menyebarkan kepada orang di sekitarnya. Coba kalau yang dia catat, dia baca ilmu tentang Allah, ilmu tentang prosesi kehidupan akhirat nanti. Apa saja yang akan terjadi setelah kematian. Ini, sampai terakhir. Keputusan surga atau neraka. Dia telah belajar ilmu akidah itu. Majlis demi majlis, pertemuan demi pertemuan. Membahas tentang hari akhirat yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Kemudian share. Berikan kepada keluarga, paman, bibi, saudara kandung, saudara sepupu, teman kerja. Kita dapat pahala. Kalau tadi menyebarkan informasi-informasi tadi, nggak dapat pahala kita. Malah bikin orang takut, bikin orang cemas. Ya. Sudah, biarkan aja. Bikin orang lalai dari beribadah. Nah, kalau informasi tentang agama Allah, dia dapat pahala. Menyebarkan ilmu. Nah, ini amalan ini harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Nabi tadi sudah mengatakan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam melakukan amalan. Jangan ditunda-tunda, disegerakan. Nah, ana berharap ke depan di Ternate ini ada kajian-kajian yang membahas tentang akidah, tentang iman, tentang fikih, tentang akhlak dan adab. Berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tentang hari kiamat, apa saja yang akan terjadi, berita-berita dari Allah dan Rasul-Nya tentang umat-umat Nabi yang sebelumnya, bagaimana dakwah Nabi Nuh dengan kaumnya,
Apa yang terjadi di situ? Dialog-dialog yang terjadi antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Dialog yang terjadi antara Nabi Lut dengan kaumnya. Apa yang menimpa kaum Nabi Lut? Apa yang menimpa kaum Nabi Saleh, Nabi Hud, dan yang lainnya? Di situ banyak pelajaran. Dia tahu itu semua. Sehingga saat dia membaca Al-Quran, ya, waktu sholat, imam membaca, dia ingat tuh makna-makna yang dia ketahui saat talabul ilmi. Tadi imam membaca, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Apa ini ayat? Apa ini maknanya? Apa hikmahnya? Apa ini? Dari mana kita tahu? Dari talabul ilmi, pelajaran tafsir. Ini semua, wahai saudara-saudaraku, perkara yang sangat penting dan kita harus saling menguatkan di masa-masa tersebarnya kebodohan tentang Islam dan sedikitnya ilmu dan orang-orang yang berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan antum semuanya ilmu yang bermanfaat, menambah iman dan membuahkan amalan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب

dilakukan, diserukan adanya semangat al-wala dan juga al-bara, maka kata beliau, dia telah keluar dari ahli sunnah. Dengan itu dia digolongkan sama dengan ahlul bidah. Ini perlu diwaspadai. Apa kaitannya dengan fitnah sekarang yang terjadi? Apakah sudah dilakukan sikap al-wala wal-bara dalam fitnah kali ini? Jawabannya adalah iya. Barang siapa yang sejak awal fitnah keberatan untuk menerima doktrin asatidzah, maka dia harus menerima getahnya, harus menerima hukuman. Hukuman itu berupa akan diboikot, dihajar, atau dia dihentikan sebagai mudarris, atau dia akan dihentikan sebagai admin sebuah grup atau sebuah channel, atau barakallahu fikum, istrinya kalau sebagai mudarrisah juga akan dikeluarkan, bahkan sampai pada tingkat pengusiran dari aset-aset dakwah. Ini terjadi.

salah satu perintis penting Ma'had Ibnu Katsir di Sangatta. Dosa dan kesalahan akidah atau manhaj apa yang kemudian Al-Ustaz Syukri tidak lagi boleh mengajar? Dan terakhir, ketika Al-Ustaz Syukri Hafizahullah mengeluarkan sebuah surat ajakan bersatu, ajakan untuk meninggalkan perpecahan dan mengikuti bimbingan ulama, keluar dari pengurus surat pemberhentian dan diminta untuk segera keluar, dengan kata lain pengusiran, diberi waktu 30 hari untuk segera mengungsi. Ini adalah pemaksaan sikap al-wala wal-bara. Kami bertanya kepada asatidzah, terkhusus yang pembina di sana atau sering berhubungan dengan mereka dari asatidzah yang mendapat julukan dengan al-asatidzah kibar. Apakah cara yang dilakukan oleh pengurus Sangatta berupa pemberhentian, pemecatan atau pengusiran sesuai dengan manhaj salafi? Sesuai dengan tarbiyah salaf? Kami tunggu jawabannya. Saatnya antum semua menjawab, bukan diam, karena ini pertanggungjawaban ilmiah. Sesuaikah itu dengan bimbingan ulama mengajarkan demikian? Sebuah pemaksaan doktrin untuk mengikuti, menyetujui, menerima ajakan dan seruan asatidzah dalam perpecahan, permusuhan, dan kebencian. Apa salah Al-Ustaz Syukri? Tidak lain itu dikarenakan beliau mulai secara terbuka berani menghadiri daurah para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kedua. Menghormati gurunya, Syekh Abbas Al-Jaunah, yang mengundang beliau. Menghormati nasihat dan ajakan gurunya, Syekhnya. Ayuhal ikhwah, barakallahu li walakum. Ini penting untuk dijadikan evaluasi. Jangan sampai tanpa dirasa dan tanpa disadari seseorang telah jauh meninggalkan manhaj tarbiyah salafiyah. Pertanyaan berikutnya, apa dosa dan salah Al-Ustadz Abu Yahya Hayat di Muara Bungo, Jambi, sehingga beliau dan beberapa ustaz mudarris di pondok tersebut dan juga beberapa pengurus diusir dari pondok tersebut? Diberi waktu dan batas waktu yang gak pantas untuk segera meninggalkan aset-aset pondok, sehingga akhirnya beliau dan beberapa mudarris serta pengurus keluar meninggalkannya bersama keluarga dan anak-anaknya. Al-Ustaz Hamzah Abu Sa'id mencoba menulis surat kepada Al-Ustaz Qomar sebagai pembina, berdua sebagai pembina. Dua-duanya adalah dua ustaz pembina pondok tersebut. Apakah setuju terhadap pengusiran, pemecatan, dan pencabutan wakaf? Tidak dijawab. Tidak dijawab isinya atau materi dari pertanyaan, dan tidak pula salamnya. Apakah pola pendidikan seperti ini, pola tarbiyah seperti ini, dan sikap-sikap seperti ini bagian daripada tarbiyah salafiyah, dari al-manhajus salafi? Kami tunggu jawabannya. Begitu juga penyikapan terhadap teman-teman di Jambi sendiri

Ustaz Abdurrahman Mahdi dan yang bersamanya, Ustaz Muhammad Surur dan yang lainnya. Setelah mereka mengimpikan berdirinya sebuah pondok dan lingkungan ahli sunnah, dengan izin dan pertolongan Allah berhasil membeli sepetak tanah yang cukup luas. Mengimpikan adanya sebuah pondok dan lingkungan ahli sunnah yang ditegakkan di sana sunnah, baik pendidikannya maupun ibadahnya dan muamalahnya. Dan sekarang disikapi, dimusuhi, dibenci, dihajar, diboikot. Apa salahnya? Kita tadi telah membaca pernyataan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Salah satu yang kemudian beliau hafizahullah mengatakan bahwa upaya mengharuskan atau mengikat loyalitas bagi yang setuju, yang sepakat, yang menerima, mentolerir kesalahan tersebut, walaupun kesalahan itu pada dasarnya, penyelisihan tersebut pada perkara cabang, bukan perkara pokok. Begitu juga Al-Bara, beliau mengatakan, fahuna yulhaqu bi ahlil bid'i wa yakhruju min as-sunnah. Dengan sebab dan cara ini tadi, dia digolongkan sebagai ahlul bid'ah dan keluar dari sunnah. Ini nasihat. Ini ajakan untuk segera bertaubat. Jangan terus menerus memaksakan diri di atas cara-cara yang berbahaya ini. Terkait ini, Asy-Syaikh Al-Bukhari di awal nasihatnya mengatakan bahwa kadzalika mimma dzakarahu Syaikhul Islam rahimahullah, dan demikian di antara permasalahan yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita ingin mencoba bagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh Al-Imam atau Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari mengajarkan tarbiyah salafiyah, pola pendidikan salafi. Di antara yang diucapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah wa laisa li ahadin minal muta'allimina. Ini yang saya bacakan, tersebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, karya beliau. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُتَعَلِّمِينَ وَالْأُسْتَاذِينَ أَنْ يُعَاقِبَهُ أي الطالب بِمَا يَشَاءُ. Tidak dibenarkan bagi seorang pun dari para pengajar atau para ustadz, para asatidzah, untuk menghukum seorang pelajar atau muridnya dengan apa yang dia maukan. Walaisa li ahadin ayyu awinahu wala yuwafiqahu ala dzalik. Dan tidak pula dibenarkan bagi seorang pun untuk membantu, mendukung keputusan hukum para ustadz tersebut atas keputusannya untuk menghukum, menghajar dan seterusnya. Mithal an ya'mura bihajri syakhsin fayahjuruhu bighairi dhanbin syar'i. Misal, para ustaz tersebut memerintahkan untuk memboikot seseorang
kemudian dia mengikutinya, melaksanakan perintah para ustadz tersebut, memboikot tanpa ada alasan yang syar'i. Ini penting. Bahwa al-hajr itu bagian daripada amalan dalam Islam. Tidak boleh diterapkan secara serampangan. Dia harus diterapkan secara ilmiah, dan yang melakukannya dituntut secara syar'i untuk mendatangkan hujjah atas keputusannya. Harus di atas ilmu. Beliau Syekhul Islam melanjutkan, fa inna hadza min jinsi ma yaf'aluhu al-qasawisa war-ruhbani ma'an nasara wal-hazzabun ma'al yahud. Sesungguhnya cara seperti ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh para pendeta dan pastor terhadap para pengikutnya dari kalangan kaum Nasara. Kalau sudah pastor, pendeta memerintahkan sesuatu, maka akan ditaati penuh oleh pengikutnya dari kalangan kaum Nasara. Karena memang kaum Nasara meyakini bahwa para pendeta dan pastor itu tidak akan bersalah dalam keputusannya. Dididik dengan didikan taklid. Walal hazzabun ma'al yahud, dan ini kata beliau, wal hazzabun ma'al yahud, dan ini adalah cara, metode para pastor Yahudi terhadap para pengikutnya dari kalangan orang-orang Yahudi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa min jinsi ma yaf'aluhu a'immatud dalala wal ghawayah ma'a atba'ihim, dan ini sama seperti cara-cara yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kesesatan dan penyimpangan terhadap para pengikutnya. Jadi yang dituntut adalah hujjah. Tadi kami menyebutkan contoh-contoh dan meminta kepada asatidzah, apa hujjah kalian menyikapi teman-teman itu? Apa hujjah-hujjah kalian membiarkan para pengikut antum semuanya di sejumlah daerah melakukan pemecatan, pengusiran, pemberhentian dan seterusnya? Adakah bimbingan salaf dan manhaj salafi, tarbiyah salafiyah yang mendasari sikap-sikap antum ini? Tolong sebutkan. Mungkin kami tidak tahu. Kami ingin tahu. Adakah fatwa ulama yang mengajarkan kepada antum, wahai asatidzah, hafizakumullah, semoga Allah menjaga antum semuanya dari bahaya-bahaya hizbiyah, dari bahaya-bahaya bid'ah. Tunjukkan kepada kami bimbingan ulama yang mengajarkan cara-cara yang antum tempuh. Ayuhas salafiyun. Masih dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, walaysa li ahadin minhum ay al-muallimin ay ya'khudha ala ahadin ahdan بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. Dan tidak dibenarkan sedikit pun bagi para pengajar atau para ustaz untuk mendoktrinkan komitmen
menyetujui, mendukung segala keputusan yang dimaukannya. Atau loyal kepada orang-orang yang loyal kepada sang guru. Atau memusuhi, menyikapi orang-orang yang tidak menyetujui atau memusuhi sang guru. Tidak dibenarkan sama sekali. Beliau melanjutkan, bal man fa'ala hadza kana min jinsi Jingkis Khan wa amsalihi alladhina yaj'alun man wafaqahum sadiqan muwaliya wa man khalafahum aduwan baghiya. Bahkan cara yang ditempuh seperti ini adalah jenis cara yang diterapkan dan dipakai oleh Jingkis Khan, Jingkis Khan. Syekhul Islam yang berbicara ini mengajarkan kepada kita tarbiyah salafiyah. Dan orang-orang yang semisalnya yang menjadikan siapa saja yang mendukung atau setuju menerima doktrinnya sebagai teman dekat dan loyalis setia. Terjadi di beberapa daerah itu tadi. Resafel pengurus. Resafel pengurus. Baik di pendidikannya maupun di pengurus medianya atau yayasannya. Luar biasa. Dimasukkan orang-orang yang dianggap loyal, mendukung, menerima doktrin-doktrin asatidzah untuk berpecah dan bermusuhan di penjuru dan pelosok negeri ini. Dan menjadikan orang-orang yang tidak mau menerima atau tidak setuju dengan cara-cara dan ajakannya sebagai musuh. Musuh besar. Betul-betul menyedihkan. Semua ini bertentangan dengan tarbiyah salafiyah yang selama ini kita selalu mengatakan mengikuti manhaj salaf. Mengikuti manhaj as-salaf. Sehingga perlu waspada, berhati-hati. Jangan sampai ternyata kita telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip manhaj salaf dalam mendidik dan mentarbiyah teman-teman kita dan anak didik kita. Di antara pola tarbiyah al-asatidah yang telah mulai meninggalkan pola tarbiyah salafiyah adalah menjadikan al-aktsariyah, mayoritas atau jumlah yang banyak, atau diistilahkan dengan jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas, sebagai tolok ukur kebenaran. Dan dalam praktek fitnah kali ini, benar-benar mereka membanggakan diri dengan mayoritas. Meneror secara halus maupun kasar dengan mayoritas. Nah, sejak awal fitnah sampai hari ini, tersimpan semua file itu dengan rapi. Baik tertulis maupun dalam bentuk audio.
Salah satu di antara asatidah mengatakan, sekarang asatidah telah sepakat bersatu. Siapa yang bersama Jember? Enggak ada yang bersama Jember. Beginikah ulama mengajarkan? Enggak pernah ulama kita mengajarkan cara-cara seperti ini. Ulama kita mendidik dengan dalil. Ini tidak boleh, ini adalah bid'ah, dalilnya ini, dalilnya itu. Itu adalah sebuah kesalahan, penyimpangan dari sekian sisi. A, B, C, D. Dalilnya ini. Fatwanya ini. Demikian para ulama mendidik Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Kalimat senada, redaksi-redaksi yang mirip dengan yang tadi saya contohkan itu terus beredar di hampir semua level. Sampai-sampai sebagian teman-teman itu gak berani menampakkan sikapnya atau ketidaksetujuannya terhadap doktrin perpecahan dan kebencian. Tidak sedikit dari mereka sadar ini salah. Sadar ini permusuhan yang gak benar ini. Tapi gak berani menampakkan. Kenapa? Karena khawatir dia akan diboikot. Atau dikeluarkan dari pondok. Atau putra dan putrinya dipecat dari ma'ahad. Atau diberhentikan sebagai pengurus. Gak siap. Karena itu tadi, digambarkan dengan gambaran yang seram melalui suara mayoritas. Ayuhal ikhwah. Al-Imam Al-Auza'i, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in. Imam besar ahli sunnah. Dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Wajib atasmu wahai saudara untuk tetap teguh, berpegang teguh mengamalkan prinsip-prinsip generasi salaf walaupun manusia menolakmu. Dan waspadalah anda dari ro'yu-ro'yu, logika-logika, prinsip-prinsip, tokoh-tokoh yang maksudnya menyelisih manhaj salaf walaupun mereka menghiasi dengan kata-kata yang indah. Termasuk kata-kata yang indah, ini mayoritas loh. Fulan itu tidak ada pengikutnya loh. Sekarang dia sudah ditinggalkan loh. Ini bukan cara-cara Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan cara-cara ulama generasi salaf. Tidak. Bahkan cara-cara ini adalah salah satu permasalahan yang dimasukkan dan digolongkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai salah satu akhlak dan karakter prinsip Ahlul Jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Yang beliau sebutkan sebagai permasalahan ketiga dari 100 lebih permasalahan jahiliyah. Dari 100 lebih karakter jahiliyah yang beliau sebutkan dalam kitabnya yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita meninggalkannya. Beliau jadikan permasalahan ini sebagai permasalahan ketiga di dalam kitabnya yang berjudul Masail Jahiliyah Allati Khalafa Fiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahlal Jahiliyah.
Itu judulnya. Apa arti dari judul kitab ini? Jenis-jenis permasalahan atau prinsip-prinsip jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelisihi mereka, ahlul jahiliyah, dalam perkara-perkara tersebut. Mungkin sebagian antum sempat mengikuti pelajaran ini. Kitab Masail Jahiliyah. Kenapa? Karena memang Rasulullah telah mengabarkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna al-yahudu wa an-nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti cara-cara, metode-metode, jejak orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan ahlul jahiliyah. Sejengkal demi sejengkal, kalian akan mengikuti mereka. Sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti mereka. Sampai kalau toh mereka masuk ke lubang hewan yang bernama abab, mirip biawak tapi kecil, sungguh kalian akan masuk ke lubang tersebut mengikuti jejak mereka. Ini gambaran dari Nabi bagaimana umat ini benar-benar akan meniru, mengikuti cara-cara jahiliyah. Siapa yang kau maksud dari mereka ya Rasulullah? Apakah kaum Yahudi dan Nasara? Siapa lagi selain mereka? Nah, apa itu cara-cara ahlul jahiliyah? Kata al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisah. Ana luruskan, yaitu permasalahan kelima dari masail jahiliyah. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Inna min akbari qawaidihim al-ightirar bil akthar wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ بِغُرْبَتِهِ وَقِلَّةِ أَهْلِهِ. Sungguh di antara kaidah-kaidah kaum jahiliyah yang terbesar, di antara kaidah jahiliyah yang terbesar adalah berbangga dengan jumlah mayoritas dan berhujjah dengan mayoritas untuk menentukan sesuatu itu benar, untuk menentukan sesuatu itu adalah hak, dan berdalil sebaliknya untuk mengatakan sesuatu itu adalah batil atau salah atau menyimpang dengan sedikitnya jumlah pengikut atau terasingnya dia. Bayangkan, ini salah satu pelajaran manhaj. Jangan sampai kita mendidik murid-murid kita, teman-teman kita, untuk menentukan kebenaran, menentukan al-haq dengan al-aksariyah atau mayoritas. Dalam bahasa Arab sering juga disebut dengan jumhur. Sebaliknya, jangan sampai kita menilai sesuatu itu salah atau batil atau menyimpang karena sedikitnya pengikut. Sama persis wasiat daripada al-imam siapa? Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan sejumlah ayat dalam kitab tersebut. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله
in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu, wahai Muhammad, mengikuti kemauan kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidak lain yang mereka, para mayoritas tersebut, ikuti hanyalah persangkaan belaka, tidak ada ilmu. Dan hanyalah mereka itu membuat kebohongan. Nabi diperingatkan, jangan sampai mengikuti mayoritas. Karena mayoritas, kemauan mereka, sikap-sikap mereka adalah akan menyesatkanmu dari jalan agama Allah. Jadi kita beragama jangan melihat jumlah, tapi lihat dalil. Lihat ilmunya, lihat dasarnya, tanyakan fatwanya. Siapa yang membimbing seperti ini? Jadikan itu prinsip. Kemudian, ayuhal ikhwah, perkara ini sangat penting untuk diketahui oleh semua kita. Dan di situ ada dalil-dalil Al-Quran lainnya yang mengingatkan ini. Untuk tidak tergiurkan, tersilaukan oleh suara mayoritas atau jumhur. Ketika iblis berjanji di hadapan Allah, setelah Allah melaknatnya, iblis mengatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis mengatakan, kemudian sungguh pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan, maksudnya mau menyesatkan mereka, menggiring mereka kepada kesesatan dari arah depan mereka, dari arah belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan sungguh engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur. Maksudnya tidak mau beriman mayoritas mereka. Mayoritas tidak mau bertauhid. Mayoritas tidak mau mengikuti al-haq. Sungguh engkau ya Allah akan dapati mayoritas seperti itu kondisinya. Dan terbukti, terwujud apa yang dikatakan oleh iblis. Maka waspadalah wahai ahli sunnah. Bukan bagian daripada pola tarbiyah salafiyah menentukan kebenaran, menentukan suatu masalah atau sikap adalah hak dengan jumlah mayoritas. Kalau antum sudah mendengar seseorang itu sedikit yang bersama mereka, hati-hati, waspadani, kita sudah mulai digiring. Wah itu banyak, gak ada satupun ustadz yang bersamanya, ustadz-ustadz kibar meninggalkannya. Waspada. Waspada. Bahwa ini mulai penggiringan kepada pola tarbiyah pendidikan manhaj yang menyelisih tarbiyah salafiyah. Ayuhal ikhwah. Gak cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu dalil Quran maupun sunnah dan fatwa ulama tentang batilnya atau salahnya beristidlal, berdalil dan berhujjah dengan jumlah mayoritas. Kita akan pindah kepada masalah berikutnya. Dari pola-pola tarbiyah
Salafiyah yang mulai ditinggalkan dalam fitnah kali ini. Perlu diketahui bahwa Ahlus Sunnah ada kaitannya dengan permasalahan yang tadi, selalu berupaya mendidik dirinya, keluarganya, teman-temannya, murid-muridnya dengan dalil. Selalu berkomitmen untuk itu. Tidak mendidik dirinya dan orang-orang di sekitarnya dengan pendidikan taklid. Tidak pernah Ahlus Sunnah demikian. Dan ini salah satu permasalahan yang juga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam sejumlah kitabnya, bukan hanya dalam Masail Jahiliyah. Mungkin antum sudah pernah belajar kitab yang sederhana, sering dikaji Ahlus Sunnah di banyak tempat, di banyak negara, di Indonesia, di Eropa, di Afrika, di negeri Arab sendiri, ulama silih berganti turun temurun mengajarkan kitab itu. Apa? Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dengar nama kitab ini? Ringan, tapi di situ ada prinsip-prinsip. Diletakkan paling depan oleh beliau antara lain bahwa wajib terhadap setiap pria pribadi muslim untuk mempelajari 3 permasalahan. Ma'rifat Tsalatsah Masail. Muroja'ah, siapa yang bisa menyebutkan al-mas'alatul ula? Iya? Iya? Masalah pertama apa? Ma'rifatul al-ilm, wahuwa? Ahsantah. Yang pertama wajib dari 4 permasalahan? Iya. Adalah al-ilmu, ilmu ini terdepan, wajib untuk mengetahui 4 permasalahan penting. Yang pertama al-ilmu, wahuwa kemudian dijabarkan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam. Terus, apa? Bil adillah. Yaitu ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan tentang Allah. Kemudian pengetahuan atau ilmu tentang nabinya. Dan pengetahuan tentang agama Islam syariat secara rinci ini dengan dalil-dalilnya. Dalil itu apa? Qala Allah, ayat. Qala Rasuluhu, hadis Nabi. Qala sahabah, fatwa, prinsip, ucapan para sahabat. Tapi disebut bil adillah, dengan dalil-dalil. Dijelaskan oleh banyak ulama yang mensyarah, bukan dengan taklid. Apa itu taklid? Didefinisikan dengan beberapa bentuk definisi saling melengkapi, mirip-mirip. Yang termudah adalah at-taqlid huwa ittiba'u man laysa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti pihak atau orang yang tidak tergolong hujjah dengan tanpa dalil. Mengikutinya ikut-ikutan, mengikutinya sungkan, ngikutinya enggak enak. Modal percaya begitu saja. Sementara pihak tersebut bukan atau tidak berhak dijadikan hujah. Siapa yang berhak dijadikan hujah? Allah dan Rasulnya. Nah,
pendidikan atau pola tarbiyah taklid disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab yang tadi disebutkan, yaitu Masail Jahiliyah, pada masalah yang keempat. Beliau mengatakan, inna dinahum, kata beliau, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan keempat dari permasalahan-permasalahan jahiliyah. Inna dinahum mabniyun ala usulin, sesungguhnya cara beragama mereka, orang-orang jahiliyah, berdiri di atas pokok-pokok, pondasi-pondasi, prinsip-prinsip, a'zamuha at-taqlid. Prinsip mereka ahlul jahiliyah yang terbesar adalah taklid. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Taklid ini adalah kaidah besar bagi seluruh kuffar, baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Yahudi, Nasara dan yang lainnya. Awaluhum wa akhiruhum. Dari generasi kuffar yang pertama sampai generasi orang-orang kafir yang terakhir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah, tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau, wahai Muhammad, bagi suatu negeri, kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut selalu menjawab, sesungguhnya kami telah mendapati pendahulu-pendahulu kami atau nenek moyang kami telah menganut suatu prinsip, dan sungguh kami tetap akan mengikuti jejak mereka. Apa dalilnya? Nenek moyang kami, tokoh-tokoh kami, pendahulu-pendahulu kami, sesepuh-sesepuh kami. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa pola tarbiyah taklidiyah di atas taklid adalah pola tarbiyah ahlul jahiliyah. Ahlus sunnah salafin sangat jauh dan menjauhkan dirinya, lingkungannya, pendidikannya, dakwahnya dari pola-pola taklid. Tapi dalam fitnah kali ini, pola taklid itu benar ditanamkan. Contohnya banyak sekali. Tidak sedikit, tidak hanya ikhwan biasa dari teman-teman kita yang sampai hari ini masih percaya kepada doktrin-doktrin asatidzah jumhur. Ketika ditanya, baik melalui chatting atau telepon atau bertemu dalam kunjungan, ditanya, afwan ya akhi, perpecahan ini, sikap-sikap antum ini apa sih hujahnya? Sudahlah ya akhi, kita percaya aja sama asatidzah. Ada yang diam, ya akhi apa hujah antum? Ya kita ini kan orang bawah saja. Kita orang bawah aja. Yang satunya lagi, ya akhi kok antum dalam penyikapan ini semuanya menghajar, memboikot si fulan atau mudarris pengajar si fulan, atau antum cabut anak antum dari sana. Oh ya ini nasihat asatidzah. Apa hujahnya? Ya asatidzah masa mau berbicara tanpa ilmu? Loh. Ditanya ilmunya mana? Dalil dan hujahnya mana? Fatwa dan bimbingan ulamanya mana? Wah asatidzah lebih tahu. Bahkan sebagian mudarrisin, sebagian asatidzah pengikut jumhur, ketika ditanya dan diingatkan, ya Ustaz, kenapa antum tidak mencoba bertabayun, bertasabut, bertanya dulu? Nah, jawabannya,
Ana mencukupkan dengan asatidah, dan asatidah tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi nih, la tajtabi'u ummati ala dhalalah. Umatku enggak akan pernah sepakat dalam satu kesesatan. Perhatikan ini dalilnya ini. Ini ada pembahasan nanti ya, butuh pembahasan khusus. Semoga ini cukup waktunya. Ya. Perhatikan antum pola-pola menjawab. Ini hampir di semua level. Bahkan setingkat sejumlah asatidzah di chatting sama ikhwan, ditanyakan dengan baik-baik, tidak mau menjawab. Jurus terakhirnya adalah blokir. Ini bukan pola tarbiyah ulama kita. Bukan tarbiyah atau pola tarbiyah salafiyah. Pola tarbiyah taklidiyah. Cara-cara taklid yang telah diperingatkan oleh ulama kita. Bahwa ini adalah cara-cara ahlul jahiliyah. Yang diikuti oleh berbagai ahlul bid'ah dan ahlul hizbiyah. Ahli sunnah di atas hujah, ilmu, dalil. Masing-masing antum atau banyak di antara antum yang sudah punya pengalaman. Betul? Sudah pernah coba ya? Tanya mana dalilnya, apa hujahnya? Gak jawab. Diem. Salam gak dijawab. Ujung-ujungnya blokir. Terjadi dari ujung barat hingga ujung timur negeri ini. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Secara perlahan pola tarbiyah salafiyah telah ditinggalkan. Dalam fitnah kali ini yang dimotori oleh asatidah jumhur. Fitnah perpecahan dan permusuhan tidak didirikan di atas prinsip-prinsip salaf. Yang telah ditegaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio khusus yang beliau kirimkan kepada asatidah sebagaimana sempat disebut dalam pertemuan tadi sebelum duhur. Dua pola tarbiyah yang tadi kita sebutkan terakhir, yang terakhir apa? Tentang pola tarbiyah taklid. Sebelumnya pola tarbiyah mayoritas. Ini benar-benar ditanamkan. Sampai-sampai sejumlah asatidah dari para pengikut asatidah jumhur terang-terangan di atas mimbar di depan umum menyerukan kepada pola-pola tarbiyah yang menyelisih tarbiyah salafiyah ini. Tadi yang saya sebutkan, salah satu ustaz yang menjawab dan mengatakan bahwa saya mencukupkan dengan tabayyun asatidah kibar dikarenakan tidak mungkin mereka bersepakat dalam kesesatan sebagaimana sabda Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalal. Ini kita akan sebutkan apa makna hadis ini. Ini salah satu ustaz mendidik dan menjawab seperti ini. Sebelumnya salah satu asatidah dalam muhadharah di daerah Karangmakmur, Muara Enim, Palembang, Sumatera mana itu? Sumatera Selatan. Yeah. Pada tanggal 20 Jumada Al-Akhirah 1444 Hijriah. Kalau penanggalan umumnya
13 Januari 2023. Sudah lebih mungkin dari 1,5 tahun yang lalu. Setelah sebelumnya dalam khutbah Jumat tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Sekarang 1446. Itu Rabiul Akhir. Sekarang kita di Rabi Al-Awwal. Berarti 1 bulan lagi nih. Lengkap berapa? 4 tahun. Di atas mimbar Jumat. Sampai hari ini tidak ada tobat. Sampai hari ini tidak ada pengingkaran dari asatidzah jumhur. Untuk menyatakan berlepas diri dari ucapan yang berbahaya ini. Bertobat dan meminta maaf kepada orang-orang yang terlanjur dididik dengan pola tarbiyah tibiyah ulama menyelisih pola tarbiyah salafiyah. Dalam muhadharahnya di Muara Enim itu dia mengatakan, ustadz ini namanya Abdul Hakam, dia mengatakan walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebenaran pada asatidah jumhur dari setiap fitnah ke fitnah. Allah meletakkan kebenaran kepada asatidah jumhur dari fitnah ke fitnah. Kemudian dia sebutkan fitnah tahun 2000, fitnah berikutnya MLM, fitnah berikutnya Ibn Hadi, fitnah berikutnya. Berhenti dia, fitnah berikutnya apa? Nah, kemudian dia menyebutkan 2 hadis ya, yang dijadikan dasar untuk menyebutkan bahwa Allah telah meletakkan kebenaran kepada asatidah. Hadis yang pertama adalah Yadullah ma'al jama'ah. Dia terjemahkan tangan Allah subhanahu wa ta'ala bersama para jama'ah. Yani pertolongan Allah, dukungan, kemenangan dari Allah bersama al-jamaah. Siapa al-jamaah? Tolong jelaskan ya akhi. Tolong terbuka. Kalau sebelumnya sudah mengatakan bahwa Allah meletakkan kebenaran kepada asatidah jumhur. Al-jamaah itu bukan asatidah. Ana ingin dia menjelaskan makna jamaah dari penjelasan ulama. Tolong jelaskan kepada salafiyin. Al-jamaah itu bukan jumlah mayoritas. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama sejak dahulu kala. Al-jamaah disebutkan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Sikap yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Itu jamaah. Bukan mayoritas. Enggak ada satupun ulama mengartikan al-jamaah itu adalah mayoritas. Kalau tahu mayoritas, bukan mayoritas regional. Tahu mayoritas regional? Se-Indonesia aja enggak, kan gitu. Mayoritas se-Indonesia enggak. Apalagi sampai ke negeri-negeri lainnya. Ini upaya dan pola tarbiyah yang berbahaya. Dia lanjutkan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Hadis yang kedua. Bahwa kata dia umatku tidak akan mereka sepakat di atas kesesatan. Kemudian dia jelaskan. Mereka ini punya ilmu. Mereka ini siapa mereka? Asatidzah jumhur. Nah, mari kita lanjutkan. Mereka ini menimbang segala sesuatu dengan takwa, dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba tanyakan, apakah pernyataan di atas mimbar Jumat oleh salah satu asatidzah jumhur yaitu Ustaz Afif yang mengatakan bahwa ya, telah ada seorang wanita
yang mau melahirkan dan kepalanya hampir keluar, tetapi dilarang untuk ke dokter. Jangan ke dokter, nanti kamu kena COVID. Tanyakan coba, siapa yang kamu maksud, Ustaz? Itu kejadian di mana? Cerita beneran. Tolong sebutkan kalau itu dari internet, atau dari Facebook, atau dari YouTube, atau dari koran. Tolong sebutkan itu koran apa? Di mana terjadinya itu? Atau itu hanya bualan belaka di atas mimbar Jumat yang suci? Siapa itu wanita yang mau melahirkan bayinya sudah mau keluar, dilarang pergi ke dokter? Kasiannya para jemaah sholat Jumat. Kasian. Tolong tanyakan, apakah cerita ini di atas ilmu? Apakah cerita ini dari sang khatib di atas takwa? Tolong tanyakan juga pernyataan sejumlah asatidzah bahwa Al-Ustaz Ruwaifi tidak terlibat dalam situs Jendi. Apakah itu pernyataan di atas ilmu yang ditimbang di atas takwa, wahai akhi? Apakah mengajak salafin berpecah dan menyikapi saudara-saudaranya? Sampai terjadi 4 tahun ini, lebih. Itu adalah sikap yang didirikan di atas ilmu dan menimbang di atas takwa. Tolong sebutkan. Apa yang sudah dinilai oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari bahwa data-data yang dikirim oleh asatidah tersebut kepada beliau untuk dipelajari dan dikoreksi, dan kemudian beliau dengan tegas menilai bahwa data-data ini berdiri di atas kepentingan hawa nafsu. Apakah data-data itu ditulis di atas ilmu? Tolong sebutkan, wahai saudaraku. Sebagaimana kamu ucapkan di Muara Enim. Apakah data-data yang ditulis oleh asatidzah telah ditimbang berdasarkan takwa dan rasa takut kepada Allah? Masya Allah, luar biasa ini memposisikan asatidzah sampai pada tingkatan seperti ini. Tolong sebutkan. Asy-Syaikh Al-Bukhari sudah menilai bahwa itu semua berdiri di atas hududun nafs. Dan beliau telah menilai bahwa data-data yang ditulis oleh asatidzah sekian ratus lembar tersebut atau sekian ratus halaman itu, beliau hafizahullah menilainya bahwa di sana terdapat upaya tadkhim dan tahwil. Surat itu didapati di sana adanya tadkhim, membesar-besarkan masalah. Membesar-besarkan masalah itu artinya masalah tersebut asalnya kecil dibesarkan. Alias apa? Hah? Alias hoak atau bohong. Wat tahwil, kata beliau. Dan membikin seram permasalahan. Padahal permasalahannya tidak seseram itu. Apa itu dengan takwa, wahai saudaraku? Apa itu bagian daripada rasa takut kepada Allah terkait salafiyin di Indonesia? Terkait dakwah mereka? Terkait pendidikan dan tarbiyah dan pondok-pondok pesantren mereka? Nah, dan ucapan ini, ucapan saudara Abdul Hakam dengan menakwil hadis, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Tidak akan bersepakat umatku di atas kesesatan, yang beliau sebutkan dalam konteks bahwa kebenaran itu bersama asatidzah. Ya. Siapa di kalangan ulama yang membenarkan ucapanmu?
tolong sebutkan.

saudara Abdul Hakam ini. Dan beliau katakan bahwa ini muncul mimman la dirayata lahu, orang yang tidak punya ilmu. Dan bahwasanya ucapan ini adalah qala fahmun saqim. Pemahaman saudara Abdul Hakam ini adalah pemahaman yang berpenyakit. Dan di dalamnya terdapat talbisun arid, upaya mengaburkan permasalahan pengkaburan yang besar. Sampai hari ini belum pernah mendengar taubatnya. Pernah datang sini? Pernah datang sini? Ini pembicara. Belum pernah. Nah, sampai hari enggak pernah ana mendengar taubatnya, sedih, takut kepada Allah, mendidik salafin dengan cara seperti ini. Hadis la tastami'u ummati ala dhalalah. Hadis yang menyatakan bahwa umatku, kata Nabi, tidak akan pernah bersepakat di atas satu kesesatan. Ummati. Rasulullah menyatakan apa? Ummati, umatku, secara menyeluruh terkhususnya para ulama'nya. Hadis ini adalah salah satu dalil bahwasanya ijma'ul ulama adalah hujjah sebagai dalil terhadap suatu masalah. Hujjahnya ulama, asatidzah bukan ulama. Syekh Shalah mengatakan asatidzah di Indonesia itu tak satu pun yang ulama, semuanya bukan ulama. Masih ada itu rekaman yang diterjemahkan Ustaz Raifi saat daurah di Ambon, ya, 1.5 tahun yang lalu kurang lebih. Ini pengkaburan terhadap hadis Nabi dan pembodohan kepada salafiyin terkait makna hadis. Tuluh al-lajnatud da'imah. Apa itu lajnatud da'imah lil ifta? Yaitu lembaga fatwa resmi negara Saudi yang di dalamnya terdapat ulama-ulama kibar. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Al-Luhaidan, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Ibn Ku'ud, Syekh Luhaidan, dan yang lainnya, sepakat dalam satu masalah fatwa, gak ada yang berani mereka mengatakan bahwa kesepakatan ini berdalil dengan hadis la tajtami'u ummati ala dhalalah. Gak ada, karena mereka orang yang berilmu. Hadis ini bukan ditempatkan di situ. Orang-orang berilmu, gak ada yang berani nih, seperti itu. Ahlul Madinah, fuqaha Madinah yang dulu, nama-nama besar dari kalangan tabi'in dikenal dengan al-fuqaha as-sab'ah. Julukannya al-fuqaha as-sab'ah, 7 ulama senior pada masa tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Tabi'in berarti murid-murid siapa? Murid-murid sahabat. Ada 7 ulama berkaliber besar, ya, senior yang keilmuannya terkenal di dunia pada waktu itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, sebuah bait syair yang menggabungkan nama-nama mereka. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin faqul riwayatuhum 'anil ilmi laysat bi kharijah. Kalau engkau ditanya, siapa dalam bidang ilmu atau fatwa 7 nama besar? Maka jawablah, yang ilmunya bagaikan samudra. Kata Ibnu Qayyim, jawablah, atau dalam syair itu, mereka itu adalah, disebutkan nama-namanya. Faqulhum Ubaidullah, Urwatun Qasimun, Sa'idun, Abu Bakrin, Sulaimanu Kharijah. Katakan mereka itu ada 7. Terus disebutkan nama-nama itu. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian Urwah bin Zubair. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Sa'id bin Al-Musayyib.

0: Abu Bakar bin Syam, Sulaiman ibn Yasar, kemudian yang terakhir Kharijah bin Zaid bin Thabit, anak sahabat. Ini pun kalau sepakat, 7 fuqaha Madinah, bukan fuqaha Indonesia. Fuqaha Madinah yang disebutkan bahwa al-madrasah al-madaniyah, madrasah Madinah, dari 7 ulama ini berkembang ilmunya mencahayai penjuru dunia. Kaidah-kaidah fikih diambil oleh para ulama sesudahnya dari ilmu mereka ini. Muncul nama besar seperti Al-Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah dan dikatakan ulama besar Madinah. Lahir ini nama besar dari madrasah Madinah ini. Itu pun ketika sepakat 7 fuqaha ini tidak dikatakan sesuai hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Enggak. Baru sekarang nih di Indonesia, di Muara Enim, 1,5 tahun yang lalu kurang lebih, berani mempermainkan hadis ini. Dan hadis yang sebelumnya, yadullah ma'al jamaah. Sampai hari ini, kita belum mendengar asatidah, pengucapnya. Ya. Sampai hari ini, kami belum mendengar bertaubat darinya. Ya. Meminta maaf pada salafin yang sudah terlanjur mendengar kebatilan ini. Yang kata Syekh Salah, ini adalah pemahaman yang berpenyakit. Upaya pengkaburan yang besar terhadap kebenaran. Dan sampai hari ini kami belum mendengar setelah nasihat Syekh Salah 1,5 tahun yang lalu, asatidah kibar ini berlepas diri dari ucapan batil ini. Pola tarbiyah yang menyelisih tarbiyah salafiyah ini. Kami ingin menunggu jawaban yang ilmiah. Mungkin kami belum tahu sesuatu yang kalian ketahui. Atau menunggu fatwa ulama yang membenarkan ucapan kalian. Mungkin kami dengan keterbatasan ini belum tahu. Bukan kemudian diam, diam, mansomata naja. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Bukan saatnya kita diam atau kalian diam. Kalian sekarang dituntut mempertanggungjawabkan secara ilmiah terkait perpecahan dan permusuhan besar-besaran ini. Teman akrab. Akrab teman. Safar bareng, bisnis bareng, jaga malam bareng. Ya. Sama-sama pengajar di pondok. Tiba-tiba gak mau disapa. Diberi salam gak mau jawab. Nomor diblokir. Dikeluarkan dari grup. Apa salahnya? Temen nih loh. Tadinya kerja bisnis, tiba-tiba putus hubungan bisnis. Hubungan bisnis pun berhenti. Kalau dia buruh, dikeluarkan dari pekerjaannya. Karena tidak mau menerima seruan asatidah dalam perpecahan ini. Ini semua adalah pola-pola tarbiyah. Sekali lagi, yang menyelisih tarbiyah salafiyah. Dan ini adalah bagian daripada rentetan pola tarbiyah salafiyah yang telah ditinggalkan dalam fitnah kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadikan nasihat bagi asatidah untuk segera kembali meninggalkan hududun nafs. Nasihat dan panggilan pada asatidah untuk meninggalkan pola-pola tarbiyah yang telah menyelisih pola tarbiyah salafiyah. Dan sudah kalian semua mendengar insyaallah bagaimana ulama kita menilai sikap-sikap asatidzah. Bagaimana masyayikh kita juga telah menilai cara-cara dan metode asatidzah menggiring salafiyin ini. Antum semua masih ingat bagaimana Syekh Abdul Ghani Ausad Al-Jazairi dari negeri Jazair yang telah datang tahun lalu. lalu ke Indonesia. Beliau mengatakan, anna tariqat haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidah fi al hajr wal muqata'ah wa zar'i at-ta'assub mithl tariqatil ikhwanil muslimin. Metode atau manhaj, kata beliau, orang-orang yang di negeri kalian diberi julukan atau sebutan asatidah dalam melakukan pemutusan hubungan dan boikot serta penanaman at-ta'assub, asobiyah, taklid buta, fanatisme, sama persis dengan metode atau manhajnya kelompok al-ikhwanul muslimin. Kalau ada rasa takut kepada Allah dan malu kepada masyayikh serta malu kepada salafiyin, mereka akan mengevaluasi kembali langkah-langkahnya yang salah. Bagaimana Syekh Abbas al-Jauna dari negeri Aden dengan tegas mengatakan tariqatul asatidha haula mithl tariqatul haddadiyah. Cara-cara dan metode asatidah itu sama seperti cara kelompok al-haddadiyah yang memecah belah salafin dari dalam. Menggerogoti salafin dari dalam. Yang tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Coba antum lihat fitnah ini kali ini. Kelompok-kelompok lain, ahli bid'ah yang lainnya gak bisa melakukan penggembosan adu domba dari dalam seperti yang dilakukan oleh asatidah. Nah, antum di Banjarbaru ini salah satu saksi dari seluruh saksi-saksi yang ada di Indonesia terkait fitnah kali ini. Lihat kehidupan di sini. Permusuhan, cemberut, salam gak dijawab. Sholat berjamaah juga demikian. Suasana tidak nyaman. Ikhwan diblokir. Apalagi? Ada yang dikeluarkan? Dikeluarkan. Diberhentikan dari khutbah. Diberhentikan dari imam. Cara-cara siapa ya akhi? Ulama mana yang mengajarkan kepada antum dan memfatwakan ini semua? Kami tunggu jawabannya. Dengan ini ana akhiri. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, fadal.
2: Mau bertanya tapi di luar pembahasan tadi.
1: Boleh, boleh.
2: Tiga pertanyaan.
1: Tiga. Masyaallah, satu dulu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فنتي دورة علمية في مسجد المعروف باتو ميرح أمبول mempersembahkan audio muhadarah telekonferensi berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Muhammad Salah bin Hutaini Kantush hafizahullahu ta'ala dari kota Aden, Yaman, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC hafizahullahu ta'ala pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah atau 18 Februari 2023 Masehi, ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah, Kota Ambon, Maluku.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah merupakan sesi terjemah dari muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kentush Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Muhadarah yang berjudul Khuturatul Istiqlal 'anil Ulama wa Annahu min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai sesi terjemah ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani hafizahullah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، pertama-tama saya memuji Allah Al-Ali Al-Kabir yang telah memberikan kemudahan kepadaku untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangkaian daurah ini, yang kami memohon kepada Allah agar menjadikan daurah tersebut sebagai daurah yang penuh dengan barakah, Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi segenap ikhwan yang hadir, baik ikhwan yang belajar menuntut ilmu padanya ataupun para mudarrisin, para asatidah yang menyampaikan ilmu dalam daurah ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat bagi agamanya. Sebagaimana pula, sungguh aku sangat berbahagia, aku sangat senang dengan pertemuan-pertemuan semacam ini yang disebarkan padanya kebaikan untuk kaum muslimin. Dakwah ini merupakan dakwah yang penuh dengan kebaikan bagi umat manusia kalau sekiranya mereka mengetahui. Bukan dakwah yang padanya terdapat peledakan-peledakan atau vonis mengkafir-kafirkan, dan bukan pula dakwah yang ekstrim ataupun dakwah yang dipenuhi dengan penghinaan. Maka kami panjatkan rasa terima kasih kepada siapa saja yang memiliki peran serta di dalam menyebarkan kebaikan, di dalam menyebarkan perbaikan kepada segenap umat manusia. Terkhusus yang aku sebut ke sini, dua saudaraku yang baik yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahsibuhum wala nuzakkihi ala Allahi ahada. Saudara kami Al-Ustaz Luqman Ba'abduh saddadahullah wa wafaqahu, dan saudara kami Al-Ustaz Ruwaifi saddadahullah wa wafaqahu. Maka hendaknya ikhwah sekalian bekerja sama dengan mereka di dalam menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menyebarkan kebaikan dan persaudaraan. Bekerja samalah kalian dengan mereka berdua dan juga dengan segenap ikhwah asatidah di atas kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, meluruskan langkah-langkah kita dan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ikhwani fillah, muhadarah dengan judul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa annahu min simatil haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri haddadiyah, merupakan muhadarah yang aku sampaikan di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon, di Kepulauan Maluku, di negara Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keselamatan dan kesejahteraan baginya. Muhadarah yang aku sampaikan di sela-sela rangkaian daurah ilmiah yang diadakan di masjid tersebut. Muhadarah ini direkam untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia pada hari Kamis ba'da zuhur tanggal 25 Rajab tahun 1444 Hijriah. Ala sahibiha afdalus salati wassalam. Dan saudara-saudara sekalian, jazakumullahu khairan, kami terpaksa untuk merekam muhadarah ini dengan sebab lemahnya jaringan internet yang ada pada kami di negeri Yaman. Maka sangat sulit sekali bagi kami untuk melakukan telekonferensi secara langsung kepada antum sekalian. Oleh karena itu, kami mewujudkannya dalam bentuk rekaman. Maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufiknya kepada kami dan antum sekalian. Dan kami meminta uzur atas tidak bisa terlaksananya muhadharah secara langsung untuk kalian semuanya. Maka aku katakan amma ba'du. Ikhwani fillah, ketahuilah ma'asyiral ikhwah, hafidhakumullah wa'afakum wahadakum washtabakum wa'anakum wawaffaqakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian, memberikan kesehatan kepada kalian, mencurahkan hidayahnya kepada kalian, memilih kalian, memberikan pertolongan kepada kalian, memberikan taufiknya kepada kalian, dan mencurahkan kepada kalian semua keridhaan yang terbesar. Sesungguhnya di antara pentingnya keberadaan para ulama, di antara urgensi keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini, seperti urgensinya keberadaan kalbu pada sebuah tubuh. Apabila kalbu tidak ada pada sebuah tubuh, maka tubuh itu pun akan tiada. Dahulu para nabi dan rasul, mereka diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin umat manusia dan membimbing mereka. Maka mereka itulah posisinya seperti benteng ataupun baju-baju besi, baju-baju perang dalam sebuah pertempuran. Mereka, para nabi dan rasul, dijadikan sebagai tempat untuk berlindung manakala fitnah-fitnah tersebut melanda. Dan mereka pula adalah orang-orang yang menjelaskan kepada umatnya tentang segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada mereka dan apa yang dibolehkan kepada mereka. Nabi SAW telah bersabda, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di al-hadith." Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi berikutnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sepeninggalku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah sosok yang diberi amanah dan bertanggung jawab untuk mengurusi umat Islam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada setelah beliau seorang nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk memperhatikan al-ilmu syar'i, untuk mempelajari dan menuntut ilmu asy-syar'i, ilmu agama yang merupakan lentera bagi umat ini dan menaranya, agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Di antaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika beliau menjelaskan perkara ini, Fadlul alimi ala al-abid kafadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warrathul ilma. Faman akhazahu akhaza bihadzin wafir. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah, seperti keutamaan rembulan di bulan purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi mereka tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang meraih ilmu tersebut, sungguh telah meraih sesuatu yang sangat besar dalam kehidupannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala tidak ada nabi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, wahyu dari langit, ketika wahyu telah terputus sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka urusan agama ini diwakilkan kepada para ulama Rabbani. Merekalah yang berperan untuk menggantikan peran para nabi di dalam menyampaikan agama ini. Allah Azza wa Jalla telah mengambil janji atas mereka dalam hal kewajiban menyampaikan ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang difirmankan oleh Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, wa idh akhadallahu mithaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji pada orang-orang yang telah diberi Alkitab, agar kalian menjelaskannya kepada manusia, dan tidak boleh bagi kalian untuk menyembunyikannya. Ketika manusia meninggalkan para ulama dan kembali kepada orang-orang yang tidak berilmu, kembali kepada ahlul dalal, orang-orang yang menyimpang lagi sesat dalam urusan agama, yaqa'us syarr wad dalal, terjadilah kejelekan dan kesesatan, terjadilah kejelekan dalam urusan agama mereka. Mereka akan tersesat dari as-siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Telah terdapat riwayat dalam as-sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, dari ayahnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdul ulama." حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara serta-merta dari hamba-hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama, hingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan satu orang alim sekalipun akhirnya umat manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pimpinan dan rujukan mereka dalam urusan agama. Mereka pun ditanya tentang urusan agama tersebut, lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka petunjuk dan kebaikan dalam agama ini hakikatnya senantiasa ada selama umat ini berusaha untuk berpegang teguh dengan ilmu, selama umat ini kembali kepada masabihud duja wa manaratil khair, kembali kepada lentera dan menara-menara kebaikan. Mereka itulah ahlul ilmi ar-rabbaniyun, para lentera yang menerangi umat, dan menara-menara kebaikan itu mereka adalah para ulama. Ketika umat manusia dalam permasalahan dakwah, ketika terjadi di tengah-tengah manusia ajakan untuk memisahkan diri dari para ulama dan berusaha menjadikan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang rendahan sebagai pengganti dari para ulama, terjadilah penyimpangan. Lihatlah wahai talibul ilmi, dalam sejarah ini, sejarah yang telah berlalu, pelajarilah, renungilah dalam permasalahan fitan yang telah menimpa kaum muslimin sejak dahulu kala. Niscaya kamu akan mendapati bahwa setiap penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sebabnya adalah memisahkan diri dari para ulama dan menggantikan posisi mereka dengan orang-orang yang rusak lagi menyimpang. Demi Allah, kalaulah sekiranya tidak berbicara dan tidak berfatwa orang-orang yang tidak berhak dan berkompeten untuk berbicara dan berfatwa dalam permasalahan agama, niscaya tidak akan terjadi penyimpangan dan kesesatan. Namun, manakala orang-orang yang tidak berkompeten tentang urusan agama ini berbicara tentang urusan agama, dan berfatwa pula orang-orang yang tidak berkompeten untuk berfatwa, saat itulah terjadi kesesatan, dan saat itu pula terjadi fitnah di tengah-tengah umat. Tidaklah muncul kelompok khawarij, tidak pula muncul kelompok murjiah, dan tidak pula muncul kelompok jahmiyah, melainkan ketika sebagian dari umat manusia telah memisahkan diri dan merasa tidak butuh kepada para ulama rabbaniin, wallahul musta'an. Maka keberadaan para ulama kibar di tengah umat ini merupakan jaminan keamanan dari seluruh kejelekan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam suatu hari pernah mengangkat kepalanya ke arah langit seraya bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama', fa idza dhahabatin nujum atas-sama'u ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ الْحَدِيثِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang itu merupakan tanda jaminan keamanan dan keselamatan bagi langit. Selama bintang-bintang masih ada, maka langit itu pun akan aman. Tidak terjadi apa yang terjadi pada hari kiamat. Fa'idha dhahabatin nujum, maka ketika bintang-bintang yang ada di langit telah hilang, maka datanglah apa yang Allah janjikan dari berbagai kejadian yang menimpa langit tersebut. Dan aku adalah jaminan keamanan bagi para sahabatku. Fa'idha dhahabtu, maka ketika aku wafat, terjadilah apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi para sahabatku. Dijelaskan oleh para ulama bahwa selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah para sahabatnya, maka kondisi para sahabat aman, terjauhkan dari fitnah. Namun setelah beliau alaihi salatu wassalam wafat, terjadilah apa yang telah Allah janjikan dari berbagai fitnah. Terjadi fitnah munculnya orang-orang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermunculan kelompok-kelompok bid'ah dan lain sebagainya. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah jaminan keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi, maka ketika pergi wafat para sahabatku, ata ummati ma yu'adun, datanglah apa yang dijanjikan terkait umatku, yaitu terjadinya berbagai fitnah, pertempuran dan lain sebagainya yang muncul sepeninggal para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Fata'ammalu ma'asyiral ikhwah, maka renungkanlah wahai segenap saudaraku, bagaimana para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah jaminan keamanan bagi umat ini. Tidaklah didapati padanya seorang mubtadi' ataupun seorang yang sesat dan menyimpang dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika para sahabat telah meninggal dunia, terjadilah banyak penyimpangan dan kesesatan di tengah-tengah umat ini, wallahul musta'an. Dan sungguh, dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum benar-benar benteng yang kokoh, sebaik-baik benteng yang kokoh bagi agama ini dari upaya orang-orang yang ingin merusak agama Allah subhanahu wa taala. Dan setiap kaum memiliki pewaris. Maka sungguh para ulama dan para imam yang diikuti di dalam agama ini, merekalah pewaris para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Semisal al-imam Malik bin Anas, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad dan lain sebagainya dari para ulama, hingga para ulama yang hidup di masa kita ini. Dan Rabb kita subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menganugerahkan bagi kaum muslimin para ulama Rabbani, orang-orang yang merupakan penjamin keamanan bagi kaum muslimin terkait agama mereka, keselamatan agama mereka dari berbagai fitnah. Bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dari sikap jauh untuk menerima nasihat para a'immah. Kemudian sangat disayangkan muncullah di tengah-tengah umat manusia di masa kita ini kelompok yang jelek, yang ekstrim dalam hal kejelekan, yang berupaya sekuat tenaga untuk menjauhkan umat dari para ulama kibar, dari para ulama rabbani, dan orang-orang tersebut, kelompok tersebut menjuluki para ulama kibar, ulama rabbani, dengan julukan-julukan yang jelek agar umat manusia lari dari mereka. Orang-orang tersebut, kelompok tersebut adalah Al-Haddadiyah, dikenal dengan nama Al-Haddadiyah. Walaupun mereka tampil seolah-olah dengan tampilan ahlu sunnah, maka sesungguhnya mereka bukanlah ahlu sunnah. Walaupun mereka mengklaim bahwa diri mereka ahlu sunnah, mereka bersandar kepada salafiyah, namun sungguh as-salafiyah berlepas diri dari mereka. Kelompok Al-Haddadiyah ini memiliki kegiatan yang sangat jelek. Mereka mengajak manusia untuk memisahkan diri dari para ulama dan meninggalkan jalan mereka serta manhaj mereka. Hal itu agar mereka dapat leluasa menyebarkan akidah dan manhaj mereka yang jelek, dan agar supaya umat manusia mengikuti mereka dan tidak lagi mengikuti para ulama kibar. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah, kelompok Al-Haddadiyah di antara tujuan terbesar mereka adalah menggoyang kepercayaan kaum muslimin kepada para ulama kibar. Kau saksikan kelompok Al-Haddadiyah tersebut terkadang menjuluki para ulama kibar, mensifati mereka dengan pikun. Para ulama kibar adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu untuk membedakan berbagai permasalahan yang ada. Terkadang pula mereka, kelompok Al-Haddadiyah, mengatakan bahwa para ulama tersebut dikelilingi oleh orang-orang yang jelek. Para ulama tersebut didikte oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan berbagai maklumat yang disampaikan kepada para ulama tersebut adalah maklumat, adalah data-data yang salah, yang tidak benar, dan lain sebagainya dari berbagai tuduhan. Maka kelompok Al-Haddadiyah ini min asyarri ahlil bid'ahil yaum, tergolong kelompok ahlul bid'ah yang terjelek pada hari ini. As-salafus salih rahimahumullah wa radiyallahu anhum, mereka berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waki'atu fi ahlil athar, tanda ahlul bid'ah adalah mencela para ulama hadis, para ulama sunnah, ketika kelompok Al-Haddadiyah ini diingatkan terkait apa yang mereka lakukan, mereka menjawab, kami dan para ulama tersebut berada pada satu tingkatan dalam hal keilmuan. Dan mereka pun menampakkan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sepadan dengan para ulama. Bahkan tidak jarang mereka mensifati diri-diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang banyak mengetahui berbagai permasalahan ilmu dalam agama ini yang tidak dimiliki oleh para ulama, sampai-sampai mereka telah berlebihan dalam permasalahan ini dan memandang bahwa diri mereka lebih berilmu dan lebih bijak daripada para ulama. Bukankah para tokoh mereka terdahulu dari kalangan ahlul bid'ah telah berkata, tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Prinsip atau jalannya ulama salaf itu lebih selamat, namun prinsip atau jalannya orang-orang yang datang belakangan yang tidak berjalan di atas jalannya salaf itu lebih berilmu dan lebih bijak. Ini yang dahulu sebagai slogan orang-orang yang menyelisihi prinsip dan jalan as-salafus salih. Dan hari ini kelompok Al-Haddadiyah mengikuti jejak mereka dalam hal menandingi para ulama al-kibar. Maka waspadalah wahai talibul ilm, waspadalah dan waspadalah wahai talibul ilmi, jangan sampai kau serahkan kalbumu dan telingamu kepada apa yang telah disebarkan oleh kelompok Al-Haddadiyah pada hari ini tentang Al-Imam Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafidhahullah wa saddadah wa waffaqahu wa ja'alahu nasiran lis-sunnah wa nasara sunnah bihi. Kelompok Al-Haddadiyah pada hari ini mencemooh Al-Imam Rabi' bin Hadi bahwa beliau telah berusia lanjut yang sudah tidak lagi bisa membedakan masalah-masalah yang terjadi ini. Beliau saat ini didikte dan berbagai informasi dan data yang sampai kepada mereka merupakan data-data yang salah. Di antara yang mereka katakan pula bahwa Syekh Rabi dikelilingi oleh su'afiqah, orang-orang dungu yang tidak berilmu, dan dikelilingi oleh murid-murid yang jelek. Semua ini termasuk dari makar dan tipu daya Al-Haddadiyah dalam rangka untuk merusak manhaj as-salaf yang mereka as-salafus salih jauh dari prinsip Al-Haddadiyah tersebut. Orang-orang Haddadiyah walaupun mereka mengaku bahwa mereka berada di atas salafiyah, sungguh mereka tidak berada di atas prinsip as-salafiyah dan tidak ada kehormatan bagi kelompok Al-Haddadiyah tersebut. Al-Imam Abu Zur'ah, semoga Allah merahmati beliau, pernah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yatanaqqasu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'lam annahu zindiq. Wadhalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam 'indana haqqun wal qur'anu haqqun wa innama adda ilaina hadzal qur'an was sunan ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu al-kitaba was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Kata al-Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala, jika kamu melihat seseorang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Zindiq maknanya adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran pada hatinya. Yang demikian itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kami yakini beliau adalah benar adanya, Al-Quran benar adanya, dan tidaklah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita melainkan melalui para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menjarah, ketika mereka mendiskreditkan, menjelek-jelekkan saksi-saksi kami, yaitu para sahabat, selaku yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat Islam. Mereka menginginkan dengan itu untuk menggugurkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh, al-jarh terhadap mereka lebih pantas. Mereka lebih pantas untuk dicela, dan mereka itu sesungguhnya zanadiqah. Mereka adalah kaum zindiq. Yang dimaukan di sini oleh Al-Syeikh Salah dengan membawakan athar atau ucapan Al-Imam Abu Zur'ah bahwa kelompok Al-Haddadiyah ketika mereka mencela dan menjatuhkan kehormatan ulama sunnah, tidak lain tujuannya adalah untuk menggugurkan, untuk mengenyahkan manhaj as-salaf yang diemban oleh para ulama tersebut. Berkata al-allamah at-tahawi rahimahullahu ta'ala, wa ulama'u as-salaf minas sabiqina wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khairi wal athar wa ahlul fiqhi wal nadar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairis sabil. Para ulama salaf dari kalangan terdahulu dan yang mengikuti dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in, mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebaikan dan berada di atas jalan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang mumpuni, yang mendalami tentang urusan agama ini. Tidaklah boleh mereka disebut kecuali dengan sebutan yang baik. Dan barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka sungguh orang tersebut tidak berada di atas jalan yang lurus. Maka kelompok Al-Haddadiyah, ya ma'asyarul ikhwah, mereka ini adalah para pengkhianat bagi agama Islam. Karena mereka sesungguhnya mengetahui kedudukan para ulama Rabbani, namun mereka berusaha untuk mengkaburkan hakikat yang ada ini. Mereka membolak-balikkan permasalahan yang ada. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Malik bin Dinar ketika beliau berkata, kafa bil mar'i khiyanatan ayyakuna aminan lil khawanah wa kafa bil mar'i syarran alla yakuna salihan wa yaqa'u fis salihin. Cukuplah seseorang itu dikatakan berkhianat ketika dia menjadi kepercayaan bagi para pengkhianat. Dan cukuplah seseorang itu dinilai buruk manakala dia bukan termasuk orang yang saleh tapi membicarakan orang-orang yang saleh. selesai ucapan Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya celaan terhadap para ulama kibar dan upaya merendahkan mereka termasuk dosa besar, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Al-Adhru'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Al-waqi'atu fi ahli al-ilmi wala siyama akabiruhum min kabairiz dzunub. Mencela ahlul ilmi, terlebih mencela para ulama kibar di antara mereka, merupakan dosa-dosa besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa muhadarah beliau, maka insyaallah lanjutan dari terjemah muhadarah tersebut akan kita selenggarakan selepas salat isya biidznillah taala. Wa bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sesi terjemah dari apa yang sudah berlangsung sebelumnya pada sesi ba'dal maghrib. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush hafizahullah ta'ala, maka kelompok Al-Haddadiyah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka dan mengikuti prinsip dan jalan mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang zalim. Mereka bukanlah orang-orang yang adil di dalam agama ini, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Bisa jadi mereka lebih baik, orang-orang kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa', demikian pula janganlah sekelompok kaum wanita mengolok-olok yang lainnya. Bisa jadi orang yang diolok-olok tersebut lebih baik dari yang mengolok-oloknya. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela satu sesama yang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang tidak baik. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman, dan barang siapa yang enggan untuk bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka perhatikanlah wahai saudaraku fillah, bagaimana mereka dalam ayat ini disifati dengan beberapa sifat yang dengannya kemudian menjadi fasik, tidak lain dengan sebab mereka mengolok-olok suatu kaum yang bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-oloknya. Kelompok Haddadiyah, mereka mengolok-olok para imam, para ulama kita, mereka demi Allah lebih berhak untuk menyandang sifat kefasikan dan kezaliman. Ya, kami beri kabar gembira bagi kelompok Haddadiyah dan yang berjalan di atas jalan mereka. Apabila mereka tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka berbuat, sungguh mereka rentan untuk diperangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang mengganggu wali dari waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan dengannya. Naam, wahai ma'asyiral ikhwah, para ulama kibar, mereka termasuk wali-wali Allah. Mereka termasuk di antara pembesar wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya berhati-hati dan bertaubat. Setiap orang yang menghunjamkan pedangnya terhadap Asy-Syaikh Al-Imam Rabi' atau Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid rahimahullahu taala, menghunjamkan pedangnya atau lisannya terhadap Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah tabaraka wa taala, dan demikian pula orang-orang yang menghunuskan lisannya terhadap Al-Imam Al-Fauzan atau para ulama sebelum mereka, ulama kibar yang telah wafat rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Naam ma'asyiral ikhwah, sungguh kami telah saksikan demi Allah bahwa orang-orang yang melecehkan para ulama dari kalangan Al-Haddadiyah tersebut, Allah Azza wa Jalla telah menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyingkap dan membuka aib-aib mereka di hadapan umat manusia. Dan sebagai contoh pada hari ini, ada dua orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka. Allah Azza wa Jalla singkap dan buka aib-aib mereka di setiap tempat. Yang pertama adalah Yahya bin Ali Al-Hajuri, dan yang kedua adalah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Maka orang pertama, Yahya bin Ali Al-Hajuri, ketika dia telah berbuat kezaliman, sombong terhadap para ulama, jadilah ia orang yang akhirnya berbagai kekurangan dan aibnya tersebar di tengah-tengah umat manusia, di setiap tempat, hingga ahlus sunnah membencinya. Di mana dia datang, di mana dia singgah, ahlus sunnah enggan untuk bertemu dengannya. Demikian pula si fasik yang telah menuduh tanpa bukti seseorang berbuat zina.

aku fillah. Aku nasihatkan diriku dan juga saudara-saudaraku sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak memisahkan diri dari para ulama. Janganlah kita berjalan menempuh langkah-langkah dakwah ini hingga benar-benar kita sampaikan apa yang kita lakukan dari langkah-langkah tersebut kepada para ulama dan kita terima nasihat mereka serta bimbingan mereka. Hendaknya talibul ilm berhati-hati terhadap berbagai syubhat yang dilemparkan oleh sebagian orang yang tidak berilmu. Dan di antara yang tersebar dan kami mendengarnya, ada orang yang mengatakan bahwa asatidzah hafizahumullah wa saddadahum wa afahum, apabila mereka berkumpul, mereka bersatu atas sesuatu, maka berarti itulah kebenaran yang ada pada mereka. Terkadang mereka berdalil dengan hadis yang ma'ruf, la tajtami'u ummati ala dalalah, umatku ini tidak akan bersatu di atas kesesatan. Ini merupakan pemahaman yang jelek dan merupakan tipu daya bagi umat. Maka para asatidzah sallamahumullah wa afahum, mereka bukanlah umat yang dimaksud dalam hadis ini. Dan mereka juga bukan para ulama semuanya. Maka hati-hatilah ma'asyiral ikhwah. Hati-hatilah wahai saudaraku dari sikap memisahkan dakwah kalian dari para ulama kibar. Waspadalah. Jangan sampai dakwah kalian terpisahkan dari para ulama kibar. Maka demi Allah, tidaklah kejelekan yang menimpa dakwah di negeri Yaman, melainkan ketika mereka telah menamakan sebagian masyayikh yang ada di negeri Yaman, melainkan ketika orang-orang yang dikenal dengan sebutan masyayikh al-Yaman telah berupaya memisahkan diri dalam dakwah mereka dari dakwah dan bimbingan para ulama kibar, para a'immah kibar. Maka terjadilah pada mereka kesesatan dan terjatuhlah mereka ke dalam penyimpangan sampai akhirnya mereka menjadi sepatu-sepatu, menjadi sandal-sandal bagi orang-orang Syiah. Mereka menjadi rendah dan hina yang sebelumnya mereka berada di atas kemuliaan. Di sini Syekh Salah hafizahullah taala beliau mengisahkan bagaimana dahulu di negeri Yaman dikenal ada sekian nama yang direkom oleh Syekh Muqbil Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang beliau mewasiatkan urusan dakwah negeri Yaman kepada mereka. Ketika terjadi berbagai permasalahan besar di negeri Yaman terkait dakwah salafiyah, mereka merasa yakin untuk bisa berjalan sendiri lepas dari bimbingan para ulama kibar, semacam Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan yang lainnya. Hingga terjadilah apa yang terjadi. Di saat lepas dari bimbingan para ulama kibar, terjatuhlah dalam penyimpangan dan kesesatan. Walaupun mereka orang-orang yang telah mendapatkan wasiat dari Al-Syeikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, maka sungguh aku pada kesempatan ini, aku berlindung, aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian. Aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian. Aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian. Semoga tidak terjadi apa yang terjadi di negeri Yaman terjadi di tempat kalian. Maka keberkahan itu bersama para ulama kibar.

Bar. Sebagaimana yang tidak asing lagi bagi kalian semua. Maka dari itu, hendaknya kalian konsisten, istiqamah, berada di atas bimbingan para ulama kibar. Janganlah kalian menyerahkan diri-diri kalian kepada setiap orang yang tampil mengajak kalian untuk berpisah dari para ulama, untuk kalian berpisah dakwah kalian dari bimbingan para ulama kibar dan menyelisih dakwahnya para ulama kibar. Maka demi Allah, sesungguhnya ini termasuk kejelekan yang apabila menimpa seseorang, maka dia akan menyimpang sebagaimana dalam catatan sejarah. Aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim agar menjadikan aku dan antum sekalian termasuk hamba-hambanya yang bisa menunjuki umat manusia dengan kebaikan dan senantiasa dibimbing oleh Allah, tidak sebagai orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Aku bersyukur kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan kesempatan ini kepadaku untuk menyampaikan nasihat pada daurah ini, yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurahkan barakah pada daurah yang dilaksanakan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi para penyelenggara dan yang hadir pada daurah tersebut yang diadakan di Masjid Al-Ma'ruf di Kota Ambon di Kepulauan Maluku, negara Indonesia. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya. Dan sebagai penutup, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalas kebaikan siapa saja yang memiliki peran serta di dalam menyebarkan kebaikan dan sunnah. Dan semoga, dan Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan, dan kepadanya tempat untuk bertawakal. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesailah sesi terjemah dari muhadarah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani Hafidahullah, muhadarah yang berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan muhadarah yang beliau sampaikan ini sebagai al-ilmu nafi' bagi kita semua, sebagai bimbingan dan lentera bagi kita untuk berjalan dan beristiqamah di atas dakwah salafiyah ini. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlipat dan menjadikannya sebagai pemberat hasanat beliau, timbangan hasanat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daurah yang mengangkat tema ulama lantara umat di kala terang dan gelap. Ulama lantara umat di kala terang dan gelap. Salah satu tema yang luar biasa yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki sisi penjelasan yang banyak. Walhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan penjelasan dan kupasan permasalahan oleh Ustadzuna Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullahu ta'ala. Maka pada sesi yang kedua ini kami ingin mengangkat sisi yang lainnya dari topik utama ulama lantara umat di kala terang dan gelap, sisi yang mengadopsi dari muhadarah telekonferensi yang dilakukan oleh Syekhuna Abdul Munzir Munir bin Sa'id As-Sa'di Al-Adni hafizahullahu ta'ala
yang berjudul Ahammiyatu Rabtil Ummah Bil Ulama Wal Akhdhi Biqawlihim Indal Fitanil Mudlahimmah. Urgensi menghubungkan umat dengan ulama dan kewajiban mengamalkan fatwa ulama tatkala fitnah yang sangat gelap melanda. Sebuah telekonferensi yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember yang disiarkan ketika itu pada tanggal 21 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah pada hari Jumat malam Sabtu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua selaku hamba-hamba Allah yang menjalani kehidupan ini sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kehidupan ini tidaklah lepas dari fitnah dan ujian. Dan itulah karakteristik dari kehidupan dunia yang merupakan darul ibtila, yang merupakan tempat untuk kita semua diuji dan ditempa dengan berbagai macam ujian dan tempaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan sangat banyak jenisnya. Terkadang ujian itu terkait dengan murni kehidupan dunia kita. Terkait dengan harta, terkait dengan ujian berupa meninggalnya keluarga dan karib kerabat, dan lain sebagainya dari ujian-ujian yang menyentuh murni permasalahan dunia. Namun di sana juga terdapat ujian yang tidak kalah besarnya, fitnah yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu yang menimpa agama dan prinsip keyakinan kita. Dan fitnah dari jenis yang kedua ini merupakan fitnah yang luar biasa karena sangat terkait dengan kebahagiaan hidup di dunia terlebih kelak di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan dalam hadis-hadisnya tentang keberadaan fitnah yang mengitari kehidupan kita. Sebagai bentuk peringatan dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa kehidupan ini tidaklah mulus-mulus saja. Tidaklah kehidupan ini pasti dalam perjalanan yang dilalui terdapat rintangan dan halangan. Harapannya agar bersiap-siap di dalam menghadapinya dan menempuh jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bergegaslah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh.
karena akan datang suatu masa fitnah-fitnah, ujian-ujian, tempaan-tempaan. Rasulullah sebutkan dengan sirah jamak fitan, jamak dari fitnah. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, tempaan-tempaan, kaqita'il lailil mudhlim, yang datangnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ketika kita di sore hari menjelang malam, kita bisa saksikan bagaimana semakin memasuki waktu malam, sekitar kita yang sebelumnya terang benderang berubah menjadi gelap. Semakin datang potongan malam berikutnya, semakin gelap. Semakin malam, semakin gelap, dan semakin gelap, dan semakin gelap. Demikianlah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan fitnah yang kita semua harus berhati-hati di dalam menghadapinya. Sampai-sampai dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam, di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, di sore harinya berubah menjadi seorang yang kafir. Orang lain di sore hari dalam keadaan beriman, keesokan harinya sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kehidupan dunia yang dia kejar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, datangnya fitnah, siapa sangka? Tentu semua kita tidak ada yang mengharapkan kedatangan fitnah itu. Namun di sisi lain, masing-masing dari kita tidaklah merasa aman dari datangnya fitnah tersebut. Yang apabila fitnah itu datang, bisa membuat orang yang terkena fitnah itu berbeda di dalam menyikapinya. Terkadang berbeda antara suami dengan istrinya, berbeda antara orang tua dengan anak-anaknya, berbeda antara seseorang dengan kakak beradiknya dan karib kerabatnya. Itulah fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira 'ala qalbayni على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah, fitnah, ujian, ujian. Yang terkadang ujian itu dalam bentuk musibah dan malapetaka. Terkadang ujian itu dalam bentuk datangnya syahwat, dorongan hawa nafsu yang menggiurkan, yang menggoda keistiqomahan seseorang. Dan terkadang dalam bentuk syubhat,
syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang dapat mengikis, yang dapat menggoyang keistiqomahan seseorang sehingga terpelanting dari as-siratal mustaqim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah-fitnah itu tu'radu, dibentangkan, alal qulub, pada kalbu-kalbu umat manusia, kal hasir, seperti tikar, udan-udan. Di zaman dahulu pembuatan tikar dianyam dari satu bagian, disisipkan bagian yang lainnya hingga teranyamlah sebuah tikar. Gambaran datangnya fitnah yang menimpa kalbu masing-masing manusia itu diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam laksana dianyamnya sebuah tikar. Satu demi satu datang dengan rapi, satu demi satu masuk, melengkapi satu demi satu, melengkapi yang lainnya, satu demi satu saling melengkapi, saling bertumpuk hingga teranyam. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, maka sebuah kalbu, sebuah jiwa yang menampung fitnah tersebut tidak dapat istiqamah di atas al-haq, di atas kesabaran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia terseret oleh arus fitnah yang dahsyat tersebut. Nukita fihi nuktatun sauda, tertitiklah pada kalbunya titik hitam. Sebaliknya, kalbu yang mengingkari fitnah tersebut, yang mampu bertahan istiqamah di atas ilmu, di atas takwa, ketika ujian dan cobaan menempanya dan selamat dari fitnah tersebut, nukita fihi nuktatun bayda, akan ternuktah pada kalbu tersebut nuktah putih hingga terbagilah kalbu jiwa manusia itu menjadi dua. Ada yang putih bersih seperti pualam yang tidak lagi dengan izin Allah terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang menghampirinya. Dan jenis kalbu yang lainnya adalah hitam, kelam, seperti cangkir yang dibalik. Dialah tidak lagi mengenali kebaikan sebagai kebaikan, al-haq sebagai al-haq, dan tidak pula mampu mengenali kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Takaran kebenaran adalah yang benar menurut hawa nafsunya. Takaran kejelekan dan keburukan adalah yang buruk bagi hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kurang lebih di antara penjelasan Rasul alaihi salatu wassalam terkait fitnah, yang sungguh sangat banyak sesungguhnya penjelasan beliau tentang fitnah tersebut. Dan orang yang berbahagia adalah yang Allah selamatkan, yang Allah jauhkan dari fitnah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan
Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Walaman ibtuya fa sabar fawahan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Allah selamatkan dia dari fitnah. Karena pentingnya permasalahan ini, Rasul mengulanginya sebanyak 3 kali. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Kemudian beliau lanjutkan, waliman ubtuliya fasabar fawahan. Dan bagi orang yang mendapatkan ujian dari Allah kemudian mampu bersabar, fawahan, maka betapa indahnya kesabaran yang telah ia lakukan itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar menjadikan hadis-hadis yang mulia ini sebagai acuan di dalam meniti kehidupan dunia ini. Bahwa ternyata kehidupan dunia ini tidak mulus-mulus saja, tidak baik-baik saja, tidak selalu demikian. Namun di sana ada hal-hal yang sangat membahayakan, hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang manusia terbaik, rasul yang paling tinggi dan mulia derajatnya, seringkali berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah kalbuku di atas agamamu. Beliau adalah manusia termulia, masih senantiasa di masa hidupnya berdoa kepada Allah agar dikokohkan di atas agama Allah. Tentu kita semua yang sangat jauh dan sangat jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tingkatan lebih berhak untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa dalam kehidupan ini pasti ada fitnah yang mengitari kehidupan kita, di mana fitnah-fitnah tersebut tidak jarang erat kaitannya dengan agama kita, dengan manhaj kita, dengan akidah kita. Maka di dalam syariat yang mulia ini terdapat bimbingan yang mulia. Karena memang syariat Rasul alaihi salatu wassalam adalah syariat yang sempurna. Syariat yang merupakan rahmatan lil alamin, yang benar-benar membimbing umat manusia menuju jalan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Fitnah yang berkaitan dengan permasalahan agama, yang berkaitan dengan permasalahan manhaj, ada orang-orang yang membidanginya. Tidak bisa kita berijtihad, berlogika untuk kemudian memutuskan dan memvonis begitu saja
tentang fitnah, fitnah yang berkaitan dengan permasalahan agama ini. Karena di dalam menghadapinya haruslah berbekal dengan ilmu, haruslah disandarkan kepada ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan haruslah melalui bimbingan orang-orang yang berilmu, para ulama, yang mereka benar-benar menguasai permasalahan agama ini serta seluk-beluknya, termasuk fitnah-fitnah yang terjadi, yang melanda umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah membimbing kita untuk mengetahui kedudukan dan kemuliaan para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah para ulama. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sebagai istifham, pertanyaan takriri, penetapan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan sekian derajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman tersebut, mengangkat derajat mereka melebihi yang lainnya dengan sekian derajat. Bahkan secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk bertanya kepada para ulama, kepada ahlul ilm, kepada ahlul zikir ketika terjadi problematika besar yang menimpa umat ini, baik kaitannya dengan umat secara keseluruhan ataupun keluarga ataupun individu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Mengapa kita diperintah untuk bertanya kepada para ulama? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib, wa innal ulama'a warathatul anbiya', wa annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul 'ilma
faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada. Dan sungguh para ulama, mereka adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang berhasil mendapatkan ilmu tersebut, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang luas, sesuatu yang agung dalam kehidupan ini. Para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Merekalah yang meneruskan misi utama yang telah dilakukan oleh para nabi. Karena tidak ada lagi nabi setelah nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama merekalah yang melanjutkan tugas membimbing umat dari masa ke masa, dari generasi ke generasi hingga hari kiamat nanti. Demikianlah kedudukan para ulama di sisi Allah dan Rasulnya. Manakala para ulama memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya, maka merupakan prinsip utama dalam kita beragama ini, kita pun harus memuliakan para ulama. Bagaimana tidak, Allah dan Rasulnya memuliakan mereka. Mengapa kita tidak memuliakan ulama? Allah dan Rasulnya mengangkat dan menjunjung tinggi predikat mereka, maka kita pun wajib memuliakan mereka, mengangkat kedudukan mereka, menghormati predikat mereka. Dan itulah di antara prinsip di dalam Islam, yaitu memuliakan para ulama dan mengikuti bimbingan mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, siapakah ulama itu? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama, mereka adalah fuqaha'ul Islam. Wa man daratil futya 'ala aqwalihim bainal anam wa khussu bi istinbatil ahkam wa 'unu bi dhabti qawa'idil halal wal haram. Para ulama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam tentang Islam. Orang-orang yang fatwa yang beredar di antara umat manusia dibangun di atas arahan dan bimbingan mereka. Orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan untuk bisa mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada, mengintisarikan kesimpulan-kesimpulan penting dari dalil-dalil yang ada, dan orang-orang yang benar-benar mempunyai perhatian yang tinggi terkait kaidah-kaidah halal dan haram. Itulah definisi ulama yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Lalu bagaimanakah kita bisa mengenal seseorang sebagai ulama? Kita bisa mengenal seseorang sebagai ulama sesungguhnya dengan banyak ciri. Namun di antara ciri-ciri penting yang harus kita ketahui setidaknya ada tiga. Yang pertama,
أن يشهد لهذا العالم مشايخه من أهل العلم يشهدون له بأنه عالم. Guru-guru dari seorang alim tersebut mempersaksikan bahwa orang tersebut adalah alim. Rekomendasi dari ulama, dari masyayikh yang merupakan guru-guru dari seorang alim tadi, bahwa dia adalah alim. Di antaranya adalah banyak contohnya di masa kita sekarang ini, Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau dipuji oleh guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz, dipuji oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari guru-guru beliau, memujinya dan memberi rekom bahwa beliau adalah seorang yang alim. Yang kedua, syahadatul mu'tabarina min hadhil ummah min ahlil ilmi wal haq yashhaduna lahu bi annahu alim. Persaksian dari para ulama yang mu'tabar dari kalangan umat ini, ulama yang dikenal akan keilmuan dan keistiqomahannya di atas kebenaran, mereka bersaksi bahwa si fulan adalah alim. Maka dengan itu kita mengetahui bahwa dia adalah alim. Yang ketiga adalah ar-rusukh fil ilm, memiliki kekokohan dalam hal ilmu. Ilmunya mumpuni, ilmunya kokoh, dibangun di atas Al-Quran was sunnah dan fahmu salafil ummah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dengan itu kita bisa mengenal mana ulama dan mana yang bukan ulama. Ketika ada orang-orang yang ditonjolkan sebagai ulama dan ulama, apakah guru-gurunya merekomendasikan dia sebagai ulama? Adakah pengakuan dari para ulama yang mu'tabar di masa ini bahwa dia ulama? Sejauh manakah kekokohan ilmu yang dimilikinya? Kalau kriteria ini masih belum terpenuhi, maka belum bisa dikatakan ulama, tetapi statusnya adalah talibul ilmi. Kita semua adalah talabatul ilmi, belum mencapai pada tingkatan ulama. Kita di Indonesia ini adalah talabatul ilmi. Bahkan tidak jarang para masyayikh kita mengatakan kami adalah talabatul ilmi. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui siapakah ulama dan apa ciri-ciri ulama, maka ketahuilah bahwa dalam kehidupan beragama ini sangat dibutuhkan bimbingan mereka. Kita semua sangat membutuhkan bimbingan dan keberadaan para ulama, terutama ketika fitnah sedang melanda. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, seringkali beliau berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, guru beliau yang telah banyak berjasa membimbing dan mengarahkan beliau di dalam meniti kehidupan beragama ini, sehingga karena banyaknya doa yang dipanjatkan oleh Al-Imam Ahmad untuk sang guru, salah satu dari putra beliau bertanya, mengapa
engkau banyak berdoa untuk Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab, ya bunayya, wahai anakku, inna Asy-Syafi'i kana kasyamsi lid-dunya wal 'afiyah lin-nas, fa hal li hadaini min 'iwad? Wahai anakku, sesungguhnya Asy-Syafi'i seperti matahari bagi dunia ini dan seperti kesehatan bagi kehidupan manusia. Apakah ada pengganti dari dua hal tadi? Kehidupan kita ba'dallah subhanahu wa ta'ala sangat membutuhkan sinar matahari yang dengannya terbedakan antara pagi dan malam. Sangat banyak kebutuhan terhadap sinar matahari tersebut. Demikian pula kehidupan kita sangat membutuhkan kesehatan. Tanpa kesehatan yang cukup, tidak mungkin seseorang bisa melakukan aktivitasnya dalam kehidupan ini. Maka peran ulama seperti itu dalam kehidupan seseorang. Demikian pula Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau menggambarkan tentang fungsi para ulama. Kata beliau, bagaimanakah jika kalian sedang berjalan ketika umat manusia menempuh suatu perjalanan di malam hari yang gelap gulita, sementara di jalan tersebut banyak gangguan, banyak hal-hal yang membahayakan. Bukankah kondisi mereka sangat mengkhawatirkan di dalam melintasi jalan tersebut? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lentera bagi jalan tersebut sehingga dengannya bisa melintasi jalan tadi yang penuh dengan mara bahaya dalam keadaan selamat sampai tujuan. Demikian pula kehidupan umat manusia ini penuh dengan mara bahaya, syubhat, syahwat, dan berbagai pernak-pernik kehidupan lainnya yang mengancam keselamatan seseorang apakah bisa sampai kepada tujuan utama, masuk ke dalam jannatullah. Sementara kondisi gelap gulita ibarat berjalan di malam hari, tidak mengetahui mana jalan yang bisa mengantarkan dengan selamat ke dalam al-jannah, mana yang tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan para ulama sebagai lentera yang membimbing, yang menunjuki, yang mengarahkan kepada jalan menuju surga tersebut. Lalu Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah bertanya, lalu bagaimanakah jika sekiranya ketika umat manusia berjalan melintasi sebuah jalan yang asalnya terang benderang, kemudian lentera itu padam, bagaimanakah nasibnya? Ibarat umat manusia di dalam perjalanannya menuju al-jannah, pada awalnya sudah

Apa yang bisa dibayangkan? Apakah dengan mudah bisa sampai tujuan dengan selamat? Maka itulah gambaran ketika terputus dengan para ulama. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwa di antara tanda keselamatan seseorang ketika fitnah sedang melanda adalah manakala senantiasa terhubungkan dengan para ulama, manakala berusaha mengamalkan fatwa dan bimbingan para ulama. Dan tanda keterpurukan dan kebinasaan seseorang, manakala fitnah sedang melanda, tidak terhubung dengan para ulama. Kalaupun ternyata bimbingan itu sudah ada, ternyata tidak mau mengambil bimbingan para ulama, lebih memilih bimbingan selain bimbingan para ulama, atau mengedepankan hawa nafsunya. Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala menegaskan dalam hal ini, lamma kana asy-syababu murtabitina bil ulama wa yasma'una linasa'ihim kanatil himayatu was-siyanatu min kulli anwa'id dhalal minal kuffari wal malahidati waz zanadiqati wa ahli al bid'i wad dalal walamma fakku hadha al irtibat bayna al ulama'i wal iltizam bi hadha al manhaj ja'at al mashakil wa ja'a al dhaya'. Ketika para pemuda kaum muslimin, mereka selalu terhubung dengan para ulama, ikatannya kuat dengan para ulama, dan mereka masih mau mendengar nasihat-nasihat para ulama, disitulah akan terlindungi, disitulah akan terjaga mereka dari berbagai bentuk kesesatan. Baik kesesatan itu munculnya dari orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang zindiq, ahlul bid'ah dan ahlul dalal. Allah akan jaga mereka, Allah akan lindungi mereka dengan berkat terhubung dengan para ulama dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Walamma fakku hadzal irtibat bainal ulama, namun ketika mereka telah melepaskan ikatan antara mereka dengan para ulama dan tidak lagi beriltizam, tidak lagi berpegang teguh dengan manhaj ini, ja'atil masyakil, saat itulah bermunculan muskilah-muskilah, dan saat itulah terjadi kebinasaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan mutiara kata dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi yang memiliki pengalaman panjang di dalam menghadapi fitnah ini. Mengalami satu demi satu fitnah yang ada, maka beliau hafizahullahu ta'ala memberikan bimbingan yang luar biasa tersebut. Demikian pula Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq hafizahullah, beliau mengingatkan, anna min usulil manhajis salafi al-irtibat bil ilmi wal ulama'

وأن هذا مما أوصى الله به وأن فيه الخير والسعادة والنجاة. Kata beliau, sesungguhnya antara prinsip-prinsip salafi adalah terikat dan terhubung ilmu dan para ulama. Dan inilah di antara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya terhubung dengan ilmu dan ulama terdapat padanya kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan dari fitnah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara nasihat penting terkait keharusan untuk senantiasa terikat dan terhubung dengan para ulama. Maka ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Al-Syeikh Munir As-Sa'di Hafidhahullah Ta'ala, yang bisa kita ringkas di sini. Kata beliau, fitnah-fitnah yang ada seringkali membuat akal yang sehat ini bergeser. Seringkali membuat pemahaman yang tadinya lurus menjadi tersesat. Fitnah-fitnah yang bisa membuat rancu bermasalahan. Fitnah membuat kacau keadaan. Maka dalam kondisi seperti itu, wajib kembali kepada para ulama mengambil arahan dan bimbingan mereka. Dengan itulah mereka semua akan selamat. Kemudian di antara yang beliau bimbingkan adalah, terkadang ada seseorang yang mengatakan Al-Quran ada, hadis ada, cukup bagi kita untuk kembali kepada dalil. Maka kata beliau, jangan kau katakan seperti itu, karena tidaklah bisa memahami dengan baik Al-Quran, memahami dengan baik hadis-hadis Nabi, kecuali dengan bimbingan para ulama. Sejarah telah membuktikan bagaimana dahulu orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran, kaum Khawarij, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan si pembunuh Khalifah Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, Dia adalah orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Sengaja dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab ke Mesir atas permintaan Gubernur Mesir Amr bin Al-As. Dalam kondisi dia dibutuhkan di Madinah, ahli di dalam membaca Al-Quran, namun dia termasuk gembong Khawarij. Mengapa? Karena tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman para ulama di masa itu, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadariyah yang muncul di Basrah, mereka bukanlah orang-orang jalanan yang tidak mengerti ilmu. Di dalam hadis Muslim disebutkan, mereka adalah orang-orang yang yataqaffarunal ilm, yang rajin menuntut ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu, belajar, orang belajar.
namun kemudian terjerumus ke dalam pemahaman sesat anti takdir Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya itu. Mengapa? Karena tidak bisa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka sangat berbahaya ketika fitnah melanda. Ada orang mengatakan, kami memiliki dalil, ada ayatnya, ada hadisnya, kami berpegang dengan dalil yang ada. Sangat berbahaya, karena untuk menentukan yang benar itu benar dan salah itu salah dan menerapkan dalil sesuai pada tempatnya adalah para ulama yang mumpuni di bidangnya. Maka hati-hatilah dari sikap-sikap tercela seperti ini yang bisa menjadi penghalang dari kebenaran dengan adanya sikap-sikap tersebut. Kemudian berikutnya Al-Syeikh Munir As-Sa'di Hafizahullahu Ta'ala mengingatkan permasalahan penting juga kepada kita. Kata beliau, falnattaqillah jalla wa ala, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Allah telah memerintahkan kita untuk merujuk kepada orang-orang yang berilmu ketika fitnah sedang terjadi, ketika permasalahannya membingungkan, ketika permasalahan rancu. Narji'u ila ahlil ilm, kita harus kembali kepada para ulama. Wa naqbalu kalamahum, dan menerima bimbingan mereka. Amma narji ilaihim wa naqbal kalamahum tahsulul fitan, adapun jika kita kembali kepada para ulama, kita sudah mengangkat masalah kepada para ulama, kemudian setelah ulama memberikan bimbingan, ulama memberikan arahan, ulama memberikan wasiat, la naqbalu kalamahum, lalu kita tidak menerima arahan dan bimbingan mereka, tahsulul fitan, niscaya akan muncul fitnah-fitnah. Tahsulul furqah, akan terjadi perpecahan. Yahsulus syatat, akan terjadi perceraiberaian. Yahsulut tamazzuk, akan tercabik-cabik keutuhan salafiyin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang beliau ingatkan juga, walihada ma tahsulul fitanu illa indama la yuqbalu kalamu ahlil ilm, oleh karena itu tidaklah fitnah-fitnah itu terjadi melainkan ketika bimbingan para ulama tidak diterima. Yatakallamul alimu fil fitnah wa yu'ti ra'yahu fiha wa yufti fiha wa yuwajjihu wa yansahu wa la yuqbal kalamuhu fatahsulul fitan, tahsulul fitan. Kata beliau, ketika seorang alim telah berbicara tentang fitnah yang ada, beliau menyampaikan pendapatnya terkait fitnah yang terjadi, beliau menyampaikan fatwanya terkait fitnah yang terjadi, wa yuwajjih wa yansah, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, wa la yuqbalu kalamuhu, dan tidak diterima perkataan beliau, fatahsulul fitan, pasti akan terjadi fitnah-fitnah. Tahsulul fitan, akan terjadi fitnah-fitnah. Kata beliau pula, na'am wa rubbama ba'duhum, ya'ni yarji' ila ahlil ilm, fa idza afta bi fatwa tuwafiqu hawahu akhadha biha wa qala al-kibar. Limadha? Li'anna al-fatwa wafaqat hawahu, wa idza ja'atil fatwa bima la tuwafiqu hawahu inqalaba ala aqibaihi wa sara yaqulu ya'ti bitalbis, nahnu nattabi' ad-dalil
Nahnu ma'ad dalil, nahnu kada wa nahnu kada. Kata beliau, bisa saja sebagian mereka itu mengatakan, ayo kita kembali kepada ulama. Maka ketika fatwa para ulama, arahan dan bimbingannya mencocoki hawa nafsunya, akhadha biha, dia ambil dan mengatakan, al-kibar, al-kibar, ini sudah ada keputusan dari ulama kibar, ulama kibar. Mengapa? Karena fatwa tersebut mencocoki hawa nafsunya. Namun jika ternyata fatwa tersebut tidak mencocoki hawa nafsunya, inqalaba ala aqibai, tidak mau menerima fatwa tersebut, lalu mengatakan dengan ucapan nahnu nattabi' dalil, kita ikut dalil, kita ini bersama dalil, kita begini dan begini. Ini peringatan dari beliau hafizahullahu ta'ala. Kemudian pula kata beliau, peringatan berikutnya, sebagian orang ada yang mengatakan secara terang-terangan, ana la aqbalu kalamal ulama, ma aqbalu kalamal ulama, aku tidak mau terima perkataan ulama. Jelas-jelas syekhnya mengatakan demikian, memberikan bimbingan, enggak mau terima. Apa alasannya, apa dalilnya? Tidak mau menerima. Wa ba'duhum lahu turuqun ukhra, sebagian lagi punya cara lain, kata beliau, di dalam menolak perkataan ulama. Apa yang dikatakan, nahnu adra bihadhil fitnah, kita di sini, di negeri kita ini lebih faham tentang fitnah yang terjadi. Kemudian membawakan pepatah yang sering diucapkan, ahlu Makkah adra bi syi'abiha, penduduk Makkah itu lebih faham tentang jalan-jalan yang ada di lereng gunungnya. Kami ini, penduduk negeri ini lebih faham tentang seluk-beluk fitnah. Syekh mengatakan demikian-demikian, memberikan bimbingan demikian-demikian, dia bilang kami lebih faham. Ada hal-hal yang tersembunyi yang Syekh tidak tahu. Ini luar biasa. Kemudian ada yang mengatakan, kata beliau, di dalam menolak fatwa ulama, bimbingan ulama, Syekh, di sekitaran Syekh itu ada orang-orang yang tidak dapat dipercaya, yang terus membisikkan, mempengaruhi Syekh. Maka kita enggak mau menerima apa yang disampaikan oleh Syekh, karena Syekh telah terpengaruhi oleh orang-orang yang dekat kepadanya. Maka sungguh ini tidak hanya mencela, menikam bimbingan Syekh, tetapi hakikatnya juga menikam Syekh tersebut. Kata beliau, lahu asalib, eish al-qasd min hadha kullih, al-qasd min hadha kullih isqatul fatwa, القصد من هذا كله رد كلام العلماء في هذه النازلة وفي هذه الفتنة. Berbagai trik dan metode tadi itu, apa tujuannya, apa maksudnya, kata beliau, maksudnya adalah menjatuhkan fatwa ulama, menolak bimbingan al-ulama fi hadhihi an-nazilah, di dalam menyikapi fitnah yang sedang melanda ini. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Intisari terakhir sedikit lagi, kata beliau, sejarah terbuktikan, anna man lam yasir khalfal ulama, imma annahu yataqaddam alaihim aw annahu yataakhir anhum, fala yasiru khalfahum, fa inna masirahu as-suqut, fa inna masirahu as-suqut. Sejarah telah membuktikan, fakta telah membuktikan, bahwa siapapun yang tidak berjalan di belakang para ulama, baik dia mendahului bimbingan para ulama, atau ketika telah datang bimbingan dari para ulama, dia enggan berjalan di belakang bimbingan tersebut, maka kesudahannya adalah jatuh, kesudahannya adalah jatuh.
Sakata Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi dulu dikenal sebagai orang yang berilmu, natenar namanya. Jatuh. Mengapa? Karena tidak berjalan di bawah bimbingan ulama. Di awal fitnahnya samar, banyak orang yang tertipu. Ulama memberikan arahan dan bimbingan. Selamatlah orang-orang yang mengikuti bimbingan ulama, dan semakin jauhlah orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama dengan mengikuti Abul Hasan Al-Ma'ribi. Yahya Al-Hajuri juga demikian, kata beliau. Muhammad Al-Imam, Muhammad bin Hadi, Muhammad Ali Farqus, Adnan Ar-Ur, Al-Maghrawi. Masa-masa itu mereka-mereka ini orang yang dikenal ulama, yang ditokohkan di kalangan Ahlus Sunnah. Namun di saat muncul penyimpangan dan pergeseran, diingatkan oleh para ulama, dinasihati dan tidak mau mengikuti, akhirnya dia jatuh. Wa haula'i saqatu wa haula'i saqatu wa saqatu atba'uhum ma'ahum. Tidak hanya mereka yang jatuh, orang-orang yang mengikuti mereka juga jatuh. Berapa banyak pengikut mereka? Banyak sekali pengikut mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, hendaknya kita semua benar-benar mengingat-ingat nasihat beliau hafizahullah ta'ala, untuk kemudian kita berusaha semaksimal mungkin selalu terhubung dengan ulama dan senantiasa mengamalkan bimbingan dan fatwa mereka tatkala fitnah melanda. Ini merupakan prinsip penting di dalam kita beragama dan bermanhaj. Inilah yang senantiasa dibimbingkan oleh para ulama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menapak jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة pada hari ini hari Ahad insyaallah kita berada pada tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah kita memasuki sesi pertama dari tema kajian kita pada daurah kali ini sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan tema ketiga manhaj tarbiyah salafiyah ditinggalkan. Tema ini sangat penting untuk selalu disampaikan dan diingatkan, terkhusus di masa semakin asingnya salafiyah dan al-manhaj salafi. Tidak hanya al-manhaj salafi itu gharib, asing di keumuman umat, pada keumuman kaum muslimin, bahkan sekarang sudah mulai asing pada atau bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah. Di antara umat ada yang tidak mau, enggan dan fobi untuk mengatakan dirinya salafi. Ada dari umat yang senang menyebut dirinya salafi, menyatakan berkomitmen untuk mengikuti jejak salaf dalam beragama, dalam berakidah, dalam bermanhaj. Pada jenis yang terakhir ini pun, orang-orang yang mengklaim, mengaku dan senang menisbatkan dirinya pada manhajus salaf dan menyatakan dirinya sebagai salafi, manhaj salafi itu sendiri menjadi gharib, asing baginya. Asing bisa dikarenakan memang dia tidak pernah belajar dengan baik apa itu manhaj salaf. Belajarnya masih setengah-setengah. Dengan kata lain, dia masih jahil tentang al-manhaj salafi. Detail dan rincian manhaj salafi dia enggak faham.
tidak pernah belajar dengan baik, dengan tepat, dengan sabar. Apa itu rincian al-manhajus salafi di berbagai bidang dan masail iman, masail aqidah. Ini jenis yang pertama. Jenis orang-orang yang jahil terhadap manhajus salafi itu. Dalam keadaan dia menisbatkan dirinya kepada manhajus salaf. Bergaul, berkumpul dengan salafiyin. Menghadiri kajian-kajian salafiyin. Tapi dia tidak mengerti apa itu al-manhajus salafi yang hakiki. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang sudah belajar apa itu al-manhajus salafi secara rinci, secara detail, bahkan mungkin sebagiannya sudah mengajarkan kitab-kitab salaf yang membahas tentang akidah salaf, cara dan metode salaf dalam memahami Islam, dalam memahami iman. Belajar dia. Bahkan tidak sedikit yang tingkat belajarnya itu sampai pada tingkatan mumtaz, darajatul imtiaz, cum laude. Baik melalui belajar yang resmi, formal, ataupun informal. Cum laude dia. Tetapi al-manhajus salafi bagi dia, datang waktu, datang zaman, datang kondisi, dia menjadi jahil tentangnya. Jadi menjadi manhaj salafi asing baginya. Apa penyebabnya? Kalau yang pertama karena al-jahlu, karena kebodohan, kejahilan. Kalau yang kedua karena al-hawa, hawa nafsu. Ada peristiwa, ada suatu masalah, dia menjadi lupa poin-poin al-manhajus salafi, prinsip-prinsip salaf, dia jadi lupa. Atau sengaja menabraknya, meninggalkannya demi hawa nafsu itu tadi. Jenis yang pertama, kalau murni karena hanya faktor kejahilan, lebih mudah untuk kembali ketika diingatkan, ketika disampaikan ilmu kepadanya, disampaikan bimbingan kepadanya. Karena murni urusan jahil, gak ada sedikit pun hawa nafsu. Kalau jenis yang kedua, yang kemudian disebut dengan sahibu hawa, kita gak memiliki kekuasaan apapun terhadap siapapun, bahkan terhadap diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kau perhatikan, wahai Muhammad, tentang kondisi seorang yang memperturutkan kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai perutan Tuhan yang dipanuti. Kemudian, atau dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Salah satu makna dari kalimat wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu, yakni bukan dia orang jahil, dia tentang kebenaran. Tetapi karena dia memperturutkan kemauan hawa nafsunya, Allah sesatkan dia.
wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawa. Dan Allah segel, Allah tutup pendengarannya dan kalbunya, ditutup pendengarannya dari mendengar kebaikan. Bukan tidak mendengar, dia mendengar sampai ilmu, dalil, fatwa, tapi gak bermanfaat. Kalbunya juga demikian, tidak bisa memahami dengan benar, dengan baik. Kenapa? Hawa nafsu. Wa ja'ala 'ala basarihi ghisyawah, dan Allah jadikan di depan matanya hijab penghalang untuk melihat kebenaran. Kalau kondisi yang ini, Allah akhiri ayat ini dengan faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang tersebut selain Allah? Teman-temannya, lingkungannya, komunitasnya, ulamanya. Enggak ada. Ini jenis yang kedua. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afatakunu anta alaihi wakila. Di ayat lainnya, di surat lainnya, tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yang diikuti, dipanuti bisikannya. Apa kata Allah? Afatakunu anta alaihi wakila. Apakah kamu, wahai Muhammad, akan menjadi penjamin hidayah untuk orang ini? Nabi, da'i, nabi, dan rasul terbaik. Gak bisa menjadi penjamin. Apalagi yang selain beliau. Ayuhal ikhwah, barakallahu li walakum. Sehingga ketika kita mendengar tadi tema kajian kita dengan judul ketika manhaj tarbiyah salafiyah ditinggalkan, ada dua sebab ditinggalkan. Bisa karena kebodohan, dia tinggalkan karena dia bodoh, gak tahu bahwa manhaj salafi dalam menghadapi masalah ini seperti ini. Dalam menghadapi problem tersebut, gini loh bimbingannya salaf. Dalam menghadapi sebuah fitnah, demikian loh bimbingannya salaf. Dia jahil. Ini yang pertama, ditinggalkan karena kebodohannya. Yang ini lebih mudah untuk rujuk. Yang kedua, ini yang berat. Yang karena hawa nafsu. Dan dalam sejarah telah ditunjukkan contoh-contoh. Lebih parah lagi kalau gabungan dua-duanya, sudah bodoh, hawa nafsu lagi. Ini berat lagi. Jadi ketika disebutkan ketika manhaj tarbiyah salafiyah ditinggalkan, ini faktornya. Sehingga bagaimana obat untuk penyakit yang pertama? Belajar. Apa itu manhaj salaf? Terkait masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang sudah tertuang di berbagai kitab. Bagaimana manhaj salaf dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi terus silih berganti dari generasi ke generasi? Bagaimana mereka dahulu salaf menghadapinya? Semua itu walhamdulillah tertuang. Maka solusi pertama adalah apa? Belajar. Talabul ilmi. Manhajus salaf. Kalau dahulu para ulama sudah membukukan
ya, peristiwa demi peristiwa dan bagaimana bimbingan ulama pada zaman-zaman tersebut. Terus berganti zaman, generasi berganti generasi, sampai hari ini. Bagaimana caranya? Sementara peristiwa itu tidak berhenti. Peristiwa itu boleh kadang diistilahkan dengan nazilah. Boleh disebut juga fitnah. Itu akan terus. Sampai hari kiamat berakhirnya langit dan bumi ini, dunia ini. Nah. Ayuhal ikhwa barakallahu li wa lakum. Maka lahirlah pada setiap zaman, setiap generasi ulama-ulama yang akan terus menghubungkan umat pada setiap zamannya kepada bimbingan pendahulunya. Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana para pendahulu memahaminya dan mengamalkannya. Pada setiap zaman, karena Nabi sudah mengabarkan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan terus membawa panji ilmu ini, yani ilmu al-manhaj, ilmu al-aqidah wal-iman, pada setiap generasi para ulama-ulama yang terpercaya. Nah, apa tugas mereka? Pada setiap generasi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin. Ini perhatikan baik-baik. Nanti akan menjawab sebuah syubhat ini yang sekarang sering diedarkan. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap zaman, setiap generasi akan muncul para ulama pembawa panji ilmu, bendera ilmu ini. Apa tugas mereka? Nabi katakan, yanfuna anhu tahrif al-ghalib wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Para ulama tersebut itu akan membersihkan ilmu tersebut yang dibawa panjinya oleh mereka dari upaya penyelewengan makna tahrif yang dilakukan oleh ahlul batil. Akan membersihkan dari ilmu ini warisan salaf dari sejak masa Rasul dan para sahabatnya. Dibersihkan dari apa? Tipu daya ahlul batil. Tipu daya ahlul batil yang muncul setiap zaman, melakukan tipu daya terhadap umat, melakukan gerakan pengkaburan al-haq, gerakan mencampur adukkan yang hak disusupin dengan yang batil. Ada hak 100, masukkan batil 1. Jarang ada hak 100 dimasukin batil 100, itu jarang. Nusup. 1-2 kebatilan dicampurkan sehingga gak kelihatan itu yang batil. Tersilaukan oleh yang hak yang banyak itu tadi. Tapi 1, 2, 3 menyusup, disisipkan, kabur, samar. Ini tugas mereka dari zaman ke zaman. Di zaman kita pun Allah munculkan para ulama-ulama besar, baik yang telah wafat, nama-nama besar, Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Imam Al-Mufti Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Faqih Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang lainnya dari para ulama-ulama besar. Al-Muhaddith Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Muhammad Aman Al-Jami, Salih Luhaidan, para a'immah di zaman ini. Mereka telah menguak ya, pengkaburan-pengkaburan dan tipu daya
yang dilakukan oleh ahlul batil dalam banyak masalah, kasus demi kasus. Kalau bukan karena Allah, kemudian perjuangan mereka, para ulama tersebut, banyak kebatilan ini disangka sebagai kebenaran oleh umat. Nah, dan yang masih hidup sekarang ini, seperti Al-Allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali, dan yang lainnya dari para ulama kita. Ayuhal ikhwah, ini masalah yang sangat penting untuk difahami oleh setiap salaf. Sehingga kalau terjadi peristiwa di zaman kita hidup, apa prinsip salaf yang diajarkan kepada kita oleh Nabi dan oleh para generasi terbaik itu adalah menanyakan dan mengembalikan urusan ini kepada ulama yang hidup, yang mengikuti peristiwa tersebut, tahu tentang kondisi di zamannya. Sehingga ketika ada istilah bahwa kita harus bersama ulama, kemudian Nabi mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa berkah itu Allah letakkan bersama para ulama kibar di antara kalian. Berkah apa? Berkah ilmu, fatwa, bimbingan, arahan. Allah letakkan bersama al-akabir. Barakallahu fikum. Siapa al-akabir dalam konteks ini? Merekalah para ulama al-mu'tabarin. Para ulama kibar. Dengan ini maknanya bahwa kalau ada masalah, ada fitnah, prinsip tarbiyah salafiyah mengatakan kembalikan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka. Jangan mendahuluin mereka. Nah, salah satu tarbiyah salafiyah yang sekarang dan khususnya dalam fitnah kali ini yang telah ditinggalkan oleh al-asatidah adalah, dan pengikutnya adalah, prinsip segera mengembalikan kepada ulama sebuah masalah besar yang terjadi, meminta bimbingan sebelum mengambil langkah. Karenanya, di antara prinsip-prinsip tersebut adalah ar-ruju' ilal ulama wa adam at-taqaddum alal ulama. Segera mengembalikan kepada ulama dan jangan mendahului, itu adalah ciri-ciri ahli sunnah. Sementara kebiasaan mendahului ulama dalam masalah besar itu kebiasaan ahlul hizbiyah. Ini salah satu pola tarbiyah salafiyah. Kalau kita lihat berbagai fitnah yang terjadi, fitnah sururiyah misalkan pada tahun 90, sejumlah da'i-da'i, sebagiannya sudah tergolong masyayikh pada waktu itu, pada tahun 90 itu, sudah punya karya-karya, sudah dimintai fatwanya pada waktu itu. Ada sebuah peristiwa. Pecahnya fitnah sururiyah ini apa? Dengan takdir Allah terjadi penyerangan Saddam Hussein ke negeri Kuwait yang akhirnya melibatkan negara teluk termasuk Saudi Arabia. Luar biasa. Singkat cerita, itu butuh waktu tersendiri. Muncul orang-orang ini tadi menebarkan syubhat pada waktu itu terkait fatwa ulama untuk mendatangkan kekuatan koalisi asing di bawah bendera PBB waktu

dan di situ masih banyak ya warna-warninya. Tapi yang ingin dipetik di sini apa? Mendahului ulama kibar. Mendahului ulama-ulama pada waktu itu yang hidup. Sampai pada tingkatan mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin dan sampai pada tingkatan mengkafirkan para ulama itu sendiri. Awalnya itu. Awalnya masalah menghadapi kejahatan dan kezaliman tentara Saddam Hussein. Peristiwa terjadi. Nah, apakah peristiwa seperti itu bisa dicari persis ya, di buku-buku, di kitab-kitab fikih? Nggak ada. Ulama mempelajari. Ulama yang mampu menghubungkan peristiwa yang terjadi ini dengan bimbingan ulama. Dengan ayat-ayat, hadis-hadis Nabi, dalil-dalil. Nah, inilah salah satu prinsip yang mulai ditinggalkan, salah satu tarbiyah salafiyah. Begitu terus, fitnah demi fitnah yang terjadi, susul-menyusul. Dan penting untuk diulang-ulang. Agar salafi mengerti. Yang belum tahu menjadi tahu. Yang pernah tahu tapi lupa perlu diingatkan. Yang sudah belajar dan mengajarkan tapi terus-terusan mengikuti hawa nafsu, penting untuk diingatkan dan diperingatkan. Barakallahu fikum. Ini terus susul menyusul hingga hari ini. Tarbiyah salafiyah yang pertama dalam konteks kajian kita adalah bertanya kepada ulama sebelum mengambil tindakan besar yang akhirnya kalau fitnah ini dan yang sebelum-sebelumnya melahirkan perpecahan besar-besaran, permusuhan dan kebencian. Ketika tidak mendahului ulama atau ketika tidak segera kembali kepada mereka dan terburu-buru, apa yang terjadi? Kerusakan. Kerusakan yang tidak kalah besarnya adalah ketika ternyata fatwa ulama tidak mencocokinya, dia tidak segera rujuk karena hawa nafsu. Ini prinsip yang penting. Ya, saya akan kaitkan memang dengan fitnah yang sekarang terjadi. Tidak berbicara global-global. Contoh fitnah yang sekarang terjadi ini, terburu mengambil langkah, penyikapan, pengusiran, penarikan anak-anak didik, santri-santri ya, dari beberapa pondok yang dianggap tidak sesuai dengan kemauan asatidzah. Sebelum bertanya kepada ulama. Ini sudah dimulai sejak awal fitnah. Berarti salah satu poin tarbiyah salafiyah telah ditinggalkan. Kemudian setelah itu, setelah suasana sudah carut marut, kemudian tidak sedikit dari salafin yang juga tidak mau menerima doktrin-doktrin tersebut, menolak doktrin-doktrin asatidzah di beberapa tempat untuk saling bermusuhan dan berpecah belah, baru pada waktu itu, pada bulan Oktober 2020, Al-Ustaz Muhammad Az-Zawid Hafizahullah mengatakan bahwa permasalahannya masih akan ditanyakan atau diangkat kepada ulama, permasalahan ini masih belum jelas. Ini satu. Kedua, lanjutannya. Dan nanti kalau sudah ada fatwa ulama, kemudian tidak mau mengalah, tidak mau rujuk, ya, maka ketahui bahwa dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Kata beliau kurang lebih pada tanggal 18 Oktober 2020 dalam tausiahnya di kota Majalengka, Jawa Barat.

0: sudah hampir 4 tahun yang lalu. Sudah hampir 4 tahun yang lalu. Kalau hitungan penanggalan umum, kalau hijriah sudah 4 tahun. Ayuhal ikhwah, di awal langkahnya menyelisihi tarbiyah salafiyah, yaitu apa? Perkara besar, perkara fitnah terkait dengan salafiyin, tidak segera bertanya kepada ulama tapi mengambil sikap dulu. Ini sudah menyelisih tarbiyah salafiyah. Tarbiyah salaf yang selama ini kita pelajari dan kita ajarkan ditinggalkan. Berikutnya, tarbiyah salafiyah mengatakan kalau sudah ada bimbingan ulama terkait sebuah fitnah, maka kembalilah atau ikutilah bimbingan dan fatwa ulama tersebut. Datanglah fatwa ulama pada bulan Rajab, atau kalau hitungan kalender umum kurang lebih pada bulan Februari 2021. Tercantum di situ nama Al-Allama atau Syekh Rabi Al-Madkhali. Tercantum juga nama besar Al-Syekh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri. Dan beliau sudah wafat, rahimahullah. Kemudian tercantum di situ juga Al-Allama Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Dan yang keempat, nama Al-Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi. Disampaikan ke Indonesia. Ini jawabannya. Permasalahan yang terjadi. 3 poin penting. Fatwa, bimbingan, nasihat ulama kibar. Tiba dan sampai ke negeri ini. Apakah kemudian pertanyaannya, Al-Ustaz Muhammad As-Sewari menerima dan menyebarkan, mensosialisasikan dan mengajarkannya dalam kajian-kajiannya atau daurah-daurahnya? Saya hari ini, ana pribadi belum pernah tahu. Atau asatidzah yang lainnya yang menyambut fatwa para ulama tersebut, baik dalam bentuk mengajak salafin untuk menyebarluaskannya, atau menerjemahkannya, atau menjadikan salah satu materi dalam kegiatan daurah atau muhadharahnya. Sampai hari ini kita belum tahu asatidzah tersebut, terkhusus nama-namanya yang tercantum dalam fatwa tersebut, yang dengan serius dan sungguh-sungguh mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang sudah sampai itu. Lagi-lagi melanggar pola tarbiyah salafiyah. Bukan sampai di situ, tidak cukup dengan diam, tapi upaya penggembosan, menjauhkan salafiyin dari fatwa ulama tersebut. Ini tindakan yang lebih jelek lagi. Berlanjut waktu beberapa bulan kemudian, itu tadi di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kurang lebih 3 bulan berikutnya, keluarlah apa yang sering kita dengar dengan audio Al-Syeikh, nasihat Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari untuk asatidzah khususnya dan untuk seluruh salafi. Yang kedua, kalau tadi disampaikan atau disebutkan bahwa fatwa tersebut tidak disebarkan dan tidak disambut karena sampai ke Indonesia tidak melalui jalurnya asatidzah, tetapi melalui jalur orang lain, yaitu Al-Ustaz Abdul Harits Hafizahullah. Maka fatwa itu tidak disambut karena tidak melalui jalur duta-duta ulama katanya. Ayuhal ikhwah, ini juga prinsip yang berbahaya ini. Jangan dikira ringan. Barakallahu fikum. Sampai disebutkan sejumlah asatidah tidak bisa tidur malam itu ketika fatwa dari dan nasihat Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Arafat itu tiba dan sampai ke Indonesia. Yang dibacakan melalui radio streaming dari Madinah oleh Al-Ustaz Abdul Harith. Nah, ternyata audio Syekh Abdullah Al-Bukhari yang berisi nasihat dan keputusan-keputusan beliau itu memang sengaja beliau kirim melalui jalurnya Sabidah. Tidak dikirim melalui Ustaz Abdul Harith, apalagi melalui ULB. Tahu ULB kan? Nah, Ustaz Luqman Ba'abdu. Tidak pula melalui jalurnya Syekh Arafat. Syekh Bukhari sengaja, ulama itu bukan anak kecil kan. Ketika sampai kepada beliau ada isu bahwa fatwa dan nasihat ulama kibar tadi tidak diterima, tidak disebarkan karena tidak melalui jalur asatidzah, Syekh Bukhari sengaja kirim khusus ke asatidzah audio itu. Nah, sudah enggak ada alasan kalau sekarang. Itu pun ternyata fatwa ulama yang sudah datang dan katanya ditunggu-tunggu itu pun tidak disebarkan kepada salafiyin, tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar salafiyin bisa ikut membaca dan memahaminya, apalagi sampai mau dijelaskan di muhadharah, di daurah, di channel-channel dan seterusnya. Ternyata audio yang berisi nasihat itu disembunyikan. Ini telah menyelisihi manhaj dan pola tarbiyah salafiyah. Apa sebabnya semua itu? Yang akan menjawab biarkan ulama. Apa penyebabnya? Nah, ayuhal ikhwah, ini satu bentuk pola tarbiyah salafiyah. Karena kalau tidak segera kembali kepada bimbingan ulama setelah datangnya, maka kata Ustaz Muhammad, dia adalah apa? Sahibu hawa. Pengikut hawa nafsu. Ya, ini ahlul bid'ah. Ya. Ahlul hizbiyah. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Pola tarbiyah salafiyah yang berikutnya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audio tersebut, salah satu pola tarbiyah salafiyah. Memang sayang kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu walaupun pintar, itu jadi jahil. Tadi dua ayat yang sudah kita dengarkan, iya. Nah, apa itu? Asy-Syaikh Bukhari mengatakan, "Wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la takhda' li hudhudhin nafs." إنما ميزان ذلك ولا للأمور الشخصية إنما ميزان ذلك هو المنهج السلفي الذي عليه الاجتماع. Ini salah satu pola tarbiyah salafiyah ada di audio itu. Audio itu sebagaimana antum sudah mengetahui bukan audio nasihat dari Syekh, gak ada sebab, gak ada itu. Atau diminta Syekh, ya Syekh bisa telekonferen nasihatin kami. Syekh menasehatin misalkan. Enggak. Nasihat itu, audio itu dikirim sebagai jawaban terhadap surat asatidah kepada beliau. Yang dikirim katanya hampir 200 halaman. Entah atau lebih. dibaca oleh syekh satu persatu, diteliti, dibaca pelan-pelan oleh syekh halaman demi halaman, diberi catatan-catatan, dan itu terus simpan di syekh catatan-catatan itu. Maka itu di mukaddimah audio itu saya sudah mengatakan bahwa telah dikirimkan kepadaku oleh al-ikhwa yanil asatidza sebuah surat yang bersama dengannya sebuah diktat dan buku kecil lengkap nih, saya sebutkan ini objek penelitiannya. Beliau enggak mengatakan berdasarkan cerita via telepon, berdasarkan berita salah satu ikhwan yang menemui kami. Enggak. Syekh bilang berdasarkan apa yang telah aku baca dari surat yang dikirimkan kepadaku, yakni oleh al-asatidzah, bersama dengannya sebuah diktat dan juga sebuah buku kecil. Rinci nih, Syekh. Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut, aku berkata. Bisa difahamin? Ya. Audio itu bukan audio muhadharah syekh. Bukan. Itu audio jawaban. Fatwa. Maka aku mengatakan. Nah, ini salah satu pendidikan tarbiyah salafiyah. Tarbiyah. Pembahasan tentang permasalahan ini dan penelitian tentangnya tidaklah tunduk atau mengikuti kemauan hawa nafsu. Dan tidak boleh pembahasan permasalahan ini mengikuti urusan-urusan pribadi. Penting kan? Kalau urusan pribadi ya ikhwan, mungkin sudah sejak dulu kita tinggalkan. Kalau seandainya urusannya adalah urusan pribadi, kesalahan dan ketergelinciran pribadi, atau akhlak-akhlak yang sekarang ini kan sering asatidzah bicara akhlak. Kata salah satu teman, apa mereka ini merasa akhlaknya sudah baik? Jangan-jangan ada pada mereka akhlak-akhlak yang lebih parah dibandingkan pihak yang dituduhkan. Atau pihak yang dituduh. Ana mengingatkan asatidzah, tolong berhenti mendidik salafiyin dengan cara seperti itu. Al-Syekh Al-Bukhari sudah memberikan pelajaran manhaj tarbiyah salafiyah. Untuk disampaikan kepada salafiyin, diajarkan dan dididikkan. Kata beliau, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la takhda'u li hudhudhin nafsi wala lil umuri syakhsiyah. Tidak boleh tunduk atau mengikuti kemauan hawa nafsu, emosi, sakit hati, gengsi. Itu semua hudhudun nafs itu. Enggak boleh, kata Syekh. Nah, tidak pula urusan-urusan pribadi. Dan ini masalah besar, masalah dakwah, masalah manhaj yang mau dibahas. Kemudian beliau melanjutkan, innama mizanu dzalika, tidak lain neraca, mizan dan timbangan permasalahan seperti ini adalah al-manhajus salafi, manhaj salaf dalam menilai. Nah, kalau bicara manhaj salaf yang dijadikan neraca, mizan, ayo tanya kepada ulama. Nah, biarkan ulama yang menjawab. Nah, kemudian ditegaskan, alladhi alaihi al-ijtima, yang mana persatuan itu didirikan di atasnya, di atas al-manhajus salafi. Nah, ayuhas salafiyun, pola tarbiyah ini sekarang ditinggalkan. Apakah Asatidzah mengambil pelajaran dengan audio itu? Audio itu tidak diamanatkan kepada selain Asatidzah, enggak? Sebagaimana tadi telah disebutkan. Sayang Asatidzah tidak bisa mengambil pelajaran dari audio tersebut. Akhirnya, dalam kesempatan lain, Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika langsung berhadapan dengan Asatidzah dan Syekh meminta untuk mereka berbicara untuk menyampaikan alasan-alasan dan hujahnya terhadap perpecahan yang terjadi ini. Bicara 1, 2, 3. Apa kata Syekh? Wallahi, hadzal majlis akkada li ala ma qultu an awraqikum annaha mabniya ala hududin nafs. Demi Allah, kata Syekh, majlis ini semakin menguatkan diriku terhadap apa yang telah aku ucapkan tentang surat data yang kalian kirimkan itu, bahwa itu berdiri di atas kepentingan hawa nafsu. Tadinya Syekh kan sebenarnya pelan-pelan tuh, Syekh. Dalam audio Syekh mengatakan penelitian terhadap permasalahan ini dan pembahasan tentangnya tidak boleh tunduk kepada urusan hawa nafsu. Syekh masih mencoba untuk menggunakan redaksi yang halus. Tapi enggak difahamin atau sengaja tidak mau faham. Subhanallah, langsung di depan beliau sendiri beliau mendengar langsung Asatidzah berbicara, melihat langsung cara berbicaranya. Akhirnya Syekh menyimpulkan dan memberi kalimat lebih tegas lagi. Demi Allah, kata Syekh, majlis ini semakin meyakinkan aku terhadap apa yang telah aku ucapkan terkait data-data yang kalian kirimkan itu, bahwa itu berdiri di atas hawa nafsu. Nah, selesai fitnah ini. Berarti kesimpulannya, kalau tetap mengikuti apa yang ada dalam data-data itu atau informasi-informasi lanjutan yang disampaikan di jalsa khusus secara lisan, yang kata Syekh justru ini semakin menguatkan keputusanku, benar-benar dia pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu, bukan pengikut ilmu. Nah, inilah pola tarbiyah yang berbahaya, yang telah menyelisihi pola tarbiyah salafiyah. Pola tarbiyah salafiyah yang berikutnya yang penting untuk diketahui oleh salafiyin, bahwa ulama sejak dulu membedakan dan memilah masalah dengan masalah yang lainnya. Suatu masalah dengan masalah yang lainnya. Ada masalah yang boleh dan diizinkan dengannya seseorang mentahdir, menyikapi, berpecah belah. Ada masalah yang gak boleh. Nah, surat data yang dikirim oleh Asatidzah kepada ulama tersebut adalah data pertanggungjawaban mereka atas perpecahan yang sudah mereka lakukan. Disodorkan nih. Monggo atau silahkan. dibacalah oleh Syekh Al-Bukhari sebagaimana tadi saya gambarkan. Dibaca satu persatu halaman demi halaman. Dibaca oleh Syekh. Ternyata, apa kata Syekh? Mimma qara'tu. Berdasarkan hasil yang telah aku baca. Aku teliti. Dari surat kalian itu. Bahwa permasalahan yang disuguhkan, dituliskan di situ, tidak boleh menjadi sebab perpecahan dan perpisahan yang telah terjadi ini. Nggak boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ ada masalah-masalah yang memang tidak diizinkan berpecah belah karenanya. Saling menyikapi karenanya. Saling memecat, mengeluarkan, mengusir, memberhentikan sebagai mudarris, memberhentikan sebagai admin sebuah channel, admin sebuah radio. Apalagi sampai mengusir, meninggalkan aset-aset ma'had, dia dan istrinya diusir. Dan anak-anaknya. Ayuhal ikhwah, dari sini kita mengetahui tiga tarbiyah salafiyah. Yang ketiga adalah memilah-milah. Tentu butuh belajar, butuh ilmu. Jauhkan dari hawa nafsu. Butuh belajar, butuh ilmu. Gak punya ilmu, minta fatwa. Apakah permasalahan yang sedang terjadi itu boleh dengannya berpecah? Barang siapa yang gebiah uyah, lalu gebiah uyah, pukul rata semaunya dia, pokoknya, ini berarti dia tidak menghormati rambu-rambu tarbiyah salafiyah. Dia tidak menghormatinya. Nah. Ayuhal ikhwah barakallahu li wa lakum. Di antara pola tarbiyah salafiyah yang mulai ditinggalkan minimalnya dilupakan, kalau tidak dikatakan telah diabaikan dan dilanggar. Adalah, barakallahu fikum, apa yang akan kita baca dari nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu pelajarannya. Dan ternyata ini memang pola pendidikan dan tarbiyah para ulama kita terdahulu. Di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan, perhatikan baik-baik, ini penting. Kadzalika mimma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu. Demikian pula perkara yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang semoga Allah merahmati dan selain beliau dari kalangan ulama. Anna ba'dhan nas yadhun, bahwa sebagian orang mengira, nih, jangan kita masuk dalam sebagian orang ini. Sebagian orang mengira, annal ibtida' faqat la budda an yukhalif aslan sunniyan. Bahwa bentuk perbuatan mengada-ngada sebuah bid'ah, sebuah akidah yang bid'ah, prinsip yang bid'ah, manhaj yang bid'ah, manhaj hizbiyah, dan seterusnya itu. Ya. Ada yang mengira bahwa itu apabila seseorang menyelisihi salah satu perkara prinsip dari perkara sunnah atau ahli sunnah. Sebagian orang mengira bahwa orang akan difonis sebagai ahlul bid'ah, ya, mubtadi atau hizbi, apabila menyelisihi salah satu pondasi atau prinsip manhaj salaf, manhaj ahli sunnah. Baru kalau seperti itu difonis dia sebagai ahlul bid'ah. Kata Syekh, sebagian orang menyangka demikian. Nah, beliau lanjutkan. Aslan min usuli ahli sunnah, atau menyelisih pondasi dasar dari pondasi-pondasi akidah atau prinsip ahli sunnah. Naam, hadza zahir. Ya, ini jelas. Berarti di sini ada pelajaran. Kalau seorang menyelisihi prinsip ahli sunnah dari perkara-perkara penting, dengan itu dia dikatakan telah memunculkan prinsip yang bid'ah. Orang bisa difonis sebagai mubtadi' apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Beliau lanjutkan. Yabqa amrun akhar. Tersisa satu masalah yang penting untuk diketahui. Wahuwa. Yaitu, annahu qad yukhalifu al-mar'u fi mas'alatin juz'iyah laisat min usuli ahli sunnah. Boleh jadi atau bisa saja seseorang menyelisihi atau berbuat salah, melanggar satu permasalahan cabang, bukan permasalahan pokok. Laisat min usuli ahli sunnah, permasalahan yang bukan tergolong pondasi atau prinsip-prinsip ahli sunnah. Dia melanggar, menyelisihi, melakukan kesalahan, tapi masalah juz'iyah. Apa masalah juz'iyah? Masalah cabang. Bukan masalah prinsip, bukan masalah yang tergolong pondasi akidah dan manhaj ahli sunnah. Bisa terjadi, kata Syekh, seorang melakukan ini. Lakinnahu, tetapi dia, ini lanjutannya. Ya'qidu alwiyatal wala'i wal bara' alaiha. Tetapi dia menancapkan bendera al-wala wal-bara di atas permasalahan tersebut. Maksudnya apa? Menancapkan dan mengibarkan bendera permusuhan dan kebencian, perkawanan dan perpecahan di atas permasalahan cabang tadi. Barang siapa yang setuju, mendukung, berkawan, ya, membenarkan kesalahan yang dia lakukan dalam perkara cabang tadi, maka itu adalah kawan, teman, loyalis. Oh, ini jadikan pengurus, itu jadikan bendahara, yang ini jadikan sekretaris, yang ini jadikan sebagai pengajar. Oh, ini jadikan admin grup. Kenapa? Karena dia setuju, mendukung, nerima doktrin salah itu tadi. Bukan masalah prinsip, bukan masalah akidah, bukan masalah pokok, masalah cabang, kata Syekh. Barang siapa yang tidak mau menerima atau menolak doktrin tersebut, sikap tersebut, tidak setuju, menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kesalahan tersebut, maka dia harus ditinggalkan, dikeluarkan, diberhentikan, disikapi, tidak disalamin lagi, diboikot. Ini namanya al-wala wal bara, loyalitas dan antipati. Nah, beliau lanjutkan. Fahuna, maka di sini yulhaqu bi ahlil bida'i wa yakhruju minas sunnah. Maka dengan cara itu yang dia tempuh tadi, dia digolongkan terhitung sebagai ahlul bid'ah dan keluar dari sunnah. Nah, keluar dari sunnah. Kenapa? Qala li annahu aqadal wala'a wal bara' fima la yajuzu aqdul wala'i wal bara' alaihi. Karena dia, bukan karena murni kesalahan dalam permasalahan cabang, bukan permasalahan inti kesalahannya dalam akidah atau manhaj, tetapi disebabkan, kata Syekh, dia mengilzamkan, mengharuskan adanya sikap al-wala wal-bara' di atas permasalahan tadi. Di atas doktrin tersebut. Keluar dari ahli sunnah. Menjadi ahlul bid'ah. Menjadi ahlul hizbiyah. Berarti ini bukan permasalahan ringan, ayol ikhwah. Permasalahan yang cukup serius. Sampai Syekh Al-Bukhari mengingatkan ini. Bagaimana? Apa yang terjadi sekarang dalam fitnah ini? Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan sesi kedua nanti sore. Insya Allah, begitu. Nah, kita cukupkan sesi pertama ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu, insyaallah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Al-Ma'ruf Kota Ambon untuk melaksanakan sebuah rangkaian kajian muhadharat dalam program daurah kali ini. Tema kajian kita pada hari ini adalah salah satu tema penting yang merupakan salah satu aslun min usul al-manhaj salafi wa aqidati ahli sunnah, salah satu pokok dan pondasi paling mendasar dalam al-manhaj salafi dan aqidah ahli sunnah yang selalu ditekankan baik di dalam kitabullah al-Quran al-Karim, begitu pula sangat ditekankan berulang kali di dalam sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, begitu juga para sahabatnya, wasiat demi wasiat mereka terhadap antar sesama mereka para sahabat, atau wasiat para sahabat terhadap murid-muridnya dari kalangan tabi'in, begitu berlanjut juga wasiat ini kepada murid-murid mereka dan sambung menyambung hingga hari ini, yaitu kewajiban dan urgensi kembali dan rujuk, bertanya dan meminta fatwa kepada para ulama, yang mana mereka itu adalah lentera yang menerangi perjalanan umat ini. Para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah dari hamba-hamba Allah yang memiliki khasyah yang sempurna kepada Allah adalah dari kalangan ulama. Posisi ini jangan sampai bergeser, bahwa al-ulama hum ahlul khasyah, bahwasanya para ulama itu adalah hamba-hamba Allah yang mewarnai langkah-langkahnya, ucapan-ucapannya, fatwa-fatwanya, dan arahan serta bimbingannya di bawah naungan sifat al-khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara selain ulama, dari para talabatil ilmi atau apalagi yang di luar itu tidak termasuk dalam apa yang disebutkan dalam ayat ini. Sehingga penting untuk saya ingatkan bahwa pada hari-hari ini ada upaya-upaya yang akan menempatkan sifat mulia ini kepada selain ulama. Sifat al-khasyah. Mulai mengarahkannya kepada, maaf-maaf saja, para da'i atau para asatidah yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang akan menimbang segala perkara dengan ilmu dan akan menimbangnya dengan sifat khasyah kepada Allah. Perlu ini diluruskan dan dibenahi. Jangan sampai salafiyin hari demi hari digiring semakin jauh dari rel yang sebenarnya. Ayuhal ikhwa, para ulama, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya antara lain, fas'alu ahlal dhikrin kuntum la ta'alamun, bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Naam, kita banyak tidak mengetahui, banyak tidak berilmu tentang berbagai hukum agama, apalagi hukum perkara-perkara nawazil, perkara-perkara yang sifatnya kontemporer atau diistilahkan dengan musibah yang terjadi atau fitnah yang sedang melanda, kita tidak punya ilmunya. Tidak jarang kita menyangka kebenaran itu berada di timur, ternyata sebaliknya berada di barat. Kita memaksa dan yakin dengan kejahilan kita bahwa kebenaran itu ada di arah timur, sementara ahlul ilmi, para ulama dengan keilmuannya, dengan pengalamannya, dengan sifat khasyahnya, sifat tenang dan tidak terburu-burunya, memandang sebaliknya. Ayuhal ikhwa, para ulama, mereka adalah ahlul istimbat. Mereka adalah orang-orang yang dapat mengambil kesimpulan hukum tentang suatu perkara. Kesimpulan hukum tentang sebuah fitnah yang sedang menimpa atau melanda umat ini. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Ayat ini berbicara tentang siapa itu ahlul istimbat. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika terjadi suatu peristiwa yang berkaitan dengan sesuatu yang mengancam keamanan kehidupan mereka, mengancam dakwah mereka, mengancam persatuan dan ukhuwah mereka, atau perkara yang nampak secara zahir menjanjikan keamanan, ketenteraman, ukhuwah dan seterusnya. Bagaimana sikap seorang muslim yang seharusnya? Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang sikap yang tercela, yang tidak patut dilakukan, yaitu terburu-buru menyimpulkan dan terburu-buru menyebarkannya kepada umat, atau melibatkan dan mengajak umat untuk terlibat dalam perkara tersebut. Ayuhal muslimuna ibadallah, ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai sifat tentang mereka. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, mata uang emas, dan tidak pula dirham, mata uang perak. Artinya para nabi tidak mewariskan harta atau aset-aset duniawi, jabatan-jabatan. Tetapi Nabiuna alaihi salatu wassalam dan para anbiya mewariskan al-ilm, mewariskan ilmu. Ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah, tentang ibadah, tentang manhaj, tentang dakwah, tentang akhlak, tentang tarbiyah, tentang ukhuwah, tentang perjuangan dan yang lainnya dari berbagai urusan agama ini. Faman akhadahu, barang siapa yang berusaha untuk meraih warisan tersebut, berusaha untuk mencari dan mendapatkan warisan para nabi tersebut, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang sangat besar. Dan para pewaris nabi tersebut adalah al-ulama. An-Nabi alaihi salatu wassalam juga menyebutkan dan memberi sifat tentang para ulama. Beliau menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Sungguh akan membawa panji ilmu ini adalah dari kalangan ahlul ilmi yang udul, yang memiliki sifat-sifat terpercaya, sifat-sifat yang adil di dalam melangkah dan bersikap serta memutuskan. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin, dari setiap generasi pasti ada, tak akan lenyap. Dari kalangan para ulama, apa tugas mereka? Diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka membersihkan dari ilmu agama ini segala bentuk upaya penyelewengan makna terhadap syariat, terhadap dalil-dalil, terhadap fatwa-fatwa yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim, yang ghulu dalam mengikuti hawa nafsunya. Wa ta'wil al-jahilin, dan juga membersihkan dari ilmu agama ini berbagai ta'wil, pemberian makna yang salah yang dilakukan oleh orang-orang jahil, yang tidak berilmu, yang tidak berkompeten. Wantihal al-mubtilin, dan para ulama al-udul, al-siqat, tugas mereka dan peran mereka yang ketiga adalah membersihkan dari ilmu agama ini, dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dari fatwa-fatwa ulama ul-ummah, tipu daya, syubhat-syubhat, makar-makar yang dilakukan oleh al-mubtilin, ahlul batil. Kita sedikit mengetahui tentang kedudukan al-ulama. Ilmu mereka, fatwa mereka dan bimbingan mereka diberi sifat oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan sabdanya, al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa barokah, yakni barokah ilmu, barokah fatwa, ada bersama dengan para ulama kibar di antara kalian. Barang siapa yang menginginkan barokah bimbingan, barokah ilmu, fatwa yang mubarakah, yang dapat melahirkan dan memberikan solusi terhadap problem, maka carilah dan ambillah fatwa dan bimbingan tersebut dari para akabirul ulama. Begitu sebagian sifat yang diberikan oleh Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Di dalam Al-Quran tadi, yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-84, yang Allah mengatakan di situ, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih, dan mereka apabila sampai sebuah berita kepada mereka tentang keamanan atau berita tentang sesuatu yang menakutkan, ternyata mereka terburu-buru atau langsung menyiarkannya dan menyebarkannya di tengah-tengah umat. Ada masalah, semestinya jangan terburu disampaikan kepada umat. Ada sebuah problem yang bisa mengancam persatuan mereka, kasih sayang antar mereka, mengancam lancarnya tarbiyah, pendidikan, pondok-pondok pesantren mereka, dan dakwah mereka. Jangan terburu disampaikan dan disosialisasikan kepada umat. Ini sikap tercela, sikap yang membahayakan, dan para pelakunya adalah orang-orang yang membahayakan umat. Ayuhal ikhwah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan setelah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih, walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya orang-orang tersebut mau mengembalikan dan menyerahkan problem, permasalahan yang terjadi kepada Rasul dan kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Dijelaskan oleh para ulama kita dari generasi ke generasi, mereka adalah ahlul ilmi wa ahlul fiqhi. Mereka itu adalah para ulama ahlul ilm wa ahlul fiqhi yang akan memberikan arahan-arahan. Mereka adalah para ahlul istimbat. Diriwayatkan oleh al-imam Ibnul Munzir sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna al-Allama Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari dalam salah satu tausiah dan muhadarahnya dalam kitab tafsir, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa ulil amri minhum dalam ayat yang baru saja kita bacakan ayat ke-83 surat An-Nisa, kata Ibnu Abbas, ulil fiqhi fid dini wal aql, yaitu orang-orang yang memiliki tingkat pemahaman terhadap agama ini dan memiliki cara berpikir serta akal yang jernih dalam menimbang. Dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Qatadah ibn Du'amah, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibnul Mundhir dalam At-Tafsir tentang siapa ulil amri, beliau menyebutkan ay ulama'uhum, yaitu para ulama umat ini, mereka yang terdepan. Kemudian diriwayatkan juga oleh beliau dari sahabat atau dari seorang imam tabi'in, Qatadah ibn Du'amah, lanjutan ayat ini, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, demikian Allah mengatakan, maka tentulah orang-orang yang benar-benar ingin mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, akan dapat mengetahui atau mengambil kesimpulan hukum darinya, yaitu dari ulil amri tersebut. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan hukum? Ulil amri. Siapa ulil amri? Ahlul fiqhi fid dini wal aql. Orang-orang yang betul-betul memiliki fikih, ilmu dan pemahaman yang benar terhadap perkara agama dan memiliki cara berpikir yang jernih dalam menimbang segala sesuatu. Diriwayatkan juga dari Qatadah, makna yastambitunahu minhum, qala la'alimahu alladhina yafhasunahu anhu wa yahummuhum dhalika, sungguh pasti akan menjadi tahu, akan menjadi berilmu orang-orang yang benar berupaya mencari kebenaran tersebut, sungguh-sungguh dalam mencari al-haq dan serius terkaitnya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Imam As-Sam'ani, masih Asy-Syaikh Al-Bukhari menyebutkan dari Al-Imam As-Sam'ani dalam kitab tafsir beliau tentang makna walau radduhu ila Rasul wa ila ulil amri minhum, kalau seandainya mereka mau segera mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul dan ulil amri, pasti orang-orang yang mencari kebenaran akan dapat mengambil kesimpulan hukum dan meraih kebenaran tersebut. Maknanya, ma yambagi an yuktam wa ya'lamuna ma yambagi an yufsya, mereka itu bisa benar-benar mengambil kesimpulan, benar-benar berilmu tentang perkara mana yang harus disembunyikan, disimpan dulu, tidak terburu-buru disampaikan dan disosialisasikan, dan mana yang memang harus segera untuk disebarluaskan. Ayuhal ikhwah, ini bimbingan yang kita dapatkan dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan beberapa penjelasan ulama'ul ummah. Para ulama bisa menimbang mana yang harus segera disampaikan kepada umat, umat harus segera tahu, dan mana yang tidak. Berbeda dengan selain ulama yang cenderung bersikap serampangan dan sembarangan, gegabah dan isti'jal, terburu-buru, akibatnya umat yang menerima getahnya, umat bersedih, umat saling berbenturan satu sama lainnya, berpecah belah, berpisah, dan seterusnya. Ayuhal muslimun, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulama, yang diantara sifat mereka disebutkan oleh Nabiuna alaih salatu wassalam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu serta merta, tiba-tiba dicabut begitu saja. Innama yaqbidul ilma biqabdil ulama, Hanyalah Allah itu akan mencabut ilmu dengan dimatikannya dan diwafatkannya para ulama. Hatta, berarti dari sini kita tahu bahwa ilmu yang hakiki, fatwa yang sebenarnya, bimbingan dan arahan

mencari fatwa dari tokoh-tokoh jahil. Dari tokoh-tokoh jahil. Ru'usan juhala bisa disebut pula dengan al-ghawghaiyun. Ru'usan juhala itu sama dengan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang yang dungu, yang tidak bisa menimbang, at-tafih, yang bertindak serampangan. Kalau meminjam bahasa sebagian asatidzah, orang-orang yang dalam bersikap bisa menggunakan jurus mabuk, katanya. Sembarangan, tidak menimbang. Ya. Kalau meminjam juga bahasa sebagian asatidzah, mereka adalah orang yang ghasyim. Orang yang cenderung bertindak zalim. Orang yang tidak jujur dan emosional dalam menyikapi, menanggapi suatu fenomena. Ayyuhal ikhwah, ini berbahaya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka umat ini akan segera mengambil ilmu, fatwa, arahan, data-data dari orang-orang jahil. Fadallu au fa'aftau bi ghairi ilmin, fadallu wa adallu. Maka ru'usan juhala tadi, orang-orang yang jahil tersebut, al-ghawghaiyun tersebut, orang-orang yang ghasyim tersebut, berfatwa tanpa dasar ilmu karena jahil, memberikan jawaban-jawaban tentang perkara-perkara yang besar, yang itu adalah haknya para ulama, wewenangnya para ulama, dia intervensi, mendahului ulama, berbicara, memutuskan, memvonis, berfatwa. Ini orang-orang yang ghasyim. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Orang-orang juhala itu menjadi sesat. Mereka sendiri, para ghawaiyun itu sesat. Balun. Dan menyesatkan orang lain. Dalam kesempatan ini, saya tertarik untuk membacakan sedikit penjelasan al-allama al-faqih al-syeikh Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, setelah menyebutkan tentang kedudukan para ulama, qala fassail yajibu alaihi an yattaqillah wa la yadhhab ila al-juhhali wal muta'alimin. Maka seorang penanya, seorang yang mau meminta fatwa, wajib atasnya untuk bertakwa kepada Allah. Mau minta fatwa, ingin dapat bimbingan, mulailah dengan takwa. Mulailah dengan keinginan yang jujur untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan solusi dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat ini. Wala yadhhab ilal juhal wal muta'alimin. Jangan dia itu malah mendatangi orang-orang jahil dan yang sok pinter. Sok pinter. Merasa punya data, merasa mengetahui beberapa fakta menurut dia, jika benar data itu, bukan bohong. Jika benar fakta yang dia ketahui, bukan diada-ada, bukan hoax, bukan dilebih-lebihkan, bukan dibesar-besarkan. Maka, kata beliau, wa ahlul fawda, wa yatajannab al-ulama, dan mereka datang menemui, meminta bimbingan kepada orang-orang jahil dan orang-orang yang sok pinter, serta ahlul fawda, orang-orang yang suka ribut. Antum perhatikan sekarang yang terjadi, apalagi di masa seperti ini, alat-alat serba canggih,

teknologi serba mutakhir, banyak orang-orang yang bermain di belakang hijab, banyak orang-orang yang bersembunyi di belakang keyboard atau keypad HP. Siapa dia? Tidak diketahui. Dia talibul ilmi? Wallahu a'lam. Dia ustaz? Kita juga enggak ngerti. Para majahil, orang-orang yang majhul, memajhulkan dirinya di tengah-tengah salafiyin. Pembahasan tentang majhul ini memang butuh topik tersendiri. Tetapi kenyataan dunia yang serba modern ini, teknologi yang serba mutakhir ini, memberikan peluang dan kesempatan bagi para juhala sufaha, bagi ru'usan juhala, bagi al-ghawghaiyun untuk ikut bermain. Dia enggak merasa ada beban karena dia majhul. Dia enggak ada merasa ada tanggung jawab apapun terhadap ucapan, ulasan, vonis-vonis, kebohongan yang dia tampilkan. Karena dia majhul di hadapan manusia. Majhul di hadapan salafin. Tapi dia tidak majhul di hadapan Allah. Tidak majhul di hadapan Rabbil Alamin. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menyangka, mengira perbuatan itu kecil, remeh. Padahal itu di sisi Allah perkara atau dosa yang sangat besar. Ayuhal ikhwa, Syekh Al-Fauzan mengatakan, wa ahlal fawdha, mendatangi orang-orang yang suka ribut, suka berpecah, ringan bagi dia perselisihan, tidak berat baginya perpisahan dengan saudara, emosional dalam bersikap, sakit hati mendasari ucapannya, dituangkan di channel-channel majhul. Perkara yang semestinya kalau ulama, ahlul fiqhi wal aql, orang-orang yang memiliki ilmu dan pemahaman tentang hukum agama dan memiliki akal serta cara berpikir yang jernih, bisa menimbang mana perkara yang bisa diselesaikan dengan secara tertutup, mana permasalahan yang bisa diselesaikan dengan proses nasihat-nasihat pribadi, mana permasalahan yang harus ditunda dulu, proses nasihatnya harus panjang, mana permasalahan yang sebaliknya. Itu ulama. Karena mereka punya khasyah, mereka punya rasa takut kepada Allah dalam menangani suatu permasalahan dan mempelajari suatu peristiwa. Sifat khasyah itu sifatnya para ulama. Jangan diselewengkan, jangan ditahrif, jangan ditakwil bukan pada tempatnya. Ayuhal ustaz. Nah, maka Syekh Al-Fauzan mengingatkan, wa yatajannabul ulama, orang-orang seperti tadi, para penanya-penanya yang punya kemauan hawa nafsu, para penanya-penanya yang meminta fatwa untuk mendukung hawa nafsunya, kepentingannya, logikanya, malah menjauhi para ulama, menghindar dari ulama dan bertanya, meminta fatwa kepada mereka. Li'annahu yakhsha annal ulama yuftunahu bima la yuwafiqu hawa wa raghbatahu. Karena model penanya, model peminta fatwa yang seperti ini, khawatir, takut kalau ternyata para ulama memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Inginnya memang berpisah, inginnya sudah berpecah, inginnya untuk menginginkan salafiyin agar segera meninggalkan dan berpisah dengannya. Sudah ada rencana, sudah ada kemauan, dan itu sudah diflorkan, sudah disampaikan, sudah diajak umat untuk berpecah belah, sudah terlanjur mengajak salafiyin untuk meninggalkan saudaranya, sudah terlanjur menggambarkan gambaran yang jelek tentang saudaranya. Giliran tidak mampu membendung keadaan, ingin bertanya kepada ulama.
Tetapi ketika ternyata fatwa ulama itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya dan kata Syekh Fauzan, raghbatahu, keinginan dia, ini kenyataan yang terjadi. Kenapa? Karena saat minta fatwa, saat minta bimbingan, saat mengajukan pertanyaan dan data-data, tidak diiringi dengan takwa. Ini berbahaya. Karenanya beliau Syekh Al-Fauzan mengatakan, fasailu yajibu alaihi an yattaqiyallah. Maka sang penanya wajib atasnya untuk bertakwa kepada Allah saat bertanya, menyampaikan data-datanya. Jangan dibesar-besarkan, jangan dilebih-lebihkan dari frame yang sebenarnya, dari bingkai yang nyata. Jangan dibuat gambarannya itu gambaran seram yang menakutkan. Ya kalau umat, ya kalau ikhwan biasa, mungkin dengan gambaran yang dibesar-besarkan itu percaya dia, ditelan mentah-mentah. Ya mungkin, barakallahu fikum, kalau yang disampaikan gambaran-gambaran yang seram itu tadi adalah ikhwan biasa atau talabatul ilmi dan para da'i biasa, dia tanpa ilmu, mereka tanpa dasar ilmu, wah melihat begitu besar masalah ini, begitu seram, pantas untuk ditinggalkan. Seram sekali kesalahan-kesalahannya, pantas untuk kita segera berpisah dengannya. Tapi kalau ulama, mereka ahlul ilmi, mereka orang-orang yang Allah letakkan barokah pada ilmunya, gak gampang ditipu, gak gampang untuk dilakukan makar kepada mereka. Tidak semudah itu. Ayuhal ikhwa, Asy-Syaikh Shalal Fauzan melanjutkan, fayadhhabu ila man habba wa dabba wa yas'al wala yaqtasiru ala wahidin wala ala asharah wala bal yas'al hatta yajida man yuwafiquhu hawah li'annahu la yakhshallah azza wa jall wa innama yuridu hawahu hasalat al-fawda fi hadha az-zaman fi sya'nil fatwa. Kata beliau, akhirnya si penanya model yang tadi itu, dia mencari atau mendatangi siapa saja yang bisa dia datangin. Kemudian dia bertanya, tidak cukup kepada satu pihak atau 10 pihak, bahkan lebih, sampai dia menemukan fatwa dan bimbingan yang sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia, si penanya ini, bukan orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain, si penanya tadi adalah orang yang menginginkan terwujudnya hawa nafsunya. Maka kalau seperti ini keadaannya, hasolatil fawdo, akan terjadi kekacauan. Naam, sekarang dalam fitnah kali ini benar-benar terjadi kekacauan. Kenapa? Pertama, adanya sikap at-taqaddum baina yadayil ulama wa adamul mubadarah fi ar-ruju'i ilaihim. Sikap mendahului ulama dalam perkara-perkara besar. Kenapa terjadi kekacauan dan fawdha? Karena tidak bersegera untuk rujuk kepada ulama, bertanya kepada mereka tentang problem yang terjadi. Adza'u bih, terburu-buru menyiarkannya. Dalam fitnah kali ini, sebelum mengajukan pertanyaan dan mengirim data-data kepada ulama, sudah terjadi penyikapan-penyikapan, hasutan-hasutan terhadap saudaranya, hasutan-hasutan terus terang saja terbuka karena perkaranya sudah diketahui orang banyak, terhadap Ma'had Minhajil Athar, MMA disingkatnya demikian, kepada sejumlah duat, hasutan untuk meninggalkannya.
cerita-cerita bohong tentangnya, isu-isu dan berita hoaks yang dilebih-lebihkan tentang MMA atau Ma'had Minhajul Azhar dan sejumlah duat. Dalam rangka untuk agar umat atau salafiyun meninggalkan dan menjauhinya serta menghajarnya, belum bertanya kepada ulama, sangat disayangkan sikap at-taqaddum baina yadayil ulama disebutkan oleh para masyayikh kita, simatun min simati al-haddadiyah, salah satu sifat, salah satu tanda dari tanda-tanda kelompok al-haddadiyah yang ekstrim dan senang berpecah belah, senang menghajar, terburu-buru menyikapi saudaranya. Al-haddadiyah yang salah satu ciri dan tanda mereka adalah tadkhimul masail, membesar-besarkan permasalahan bukan pada porsinya. Salah satu tanda atau simah dari al-haddadiyah adalah at-tahwil, menggambarkan gambaran yang sangat seram sehingga umat ini menjadi takut berlebihan. Ayuhal ikhwah, ini kenyataan yang terjadi. Dari penjelasan al-allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, banyak pelajaran penting yang kita dapatkan darinya. Kemudian di zaman yang seperti ini, begitu mudahnya orang, umat, termasuk menimpa pihak-pihak yang telah mengaku dirinya sebagai salafi, untuk mengambil ilmu dan mempercayai al-juhala al-asaghir. Begitu mudahnya mereka mempercayai al-asaghir. Di waktu yang sama, al-ulama al-akabir ditinggalkan, tidak dimintai bimbingan, atau setelah datangnya bimbingan, bimbingan itu disembunyikan, atau diringkas-ringkas sesuai dengan apa yang dia maukan. Tidak segera disosialisasikan kepada umat. Sementara ketika masih bersifat isu, masih belum ada fatwa, sudah disebarluaskan dan disiarkan. Ayuhal ikhwah, at-taqaddum baina yadayil ulama, sikap mendahului para ulama. Antum lihat di channel-channel fitnah, Jursela, Jejak Fitnah Jevit, dan yang sekelompotan dengan mereka, komplotannya itu sekelompok dengannya. Dari awal fitnah, berani mengeluarkan vonis-vonis yang itu adalah haknya ulama. Siapa mereka? Gak dikenal. Siapa mereka? Gak berani menampakkan dirinya. Walaupun sebagian orang sudah tahu tentang dia, tentang teman-temannya yang bukan talibul ilmi bahkan. Ikhwan-ikhwan yang profesinya pekerjaan-pekerjaan umum, pulang bekerja di sore hari atau malam hari, pegang HP-nya, pegang komputernya, dia tuangkan sampah-sampah otaknya di dalam HP tersebut melalui channel yang dia buat. Pulang bekerja, duduk di rumah, barakallahu fikum, sampai malam hari, dia tuangkan sakit hati dan emosinya dalam channel yang dia buat melalui artikel-artikel yang panas mendahului ulama-ulama umat.
Dia tidak peduli terhadap salafiyin. Dia tidak punya kasih sayang terhadap salafiyin. Dan dia tega dakwah ini menjadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena memang dia tidak mengerti salafiyah dan tidak menghormatinya. Salafiyah, kehormatannya, dakwah salafi ini, nilai kehormatannya masih di bawah harga diri dia. Masya Allah. Ayuhal ikhwah. Kita ingin mendengarkan nasihat para sahabat Nabi dalam perkara ini. Antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Battah dan yang selainnya dari sahabat Umar, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sungguh umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu, mengambil fatwa dan bimbingan dari ulama-ulama kibar di tengah-tengah mereka. Wa idza akhadhuhu an asaghirihim halaku. Dan apabila mereka sudah mulai mengambil bimbingan atau fatwa dari al-asaghir, dari orang-orang kecil, kecil ilmunya, lemah manhajnya, maka mereka atau umat ini akan binasa. Kondisi yang sangat menyedihkan. Ayuhal ikhwah. Hal senada, sesuai dan seiring dengan yang dinasihatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, juga dinasihatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab, Amirul Mu'minin Al-Thani, yang kedua. Beliau menyatakan, inni la'a'lamu mata yahlikun nas. Sungguh aku tahu kapan binasanya umat ini. Bukan secara waktu, beliau tahunya tanggal berapa, tahun berapa, tetapi kondisi yang dengan itu umat akan binasa. Keadaan yang apabila itu terjadi, umat akan binasa. Qala idza ja'ahumul fiqhu awil ilmu min kibalis saghir ista'sa 'alaihil kabir. Jika telah datang kepada umat ilmu atau fikih, fatwa, bimbingan dari kalangan as-saghir, orang-orang kecil. Kecil karena tidak berilmu. Kecil karena pada manhajnya dan akidahnya ada masalah. Kecil karena memang dia bukan orang yang berkompeten. Tidak memiliki pengalaman dan literatur yang cukup untuk menjawab problem-problem. Kecil karena tidak termasuk orang-orang yang punya khasyah, yang punya rasa takut kepada Allah untuk berbicara dan bertindak sembarangan. Maka umat ini akan binasa. Datang kepada umat fatwa, vonis-vonis, ilmu dari orang kecil yang para ulama kibar mengingkarinya, yang para ulama kibar tidak membenarkannya. Hancur umat ini. Sungguh, kalau kita menengok apa yang terjadi sekarang, sebagaimana tadi sudah diisyaratkan bahwa perpecahan telah terjadi sebelum meminta fatwa. Ajakan dan seruan untuk meninggalkan, menghajar, sudah terjadi sebelum meminta bimbingan ulama. Hasutan-hasutan tersebar ke sana kemari. Ya, saya tidak berbicara hanya channel-channel fitnah, karena channel-channel fitnah itu, Jursela dan sejenisnya, kata Syekh Al-Bukhari, mereka sungguh tidak akan berani lancang berbicara kalau tidak merasa mendapatkan kesempatan dan peluang dari sebagian orang. Semoga Allah tunjukkan dalam waktu yang tidak lama ini, siapa orang-orang tersebut
yang memberikan kesempatan dan peluang kepada Jursela dan yang bersamanya untuk sebagian berani dan lancang, tidak hanya ikhwan-ikhwan biasa, tidak pula para dai-dai yang dijatuhkan kehormatannya, tidak hanya pengurus-pengurus dakwah yang dihancurkan kehormatannya, bahkan mulai menyentuh ulama. Syekhuna Arafat Al-Muhammadi ketika selesai munculnya wasaya ulama pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah atau di bulan Februari tahun 2021, mulai channel-channel fitnah yang majhul ini, para penakut-penakut dan pengkhianat terhadap dakwah salafiyah, mulai mau menggiring opini negatif tentang Asy-Syaikh Arafat. Mereka punya teknis dan trik untuk itu. Berjalan waktu, mulai semakin nampak keseriusan Syekh Arafat dan kesungguhannya untuk membantu salafin keluar dari problemnya di Indonesia ini. Channel-channel fitnah itu semakin kepanasan. Semakin kepanasan. Dan semakin terang-terangan untuk menjatuhkan kredibilitas Asy-Syaikh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dari segala kejelekan. Adanya orang-orang seperti ini di tengah-tengah dakwah, Syekhunal Bukhari hafizahullah ta'ala sebagai salah satu ulama umat ini yang direkomendasi oleh Syekhuna Rabi, direkomendasi oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabri rahimahullah dan sejumlah ulama lainnya untuk menjawab problem-problem umat. Dikembalikannya kepada beliau urusan umat ini. Telah meminta kepada asatidzah sejak bulan Syawal 1442 Hijriah atau di bulan Mei 2021 melalui audio yang beliau kirim, meminta kepada asatidzah untuk menjelaskan secara alanan, secara terbuka tentang al-ghawaiyun dari channel-channel fitnah itu. Dan Syekh menegaskan, tidak ada alasan kalau ada yang mengatakan di antara asatidzah, kami enggak kenal mereka ya Syekh, mereka orang majhul. Tidak bisa diterima. Jelaskan kepada salafiyin, siapa mereka? Maksudnya, tahdzirlah mereka ini. Peringatkan salafiyin dari kejahatan channel-channel yang nama-nama sebagiannya telah disebutkan dalam wasaya 10 Rajab. Tapi sayang, permintaan dan arahan Syekh Al-Bukhari tidak segera diwujudkan. Nasihat dan arahan Al-Akabir yang di situ pada wasaya disebutkan nama-nama ulama kibar. Al-Allamah Al-Mujahid, Imamul Jarhi wa Ta'dil Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Tercantum di sana nama Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Di samping nama Syekh Abdullah Al-Bukhari juga tercantum. Yang salah satu poinnya adalah mentahdir salafin dari channel-channel fitnah. Datang bimbingan dari ulama kibar, tidak segera diwujudkan. Tidak segera diamalkan. Ada apa di balik itu? Ulama kibar mengarahkan pada wasaya yang telah disampaikan kepada kita tanggal 10 Rajab. Dan ditakkid, dikuatkan validitasnya oleh Syekhuna Arafat. Ketika beliau ditanya, apakah wasaya itu memang benar-benar datang dari ulama? Beliau menjawab, na'am. Bahwa itu benar-benar datang dari ulama yang tercantum namanya di situ. Kenapa ditolak? Kenapa tidak segera diamalkan? Ada apa di dalam wasoya tersebut? Ada fatwa dan keputusan apa yang merugikan salah satu pihak? Kenapa kemudian penghubung yang diamanati
oleh masyayikh untuk menyampaikan dan membacakan fatwa tersebut, kemudian mulai ditegur dengan nuansa marah. Kenapa sang penghubung kemudian ditinggalkan, tidak lagi dijadikan sebagai penghubung antara beliau-beliau dengan masyayikh? Ada apa di dalam wasoya itu? Kalau kita melihat isi wasoya, sebenarnya biasa saja. Di dalam wasoya itu tidak ada keputusan ulama tersebut yang membenarkan satu pihak dan menyalahkan pihak lain. Gak ada. Isinya kurang lebih himbauan untuk bersatu. Ada yang berat? Ada yang keberatan? Himbauan ulama, Al-Imam Rabi' Al-Allama Ubaid Al-Jabiri Wal-Allama Al-Bukhari, untuk agar salafin di Indonesia bersatu. Adakah yang keberatan dengan poin ini? Silakan angkat tangan. Silakan katakan saya yang keberatan. Di antara isi wasaya para ulama tersebut adalah disebutkan nama-nama asatidzah atau sebagian nama asatidzah yang mereka, kata para ulama salafiyun, kepada mereka dikembalikan urusan dakwah di Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Adakah yang keberatan dengan jawaban dan wasiat ulama pada poin yang kedua ini? Tolong sebutkan, saya yang keberatan. Tapi jangan emosional mengatakan saya keberatan. Datangkan hujjah. Jangan asal bicara. Iringi dengan takwa jawaban tersebut. Iringi dengan khasyah, rasa takut kepada Allah. Iringi dengan rahmah bisalafiyin, kasih sayang dan cinta kepada salafin agar tidak tercerai berai, agar tidak terganggu pendidikan dan pondok-pondok pesantrennya, madrasahnya, agar tidak saling salafin itu menjatuhkan satu sama lain, saling membongkar aib sampai ke urusan istri-istri. Sayangi salafin, jaga kehormatan salafin. Ayuhal ikhwah, poin yang ketiga dari wasaya ulama adalah tahdzir para ulama kibar tersebut dari channel-channel fitnah yang majhul, yang disebutkan namanya di situ, Jursela atau Jujurlah Selamanya, kemudian TPA Hanyus, kemudian saya lupa apa yang ketiga. Itu hanya sebagai contoh dari sejumlah contoh lainnya yang bermain dalam fitnah ini. Apa yang diberatkan? Kenapa kemudian wasaya ulama 10 Rajab ini tidak disosialisasikan oleh asatidzah? Tidak diajak dan dihimbau salafiyin dan salafiyat untuk mengamalkannya? Ada apa di dalam wasaya tersebut? Kenapa kemudian dibiarkan channel-channel fitnah itu tidak segera ditahdzir? Maka Syekhun Al-Bukhari beberapa bulan kemudian setelah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dua bulan lebih menjelang tiga bulan, setelah beliau tahu bahwa wasiat dan wasaya ulama itu tidak segera disambut, tidak segera diamalkan, maka beliau mengirimkan audio sebagai jawaban hasil kajian beliau terhadap surat-surat data asatidzah yang dijadikan dasar perpecahan selama ini. Di antara isi audio tersebut, di antaranya adalah meminta kepada asatidzah untuk mentahdzir, memperingatkan salafiyin secara terbuka dan menjelaskan tentang bahaya channel-channel majhul, channel pemecah belah. Kenapa tidak diwujudkan? Syawal di awalnya audio tersebut datang, tanggal 4 Syawal. Keluar dari bulan Syawal, tidak ada penjelasan terhadap salafiyin tentang bahaya channel-channel fitnah. Masuk bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, tidak ada lagi penjelasan tentang bahaya channel-channel fitnah. Ada apa dengan channel-channel fitnah? Saya katakan tadi,
Semoga tidak lama Allah akan tunjukkan apa sebenarnya di balik ini. Salafiyun yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membacakan beberapa nasihat ulama di masa ini. Setelah kita tahu tadi dalil-dalil Quran, dalil-dalil sunnah, nasihat para sahabat, dan juga beberapa ulama, perlu saya sebutkan dalam kesempatan ini apa yang juga dinukilkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dari sebuah athar, sebuah nasihat penting dari seorang ulama terkemuka di masa tabi'in, yaitu Abdullah bin Zaid Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ternama terkemuka dari negeri Basrah, yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar thiqatun fadilun min at-tabaqah tsalitsah, seorang ulama yang terpercaya dan memiliki keutamaan dari kalangan ulama tabi'in pada tabaqat, pada tingkatan yang ketiga. Senada pula athar yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari yang beliau menukil dari kitab Al-Musannaf karya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, dan ternyata juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Athar ini juga datang dari seorang tabi'in yang thiqah, abid, seorang yang terpercaya dan tekun beribadah, yang berilmu, dari tabaqah atau tahapan yang kedua dari kalangan at-tabi'in, yaitu al-imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh al-imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq, sejarah negeri Damaskus. Dua ulama ini mengatakan, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang siapa ulama dan kedudukannya, mathalul ulama kamathalin nujum allati yuhtada biha wal a'lami allati yuqtada biha idha taghayyabat anhum tahayyaru wa in taraquha dallu. Kata beliau Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, perumpamaan para ulama bagaikan bintang-bintang di langit yang dijadikan sebagai alat petunjuk. Mereka bagaikan rambu-rambu dan tanda-tanda petunjuk yang dijadikan sebagai dasar bimbingan untuk mengetahui jalan yang benar. Jika ternyata bintang-bintang tersebut telah menghilang atau pergi dari umat ini, maka umat akan bingung kemana mencari kebenaran, kepada siapa meminta bimbingan. Itu jika bintang-bintang tersebut pergi. Wa in tarakuha, kalau ternyata umat ini yang meninggalkan bintang-bintang tersebut, umat yang menjauh dari bintang-bintang tersebut, yakni para ulama, maka umat ini akan tersesat. Demikian nasihat al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan juga senada dengannya al-imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Ayuhal ikhwah, selagi bintang itu masih ada. Demikian keumuman nasihat ulama, jangan sampai digiring kepada selain ini.
Kalau ada yang mengatakan bahwa ulama itu bagaikan bintang di langit untuk mengetahui arah, termasuk mengetahui arah kiblat. Tapi kalau kamu sudah berada di depan Ka'bah, maka sudah enggak perlu lagi melihat bintang. Karena sudah Ka'bah berada di depan Anda. Kalau masih mau melihat bintang, nanti bisa berbalik arah, tersesat. Kemudian ditafsirkan dan dijelaskan, maksudnya apa? Jika kamu sudah mengetahui kebenaran dan kamu tahu bahwa ulama tersebut salah, perhatikan ini. Dua qaid. Jika kamu sudah tahu kebenaran, tahu al-haq, dan kamu tahu bahwa ulama itu salah, ya jangan diikutin. Pertanyaan besar sekarang. Kita nih loh, para thalabatul ilmi sigar, para penuntut ilmu kecil, junior, apalagi ikhwan-ikhwan yang selain thalabul ilmi, dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Kapan kita-kita ini bisa mengetahui kebenaran tanpa ulama? Dengan kapasitas kita yang seperti ini untuk menilai sebuah permasalahan yang besar, bukan permasalahan tentang apakah sah orang sholat tanpa wudu, bukan. Tentu jawabannya adalah tidak sah. Mungkin hampir setiap muslim bisa menjawabnya walaupun bukan thalibul ilmi. Apakah sah seorang muslim sholat menghadap ke selain Ka'bah, ke selain kiblat? Kalau di Indonesia menghadap ke timur misalkan. Hampir setiap muslim, apapun peringkat dia dan kedudukannya, pasti akan menjawab, ya tidak sah, harus dong menghadap ke kiblat. Bukan permasalahan seperti ini. Tapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan urusan umat, persatuan umat dan ukhuwah mereka, terkait dengan dakwah dan pendidikan mereka, terkait akidah mereka, dan peristiwa-peristiwa kontemporer yang datang silih berganti. Maka kembalinya kepada al-akabir. Kapan kita bisa tahu bahwa ulama telah salah dalam fatwanya? Ini suatu perkara yang berbahaya. Nah, di saat di hari-hari kita sedang mendapatkan bimbingan ulama kita melalui wasaya 10 Rajab dan melalui audio Syekh Abdullah Al-Bukhari yang di dalamnya terdapat sejumlah nasihat dan sejumlah hukum. Ayyuhas salafiyun. Maka mungkin dari sisi nasihat al-Imam Abu Qilabah Al-Jarmi dan Abu Muslim Al-Khawlani di sisi kedua mungkin yang ada sekarang. Karena ternyata ulama itu belum pergi. Ulama masih ada. Syekh Rabi masih hidup. Syekh Shalih Al-Fauzan masih ada. Syekh Abdul Bukhari langsung mengikuti perkembangan. Langsung yang disodorin data-data secara lengkap. Ratusan halaman. Mengikuti langsung. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun sudah. Ya. Jadi ulamanya masih ada, tidak pergi, sehingga umat bingung. Tetapi sisi kedua, wa intarakuha dallu. Jika umat ini sudah mulai meninggalkan atau menjauh dari ulama, maka umat akan tersesat. Ayuhal ikhwah. Di antara nasihat ulama yang mungkin bisa kita baca adalah apa yang disebutkan oleh Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Raddi 'ala A'da'is Sunnah. Pada halaman insyaallah halaman 17 beliau mengatakan minan nas may yastafti ahlal ilmi. Dan ada di antara manusia ini yang mencoba meminta fatwa kepada ulama. Minta fatwa bukan tidak minta fatwa. Fa in kanat al fatwa tuwafiqu hawa qabilaha.
Kalau pada kenyataannya fatwa yang diminta tadi sesuai dengan kepentingannya, maka segera dia terima. Dia sebarkan. Dia sosialisasikan dalam muhadharah. Wa illa a'rada anha. Kalau ternyata fatwa yang keluar, bimbingan yang disampaikan oleh ulama tadi tidak sesuai dengan kemauannya, maka dia berpaling, meninggalkan fatwa tersebut, tidak mengamalkannya dan juga tidak menyampaikannya kepada umat. Diringkas-ringkas, dipotong-potong, disembunyikan. Berpaling dia. Maka Syekhuna Muqbil mengatakan, wa hadhihi sifatun min sifatil yahud. Dan karakter ini, perangai ini adalah salah satu dari perangai-perangai Yahudi. Ayuhal ikhwah, permasalahan ini sekali lagi menuntut untuk kita segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hidayah dan taufiknya. Setelah kita mengetahui fatwa Syekh Muqbil dan nasihatnya dalam kitab Riyadhul Jannah, beliau juga memberi nasihat dalam kitab yang berjudul Ijabatus Sa'il. Beliau mengatakan, innal fitan wa innal balaya wal masaiba allati da'amat al muslimin fi jami'il biladil islamiyah min a'zamiha atau min a'zami asbabiha huwa al-i'radu 'anil ulama. Sesungguhnya berbagai fitnah yang terjadi, berbagai bala dan musibah yang menimpa kaum muslimin di seluruh negeri-negeri Islam, di antara sebab terbesarnya adalah sikap berpaling dari ulama. Wasoya keluar. Wasoya dari para ulama kibar sampai ternyata berpaling darinya. Keberatan terhadapnya. Tidak segera disosialisasikan. Tidak segera diajak salafin untuk mengamalkannya dan menghentikan perselisihan. Tidak kemudian wasoya itu dijadikan topik-topik muhadharah-muhadharah. Betapa penting dan mendesak untuk dijadikan topik-topik muhadharah dan daurah-daurah wasiat-wasiat ulama tersebut yang terkait langsung dengan problemnya kita. Tapi sayang kita tidak mendapatkan itu. Begitu juga keluar dan datang sautia atau audio Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk kita menjawab problem yang sedang terjadi di Salafiyin Indonesia. Nasihat dan hukum serta penilaian-penilaian Syekh Al-Bukhari yang langsung diberikan kepada surat-surat data dan berkas-berkas yang dikirimkan oleh asatidzah, yang isinya adalah dasar-dasar dan alasan-alasan kenapa asatidzah menyikapi MMA dan kenapa asatidzah mengajak salafiyin untuk meninggalkan MMA, menghajarnya, menjauhinya. Itu tertuang dalam data dan berkas-berkas yang dikirimkan oleh asatidzah kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Yang di antara isinya adalah faqad tala'tul awraqal mursalah. Aku telah menelaah, membaca dengan serius, itu artinya menelaah. Mutala'ah, membaca dengan sungguh-sungguh dan teliti, bukan asal-asalan balik halaman demi halaman, lembar demi lembar.
enggak. Serius beliau membacanya. Berkas yang inti, kemudian ada berkas yang mendampinginya, ada diktat atau buku kecil, beliau baca. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak bisa menerima itu. Kemudian beliau katakan, annal amra la yatahammal kull hadzal firaq wasyiqaq. Bahwa perkara yang dituangkan dalam data-data itu tadi sungguh tidak boleh menyebabkan adanya perpecahan dan perpisahan yang sudah terjadi. Dengan kata lain, bahwa sikap yang sudah dilakukan, ajakan meninggalkan MMA dan para asatidahnya serta media-medianya, sampai urusan-urusan kalender-kalender yang diterbitkan oleh MMA ditinggalkan, sampai urusan modul-modul yang sebenarnya itu dibuat di samping untuk kebutuhan Ma'had Minhajul Athar Jember, juga untuk berta'awun dengan ma'had-ma'had yang lainnya. Sampai-sampai walaupun sudah disikapin, ada masih mahat-mahat yang sembunyi-sembunyi memanfaatkan modul-modul tersebut dengan diganti covernya. Kenapa? Kenapa? Ternyata semua itu dinilai oleh Al-Allamah Al-Bukhari salah. Apa yang wajib sekarang dilakukan oleh Al-Asatidah? Menyampaikan kepada Salafiyin dalam muhadharah-muhadharah, menjadikan audio Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai tema-tema daurah-daurah di barat dan di timur, utara dan selatan. Jangan memberi judul daurah jalan keluar dari fitnah. Isinya menyeret salafin dalam fitnah. Muhadharah judulnya jujur dalam menjalankan bimbingan ulama. Masya Allah. Kenyataannya enggak jujur di dalam menjalankan bimbingan ulama. Disimpan, diringkas, dibuat surat khusus selain isi dari bimbingan ulama yang lengkap. Disikapin orang-orang yang menyebarkan audio Syekh Al-Bukhari. Saudara kita pengajar di sebuah pondok dihentikan dari mengajar, dipecat karena dia rajin menyebarkan wasaya ulama audio Syekh Abdullah Al-Bukhari, atau pengumuman-pengumuman muhadharah telekonferensi masyayikh ahli sunnah dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari admin, dipecat dari bendahara, diberhentikan dari kepala divisi maksof pondok, dipanggil, kamu keluar, kamu berhenti. Loh kenapa Ustaz? Karena kamu sudah berbeda sikap dengan kami, kami bersama para asatidah, sementara kamu tidak bersama asatidah. Allahu Akbar. Sikap dan bimbingan asatidah yang mengajak kepada perpecahan dan dinilai salah oleh ulama dijadikan dasar penyikapan. Dijadikan dasar al-wala wal-bara. Sementara bimbingan ulama dan juga orang-orang yang senang, gembira dengan bimbingan ulama, dengan harapan salafin bersatu dan meninggalkan perpecahan dan permusuhan. Sementara teman-teman yang berusaha mensosialisasikan wasiat-wasiat dan fatwa ulama, disikapin juga penyebaran wasiat ulama dijadikan dasar pemecatan, penghentian, pemutusan hubungan. Sampai urusan nikah-menikah. Seorang teman kita yang berkomitmen bersama ulama dan sulit menerima ajakan asatidah untuk berpecah dan berpisah karena tidak mendatangkan hujah, ingin melamar seorang putri, enggak diterima.
Padahal itu teman kita yang baik, akhlaknya thalibul ilmi, yang dikenal ta'awunnya, ibadahnya, pandai, orang tuanya baik-baik, selama ini suka berta'awun dalam dakwah, abi umminya. Itu bukan kejadian 1, 2, 3, 4 orang. Kenapa sampai terjadi al-wala wal-barok sebesar ini? Yang kita belum merasakan atau melihat, seingat saya, Hajuriyin menyikapi kita seperti ini, pengikut Yahya al-Hajuri. Atau Musafiqah, sampai urusan dagang dan yang lainnya. Masya Allah. Bahkan seorang santri, seorang thalibul ilmi masih kecil, mungkin dia belum baligh bahkan, dikeluarkan dari sebuah pondok karena abinya sebagai guru, sebagai ustadz dan mudarris di sebuah pondok yang tidak jauh dari sana, mengikuti bimbingan ulama, tidak mau ikut-ikutan menghajar, memboikot saudara-saudaranya. Ayyuhal ikhwa, betapa kita dalam kondisi yang berbahaya. Salafiyin sekarang dalam persimpangan jalan, mau terus lurus mengikuti bimbingan ulama atau belok ke kiri dan ke kanan mengikuti bimbingan al-ghawaiyun, kebohongan-kebohongan al-ghashim dan hasutan-hasutan orang-orang yang memberikan majal, kesempatan, wamakan dan peluang bagi channel-channel fitnah. Silakan, ada di depan kita, di hadapan kita bimbingan-bimbingan tersebut. Ayyuhas salafiyun. Kalau ada yang mengatakan, wah itu enggak jujur dalam mengikuti bimbingan ulama, oh itu hanya propaganda, itu adalah politik. Masya Allah, Masya Allah, wahai saudaraku. Sudahlah, kita ini jangan jadi orang-orang yang mengedepankan ilmu batin. Kita ini hanya diperintahkan mengikuti yang zahir. Jangan berlebihan, jangan mengikuti hoax. Wah itu enggak jujur. Hanya di lisan saja. Ya, perkaranya, permasalahannya itu perkara yang nampak, bisa dilihat dan bisa didengar. Ta'alau, kemarilah antum. Dan ana mengajak asatidah, kemari wahai asatidah, kalau saudara-saudara antum ini, antum menilai tidak jujur, ayo kita berdiskusi. Di situ banyak permasalahan-permasalahan yang kita melihat dan masyayikh melihat dan menilai langsung. Banyak kesalahan-kesalahan pada langkah-langkah antum. Berita-berita yang tidak benar yang antum jadikan dasar. Sebagian data yang antum kirimkan, wahai asatidah, ke Syekh Al-Bukhari. Kami tahu, di situ ada yang sumbernya dari Ghawaiyun. Kami akan tunjukkan kepada antum bahwa itu bohong. Kami akan tunjukkan kepada antum trik-trik Ghawaiyin yang memperdaya antum. Ya ibn al-kiram, ala tadnu fatubsirama, qad haddathuka famara'in kaman sami'a. Wahai anak orang yang mulia, kemari mendekat, agar kami bisa memberitakan kepada kamu, menyampaikan kepada kamu, atau kamu bisa melihat langsung kenyataan, kenyataan berita-berita bohong yang disampaikan kepada kalian. Ta'al, kesini wahai anak-anak orang yang mulia. Tapi sayang, ajakan kita tidak dipedulikan. Surat-surat kita kepada beliau-beliau yang mengajak untuk ayo duduk, ayo berdiskusi. Bukan sekali dua kali, bukan satu dua surat. Bahkan kita sampaikan itu adalah pesan dari Syekh Al-Bukhari sepulang umroh kita pada bulan Syawal, sepulang perjumpaan kita dengan beliau. Ana pribadi juga ditemani Al-Ustaz Ruwaifi
kemudian juga ditemani Al-Ustadz Alfian, berjumpa dengan Syekh Al-Bukhari. Beliau banyak bicara nasihat, kemudian kisah-kisah yang terjadi.

kalian. Itu kita sampaikan pesan Syekh dalam surat tertutup. Tidak di channel. Kita sampaikan dalam pesan tertutup. Tidak di muhadharah. Tapi sayang, sebagian surat-surat kita dan sejumlah surat-surat kita tadi, salam, assalamualaikum, tidak dijawab. Hak seorang muslim untuk mendapatkan jawaban salam. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, waqulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, penting ini untuk kita menyadari. Kunu qawwamina lillah syuhada'a bilqist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, karena Allah. Jadilah kita hamba Allah, jangan menjadi hamba selain Allah. Jadilah kita hamba Allah saat mengambil sikap. Jadilah kita hamba Allah saat memutuskan permasalahan. Jadilah kita hamba Allah saat menerima berita dan data, benar atau tidak. Jangan-jangan bohong. Karena Allah, jangan karena selain Allah. Dan jadilah kalian para saksi-saksi yang bersaksi dengan adil. Bukan karena kebencian, bukan karena hudhudhun nafsi, kepentingan-kepentingan dan emosi-emosi pribadi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, suatu komunitas, suatu pondok, suatu pribadi mendorong atau menyeret kalian untuk bersikap tidak adil. Jangan, wahai saudaraku. Karenanya, diantara nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam Jalsah Madinah, dalam jalsah di kota Madinah, barakallahu fikum, pada bulan Safar yang lalu, beliau menyampaikan khitab redaksinya pada waktu itu disampaikan kepada Ustadzuna Ustadz Muhammad As-Sewed hafizahullah min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah menjaga beliau dari segala kejelekan dan kejahatan. Tapi itu nasihat untuk semua kita. Beliau mengatakan yang di hadapan beliau ditunjuk pada waktu itu Al-Ustaz Muhammad. Anta abdun lillah li ghairi. Engkau, kamu itu adalah hamba Allah atau hamba selain Allah? Kemudian beliau tegaskan dengan redaksi perintah, kun abdan lillah wala takun abdan li ghairi. Jadilah kamu sebagai hamba Allah semata dan jangan jadi hamba selain Allah. Apa makna dari nasihat beliau ini? Agar dalam bersikap benar-benar murni karena Allah, jangan ikut-ikutan. Satu. Kedua, benar-benar karena Allah sikapnya dan penilaiannya, jangan karena mempertahankan ukhuwah semu, persatuan fata morgana. Jangan, wahai saudaraku. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sungguh aku telah jadikan kamu sebagai khalifah, maka putuskan perkara-perkara manusia di atas dasar kebenaran. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti kemauan hawa nafsu, nanti kamu akan tersesat dari jalan agama Allah. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti emosi, sakit hati, benci, terlanjur, terluka hatinya. Ya, urusan itu semua urusan pribadi jika benar. Jika diperbolehkan secara syariat. Jangan kemudian itu menjadi dasar. Kasihani salafiyin. Kesian. Pendidikan mereka terganggu. Teman

ikhwan, dengan teman paling akrab selama ini. Kesana kemari dalam urusan dakwah, mengurus dakwah. Pecah. Saling menyikapi. Beberapa ummahat. Dulu kawan akrab. Saling mengasihi. Saling menolong bertahun dalam dakwah. Sekarang saling bermusuhan. Bahkan seorang ayah dengan anaknya. Seorang mertua dengan menantunya. Saudara kandung. Pecah. Saling bersikap. Gara-gara seruan dan hasutan sebelum bertanya kepada ulama. Urusan ekonomi dan berdagang, muamalah, maisha, diputus hubungannya, uang tidak dibayar, hutang tidak dilunasi, dihubungin gak mau mengangkat telepon, di WA tidak mau jawab, didatangi ke rumahnya tidak dibukakan pintu. Apa demikian salafiyah? Apa demikian bimbingan ulama? Kalau antum tidak rela dan tidak ridho, itu dhon kita. Itu husnul dhon kita. Sampaikan dalam muhadharah. Bahkan sebutkan contoh-contoh itu secara langsung. Bahwa itu haram. Bahwa itu tidak benar. Sangat disayangkan. Wasaya ulama muncul pada tanggal 10 Rajab. Munculnya bukan seperti isi muhadharah ya. Wasaya ulama itu bukan muhadharah. Tahu muhadharah ulama. Ulama menyampaikan dars atau muhadharah, kemudian audionya kita transkrip, kita terjemahkan. Itu ilmu, itu faedah. Tapi tidak terkait dengan suatu masalah, tidak terkait dengan suatu fenomena. Bukan menjawab sebuah pertanyaan dan sebuah data yang dikirim. Wasaya ulama keluar karena adanya data-data yang dikirim oleh asatidzah. Audio Syekh Abdullah Al-Bukhari juga dengan tegas beliau mengatakan bahwa itu dilakukan setelah adanya pengkajian khusus, mutala'ah khusus terhadap data yang dikirim oleh asatidzah. Jadi memang sangat terkait. Kenapa itu tidak disosialisasikan? Kenapa antum wahai ustaz tidak sampaikan itu di muhadharah? Bahwa kami telah dinilai salah, data-data yang kami sampaikan wahai salafiyin dinilai oleh ulama tidak pantas menjadi sebab perpisahan, dan sekian keputusan sampai-sampai ulama mengatakan tentang cara-cara yang telah kami tempuh ini yang menimbulkan perpecahan. Mahakadza ya Sa'du turadul ibil. Enggak demikian wahai Sa'ad, onta-onta itu digiring ke tempat minumnya. Cara menggiringnya salah, nanti akan ribut. Nanti onta dengan onta yang lainnya saling berhantam, berkelahi. Bisa ada yang patah tulangnya, bisa ada yang mati, bisa-bisa juga si Sa'ad ditendang oleh onta itu roboh, patah tulang atau gegar otak dan mati. Maka Syekh Bukhari mengatakan, enggak demikian caranya kalian mengatasi dan membimbing salafiyin dengan metode yang sudah terjadi. Ini salah. Ah, ini sampaikan dalam muhadharah. Sampaikan wahai asatidzah bahwa ulama ayuhas salafin telah mentahdir channel-channel ini. A, B, C sebutkan. Bahwa ini adalah channel pemecah belah. Ini adalah channel pengadu domba. Ini adalah channel yang tidak menutup kemungkinan, kata Syekh Arafat, di sana adalah penyusup-penyusup yang sengaja disusupkan atau dimanfaatkan oleh ahlul batil. Ayyuhal ikhwah, sayangnya dalam salah satu muhadharah yang berjudulkan jujur dalam menjalankan bimbingan ulama atau kurang lebihnya seperti ini, disampaikan di sana bahwa kami telah atau kita telah bertanya kepada seorang syekh dan beliau tidak mau disebutkan namanya. Dan tidak mau beliau dilibatkan dalam permasalahan yang terjadi di Indonesia. Beliau menyampaikan agar kami diam, tidak membantah atau tidak menjawab. Kurang lebihnya, au kama qala. Siapa syekh ini? Siapa beliau? Kenapa dimajhulkan? Kenapa tidak disebutkan? Apakah syekh ini adalah syekh yang mengetahui permasalahan di Indonesia secara detail, mengikutinya sejak awal? Kenapa tidak disebutkan? Kenapa dimajhulkan?
Syekhnya tidak ridho disebut namanya. Berarti Syekh merasa bahwa dirinya bukan berkapasitas menangani masalah ini. Kenapa yang Syekh Bukhari ditinggalkan? Kenapa tidak disebut dalam muhadharah bahwa kami ayuhas salafiyin telah dinilai salah oleh ulama? Kami bertaubat kepada Allah. Kami meminta maaf kepada salafiyin, terkhusus kalau memang bersedia silakan, tidak disebutkan juga kami relakan. Terkhusus Ma'had Minhajul Athar yang telah diboikot, disikapin, ditarikin murid-muridnya. Enggak, kita membuka pondok itu bukan mencari pengikut ya. Kita membuka pondok itu bukan bisnis. Enggak. Dalam rangka berta'awun dengan salafiyin. Untuk mendidikkan putra-putrinya mereka diharapkan menjadi para da'i, du'at. Untuk dakwatul tauhid dan sunnah. Itu yang dilakukan di MMA. Dan kita mengakui banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa. Kita meminta ampun. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Kenapa ya Ustaz tidak antum sampaikan apa adanya di muhadhara-muhadhara dan dijadikan tema-tema dauro? Ayuhas salafiyun, kok malah menukil dari syekh yang dimajhulkan? Kenapa sekarang ini menghidupkan sunnah majhul? Beberapa waktu yang lalu muncul sebuah channel YouTube. Kalau enggak salah namanya Audio Salafi Asli. Yang menampakkan penyerangan terhadap asatidzah dengan vonis-vonis yang luar biasa. Kita enggak kenal siapa dia. Tapi menyerang asatidzah. Menampakkan diri membela ya, Jember. Membela MMA. Tapi kita tidak ridho dengan cara-cara seperti itu. Maka kita keluarkan nasihat. Pertama secara tertutup. Dikirimkan di beberapa grup. Agar si pengelola admin yang majhul ini. Yang kita katakan insya Allah antum berniat baik. Kurang lebihnya redaksinya seperti itu. Antum menginginkan kebaikan. Tetapi bukan dengan cara seperti ini. Kita sebutkan alasan-alasan dan nasihat tersebut. Ketika tidak dipedulikan, salafin harus tahu. Maka kita sampaikan agar menutup dan menghentikan channelnya. Tanpa ada Syekh Bukhari yang meminta kita. Tanpa ada Syekh Arafat yang menelpon kita. Tanpa ada wasaya ulama. Tapi kita tahu prinsip majhul seperti ini membahayakan dakwah salafiyah. Kalau dibiarkan suatu saat ketika dia kecewa kepada Anda. Suatu saat ketika dia merasa Anda sakiti hatinya, dia akan menggigit Anda. Dia akan menggigit harga diri Anda. Ingat baik-baik hal ini. Barakallahu fikum. Demikian semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan salafiyin di atas Al-Quran was sunnah. Menyatukan salafiyin dan sepakat di atas bimbingan ulama, meninggalkan perpecahan dan segera merajut persatuan. Semoga salafiyin dilindungi dari kejahatan channel-channel fitnah pengadu domba yang telah ditahdir oleh ulama kita. Dan Allah selamatkan salafiyin dari ghawghiyun, orang-orang ghasyim yang ikut bermain secara gelap, secara ilegal dalam dakwah salafiyah di Indonesia. Amin, Allahumma amin. Sampai sini kajian kita pada hari ini. InsyaAllah akan dilanjutkan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Raifi' bin Sulaimi Hafizallahu ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Lakukan, diserukan adanya semangat al-wala dan juga al-bara, maka kata beliau, dia telah keluar dari ahli sunnah. Dengan itu dia digolongkan sama dengan ahlul bidah. Ini perlu diwaspadai. Apa kaitannya dengan fitnah sekarang yang terjadi? Apakah sudah dilakukan sikap al-wala wal-bara dalam fitnah kali ini? Jawabannya adalah iya. Barang siapa yang sejak awal fitnah keberatan untuk menerima doktrin asatidzah, maka dia harus menerima getahnya, harus menerima hukuman. Hukuman itu berupa akan diboikot, dihajar, atau dia dihentikan sebagai mudarris, atau dia akan dihentikan sebagai admin sebuah grup atau sebuah channel, atau barakallahu fikum, istrinya kalau sebagai mudarrisah juga akan dikeluarkan, bahkan sampai pada tingkat pengusiran dari aset-aset dakwah. Ini terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini. Kita bertanya kepada semua salafi terkhusus al-asatidzah, dosa apa yang dilakukan oleh al-ustaz Abu Abdillah Syukri di Sangatta sampai beliau harus dipecat sebagai mudir ma'had, padahal beliau adalah salah satu perintis penting ma'had Ibnu Katsir di Sangatta. Dosa dan kesalahan akidah atau manhaj apa yang kemudian al-ustaz Syukri tidak lagi boleh mengajar? Dan terakhir, ketika al-ustaz Syukri hafizahullah mengeluarkan sebuah surat ajakan bersatu, ajakan untuk meninggalkan perpecahan dan mengikuti bimbingan ulama, keluar dari pengurus surat pemberhentian dan diminta untuk segera keluar, dengan kata lain pengusiran, diberi waktu 30 hari untuk segera mengungsi. Ini adalah pemaksaan sikap al-wala wal-bara. Kami bertanya kepada asatidzah, terkhusus yang pembina di sana atau sering berhubungan dengan mereka dari asatidzah yang mendapat julukan dengan al-asatidzah kibar, apakah cara yang dilakukan oleh pengurus Sangatta berupa pemberhentian, pemecatan atau pengusiran sesuai dengan manhaj salafi, sesuai dengan tarbiyah salaf? Kami tunggu jawabannya. Saatnya antum semua menjawab, bukan diam, karena ini pertanggungjawaban ilmiah. Sesuaikah itu dengan bimbingan ulama mengajarkan demikian? Sebuah pemaksaan doktrin untuk mengikuti, menyetujui, menerima ajakan dan seruan asatidzah dalam perpecahan, permusuhan dan kebencian. Apa salah al-ustaz Syukri? Tidak lain itu dikarenakan beliau mulai secara terbuka berani menghadiri daurah para masyayikh dalam daurah al-Muzani yang kedua. Menghormati gurunya, Syekh Abbas al-Jauna yang mengundang beliau. menghormati nasihat dan ajakan gurunya, syekhnya. Ayuhal ikhwah, barakallahu li walakum. Ini penting untuk dijadikan evaluasi. Jangan sampai tanpa dirasa dan tanpa disadari seseorang telah jauh meninggalkan manhaj tarbiyah salafiyah. Pertanyaan berikutnya, apa dosa dan salah al-ustadz Abu Yahya Hayat di Muara Bungo, Jambi, sehingga beliau dan beberapa ustadz mudarris di pondok tersebut dan juga beberapa pengurus diusir dari pondok tersebut? Diberi waktu dan batas waktu yang gak pantas untuk segera meninggalkan aset-aset pondok, sehingga akhirnya beliau dan beberapa mudarris serta pengurus keluar meninggalkannya bersama keluarga dan anak-anaknya. Al-Ustadz Hamzah Abu Sa'id mencoba menulis surat kepada Al-Ustadz Qomar sebagai pembina, berdua sebagai pembina. Dua-duanya adalah dua ustadz pembina pondok tersebut. Apakah setuju terhadap pengusiran, pemecatan, dan pencabutan wakaf? Tidak dijawab. Tidak dijawab isinya atau materi dari pertanyaan dan tidak pula salamnya. Apakah pola pendidikan seperti ini, pola tarbiyah seperti ini, dan sikap-sikap seperti ini bagian daripada tarbiyah salafiyah dari al-manhajus salafi? Kami tunggu jawabannya. Begitu juga penyikapan terhadap teman-teman di Jambi sendiri, Al-Ustaz Abdurrahman Mahdi dan yang bersamanya, Ustaz Muhammad Surur dan yang lainnya, setelah mereka mengimpikan berdirinya sebuah pondok dan lingkungan ahli sunnah, dengan izin dan pertolongan Allah berhasil membeli sepetak tanah yang cukup luas, mengimpikan adanya sebuah pondok dan lingkungan ahli sunnah yang ditegakkan di sana sunnah, baik pendidikannya maupun ibadahnya dan muamalahnya. Dan sekarang disikapi, dimusuhi, dibenci, dihajar, diboikot. Apa salahnya? Kita tadi telah membaca pernyataan Al-Syeikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Salah satu yang kemudian beliau hafizahullah mengatakan bahwa upaya mengharuskan atau mengikat loyalitas bagi yang setuju, yang sepakat, yang menerima, mentolerir kesalahan tersebut, walaupun kesalahan itu pada dasarnya, penyelisihan tersebut pada perkara cabang, bukan perkara pokok, begitu juga Al-Bara, beliau mengatakan, fahuna yulhaqu bi ahlil bid'ah wa yakhruju min as-sunnah. Dengan sebab dan cara ini tadi, dia digolongkan sebagai ahlul bid'ah dan keluar dari sunnah. Ini nasihat, ini ajakan untuk segera bertaubat. Jangan terus menerus memaksakan diri di atas cara-cara yang berbahaya ini. Terkait ini, Asy-Syaikh Al-Bukhari di awal nasihatnya mengatakan bahwa kadzalika mimma dzakarahu Syaikhul Islam rahimahullah, dan demikian di antara permasalahan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita ingin mencoba bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh Al-Imam atau Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari mengajarkan tarbiyah salafiyah, pola pendidikan salafi. Di antara yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah وليس لأحد من المتعلمين. Ini yang saya bacakan tersebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa karya beliau. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa beliau mengatakan وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه أي الطالب bima yasha. Tidak dibenarkan bagi seorang pun dari para pengajar atau para ustaz, para asatidah, untuk menghukum seorang pelajar atau muridnya dengan apa yang dia maukan. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعَوِنَهُ وَلَا يُوَافِقَهُ عَلَى ذَلِكَ. Dan tidak pula dibenarkan bagi seorang pun untuk membantu, mendukung keputusan hukum para ustaz tersebut atas keputusannya untuk menghukum, menghajar dan seterusnya. Misal an ya'mura bihajri syakhsin fayahjuruhu bighairi dhanbin syar'i. Misal para ustaz tersebut memerintahkan untuk memboikot seseorang kemudian dia mengikutinya melaksanakan perintah para ustaz tersebut memboikot tanpa ada alasan yang syar'i. Ini penting. Bahwa al-hajr itu bagian daripada amalan dalam Islam. Tidak boleh diterapkan secara serampangan. Dia harus diterapkan secara ilmiah dan yang melakukannya dituntut secara syar'i untuk mendatangkan hujjah atas keputusannya. Harus di atas ilmu. Beliau Syekhul Islam melanjutkan fa inna hadha min jinsi ma yaf'aluhu al-qasawisa war-ruhbani ma'an-nasara wal-hazzabun ma'al-yahud. Sesungguhnya cara seperti ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh para pendeta dan pastor terhadap para pengikutnya dari kalangan kaum Nasara. Kalau sudah pastor, pendeta memerintahkan sesuatu, maka akan ditaati penuh oleh pengikutnya dari kalangan kaum Nasara. Karena memang kaum Nasara meyakini bahwa para pendeta dan pastor itu tidak akan bersalah dalam keputusannya. Dididik dengan didikan taklid. Walal hazzabun ma'al yahud, dan ini kata beliau wal hazzabun ma'al yahud, dan ini adalah cara metode para pastor Yahudi terhadap para pengikutnya dari kalangan orang-orang Yahudi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa min jinsi ma yaf'aluhu a'immatud dalalah wal ghawayah ma'a atba'ihim. Dan ini sama seperti cara-cara yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kesesatan dan penyimpangan terhadap para pengikutnya. Jadi yang dituntut adalah hujjah. Tadi kami menyebutkan contoh-contoh dan meminta kepada asatidzah, apa hujah kalian menyikapi teman-teman itu? Apa hujah-hujah kalian membiarkan para pengikut antum semuanya di sejumlah daerah melakukan pemecatan, pengusiran, pemberhentian, dan seterusnya? Adakah bimbingan salaf dan manhaj salafi, tarbiyah salafiyah yang mendasari sikap-sikap antum ini? Tolong sebutkan. Mungkin kami tidak tahu. Kami ingin tahu. Adakah fatwa ulama yang mengajarkan kepada antum, wahai asatidzah, hafizakumullah, semoga Allah menjaga antum semuanya dari bahaya-bahaya hizbiyah, dari bahaya-bahaya bid'ah. Tunjukkan kepada kami bimbingan ulama yang mengajarkan cara-cara yang antum tempuh. Ayuhas salafiyun. Masih dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, walaysa li ahadin minhum ay al-muallimin ay ya'khudha ala ahadin ahdan بموافقته على كل ما يريده وموالتي من يوالي ومعادتي ومعاداتي من يعاديه. Dan tidak dibenarkan sedikit pun bagi para pengajar atau para ustaz untuk mendoktrinkan komitmen menyetujui, mendukung segala keputusan yang dimaukannya, atau loyal kepada orang-orang yang loyal kepada sang guru, atau memusuhi, menyikapi orang-orang yang tidak menyetujui atau memusuhi sang guru. Tidak dibenarkan sama sekali. Beliau melanjutkan, bal man fa'ala hadha kana min jinsi Jinkis Khan wa amthalihi alladhina yaj'alun man wafaqahum sadiqan muwaliya wa man khalafahum aduwan baghiya. Bahkan cara yang ditempuh seperti ini adalah jenis cara yang diterapkan dan dipakai oleh Jinkis Khan, Jinkis Khan. Syekhul Islam yang berbicara ini mengajarkan kepada kita tarbiyah salafiyah. Dan orang-orang yang semisalnya yang menjadikan siapa saja yang mendukung atau setuju menerima doktrinnya sebagai teman dekat dan loyalis setia. Terjadi di beberapa daerah itu tadi. Resafel pengurus. Resafel pengurus. Baik di pendidikannya maupun di pengurus medianya atau yayasannya. Luar biasa. Dimasukkan orang-orang yang dianggap loyal, mendukung, menerima doktrin-doktrin asatidzah untuk berpecah dan bermusuhan di penjuru dan pelosok negeri ini. dan menjadikan orang-orang yang tidak mau menerima atau tidak setuju dengan cara-cara dan ajakannya sebagai musuh, musuh besar. Betul-betul menyedihkan. Semua ini bertentangan dengan tarbiyah salafiyah yang selama ini kita selalu mengatakan mengikuti manhaj salaf. Mengikuti manhaj as-salaf. Sehingga perlu waspada, berhati-hati. Nah, jangan sampai ternyata kita telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip manhaj salaf dalam mendidik dan mentarbiyah teman-teman kita dan anak didik kita. Di antara pola tarbiyah al-asatidah yang telah mulai meninggalkan pola tarbiyah salafiyah adalah menjadikan al-aktsariyah, mayoritas atau jumlah yang banyak, atau diistilahkan dengan jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas. Sebagai tolok ukur kebenaran. Dan dalam praktek fitnah kali ini, benar-benar mereka membanggakan diri dengan mayoritas. Meneror secara halus maupun kasar dengan mayoritas. Nah, sejak awal fitnah sampai hari ini tersimpan semua file itu dengan rapi, baik tertulis maupun dalam bentuk audio. Salah satu di antara asatidah mengatakan, sekarang asatidah telah sepakat bersatu, siapa yang bersama Jember? Enggak ada yang bersama Jember. Beginikah ulama mengajarkan? Enggak pernah ulama kita mengajarkan cara-cara seperti ini. Ulama kita mendidik dengan dalil. Ini tidak boleh. Ini adalah bid'ah, dalilnya ini, dalilnya itu. Itu adalah sebuah kesalahan, penyimpangan dari sekian sisi. A, B, C, D. Dalilnya ini. Fatwanya ini. Demikian para ulama mendidik Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Kalimat senada, redaksi-redaksi yang mirip dengan yang tadi saya contohkan itu terus beredar di hampir semua level. Sampai-sampai sebagian teman-teman itu gak berani menampakkan sikapnya atau ketidaksetujuannya terhadap doktrin perpecahan dan kebencian. Tidak sedikit dari mereka sadar ini salah. Sadar ini permusuhan yang gak benar ini. Tapi gak berani menampakkan. Kenapa? Karena khawatir dia akan diboikot. Atau dikeluarkan dari pondok. Atau putra dan putrinya dipecat dari ma'ahad. Atau diberhentikan sebagai pengurus. Gak siap. Karena itu tadi, digambarkan dengan gambaran yang seram melalui suara mayoritas. Ayuhal ikhwah. Al-Imam Al-Auza'i, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in. Imam besar ahli sunnah. Dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Wajib atasmu wahai saudara untuk tetap teguh, berpegang teguh, mengamalkan prinsip-prinsip generasi salaf. Walaupun manusia menolakmu. Dan waspadalah Anda dari ro'yu-ro'yu, logika-logika, prinsip-prinsip, tokoh-tokoh yang maksudnya menyelisih manhaj salaf, walaupun mereka menghiasi dengan kata-kata yang indah. Termasuk kata-kata yang indah, ini mayoritas loh. Fulan itu tidak ada pengikutnya loh. Sekarang dia sudah ditinggalkan loh. Ini bukan cara-cara Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan cara-cara ulama generasi salaf. Tidak. Bahkan cara-cara ini adalah salah satu permasalahan yang dimasukkan dan digolongkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai salah satu akhlak dan karakter prinsip Ahlul Jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Yang beliau sebutkan sebagai permasalahan ketiga dari 100 lebih permasalahan jahiliyah, dari 100 lebih karakter jahiliyah yang beliau sebutkan dalam kitabnya yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita meninggalkannya. Beliau jadikan permasalahan ini sebagai permasalahan ketiga di dalam kitabnya yang berjudul Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Itu judulnya. Apa arti dari judul kitab ini? Jenis-jenis permasalahan atau prinsip-prinsip jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelisihi mereka ahlul jahiliyah dalam perkara-perkara tersebut. Mungkin sebagian antum sempat mengikuti pelajaran ini. Kitab Masail Jahiliyah. Kenapa? Karena memang Rasulullah telah mengabarkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qulna al-yahudu wan-nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti cara-cara, metode-metode, jejak orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan ahlul jahiliyah. Sejengkal demi sejengkal, kalian akan mengikuti mereka. Sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti mereka. Sampai kalau toh mereka masuk ke lubang hewan yang bernama abab, mirip biawak tapi kecil, sungguh kalian akan masuk ke lubang tersebut. Mengikuti jejak mereka. Ini gambaran dari Nabi bagaimana umat ini benar-benar akan meniru, mengikuti cara-cara jahiliyah. Siapa yang kau maksud dari mereka ya Rasulullah? Apakah kaum Yahudi dan Nasara? Siapa lagi selain mereka? Nah, apa itu cara-cara ahlul jahiliyah? Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisah. Ana luruskan, yaitu permasalahan kelima dari masail jahiliyah. Al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima. Inna min akbari qawaidihim al-iqtirar bil-akthar wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' wa yastadilluna ala butlani syai' bi-ghurbatihi wa qillati ahlihi. Sungguh di antara kaidah-kaidah kaum jahiliyah yang terbesar, di antara kaidah jahiliyah yang terbesar adalah berbangga dengan jumlah mayoritas dan berhujjah dengan mayoritas untuk menentukan sesuatu itu benar, untuk menentukan sesuatu itu adalah hak, dan berdalil sebaliknya untuk mengatakan sesuatu itu adalah batil atau salah atau menyimpang dengan sedikitnya jumlah pengikut atau terasingnya dia. Bayangkan, ini salah satu pelajaran manhaj. Jangan sampai kita mendidik murid-murid kita, teman-teman kita untuk menentukan kebenaran, menentukan al-haq dengan al-aksariyah atau mayoritas. Dalam bahasa Arab sering juga disebut dengan jumhur. Sebaliknya, jangan sampai kita menilai sesuatu itu salah atau batil atau menyimpang karena sedikitnya pengikut. Sama persis wasiat daripada al-imam siapa? Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan sejumlah ayat dalam kitab tersebut. Qala Allahu jalla wa ala wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu, wahai Muhammad, mengikuti kemauan kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidak lain yang mereka, para mayoritas tersebut, ikuti hanyalah persangkaan belaka, tidak ada ilmu. Dan hanyalah mereka itu membuat kebohongan. Nabi diperingatkan, jangan sampai mengikuti mayoritas. Karena mayoritas, kemauan mereka, sikap-sikap mereka adalah akan menyesatkanmu dari jalan agama Allah. Jadi kita beragama jangan melihat jumlah, tapi lihat dalil, lihat ilmunya, lihat dasarnya, tanyakan fatwanya, siapa yang membimbing seperti ini. Jadikan itu prinsip. Kemudian, ayuhal ikhwah, perkara ini sangat penting untuk diketahui oleh semua kita. Dan di situ ada dalil-dalil Al-Quran lainnya yang mengingatkan ini. Untuk tidak tergiurkan, tersilaukan oleh suara mayoritas atau jumhur. Ketika iblis berjanji di hadapan Allah, setelah Allah melaknatnya, iblis mengatakan, "Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis mengatakan kemudian sungguh pasti, aku akan mendatangi mereka dari arah depan. Maksudnya mau menyesatkan mereka, menggiring mereka kepada kesesatan. Dari arah depan mereka, dari arah belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan sungguh engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur. Maksudnya tidak mau beriman mayoritas mereka. Mayoritas tidak mau bertauhid. Mayoritas tidak mau mengikuti al-haq. Sungguh engkau ya Allah akan dapati mayoritas seperti itu kondisinya. Dan terbukti, terwujud apa yang dikatakan oleh iblis. Maka waspadalah wahai ahli sunnah. Bukan bagian daripada pola tarbiyah salafiyah menentukan kebenaran, menentukan suatu masalah atau sikap adalah hak dengan jumlah mayoritas. Kalau antum sudah mendengar seseorang, itu sedikit yang bersama mereka. Hati-hati, waspada nih, kita sudah mulai digiring. Wah itu banyak, gak ada satupun ustaz yang bersamanya. Ustaz-ustaz kibar meninggalkannya. Waspada. Bahwa ini mulai penggiringan kepada pola tarbiyah pendidikan manhaj yang menyelisih tarbiyah salafiyah. Ayuhal ikhwah. Gak cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu dalil Quran maupun sunnah dan fatwa ulama tentang batilnya atau salahnya beristidlal, berdalil dan berhujjah dengan jumlah mayoritas. Kita akan pindah kepada masalah berikutnya. Dari pola-pola tarbiyah salafiyah yang mulai ditinggalkan dalam fitnah kali ini. Perlu diketahui bahwa ahli sunnah ada kaitannya dengan permasalahan yang tadi. Selalu berupaya mendidik dirinya, keluarganya, teman-temannya, murid-muridnya dengan dalil. Selalu berkomitmen untuk itu. Tidak mendidik dirinya dan orang-orang di sekitarnya dengan pendidikan taklid. Tidak pernah ahli sunnah demikian. Dan ini salah satu permasalahan yang juga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam sejumlah kitabnya, bukan hanya dalam Masail Jahiliyah. Mungkin antum sudah pernah belajar kitab yang sederhana. Sering dikaji ahli sunnah di banyak tempat, di banyak negara. Di Indonesia, di Eropa, di Afrika. Di negeri Arab sendiri. Ulama silih berganti. Ya, turun-temurun mengajarkan kitab itu. Apa? Kitab Al-Usul Al-Thalathah. Dengar nama kitab ini? Ringan. Tapi di situ ada prinsip-prinsip. Diletakkan paling depan oleh beliau. Antara lain, bahwa wajib terhadap setiap pria pribadi muslim untuk mempelajari tiga permasalahan. Ma'rifat thalathat masail. Muraja'ah, siapa yang bisa menyebutkan al-mas'alatul ula? Iya. Iya. Masalah pertama apa? Ma'rifatul al-ilm wa huwa Ahsanta. Yang pertama wajib dari empat permasalahan, ya, adalah al-ilmu. Ilmu. Ini terdepan. Wajib untuk mengetahui empat permasalahan penting. Yang pertama, al-ilmu. Wahuwa, kemudian dijabarkan, ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyihi. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam. Terus, apa? Bil-adillah. Yaitu ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan tentang Allah. Kemudian pengetahuan atau ilmu tentang nabinya. Dan pengetahuan tentang agama Islam syariat secara rinci ini dengan dalil-dalilnya. Dalil itu apa? Qala Allah, ayat. Qala Rasuluhu, hadis Nabi. Qala sahabah, fatwa, prinsip, ucapan para sahabat. Tapi disebut bil adillah, dengan dalil-dalil. Dijelaskan oleh banyak ulama yang mensyarah, bukan dengan taklid. Apa itu taklid? Didefinisikan dengan beberapa bentuk definisi saling melengkapi, mirip-mirip. Yang termudah adalah at-taqlid huwa ittiba'u man laysa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti pihak atau orang yang tidak tergolong hujjah dengan tanpa dalil. Mengikutinya ikut-ikutan, mengikutinya sungkan, ngikutinya enggak enak. Modal percaya begitu saja. Sementara pihak tersebut bukan atau tidak berhak dijadikan hujjah. Siapa yang berhak dijadikan hujjah? Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, pendidikan atau pola tarbiyah taklid disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab yang tadi disebutkan, yaitu Masail Jahiliyah, pada masalah yang keempat. Beliau mengatakan, inna dinahum, kata beliau, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan keempat dari permasalahan-permasalahan jahiliyah, inna dinahum mabniyun ala usulin, sesungguhnya cara beragama mereka, orang-orang jahiliyah, berdiri di atas pokok-pokok, pondasi-pondasi, prinsip-prinsip, a'zamuha at-taqlid. Prinsip mereka ahlul jahiliyah yang terbesar adalah taqlid. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Taqlid ini adalah kaidah besar bagi seluruh kuffar, baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Yahudi, Nasara dan yang lain. Awaluhum wa akhiruhum, dari generasi kufar yang pertama sampai generasi orang-orang kafir yang terakhir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah, tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau, wahai Muhammad, bagi suatu negeri, kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut selalu menjawab, sesungguhnya kami telah mendapati pendahulu-pendahulu kami atau nenek moyang kami telah menganut suatu prinsip, dan sungguh kami tetap akan mengikuti jejak mereka. Apa dalilnya? Nenek moyang kami, tokoh-tokoh kami, pendahulu-pendahulu kami. kami, sesepuh-sesepuh kami. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa pola tarbiyah taklidiyah, di atas taklid adalah pola tarbiyah ahlul jahiliyah. Ahlus sunnah salafin sangat jauh dan menjauhkan dirinya, lingkungannya, pendidikannya, dakwahnya dari pola-pola taklid. Tapi dalam fitnah kali ini, pola taklid itu benar ditanamkan. Contohnya banyak sekali. Tidak sedikit, tidak hanya ikhwan biasa dari teman-teman kita yang sampai hari ini masih percaya kepada doktrin-doktrin asatidzah jumhur. Ketika ditanya, baik melalui chatting atau telepon atau bertemu dalam kunjungan, ditanya, afwan ya akhi, perpecahan ini, sikap-sikap antum ini apa sih hujahnya? Sudahlah ya akhi, kita percaya aja sama asatidzah. Ada yang diam. Ya akhi, apa hujah antum? Ya kita ini kan orang bawah saja. Kita orang bawah aja. Yang satunya lagi, ya akhi kok antum dalam penyikapan ini semuanya menghajar, memboikot si fulan, atau mudarris, pengajar si fulan, atau antum cabut anak antum dari sana. Oh ya, ini nasihat asatidzah. Apa hujahnya? Ya asatidzah masa mau berbicara tanpa ilmu? Ditanya ilmunya mana? Dalil dan hujahnya mana? Fatwa dan bimbingan ulamanya mana? Wah, asatidzah lebih tahu. Bahkan sebagian mudarrisin, sebagian asatidzah pengikut jumhur, ketika ditanya dan diingatkan, ya Ustaz, kenapa antum tidak mencoba bertabayun, bertasabut, bertanya dulu? Nah, jawabannya, ana mencukupkan dengan asatidzah, dan asatidzah tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi, nih, la tajtabi'u ummati ala dhalalah. Umatku gak akan pernah sepakat dalam satu kesesatan. Perhatikan ini dalilnya ini. Ini ada pembahasan nanti. Ya. Butuh pembahasan khusus. Semoga ini cukup waktunya. Ya. Perhatikan antum pola-pola menjawab. Ini hampir di semua level. Bahkan setingkat sejumlah asatidzah di chatting.

telah diperingatkan oleh ulama kita bahwa ini adalah cara-cara ahlul jahiliyah yang diikuti oleh berbagai ahlul bid'ah dan ahlul hizbiyah. Ahli sunnah di atas hujah, ilmu, dalil. Masing-masing antum atau banyak di antara antum yang sudah punya pengalaman. Betul? Sudah pernah coba ya? Tanya mana dalilnya, apa hujahnya? Gak jawab. Diem. Salam gak dijawab. Ujung-ujungnya, blokir. Terjadi dari ujung barat hingga ujung timur negeri ini. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Secara perlahan, pola tarbiyah salafiyah telah ditinggalkan. Dalam fitnah kali ini yang dimotori oleh asatidah jumhur. Fitnah perpecahan dan permusuhan tidak didirikan di atas prinsip-prinsip salaf. Yang telah ditegaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio khusus yang beliau kirimkan kepada asatidah sebagaimana sempat disebut dalam pertemuan tadi sebelum duhur. Dua pola tarbiyah yang tadi kita sebutkan terakhir, yang terakhir apa? Tentang pola tarbiyah taklid. Sebelumnya pola tarbiyah mayoritas. Ini benar-benar ditanamkan. Sampai-sampai sejumlah asatidah dari para pengikut asatidah jumhur terang-terangan di atas mimbar, di depan umum, menyerukan kepada pola-pola tarbiyah yang menyelisih tarbiyah salafiyah ini. Tadi yang saya sebutkan, salah satu ustadz yang menjawab dan mengatakan bahwa saya mencukupkan dengan tabayyun asatidah kibar dikarenakan tidak mungkin mereka bersepakat dalam kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalal. Ini kita akan sebutkan apa makna hadis ini. Ini salah satu ustaz mendidik dan menjawab seperti ini. Sebelumnya, salah satu asatidah dalam muhadharah di daerah Karangmakmur, Muara Enim, Palembang, Sumatera mana itu? Sumatera Selatan. Yeah. Pada tanggal 20 Jumada Al-Akhirah 1444 Hijriah. Kalau penanggalan umumnya 13 Januari 2023. Sudah lebih mungkin dari 1,5 tahun yang lalu. Setelah sebelumnya dalam khutbah Jumat tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Sekarang 1446. Itu Rabiul Akhir. Sekarang kita di Rabi Al-Awwal. Berarti 1 bulan lagi nih. Lengkap berapa? 4 tahun. Di atas mimbar Jumat. Sampai hari ini tidak ada tobat. Sampai hari ini tidak ada pengingkaran dari asatidah jumhur. Untuk menyatakan berlepas diri dari ucapan yang berbahaya ini. Bertobat dan meminta maaf kepada orang-orang yang terlanjur dididik dengan pola tarbiyah tibiyah ulama, menyelisih pola tarbiyah salafiyah. Dalam muhadharahnya di Muara Enim itu, dia mengatakan, ustadz ini namanya

0: Ya Abdul Hatam. Dia mengatakan, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebenaran pada asatidah jumhur dari setiap fitnah ke fitnah. Allah meletakkan kebenaran kepada asatidah jumhur dari fitnah ke fitnah. Kemudian dia sebutkan fitnah tahun 2000, fitnah berikutnya MLM, fitnah berikutnya Ibn Hadi, fitnah berikutnya berhenti dia, fitnah berikutnya apa? Nah, kemudian dia menyebutkan dua hadis yang dijadikan dasar untuk menyebutkan bahwa Allah telah meletakkan kebenaran kepada asatidah. Hadis yang pertama adalah yadullah ma'al jama'ah. Dia terjemahkan tangan Allah subhanahu wa ta'ala bersama para jama'ah. Yani pertolongan Allah, dukungan, kemenangan dari Allah bersama al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Tolong jelaskan ya akhi. Tolong terbuka. Kalau sebelumnya sudah mengatakan bahwa Allah meletakkan kebenaran kepada asatidah jumhur. Al-jama'ah itu bukan asatidah. Ana ingin dia menjelaskan makna al-jama'ah dari penjelasan ulama. Tolong jelaskan kepada salafiyin. Al-jama'ah itu bukan jumlah mayoritas. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama sejak dahulu kala. Al-jama'ah disebutkan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Sikap yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Itu jamaah. Bukan mayoritas. Enggak ada satupun ulama mengartikan al-jamaah itu adalah mayoritas. Kalau tahu mayoritas, bukan mayoritas regional. Tahu mayoritas regional? Se-Indonesia aja enggak, kan gitu. Mayoritas se-Indonesia enggak. Apalagi sampai ke negeri-negeri lainnya. Ini upaya dan pola tarbiyah yang berbahaya. Dia lanjutkan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Hadis yang kedua. Bahwa kata dia umatku tidak akan mereka sepakat di atas kesesatan. Kemudian dia jelaskan. Mereka ini punya ilmu. Mereka ini, siapa mereka? Asatidah jumhur. Nah, mari kita lanjutkan. Mereka ini menimbang segala sesuatu dengan takwa. Dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba tanyakan, apakah pernyataan di atas mimbar Jumat oleh salah satu asatidah jumhur yaitu Ustaz Afif yang mengatakan bahwa ya, telah ada seorang wanita yang mau melahirkan dan kepalanya hampir keluar tetapi dilarang untuk ke dokter. Jangan ke dokter, nanti kamu kena COVID. Tanyakan coba. Siapa yang kamu maksud, Ustaz? Itu kejadian di mana? Cerita beneran. Tolong sebutkan kalau itu dari internet, atau dari Facebook, atau dari YouTube, atau dari koran. Tolong sebutkan itu koran apa? Di mana terjadinya itu? Atau itu hanya bualan belaka di atas mimbar Jumat yang suci? Siapa itu wanita yang mau melahirkan bayinya sudah mau keluar, dilarang pergi ke dokter? Kasiannya para jamaah sholat Jumat. Kasian. Tolong tanyakan, apakah cerita ini di atas ilmu? Apakah cerita ini dari sang khatib di atas takwa? Tolong tanyakan juga pernyataan sejumlah asatidah bahwa Al-Ustadz Ruwaifi tidak terlibat dalam situs Jendi. Apakah itu pernyataan di atas ilmu yang ditimbang di atas takwa, wahai akhi? Apakah mengajak salafin berpecah dan menyikapi saudara-saudaranya? Sampai terjadi 4 tahun ini, lebih. Itu adalah sikap yang didirikan di atas ilmu dan menimbang di atas takwa. Tolong sebutkan. Apa yang sudah dinilai oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari bahwa data-data yang dikirim oleh asatidah tersebut kepada beliau untuk dipelajari dan dikoreksi, dan kemudian beliau dengan tegas menilai bahwa data-data ini berdiri di atas kepentingan hawa nafsu. Apakah data-data itu ditulis di atas ilmu? Tolong sebutkan, wahai saudaraku. Sebagaimana kamu ucapkan di Muara Enim. Apakah data-data yang ditulis oleh asatidah telah ditimbang berdasarkan takwa dan rasa takut kepada Allah? Masya Allah, luar biasa ini memposisikan asatidah sampai pada tingkatan seperti ini. Tolong sebutkan. Asy-Syaikh Al-Bukhari sudah menilai bahwa itu semua berdiri di atas hududun nafs. Dan beliau telah menilai bahwa data-data yang ditulis oleh asatidah sekian ratus lembar tersebut atau sekian ratus halaman itu, beliau hafizahullah menilainya bahwa di sana terdapat upaya tadkhim dan tahwil. Surat itu didapati di sana adanya tadkhim, membesar-besarkan masalah. Membesar-besarkan masalah itu artinya masalah tersebut asalnya kecil dibesarkan. Alias apa? Alias hoak atau bohong. Wat tahwil, kata beliau. Dan membikin seram permasalahan. Padahal permasalahannya tidak seseram itu. Apa itu dengan takwa, wahai saudaraku? Apa itu bagian daripada rasa takut kepada Allah terkait salafiyin di Indonesia? Terkait dakwah mereka? Terkait pendidikan dan tarbiyah dan pondok-pondok pesantren mereka? Nah, dan ucapan ini, ucapan saudara Abdul Hakam dengan menakwil hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak akan bersepakat umatku di atas kesesatan, yang beliau sebutkan dalam konteks bahwa kebenaran itu bersama asatidah. Ya. Siapa di kalangan ulama yang membenarkan ucapanmu? Tolong sebutkan. Justru yang menyedihkan sebaliknya. Sebagian atau sejumlah masyayikh terheran-heran kok sampai sejauh ini si pengucap ini berani mentakwil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari setahun yang lalu, mungkin sudah 1.5 tahun yang lalu, Syekh Salah Kantush dari negeri Yaman telah mengingkari ucapan saudara Abdul Hakam ini. Dan beliau katakan bahwa ini muncul mimman la dirayata lahu, orang yang tidak punya ilmu. Dan bahwasanya ucapan ini adalah qala fahmun saqim. Pemahaman saudara Abdul Hakam ini adalah pemahaman yang berpenyakit. Dan di dalamnya terdapat talbisun arid, upaya mengaburkan permasalahan, pengkaburan yang besar. Sampai hari ini belum pernah mendengar taubatnya. Pernah datang ke sini? Pernah datang ke sini? Ini pembicara. Belum pernah. Nah, sampai hari gak pernah mendengar taubatnya, sedih, takut kepada Allah, mendidik salafin dengan cara seperti ini. Hadis la tastami'u ummati ala dhalalah. Hadis yang menyatakan bahwa umatku, kata Nabi, tidak akan pernah bersepakat di atas satu kesesatan. Ummati. Rasulullah menyatakan apa? Ummati, umatku, secara menyeluruh terkhususnya para ulama'nya. Hadis ini adalah salah satu dalil bahwasanya ijma'ul ulama adalah hujjah sebagai dalil terhadap suatu masalah. Hujjahnya ulama, asatidzah bukan ulama. Syekh Shalah mengatakan asatidzah di Indonesia itu tak satu pun yang ulama, semuanya bukan ulama. Masih ada itu rekaman yang diterjemahkan Ustaz Raifi saat daurah di Ambon. Ya, 1,5 tahun yang lalu kurang lebih. Ini pengkaburan terhadap hadis Nabi dan pembodohan kepada salafiyin terkait makna hadis. Tuluh al-lajnatu da'imah. Apa itu lajnatu da'imah lil ifta? Yaitu lembaga fatwa resmi negara Saudi yang di dalamnya terdapat ulama-ulama kibar. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syeikh Al-Luhaidan, Al-Syeikh Abdul Razak Afifi, Al-Syeikh Ibn Ku'ud, Al-Syeikh Al-Luhaidan, dan yang lainnya sepakat dalam satu masalah fatwa. Nggak ada yang berani mereka mengatakan bahwa kesepakatan ini berdalil dengan hadis la tajtami'u ummati ala dhalalah. Nggak ada, karena mereka orang yang berilmu. Hadis ini bukan ditempatkan di situ. Orang-orang berilmu, nggak ada yang berani nih seperti itu. Ya. Ahlul Madinah, fuqaha Madinah yang dulu, nama-nama besar dari kalangan tabi'in, dikenal dengan al-fuqaha as-sab'ah. Julukannya al-fuqaha as-sab'ah, 7 ulama senior pada masa tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Tabi'in berarti murid-murid siapa? Murid-murid sahabat. Ada 7 ulama berkaliber besar, ya, senior yang keilmuannya terkenal di dunia pada waktu itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Sebuah bait syair yang menggabungkan nama-nama mereka. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin fa qul riwayatuhum 'anil ilmi laysat bi kharijah. Kalau engkau ditanya siapa dalam bidang ilmu atau fatwa 7 nama besar, maka jawablah yang ilmunya bagaikan samudra. Kata Ibnu Qayyim, jawablah, atau dalam syair itu, mereka itu adalah, disebutkan nama-namanya. Faqulhum Ubaidullah, Urwatun Qasimun, Sa'idun, Abu Bakrin, Sulaimanu Khariyah. Katakan mereka itu ada 7. Terus disebutkan nama-nama itu. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian Urwah bin Zubair. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Sa'id bin Al-Musayyib. Abu Bakar bin Syam. Sulaiman bin Yasar. Kemudian yang terakhir Kharijah bin Zaid bin Thabit. Anak sahabat. Ini pun kalau sepakat 7 fuqaha Madinah, bukan fuqaha Indonesia. Fuqaha Madinah yang disebutkan bahwa al-madrasah al-madaniyah, madrasah Madinah, dari 7 ulama ini berkembang ilmunya mencahayai penjuru dunia. Kaidah-kaidah fiqih diambil oleh para ulama sesudahnya. Dari ilmu mereka ini muncul nama besar seperti Al-Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah dan dikatakan ulama besar Madinah. Lahir ini nama besar dari Madrasah Madinah ini. Itu pun ketika sepakat tujuh fuqaha ini tidak dikatakan sesuai hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Enggak. Baru sekarang nih di Indonesia, di Muara Enim, 1,5 tahun yang lalu kurang lebih, berani mempermainkan hadis ini. Dan hadis yang sebelumnya, yadullah ma'al jamaah. Sampai hari ini, kita belum mendengar asatidah, pengucapnya, ya. Sampai hari ini, kami belum mendengar bertaubat darinya. Meminta maaf pada salafin yang sudah terlanjur mendengar kebatilan ini. Yang kata Syekh Salah, ini adalah pemahaman yang berpenyakit. Upaya pengkaburan yang besar terhadap kebenaran. Dan sampai hari ini kami belum mendengar setelah nasihat Syekh Salah 1,5 tahun yang lalu, asatidah kibar ini berlepas diri dari ucapan batil ini. Pola tarbiyah yang menyelisih tarbiyah salafiyah ini. Kami ingin menunggu jawaban yang ilmiah. Mungkin kami belum tahu sesuatu yang kalian ketahui. Atau menunggu fatwa ulama yang membenarkan ucapan kalian. Mungkin kami dengan keterbatasan ini belum tahu. Bukan kemudian diam, diam, mansomatan aja. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Bukan saatnya. Kita diam atau kalian diam. Kalian sekarang dituntut mempertanggungjawabkan secara ilmiah terkait perpecahan dan permusuhan besar-besaran ini. Teman akrab. Akrab teman. Safar bareng, bisnis bareng, jaga malam bareng. Ya. Sama-sama pengajar di pondok. Tiba-tiba gak mau disapa. Diberi salam gak mau jawab. Nomor diblokir. Dikeluarkan dari grup. Lu apa salahnya? Temen nih loh. Tadinya kerja bisnis, tiba-tiba putus hubungan bisnis. Sehubungan bisnis pun berhenti. Kalau dia buruh, dikeluarkan dari pekerjaannya. Karena tidak mau menerima seruan asatidah dalam perpecahan ini. Ini semua adalah pola-pola tarbiyah. Sekali lagi, yang menyelisihi tarbiyah salafiyah. Dan ini adalah bagian daripada rentetan pola tarbiyah salafiyah yang telah ditinggalkan dalam fitnah kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadikan nasihat bagi asatidah untuk segera kembali meninggalkan hududun nafs. Nasihat dan panggilan pada asatidah untuk meninggalkan pola-pola tarbiyah yang telah menyelisih pola tarbiyah salafiyah. Dan sudah kalian semua mendengar insyaallah bagaimana ulama kita menilai sikap-sikap asatidah. Bagaimana masyayikh kita juga telah menilai cara-cara dan metode asatidah menggiring salafiyin ini. Antum semua masih ingat bagaimana Syekh Abdul Ghani Ausad Al-Jazairi dari negeri Jazair yang telah datang tahun lalu ke Indonesia. Beliau mengatakan, anna tariqat haula alladhina yusammuna indakum bil asatidah fi al-hajr wal-muqata'ah wa zar'i at-ta'assub mithl tariqati al-ikhwanil muslimin. Metode atau manhaj, kata beliau, orang-orang yang di negeri kalian diberi julukan atau sebutan asatidah dalam melakukan pemutusan hubungan dan boikot serta penanaman at-ta'assub, asobiyah, taklid buta, fanatisme, sama persis dengan metode atau manhajnya kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Kalau ada rasa takut kepada Allah dan malu kepada masyayikh serta malu kepada salafiyin, mereka akan mengevaluasi kembali langkah-langkahnya yang salah. Bagaimana Syekh Abbas Al-Jauna dari negeri Aden dengan tegas mengatakan tariqatul asatidzah haula mithl tariqatul haddadiyah. Cara-cara dan metode asatidzah itu sama seperti cara kelompok Al-Haddadiyah yang memecah belah salafin dari dalam. Menggerogoti salafin dari dalam. Yang tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Coba antum lihat fitnah ini kali ini. Kelompok-kelompok lain, ahlul bid'ah yang lainnya gak bisa melakukan penggembosan adu domba dari dalam seperti yang dilakukan oleh asatidzah. Antum di Banjarbaru ini salah satu saksi dari seluruh saksi-saksi yang ada di Indonesia terkait fitnah kali ini. Lihat kehidupan di sini. Permusuhan, cemberut, salam gak dijawab. Sholat berjamaah juga demikian. Suasana tidak nyaman. Ya. Ikhwan diblokir. Apalagi? Ada yang dikeluarkan? Dikeluarkan. Diberhentikan dari khutbah. Diberhentikan dari imam. Cara-cara siapa ya akhi? Ulama mana yang mengajarkan kepada antum dan memfatwakan ini semua? Kami tunggu jawabannya. Dengan ini, ana akhiri. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daurah yang mengangkat tema ulama lantara umat di kala terang dan gelap. Ulama lantara umat di kala terang dan gelap. Salah satu tema yang luar biasa yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki sisi penjelasan yang banyak. Walhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan penjelasan dan kupasan permasalahan oleh Ustadzuna Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullahu ta'ala. Maka pada sesi yang kedua ini kami ingin mengangkat sisi yang lainnya dari topik utama ulama lantara umat di kala terang dan gelap, sisi yang mengadopsi dari muhadharah telekonferensi yang dilakukan oleh Syekhuna Abdul Munzir Munir bin Sa'id As-Sa'di Al-Adni hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Ahammiyatu Rabtil Ummah Bil Ulama Wal Akhdi Biqawlihim Indal Fitanil Mudlahimmah, urgensi menghubungkan umat dengan ulama dan kewajiban mengamalkan fatwa ulama tatkala fitnah yang sangat gelap melanda. Sebuah telekonferensi yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, yang disiarkan ketika itu pada tanggal 21 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah pada hari Jumat malam Sabtu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semua selaku hamba-hamba Allah yang menjalani kehidupan ini sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kehidupan ini tidaklah lepas dari fitnah dan ujian. Dan itulah karakteristik dari kehidupan dunia yang merupakan darul ibtila, yang merupakan tempat untuk kita semua diuji dan ditempa dengan berbagai macam ujian dan tempaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan sangat banyak jenisnya. Terkadang ujian itu terkait dengan murni kehidupan dunia kita, terkait dengan harta, terkait dengan ujian berupa meninggalnya keluarga dan karib kerabat dan lain sebagainya dari ujian-ujian yang menyentuh murni permasalahan dunia. Namun di sana juga terdapat ujian yang tidak kalah besarnya, fitnah yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu yang menimpa agama dan prinsip keyakinan kita. Dan fitnah dari jenis yang kedua ini merupakan fitnah yang luar biasa karena sangat terkait dengan kebahagiaan hidup di dunia terlebih kelak di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan dalam hadis-hadisnya tentang keberadaan fitnah yang mengitari kehidupan kita. Sebagai bentuk peringatan dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa kehidupan ini tidaklah mulus-mulus saja. Tidaklah kehidupan ini pasti dalam perjalanan yang dilalui terdapat rintangan dan halangan. Harapannya agar bersiap-siap di dalam menghadapinya dan menempuh jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bergegaslah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh, karena akan datang suatu masa fitnah-fitnah, ujian-ujian, tempaan-tempaan. Rasulullah sebutkan dengan sighah jamak fitan, jamak dari fitnah. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, tempaan-tempaan, kaqita'il lailil mudlim, yang datangnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ketika kita di sore hari menjelang malam, kita bisa saksikan bagaimana semakin memasuki waktu malam, sekitar kita yang sebelumnya terang benderang berubah menjadi gelap. Semakin datang potongan malam berikutnya, semakin gelap. Semakin malam, semakin gelap, dan semakin gelap, dan semakin gelap. Demikianlah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan fitnah yang kita semua harus berhati-hati di dalam menghadapinya. Sampai-sampai dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam, di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, di sore harinya berubah menjadi seorang yang kafir. Orang lain di sore hari dalam keadaan beriman, keesokan harinya sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kehidupan dunia yang dia kejar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Datangnya fitnah, siapa sangka? Tentu semua kita tidak ada yang mengharapkan kedatangan fitnah itu. Namun di sisi lain, masing-masing dari kita tidaklah merasa aman dari datangnya fitnah tersebut. Yang apabila fitnah itu datang, bisa membuat orang yang terkena fitnah itu berbeda di dalam menyikapinya. Terkadang berbeda antara suami dengan istrinya, berbeda antara orang tua dengan anak-anaknya, berbeda antara seseorang dengan kakak beradiknya dan karib kerabatnya. Itulah fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sawda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira 'ala qalbayni على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالقوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah ujian yang terkadang ujian itu dalam bentuk musibah dan malapetaka. Terkadang ujian itu dalam bentuk datangnya syahwat, dorongan hawa nafsu yang menggiurkan, yang menggoda keistiqomahan seseorang. Dan terkadang dalam bentuk syubhat, kerancuan berfikir yang dapat mengikis, yang dapat menggoyang keistiqomahan seseorang sehingga terpelanting dari as-siratal mustaqim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah-fitnah itu tu'radu, dibentangkan, alal qulub, pada kalbu-kalbu umat manusia kal hasir, seperti tikar. Udan. Di zaman dahulu pembuatan tikar dianyam dari satu bagian, disisipkan bagian yang lainnya hingga teranyamlah sebuah tikar. Gambaran datangnya fitnah yang menimpa kalbu masing-masing manusia itu diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam laksana dianyamnya sebuah tikar. Satu demi satu datang dengan rapi, satu demi satu masuk melengkapi, satu demi satu melengkapi yang lainnya, satu demi satu saling melengkapi, saling bertumpuk hingga teranyam. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, maka sebuah kalbu, sebuah jiwa yang menampung fitnah tersebut tidak dapat istiqamah di atas al-haq di atas kesabaran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dia terseret oleh arus fitnah yang dahsyat tersebut, nukita fihi nuktatun sauda, tertitiklah pada kalbunya titik hitam. Sebaliknya, kalbu yang mengingkari fitnah tersebut, yang mampu bertahan istiqamah di atas ilmu, di atas takwa, ketika ujian dan cobaan menempanya dan selamat dari fitnah tersebut, nukita fihi nuktatun bayda, akan ternuktah pada kalbu tersebut nuktah putih, hingga terbagilah kalbu jiwa manusia itu menjadi dua. Ada yang putih, bersih seperti pualam, yang tidak lagi dengan izin Allah terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang menghampirinya. Dan jenis kalbu yang lainnya adalah hitam, kelam, seperti cangkir yang dibalik. Dialah tidak lagi mengenali kebaikan sebagai kebaikan, al-haq sebagai al-haq, dan tidak pula mampu mengenali kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Takaran kebenaran adalah yang benar menurut hawa nafsunya. Takaran kejelekan dan keburukan adalah yang buruk bagi hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kurang lebih di antara penjelasan Rasul alaihi salatu wassalam terkait fitnah, yang sungguh sangat banyak sesungguhnya penjelasan beliau tentang fitnah tersebut. Dan orang yang berbahagia adalah yang Allah selamatkan, yang Allah jauhkan dari fitnah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innas sa'ida laman junnibal fitan walaman ibtu fa sabar fawahan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Allah selamatkan dia dari fitnah. Karena pentingnya permasalahan ini, Rasul mengulanginya sebanyak 3 kali. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Kemudian beliau lanjutkan, waliman ubtuliya fasabar fawahan, dan bagi orang yang mendapatkan ujian dari Allah kemudian mampu bersabar, fawahan, maka betapa indahnya kesabaran yang telah ia lakukan itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar menjadikan hadis-hadis yang mulia ini sebagai acuan di dalam meniti kehidupan dunia ini, bahwa ternyata kehidupan dunia ini tidak mulus-mulus saja, tidak baik-baik saja, tidak selalu demikian. Namun di sana ada hal-hal yang sangat membahayakan, hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang manusia terbaik, rasul yang paling tinggi dan mulia derajatnya. Seringkali berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah kalbuku di atas agamamu. Beliau adalah manusia termulia, masih senantiasa di masa hidupnya berdoa kepada Allah agar dikokohkan di atas agama Allah. Tentu kita semua yang sangat jauh dan sangat jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tingkatan lebih berhak untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa dalam kehidupan ini pasti ada fitnah yang mengitari kehidupan kita, di mana fitnah-fitnah tersebut tidak jarang erat kaitannya dengan agama kita, dengan manhaj kita, dengan akidah kita. Maka di dalam syariat yang mulia ini terdapat bimbingan yang mulia. Karena memang syariat Rasul alaihi salatu wassalam adalah syariat yang sempurna, syariat yang merupakan rahmatan lil alamin, yang benar-benar membimbing umat manusia menuju jalan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Fitnah yang berkaitan dengan permasalahan agama, yang berkaitan dengan permasalahan manhaj, ada orang-orang yang membidanginya. Tidak bisa berijtihad, berlogika untuk kemudian memutuskan dan memvonis begitu saja tentang fitnah-fitnah yang berkaitan dengan permasalahan agama ini. Karena di dalam menghadapinya haruslah berbekal dengan ilmu, haruslah disandarkan kepada ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan haruslah melalui bimbingan orang-orang yang berilmu, para ulama, yang mereka benar-benar menguasai permasalahan agama ini serta seluk-beluknya, termasuk fitnah-fitnah yang terjadi, yang melanda umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah membimbing kita untuk mengetahui kedudukan dan kemuliaan para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah para ulama. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sebagai istifham, pertanyaan takriri, penetapan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan sekian derajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman tersebut, mengangkat derajat mereka melebihi yang lainnya dengan sekian derajat. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bertanya kepada para ulama, kepada ahlul ilm, kepada ahlul zikir ketika terjadi problematika besar yang menimpa umat ini. Baik kaitannya dengan umat secara keseluruhan ataupun keluarga ataupun individu. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Mengapa kita diperintah untuk bertanya kepada para ulama? Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Wa innal 'ulama'a warathatul anbiya' wa annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama." وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada. Dan sungguh para ulama, mereka adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang berhasil mendapatkan ilmu tersebut, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang luas, sesuatu yang agung dalam kehidupan ini. Para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Merekalah yang meneruskan misi utama yang telah dilakukan oleh para nabi. Karena tidak ada lagi nabi setelah nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama merekalah yang melanjutkan tugas membimbing umat dari masa ke masa, dari generasi ke generasi hingga hari kiamat nanti. Demikianlah kedudukan para ulama di sisi Allah dan Rasulnya. Manakala para ulama memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya, maka merupakan prinsip utama dalam kita beragama ini, kita pun harus memuliakan para ulama. Bagaimana tidak, Allah dan Rasulnya memuliakan mereka. Mengapa kita tidak memuliakan ulama? Allah dan Rasulnya mengangkat dan menjunjung tinggi predikat mereka, maka kita pun wajib memuliakan mereka, mengangkat kedudukan mereka, menghormati predikat mereka.

باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. Para ulama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam tentang Islam. Orang-orang yang fatwa yang beredar di antara umat manusia dibangun di atas arahan dan bimbingan mereka. Orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan untuk bisa mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada, mengintisarikan kesimpulan-kesimpulan penting dari dalil-dalil yang ada, dan orang-orang yang benar-benar mempunyai perhatian yang tinggi terkait kaidah-kaidah halal dan haram. Itulah definisi ulama yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Lalu bagaimanakah kita bisa mengenal seseorang sebagai ulama? Kita bisa mengenal seseorang sebagai ulama sesungguhnya dengan banyak ciri. Namun di antara ciri-ciri penting yang harus kita ketahui setidaknya ada tiga. Yang pertama, ayyashhadu li hadzal 'alim masyayikhuhu min ahli al-'ilmi yashhaduna lahu bi annahu 'alim. Guru-guru dari seorang alim tersebut mempersaksikan bahwa orang tersebut adalah alim. Rekomendasi dari ulama, dari masyayikh yang merupakan guru-guru dari seorang alim tadi, bahwa dia adalah alim. Di antaranya adalah banyak contohnya di masa kita sekarang ini, Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau dipuji oleh guru beliau Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, dipuji oleh Al-Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari guru-guru beliau, memujinya dan memberi rekom bahwa beliau adalah seorang yang alim. Yang kedua, syahadatul mu'tabarina min hadhihi al-ummah min ahli al-ilmi wal haqq yashhaduna lahu bi annahu 'alim. Persaksian dari para ulama yang mu'tabar dari kalangan umat ini, ulama yang dikenal akan keilmuan dan keistiqomahannya di atas kebenaran, mereka bersaksi bahwa si fulan adalah 'alim. Maka dengan itu kita mengetahui bahwa dia adalah alim. Yang ketiga adalah ar-rusukh fil ilm, memiliki kekokohan dalam hal ilmu. Ilmunya mumpuni, ilmunya kokoh, dibangun di atas Al-Quran was sunnah dan fahmu salafil ummah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dengan itu kita bisa mengenal mana ulama dan mana yang bukan ulama. Ketika ada orang-orang yang ditonjolkan sebagai ulama dan ulama, apakah guru-gurunya merekomendasikan dia sebagai ulama? Adakah pengakuan dari para ulama yang mu'tabar di masa ini bahwa dia ulama? Sejauh manakah kekokohan ilmu yang dimilikinya? Kalau kriteria ini masih belum terpenuhi, maka belum bisa dikatakan ulama. Tetapi statusnya adalah talibul ilmi. Kita semua

Wa adalah talabatul ilmi, belum mencapai pada tingkatan ulama. Kita di Indonesia ini adalah talabatul ilmi. Bahkan tidak jarang para masyayikh kita mengatakan kami adalah talabatul ilmi. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui siapakah ulama dan apa ciri-ciri ulama, maka ketahuilah bahwa dalam kehidupan beragama ini sangat dibutuhkan bimbingan mereka. Kita semua sangat membutuhkan bimbingan dan keberadaan para ulama, terutama ketika fitnah sedang melanda. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, seringkali beliau berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, guru beliau yang telah banyak berjasa membimbing dan mengarahkan beliau di dalam meniti kehidupan beragama ini. Sehingga karena banyaknya doa yang dipanjatkan oleh Al-Imam Ahmad untuk sang guru, salah satu dari putra beliau bertanya, mengapa engkau banyak berdoa untuk Asy-Syafi'i? Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab, ya bunayya, wahai anakku, inna Asy-Syafi'i kana kasyamsi lid-dunya wal 'afiyah lin-nas fa hal li hadaini min 'iwad. Wahai anakku, sesungguhnya Asy-Syafi'i seperti matahari bagi dunia ini dan seperti kesehatan bagi kehidupan manusia. Apakah ada pengganti dari dua hal tadi? Kehidupan kita ba'dallah subhanahu wa ta'ala sangat membutuhkan sinar matahari yang dengannya terbedakan antara pagi dan malam. Sangat banyak kebutuhan terhadap sinar matahari tersebut. Demikian pula kehidupan kita sangat membutuhkan kesehatan. Tanpa kesehatan yang cukup, tidak mungkin seseorang bisa melakukan aktivitasnya dalam kehidupan ini. Maka peran ulama seperti itu dalam kehidupan seseorang. Demikian pula Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau menggambarkan tentang fungsi para ulama. Kata beliau, bagaimanakah jika kalian sedang berjalan ketika umat manusia menempuh suatu perjalanan di malam hari yang gelap gulita, sementara di jalan tersebut banyak gangguan, banyak hal-hal yang membahayakan. Bukankah kondisi mereka sangat mengkhawatirkan di dalam melintasi jalan tersebut? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lentera bagi jalan tersebut sehingga dengannya bisa melintasi jalan tadi yang penuh dengan mara bahaya dalam keadaan selamat sampai tujuan. Demikian pula kehidupan umat manusia ini penuh dengan mara bahaya, syubhat, syahwat, dan berbagai pernak-pernik kehidupan lainnya yang mengancam keselamatan seseorang apakah bisa sampai kepada tujuan utama, masuk ke dalam jannatullah.
Sementara kondisi gelap gulita ibarat berjalan di malam hari, tidak mengetahui mana jalan yang bisa mengantarkan dengan selamat ke dalam al-jannah, mana yang tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan para ulama sebagai lentera yang membimbing, yang menunjuki, yang mengarahkan kepada jalan menuju surga tersebut. Lalu Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah bertanya, lalu bagaimanakah jika sekiranya ketika umat manusia berjalan melintasi sebuah jalan yang asalnya terang benderang, kemudian lentera itu padam, bagaimanakah nasibnya? Ibarat umat manusia di dalam perjalanannya menuju al-jannah, pada awalnya sudah istiqamah, sudah bagus, berpegang dengan Al-Quran was-sunnah, bifahmi salafil ummah, selalu mengikuti bimbingan para ulama. Namun ternyata dalam perjalanan terputus dengan para ulama, yang tadinya jalan itu terang benderang lalu menjadi gelap gulita. Apa yang bisa dibayangkan? Apakah dengan mudah bisa sampai tujuan dengan selamat? Maka itulah gambaran ketika terputus dengan para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwa di antara tanda keselamatan seseorang ketika fitnah sedang melanda adalah manakala senantiasa terhubungkan dengan para ulama, manakala berusaha mengamalkan fatwa dan bimbingan para ulama. Dan tanda keterpurukan dan kebinasaan seseorang manakala fitnah sedang melanda, tidak terhubung dengan para ulama. Kalaupun ternyata bimbingan itu sudah ada, ternyata tidak mau mengambil bimbingan para ulama, lebih memilih bimbingan selain bimbingan para ulama, atau mengedepankan hawa nafsunya. Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala menegaskan dalam hal ini, lamma kana asy-syababu murtabitina bil ulama wa yasma'una linasa'ihim wa yasma'una linasa'ihim kanatil himayatu was-siyanatu min kulli anwa'id dhalal minal kuffari والملاحدة والزنادقة وأهل البدع والضلال ولما فكوا هذا الارتباط بين العلماء والالتزام بهذا المنهج جاءت المشاكل وجاء الضياع. Ketika para pemuda, ketika para pemuda kaum muslimin, mereka selalu terhubung dengan para ulama, ikatannya kuat dengan para ulama, dan mereka masih mau mendengar nasihat-nasihat para ulama, disitulah akan terlindungi, disitulah akan terjaga mereka dari berbagai bentuk kesesatan. Baik kesesatan itu munculnya dari orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang zindiq, ahlul bid'ah dan ahlul dalal. Allah akan jaga mereka
Allah akan lindungi mereka dengan berkat terhubung dengan para ulama dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Walamma fakku hadzal irtibat bainal ulama, namun ketika mereka telah melepaskan ikatan antara mereka dengan para ulama dan tidak lagi beriltizam, tidak lagi berpegang teguh dengan manhaj ini, ja'atil masyakil, saat itulah bermunculan muskilah-muskilah, dan saat itulah terjadi kebinasaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan mutiara kata dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi yang memiliki pengalaman panjang di dalam menghadapi fitnah ini. Mengalami satu demi satu fitnah yang ada, maka beliau hafizahullah ta'ala memberikan bimbingan yang luar biasa tersebut. Demikian pula Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq hafizahullah, beliau mengingatkan anna min usulil manhaj salafi al-irtibat bil ilmi wal ulama wa anna hadha mimma awsallahu bihi kunna fihi al-khair was-sa'adah wan-najatan. Kata beliau, sesungguhnya antara prinsip-prinsip salafi adalah terikat dan terhubung ilmu dan para ulama, dan inilah di antara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya terhubung dengan ilmu dan ulama terdapat padanya kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan dari fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah di antara nasihat penting terkait keharusan untuk senantiasa terikat dan terhubung dengan para ulama. Maka ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Munir As-Sa'di hafizahullahu taala, yang bisa kita ringkas di sini. Kata beliau, fitnah-fitnah yang ada seringkali membuat akal yang sehat ini bergeser, seringkali membuat pemahaman yang tadinya lurus menjadi tersesat. Fitnah-fitnah yang bisa membuat rancu bermasalahan, fitnah yang membuat kacau keadaan. Maka dalam kondisi seperti itu, wajib kembali kepada para ulama mengambil arahan dan bimbingan mereka. Dengan itulah mereka semua akan selamat. Kemudian di antara yang beliau bimbingkan adalah, terkadang ada seseorang yang mengatakan Al-Quran ada, hadis ada, cukup bagi kita untuk kembali kepada dalil. Maka kata beliau, jangan kau katakan seperti itu, karena tidaklah bisa memahami dengan baik Al-Quran, memahami dengan baik hadis-hadis Nabi, kecuali dengan bimbingan.